0: kaya di antara mereka bi arba'ina kharifan, dengan selisih selama 40 tahun. Orang miskin muhajirin masuk surga duluan sebelum yang kaya, selisihnya berapa? 40 tahun. Sama-sama punya amal hijrah, tapi selisih masuk surganya jauh berbeda karena masalah kekayaan. Dalam hadis yang lain, ini kalau yang tadi sesama muhajirin ya. Sekarang kalau selain muhajirin gimana, Pak? Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannah." Orang miskin di kalangan kaum muslimin akan masuk surga, "qabla aghniyaihim," sebelum yang kaya, "binisfi yaumin," dengan selisih setengah hari, yang sama dengan 500 tahun. Setengah hari sama dengan 500 tahun. Dua hadis ini tidak bertentangan. Al-Qurtubi memahaminya, perbedaan itu berkaitan dengan perbedaan keadaan masing-masing yang bersangkutan. Antar sama muhajirin selisihnya 40 tahun, kalau selain muhajirin selisihnya 500 tahun. Ya. Maka kalau ada orang yang iri kepada yang lebih kaya, berarti dia iri kepada orang yang hisabnya lebih lama. Ya. Selanjutnya, yang halal dihisab, yang haram diazab. Ini karakter dunia. Coba kita bukakan berikut ini. Iya. Kita subuh itu, Pak, yang enggak ngerokok sulit toleransi sama yang ngerokok, ini yang kebalik. Bukankah aku telah memberikan kesehatan bagimu? Wa nurwika minal ma'il barid, dan telah memberikan kepadamu air yang segar. Ini ditanya. Jadi kalau seperti ini ditanya, apalagi yang lebih mewah daripada ini. Sehingga bapak yang minum kopi, sebelum minum kopi tadi sadar enggak kalau akan dihisap? Sadar, tapi tetap nekat diminum. Ya kan halal, Pak, ya. Halal, alhamdulillah. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Untuk itulah semakin banyak pemasukan seseorang, dia akan menjalani hisab yang lebih lama, sehingga menyebabkan dia tertunda masuk surga. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fuqara al-muhajirin," sesungguhnya orang miskin di kalangan muhajirin, "yasbiqunal aghniya'a yaumal qiyamah," mereka akan masuk surga di hari kiamat mendahului orang kaya di antara mereka, "bi arba'ina kharifan," dengan selisih selama 40 tahun. Orang miskin muhajirin masuk surga duluan sebelum yang kaya, selisihnya berapa? 40 tahun. Sama-sama punya amal hijrah, tapi selisih masuk surganya jauh berbeda karena masalah kekayaan. Dalam hadis yang lain, ini kalau yang tadi sesama muhajirin ya. Sekarang kalau selain muhajirin gimana, Pak? Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannah," orang miskin di kalangan kaum muslimin akan masuk surga, "qabla aghniyaihim," sebelum yang kaya, "binisfi yaumin," dengan selisih setengah hari, yang sama dengan 500 tahun. Lalu ganggu orang lain yang tidak bisa ditoleransi. Tidak bisa. Mungkin di sini dulu. Sekarang sudah pukul 7:15. Kita istirahat. Nanti gabung lagi jam berapa? Jam 8. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya. di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenterangkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya

0: Jadi Allah sangat benci jika kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak kerjakan. Allah sangat murka. Jadi seorang da'i, seorang ustaz, seorang mubalig, dia harus berusaha untuk mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Sebab ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Dia menjadi da'i yang terbaik, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Fussilat ayat 33.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, kepada mengerjakan amal yang soleh dan berkata, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri.
1: Dan tidak ada orang yang paling baik berkata dengan orang yang mengajak manusia ke jalan Allah dan dia beramal soleh. Allah sebutkan bukan hanya mengajak manusia ke jalan Allah, da'i Allah, tapi wa'amila salihan, mengamalkan amal soleh. Dan dia mengatakan saya orang Islam. Jadi harus dia mengamalkan. Kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti tentang amal kita, apa yang kita lakukan. Sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ad-Darimi dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami, Nabi bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an umrihi fima afna wa 'an ilmihi fima fa'ala wa 'an mali min ayna iktasaba wa fima anfaqa wa 'an jismi fima abla." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Nabi bersabda, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat melainkan akan ditanya oleh Allah tentang empat perkara. Yang pertama ditanya oleh Allah tentang umurnya, dihabiskan buat apa umurnya. Yang kedua yaitu tentang ilmu, diamalkan atau tidak ilmu itu. Yang ketiga akan ditanya tentang harta, dari mana kita peroleh harta itu dan kemana kita habiskan. Dan yang keempat yaitu tentang capeknya, lelahnya, kita letihnya untuk apa. Apakah capeknya kita untuk mendakwakan Islam ini dengan benar sesuai dengan pemahaman para sahabat, atau kita capek lelah letih dalam melaksanakan perbuatan syirik dan bid'ah? Akan ditanya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in.
4: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semuanya.
3: Amma kanu ya'malun.
4: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
5: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الحادي عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiki wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li syanih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang niat adalah membahas sesuatu yang paling urgent dalam Islam, karena niat adalah kedudukannya merupakan landasan diterimanya semua amal soleh, merupakan landasan utama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menerima dan meridhai amal perbuatan seorang hamba. Tapi bersamaan dengan demikian, kita dapati pernyataan dari beberapa para ulama ahlu sunnah yang menyatakan sulitnya untuk meraih keikhlasan dalam niat, sulitnya untuk memperbaiki niat. Yang paling terkenal diantaranya misalnya adalah ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala yang mengatakan, "Ma 'alajtu syai'an ashaddu 'ala nafsi min niyyati." Tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu yang lebih berat pada diriku melebihi memperbaiki niatku. Paling berat memperbaiki niat, padahal ini yang paling penting dalam agama. Dari sini bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwa penyimpangan niat itu bermacam-macam. Lepas kita dari satu bentuk akan masuk ke bentuk berikutnya. Lepas dari satu masuk lagi ke bentuk berikutnya. Ada penyimpangan niat karena mencari kedudukan, mencari pujian, mencari harta, bahkan meniatkan sesuatu dengan tujuan duniawi, banyak macam-macamnya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyimpulkan, wa amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Adapun kesyirikan, penyimpangan dalam hal niat, penyimpangan dalam masalah niat dan kehendak tujuan amal manusia, maka itu ibaratnya seperti lautan luas yang tidak bertepi dan sedikit orang yang bisa selamat darinya. Coba kita bayangkan seseorang yang berada di tengah samudra luas, dia berenang sendirian, tidak ada tepinya, dia mau kemana? Bagaimana cara menyelamatkan dirinya kalau bukan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Sekarang melihat kenyataan ini, kita harusnya berpikir tidak semudah itu orang mengatakan, oh saya ingin mengikhlaskan niat saya dalam ibadah ini, yang penting saya ikhlas dalam melakukan ini, saya kan tujuan saya, niat saya ikhlas dalam bersedekah dan seterusnya. Memang ini ucapan yang baik, tetapi kenyataannya, kenyataan yang sesungguhnya tidak semudah mengucapkan untuk merealisasikan niat yang ikhlas tersebut dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka di sini saya akan menyebutkan pembahasan tentang niat secara ringkas dari satu sudut pandang yang penting sekali yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau menjelaskan, manusia setiap melakukan sesuatu, motivasi yang menggerakkannya adalah bersumber dari keinginan hati. Bersumber dari apa yang dirasakan penting dalam hati, yang dirasakan kebutuhan dalam hatinya. Ini semua berlaku untuk semua perbuatan dan kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar, artinya dengan sengaja, dengan kehendak. Ya, ini tidak seperti orang yang misalnya melakukan sesuatu refleks tanpa sadar, atau orang yang mengigau, bangun tiba-tiba dia berjalan sendiri. Ini jelas gerakan tanpa sadar, tanpa niat, tanpa keinginan. Semua secara mayoritas gerakan manusia, ya, orang yang pergi kantor bekerja, orang yang pergi berdagang mencari uang, orang yang pergi berekreasi untuk bersantai-santai atau melihat pemandangan, atau orang yang sekedar berjalan-jalan, semua bersumber dari keinginan hatinya untuk meraih kesenangan atau merasa itu penting. Dari sini, ini juga berlaku untuk masalah-masalah ibadah. Kita bayangkan, kalau dalam hati kita tidak ada kecintaan kepada Allah atau sedikit kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, pengagungan kepada Allah, kita bayangkan ini berarti kesimpulannya tidak akan mungkin kita bisa mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kedekatan di sisinya, mengharapkan balasan di sisinya kalau hal-hal ini lemah dalam hati kita. Hati kita akan memotivasi kita untuk berbuat mengharapkan sesuatu yang dominan di hati kita. Makanya inilah bahayanya orang yang mencintai dunia secara berlebihan. Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya secara berlebihan. Orang yang tidak mengisi tempat-tempat di hatinya dengan kecintaan kepada Allah, rasa takut dan berharap kepadanya. Tidak akan bisa. Iman akan mempengaruhi ikhlas, itu pasti.
Kecintaan kepada Allah, ketakutan dan pengharapan, pasti itu yang akan mempengaruhi niat kita. Makanya akan bisa dibayangkan orang yang di hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, kepada kedudukan, kepada jabatan, pujian dan sanjungan, pasti tidak akan dia bisa mencapai niat yang ikhlas dalam amalnya, tidak akan bisa mencapai khusyuk dalam ibadahnya, tidak akan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Karena kita ketahui kebaikan-kebaikan disyariatkan untuk tujuan mengharapkan balasan di sisi Allah, yang ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, disertai dengan ketakutan dan pengharapan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, menyebutkan keadaan hamba-hambanya yang saleh, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka-mereka yang diseru selain Allah, orang-orang soleh ini, justru mereka sendiri yang berlomba-lomba mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengannya? Dengan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Ini timbulnya dari keimanan dalam hati. Ini timbulnya sesuai dengan apa yang mendominasi menguasai hati manusia. Makanya dengan meningkatkan cinta, takut dan berharap, belajar tentang iman, utamanya dengan mengenal keagungan sifat-sifat Allah, kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, akan menumbuhkan dasar-dasar iman ini, cinta, takut dan berharap, yang ini akan dengan sendirinya meluruskan niat kita, memudahkan kita meraih ikhlas, membenarkan rasa takut kita, membenarkan pengharapan kita, menjadikan ibadah kita semakin khusyuk, bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan, mencari kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah sifati pada diri hamba-hambanya yang soleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua untuk meraih itu dengan taufik dan karunia-Nya. Demikianlah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala berkata, babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi. Bab termasuk kesyirikan menggunakan gelang, benang, dan yang semisalnya. Dan semisalnya seperti kalung atau cincin atau apapun juga. Liraf ilbala au daf'ihi, untuk tujuan menghilangkan bala atau menghilangkan satu mara bahaya ataupun menangkalnya. Bab termasuk syirik menggunakan benda-benda seperti gelang, benang, dan yang semisalnya untuk menghilangkan bala, menghilangkan satu mara bahaya seperti penyakit dan lain-lain, ataupun untuk menangkalnya. Baik, inilah jemaah sekalian bab yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Dan bab ini masuk dalam pembahasan penting terkait dengan sebab. Terkait dengan sebab, jemaah sekalian, kita akan membahas beberapa kaidah penting mengenal sebab. Mengenal sebab, dan ini harus dipahami baik-baik, karena kaidah ini akan masuk dalam banyak permasalahan. Akan masuk dalam banyak permasalahan. Kalau kita pahami kaidah ini, maka kita bisa mengenal mana syirik, mana bukan syirik, atau mana syirik besar, mana syirik kecil. Jadi kaidah ini penting sekali, akan kita bahas. Pahami baik-baik kaidah ini, karena ini akan masuk dalam banyak bab dan memudahkan kita untuk menghukumi, memudahkan kita untuk mengenal mana dosa syirik, mana yang bukan syirik, mana syirik besar, mana syirik kecil. Baik, pertama sekali, hendaklah kita mengimani yang maha mampu menciptakan sebab atau menetapkan sesuatu sebagai sebab hanyalah Allah Azza wa Jalla. Hanyalah Allah Azza wa Jalla. Karena Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dan hanya Allah yang bisa memberi manfaat ataupun menimpakan mudarat. Maka kalau begitu, hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa menciptakan atau menetapkan sesuatu itu sebagai sebab. Apa maksud saya dengan sebab? Sebab kemanfaatan atau sebab kemudaratan. Sebab kemanfaatan seperti obat, atau sebaliknya sebab kemudaratan seperti racun dan lain-lain. Hanya Allah yang bisa menetapkan, hanya Allah yang bisa menciptakan sesuatu itu sebagai sebab. Gak boleh kita mengatakan ini sebab kesehatan, padahal Allah tidak menetapkannya sebagai sebab. Karena yang maha mampu melakukan itu hanya Allah. Itu bagian dari keimanan kita terhadap rububiyah Allah. Mencintai, meyakini Allah Azza wa Jalla sang pencipta segala sesuatu, yang maha mampu menakdirkan segala sesuatu. Maka hanya Allah yang bisa menentukan ataupun menciptakan sesuatu sebagai sebab. Baik, ini kaidah pertama. Mengimani hanya Allah yang maha mampu menciptakan atau menentukan sesuatu sebagai sebab, baik sebab kemanfaatan atau sebab kemudaratan, ini bagian dari keimanan terhadap Tauhid Rububiyah. Kita imani hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa melakukannya. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebab itu ada disebut sebab syar'i dan sebab kauni. Sebab syar'i dan

sebab kauni. Sebab syar'i contohnya apa? Bacaan Al-Quranul Karim. Bacaan Al-Quranul Karim. Seperti ada orang sakit, kita bacakan Al-Fatihah. Maka dengan izin Allah Azza wa Jalla, penyakitnya sembuh. Sebagaimana hadis yang masyhur tentang kisah sahabat meruqyah seorang kepala suku. Seorang kepala suku yang digigit oleh kalajengking. Dibacakan Al-Fatihah satu kali oleh seorang sahabat, sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi diruqyah. Ruqyah itu disebut sebab syar'i. Mungkin kalau ada dokter yang mau meneliti, mungkin dengan perangkat ilmunya yang serba terbatas, dia enggak bisa membuktikan dengan ilmunya ruqyah itu adalah obat. Tapi syariat menentukannya. Maka itu disebut sebab syar'i. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, sebab kauni. Jadi sebab itu ada dua, sebab syar'i dan sebab kauni. Sebab kauni itu adalah sebab yang sifatnya alami, yang Allah tentukan atau Allah ciptakan di alam ini sebagai sebab. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana caranya mengenal sebab kauni ataupun mengenal sebab syar'i? Nah, inilah kaidah yang ketiga. Cara mengenal sebab. Dan ini poin yang sangat penting. Bagaimana cara mengenal sebab? Maka caranya ada dua. Caranya ada dua. Yang pertama, melalui dalil syar'i. Melalui dalil syar'i. Apa itu dalil syar'i? Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai contoh, dalam Al-Quran Allah berfirman tentang madu, fihi syifa. Padanya ada kesembuhan, ada penawar, ada obat. Maka kita pun tahu madu adalah sebab kesembuhan. Madu adalah sebab kesembuhan. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, inna fil habbati sawda syifa'an min kulli da. Sesungguhnya di dalam al-habbatu sawda terdapat obat untuk seluruh penyakit. Maka kita pun tahu al-habbatu sawda adalah obat. Begitu pula dalam banyak hadis dijelaskan tentang berbekam. Maka kita pun tahu berbekam adalah obat melalui dalil syar'i. Baik, ini yang pertama. Yang

masuk akal, yang bisa membuktikan adanya hubungan antara sebab dengan akibat. Percobaan yang ilmiah, yang masuk akal, yang bisa membuktikan adanya hubungan antara sebab dengan akibat. Seperti apa contohnya? Seperti umumnya kedokteran modern, obat-obat kedokteran modern atau herbal juga bisa. Mereka teliti, mereka dapatkan di dalamnya ada satu zat, sudah dibuktikan zat itu bisa mengusir penyakit tertentu atau menghilangkan virus tertentu. Ada hubungan antara sebab dengan akibat. Maka kita pun tahu itu adalah sebab yang Allah ciptakan untuk obat, untuk kesembuhan. Sebab untuk kesembuhan melalui penelitian yang ilmiah, yang masuk akal, yang bisa membuktikan ada hubungan antara sebab dengan akibat. Maka kita pun tahu itu adalah ciptaan Allah atau sebab yang Allah tetapkan untuk kesembuhan atau menghilangkan penyakit. Baik. Nah, jemaah sekalian, ketika sesuatu diyakini sebagai sebab, ini juga kaidah. Ini kaidah yang keempat. Ketika sesuatu diyakini sebagai sebab, padahal itu bukan sebab, tidak bisa dibuktikan melalui jalan syar'i atau melalui percobaan yang ilmiah, maka meyakininya sebagai sebab adalah syirik. Maka meyakininya sebagai sebab adalah syirik. Ketika kita meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab, maka keyakinan tersebut adalah syirik. Berarti kita telah berbuat syirik. Kenapa kita enggak bisa buktikan itu adalah sebab? Karena tidak bisa dibuktikan dengan dua jalan, jalan syar'i maupun percobaan yang ilmiah, yang masuk akal, yang bisa membuktikan adanya hubungan sebab dan akibat. Pertanyaannya, mengapa itu syirik? Ketika kita meyakini sesuatu sebagai sebab padahal bukan sebab, maka itu adalah syirik. Maka karena kita seakan-akan telah bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab, atau kita jadikan makhluk yang menentukan sebab padahal hanya Allah yang bisa menentukan sebab. Kembali kepada kaidah pertama tadi. Kaidah pertama, kita mengimani hanya Allah yang bisa menentukan sebab. Sekarang kalau sesuatu itu tidak ditentukan sebabnya oleh Allah, tidak melalui jalan syar'i atau kauni, maka meyakininya sebagai sebab adalah syirik, karena berarti kita yang menentukan sebab sendiri, bukan Allah yang menentukan, padahal hanya Allah yang bisa menentukan. Jadi di situ bentuk kesyirikannya. Makanya syirik di sini bahkan ada dua. Bahkan syirik di sini ada dua, yaitu dalam rububiyah dan dalam uluhiyah. Pertama, dalam rububiyah. Ketika kita menentukan sesuatu sebagai sebab padahal Allah tidak menentukannya sebagai sebab, maka seakan-akan kitalah pencipta sesuatu itu, atau kita yang maha mampu menentukannya sebagai sebab, padahal hanya Allah yang bisa. Hanya Allah pencipta segala sesuatu. Maka ini syirik dalam rububiyah. Kemudian dia juga bisa masuk pada syirik dalam uluhiyah. Bisa masuk pada syirik dalam uluhiyah, yaitu ketika hati kita bergantung kepadanya. Ketika hati kita bergantung kepadanya, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa jemaah sekalian? Itu syirik. Karena bergantung hati adalah ibadah. Ibadah apa namanya? Apa namanya? Tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal kalau kamu benar-benar beriman. Jadi

0: hati kita bergantung kepada benda-benda ini, maka itu adalah syirik. Pertanyaannya jemaah sekalian, apakah itu syirik besar atau syirik kecil? Jawabannya tergantung keyakinan. Tergantung keyakinan. Kalau seseorang meyakini benda-benda itu bisa bermanfaat dengan sendirinya, bukan Allah yang memberi manfaat, maka itu adalah syirik besar. Tapi kalau dia meyakini benda-benda itu semata sebab, hanyalah sebab semata-mata, Allah yang memberi manfaat, maka itu syirik kecil. Mengapa masih disebut syirik kecil? Padahal dia yakin Allah yang memberi manfaat. Karena itu tadi, seakan-akan dia bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Saya ulangi, mengapa disebut syirik kecil? Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Karena kita sudah tekankan di kaidah pertama, hanya Allah yang maha mampu menciptakan sebab. Kalau seakan-akan manusia bisa menciptakan sebab atau menentukan sesuatu sebagai sebab, maka itu adalah syirik. Namun itu syirik kecil, karena tentu dia tidak menganggap dirinya sebagai Rob. Seandainya dia katakan saya juga Rob, maka tentu itu syirik besar. Baik, jadi jemaah sekalian, ini kaidah penting. Jadi semua ada berapa kaidah tadi? Empat kaidah untuk memahami sebab, permasalahan sebab. Ini ingat selalu, karena akan masuk dalam banyak permasalahan. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tinggal saya jawab dengan kaidah ini. Jadi mudah dipahami insyaallah. Harus diingat selalu. Nah, bab yang kita akan bahas sekarang masuk di dalam kaidah ini. Begitu pula bab berikutnya dan beberapa bab banyak di dalam kitab ini. Yaitu Syekh mengatakan termasuk syirik menggunakan gelang atau benang dan yang semisalnya, mempercayai benda-benda atau menggunakannya untuk menghilangkan bala atau menangkalnya. Nah, sekarang kita lihat di sini jemaah sekalian. Kata beliau, gelang dengan benang. Gelang dengan benang atau benang digunakan sebagai gelang. Katakanlah dia niat untuk mengusir setan. Nah, sekarang kita lihat melalui dua cara tadi. Yang pertama melalui dalil syar'i, ada enggak dalilnya benang bisa mengusir setan? Tidak ada. Sebut benda apa saja. Ada mungkin pernah ditanyakan dulu di sini, ibu-ibu meletakkan di bawah bantal anak kecil gunting, peneti, iya sama apa lagi? Iya, terserahlah. Ya. Benda apa saja. Maka kita uji, ada enggak dalilnya benda-benda itu bisa mengusir setan? Tidak ada. Yang kedua, bisa enggak dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Ada sebab akibat. Dari mana kita tahu setan takut sama gunting? Ya. Dia kan tubuhnya halus jemaah sekalian. Dan kita enggak bisa lihat dia, bagaimana kita mau menggunting dia? Atau hanya sebuah benang? Mungkin bisa diputus-putusin aja sama setannya. Baik. Atau cincin atau sebuah batu katanya bisa menangkal penyakit. Maka kita lihat, ada enggak dalil syar'inya? Tidak ada. Bisa enggak dibuktikan secara ilmiah? Enggak bisa dibuktikan. Enggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Seperti keyakinan orang-orang Syiah, tanah Karbala yang mereka klaim di situ Al-Husain dikuburkan. Walaupun banyak riwayat yang bertentangan tentang di mana dikuburkan Al-Husain. Sebagian ahli sejarah lebih menguatkan beliau dibawa ke kota Madinah dan dikubur di sana. Tapi orang-orang Syiah meyakini beliau dikuburkan di Karbala, di Irak. Bukan masalah beliau dikuburkan di mana, tapi masalahnya mereka melampaui batas terhadap kuburan yang mereka klaim sebagai kubur beliau, sampai tanah Karbala itu mereka yakini bisa menyembuhkan segala penyakit. Wah, hebat sekali tanah itu, ya. Jadi, campur di semua obat segala penyakit. Nah sekarang kita lihat, pertama ada gak dalilnya? Tidak ada dalilnya. Yang kedua, bisa gak dibuktikan secara ilmiah? Saya kira tidak bisa. Tanah dimanapun sama. Maka meyakininya bisa menyembuhkan penyakit atau sebab kesembuhan adalah syirik. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Tergantung keyakinan. Kalau diyakini benda itu berfungsi dengan sendirinya, mengobati dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu syirik besar. Atau mereka yakini Al-Husain yang menyembuhkan, maka itu syirik besar. Tapi kalau mereka yakini Allah yang menyembuhkan, tanah itu hanya sebab, maka itu adalah syirik kecil. Beberapa waktu lalu juga sempat heboh pengobatan dengan seekor kambing atau dengan telur. Jadi pasien wajib bawa seekor kambing. Kambingnya gak boleh dibawa pulang lagi karena penyakitnya dia pindahkan ke kambing. Pertama, ada dalilnya gak? Tidak ada. Yang kedua, masuk akal tidak? Bisa gak dibuktikan secara ilmiah penyakit kita dipindahkan ke kambing? Saya kira tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Atau dipindahkan kepada sebutir telur, saya kira tidak bisa. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Maka meyakininya sebagai sebab kesembuhan adalah syirik. Dan itu adalah ciri-ciri dukun. Yang suka aneh-aneh itu sudah ciri-ciri dukun. Iya. Jadi ini contoh-contoh jemaah sekalian. Dengan kaidah ini, sebut contoh apa saja. Gunakan kaidah ini, terutama kaidah yang ketiga tadi. Cara mengenal sebab dengan dua jalan. Jalan syar'i dan percobaan yang ilmiah yang masuk akal, yang bisa membuktikan ada hubungan antara sebab dengan akibat. Baik. Kita masuk dalil yang pertama. Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang apa yang kalian sembah selain Allah. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri? Apabila Allah menginginkan untuk menimpakan kemudaratan kepadaku, apakah yang kalian sembah selain Allah itu bisa menghilangkan kemudaratan tersebut? Au aradani birahmatin, au aradani birahmatin, hal hunna mumsikatu rahmati? Atau apabila Allah menghendaki rahmat kepadaku, apakah mereka bisa mencegah rahmat Allah? Kul, katakan kepada mereka, hasbi Allah, cukup bagiku Allah sebagai penolong. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepadanya lah makhluk itu bertawakal. Surat Az-Zumar ayat ke-38. Jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada orang-orang musyrik. Tapi ini bukan sebuah pertanyaan untuk minta jawaban, namun pertanyaan untuk mengingkari. Dan mereka sudah ngerti, mereka sedang diingkari dan mereka sedang diajak berfikir. Jadi bukan minta jawaban, tapi untuk mengingkari. Oleh karena itu, dalam ayat ini terkandung pelajaran. Yang pertama, batilnya kesyirikan.
1: Syirik itu batil. Kenapa batil? Karena mereka menyembah sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat kepada mereka, tidak pula bisa menimpakan mudarat, tidak pula bisa mencegah rahmat Allah, tidak pula bisa menghilangkan kemudaratan yang Allah takdirkan. Maka syirik itu batil. Atau dengan kata lain, syirik itu adalah kebodohan. Bodoh menyembah sesuatu yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepada kita. Seharusnya yang menakdirkan segala sesuatu, yang bisa memberi manfaat, yang bisa menetapkan mudarat atau menghilangkan kemudaratan tersebut, hanya Dia yang kita sembah. Dan inilah pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua, kalau kita meyakini hanya Allah yang memiliki sifat-sifat rububiyah yang bisa menentukan mana yang bermanfaat atau mana yang bermudarat, serta hanya Dia yang bisa menghilangkan mudarat, seharusnya hanya Dia yang kita sembah. Seharusnya hanya Dia yang kita sembah. Kemudian pelajaran yang berikutnya terkait dengan pembahasan kita.

ayat ini menunjukkan orang-orang musyrik jahiliyah, mereka menyembah patung-patung itu. Di antara keyakinan mereka, patung-patung itu bisa menjadi sebab. Kenapa beliau mengambil kesimpulan begitu? Sebab ayat ini mengingkari, dan pengingkaran ini adalah pengingkaran terhadap sesuatu yang mereka sudah pahami. Apa yang diingkari? Kemampuan berhala-berhala yang mereka sembah untuk memberi manfaat atau menimpakan mudarat. Mereka sudah tahu. Mereka sudah tahu berhala-berhala itu enggak bisa memberi manfaat, enggak bisa menimpakan mudarat. Bahkan di antara mereka ada yang membuat berhalanya dari adonan makanan. Ketika dia lapar, dia makan tuhannya. Dia sudah ngerti. Dia sudah ngerti berhala itu enggak bisa bermanfaat. Enggak bisa membela diri, enggak bisa berbicara. Kalau begitu, apa yang mereka inginkan dari berhala? Menjadi sebab. Jadi ini sisi pendalilannya. Yang mereka inginkan dari berhala-berhala itu menjadi sebab. Sebab kemanfaatan, keberkahan, sebab ibadahnya diteruskan kepada Allah, sebab terhindar dari mudarat, sebab Allah memberikan pertolongan, dan sebab-sebab yang lain. Oleh karena itu jemaah sekalian, meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak menentukan itu sebagai sebab, adalah termasuk menyerupai orang-orang musyrik. Ini juga termasuk pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Jadi di samping itu syirik, itu juga termasuk tasyabbuh kepada mereka. Jadi minimal dua hukum atau dua kemungkaran terkandung di dalamnya. Ketika kita meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab. Bukan sebab kemanfaatan, bukan pula sebab untuk menghilangkan mudarat. Maka pertama itu syirik. Tadi sudah kita jelaskan panjang lebar mengapa itu syirik. Yang kedua itu juga tasyabbuh, menyerupai orang-orang musyrik, menyerupai keyakinan mereka terhadap berhala-berhala mereka. Jadi ini hubungan ayat ini dengan pembahasan kita. Baik. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini, ayat ini juga mengajarkan kepada kita disyariatkannya untuk mengajak orang musyrik berpikir. Inilah salah satu metode dakwah kepada mereka. Dan akan kita bahas dalam kitab ini banyak ayat-ayat yang disebutkan oleh penulis yang semisal dengan ini. Ini metode dakwah yang bagus. Ngajak mereka mikir, menggunakan akal sehat mereka. Mengapa menyembah kepada selain Allah yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat ketika mereka menyembahnya, dan tidak bisa menimpakan mudarat ketika mereka tidak menyembahnya? Ajak mereka berpikir dengan kalimat apa saja yang bisa mengajak mereka berpikir. Contohnya jemaah sekalian, kalau kita lihat ada orang yang berdoa kepada makhluk dan makhluk itu lagi terikat kedua tangannya, kiri dan kanan terikat. Ini sebenarnya kan mudah sekali kita ajak mikir. Kalau dia Tuhan, Tuhan ini penggunaan bahasa yang cocok untuk mereka. Karena kalau kita sebut Rob atau Ilah, dia gak paham. Seharusnya kita umat Islam, kita katakan Rob atau Ilah. Tapi kalau ini saya contohkan ketika kita berbicara dengan orang yang tidak ngerti. Katakan kepadanya kalau dia Tuhan, bagaimana bisa tangannya disalib? Dia gak bisa melawan. Kan mudah diajak mereka berpikir. Terus kenapa juga dia bikin patung Tuhannya gak dipakai, gak dikasih pakai baju lengkap? Itu kan penghinaan juga sebenarnya tuh. Ya. Jadi ini metode yang sangat bagus, mengajak mereka berpikir. Sebagaimana dalam ayat ini, Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk mengajak mereka berpikir. Kenapa kalian masih menyembah patung-patung itu yang tidak bisa menghilangkan mudarat dari kalian, yang tidak bisa mencegah rahmat Allah?

pelajaran yang sangat penting. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini juga ada pelajaran. Akidah Islam dibangun di atas dasar keyakinan, bukan persangkaan. Itu kan hanya persangkaan mereka, hanya prasangka-prasangka. Dan akidah Islam dibangun di atas burhan, bukti, dalil, dalil syar'i maupun dalil akli yang sesuai akal sehat. Akidah Islam tidak akan pernah bertentangan dengan akal sehat. Makanya kalau ada orang yang mendapati satu akidah atau satu ayat atau satu hadis bertentangan dengan akal sehat, pasti akalnya yang sedang tidak beres. Pasti akalnya yang sedang tidak beres. Akidah Islam, syariat Allah, Al-Quran dan hadis yang sahih tidak akan pernah bertentangan dengan akal sehat. Tidak akan pernah bertentangan dengan akal sehat. Inilah akidah Islam, dibangun di atas dalil, burhan, argumentasi yang kuat, sesuai dengan dalil syar'i maupun dengan akal sehat. Tidak akan pernah bertentangan. Iya. Kemudian pelajaran berikutnya yang terkandung dalam hadis ini, kewajiban untuk selalu bergantung hanya kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis ini dikatakan, kul, katakan wahai Muhammad, hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah. Dan ini termasuk doa. Ini termasuk doa. Cukuplah bagiku Allah. Lebih lengkap lagi, tambahkan wa ni'mal wakil. Sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilempar ke dalam api, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah sebagai penolong, dan kepadanyalah sebaik-baiknya kita bertawakal. Ini juga yang diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika dikepung oleh musuh, oleh pasukan gabungan di kota Madinah. Maka mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi dalam ayat ini juga terkandung doa yang kita baca, terutama dalam kondisi-kondisi genting. Dan tentunya ketika kita membacanya, hati kita bergantung hanya kepada Allah dan memasrahkan semua urusan kita hanya kepada Allah. Ini yang disebut dengan tawakal. Bergantung hati kepada Allah dan memasrahkan seluruh urusan kita kepada Allah. Meyakini hanya Allah, dialah yang maha mampu menolong kita. InsyaAllah ta'ala ada bab khusus tentang tawakal. Dan juga ayat ini menunjukkan tawakal itu ibadah. Karena Allah menegaskan, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepadanya lah makhluk itu bertawakal. Berarti tawakal itu ibadah, karena dibatasi. Tawakal itu hanya kepada Allah. Maka kalau begitu, tawakal adalah ibadah yang sangat agung. Iya. Kita masuk dalil berikutnya. Qala rahimahullah an Imran bin Husain, dari sahabat yang mulia Imran bin Husain. Beliau adalah seorang sahabat dan ayahnya juga seorang sahabat radhiyallahu anhuma, berasal dari suku Khuza'ah yang telah mendiami kota Madinah sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di sekitar kota Madinah. Beliau masuk Islam pada tahun penaklukan benteng Khaybar milik orang-orang Yahudi, sebagaimana sudah pernah kita bahas hadisnya, hadis tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diangkat menjadi panglima perang. Maka di tahun itulah beliau masuk Islam dan wafat tahun 52 Hijriah di Basrah. Semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang di tangannya ada gelang dari tembaga atau kuningan. Faqal ma hadhihi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa ini? Qala minal wahinah. Dia pun menjawab, untuk menangkal penyakit yang biasa menimpa tangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya,
ilzaha, fa innaha la taziduka illa wahnan. Keluarkan benda itu, karena itu tidak menambah kepadamu kecuali kelemahan. Fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abadan. Karena sesungguhnya kalau kamu mati dan gelang itu masih bersamamu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Al-Hakim menasahihkan hadis ini dan disepakati oleh Az-Zahabi. Walaupun hadis ini ada perbedaan pendapat ulama tentang kesahihannya, tetapi makna yang terkandung dalam hadis ini benar. Maknanya sahih karena didukung oleh dalil-dalil yang lain. Sebagaimana juga insyaallah kita akan bahas di kitab ini dalil-dalil yang semisal. Maka jemaah sekalian, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, menggunakan gelang yang diyakini untuk menolak penyakit atau menghilangkan penyakit adalah syirik, adalah termasuk syirik. Juga berdasarkan kaidah-kaidah yang telah kita bahas tadi, meyakini benda-benda bisa menghilangkan penyakit atau menangkal penyakit adalah syirik. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil, tergantung keyakinan. Kalau diyakini gelang itu bisa menyembuhkan dengan sendirinya adalah syirik besar, tapi kalau diyakini Allah yang menyembuhkan, gelang itu hanya sebab, maka syirik kecil. Tapi kalau gelang itu dapat dari dukun, maka syirik besar. Syiriknya, syirik besarnya adalah percaya dukun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia beli gelang kepada dukun, sudah jelas dia percaya kepada para dukun tersebut. Iya. Nah, subhanallah, ini banyak iklannya. Namanya pun keren-keren. Ya. Gelang jimat Nabi Sulaiman. Subhanallah. Ini kurang ajar dukun ini, ya. Ya. Sihir disandarkan kepada Nabi. Dan itu memang Yahudi seperti itu dahulu. Orang-orang Yahudi itu yang paling getol dengan sihir. Dan mereka mengklaim ini peninggalan Nabi Sulaiman. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 Allah membantah mereka. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihir. Sulaiman tidaklah kafir. Maksudnya beliau tidak mengajarkan sihir. Tetapi yang kafir adalah setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Ya. Kalau apa namanya, jimat supaya disenangi cewek, mereka namakan jimat mahkota Nabi Yusuf. Wah, Nabi Yusuf kan keren, ya. Subhanallah, ini luar biasa kekufuran mereka dan penipuan kepada umat. Iya. Jadi kalau jimat itu datangnya dari para dukun, itu adalah syirik besar. Iya. Juga syiriknya ada dua, syirik dalam rububiyah dan uluhiyah. Dalam rububiyah, karena berarti dia meyakini, misalkan dia dapat jimatnya dari dukun, gelangnya dari dukun, berarti dia meyakini dukun itu seperti Allah yang bisa menentukan sesuatu sebagai sebab. Karena hanya Allah yang bisa menentukan sesuatu sebagai sebab. Kalau dia percaya kepada dukun itu, berarti seakan-akan dia samakan dukun itu dengan Allah. Kemudian syirik dalam uluhiyah, yaitu hatinya bertawakal kepada jimat tersebut atau bertawakal kepada dukunnya. Maka ini adalah syirik. Jemaah sekalian, di sini juga ada pelajaran. Hendaklah kita menghindari gelang obat.
walaupun mereka mengklaim di dalamnya ada zat tertentu, kalau digunakan bisa mengobati penyakit-penyakit tertentu. Inilah yang difatwakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, begitu pula Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullahu ta'ala. Ketika mereka, para ulama itu ditanya tentang hukum menggunakan gelang obat, maka mereka melarang berdalil dengan hadis ini. Dan Nabi SAW dalam hadis ini tidak perlu bertanya lagi. Itu terbukti enggak bisa mengobati? Langsung Nabi SAW menyuruh untuk melepaskannya. Maka kalau begitu, kita tidak boleh menggunakannya. Apalagi klaim-klaim mereka itu kan belum tentu benar. Jangan terlalu percaya iklan. Klaim-klaim mereka ini, gelang bermanfaat ini dan itu, belum tentu benar. Benar sekalipun, hendaklah kita hindari. Kenapa? Walaupun itu tidak syirik, seandainya bisa dibuktikan secara ilmiah, tetapi itu bisa menjadi pintu kepada kesyirikan. Paham ya? Jadi kesyirikan dilarang, pintu kepada kesyirikan pun dilarang. Yang bisa mengantarkan kita kepada kesyirikan itu dilarang. Bahkan kata para ulama, semua yang dapat mengantarkan kita kepada kesyirikan itu sudah termasuk syirik kecil. Karena definisi syirik kecil, kullu dzari'atin ila syirkil akbar. Setiap sarana yang bisa mengantarkan kita kepada syirik besar, maka itu dihukumnya syirik kecil. Baik. Pelajaran lainnya, hadis ini menunjukkan kepada kita bahaya syirik di dunia dan di akhirat. Di dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu percaya gelang itu, hanya akan menambahmu kelemahan. Kenapa jemaah sekalian? Itu hukuman dari Allah. Karena hatinya bergantung kepada gelang, percaya kepada gelang, Allah berikan hukuman. Ketika kita bergantung kepada Allah, Allah berikan pertolongan. Ketika kita bergantung kepada selain Allah, maka Allah pun murka sehingga kita diberikan hukuman. InsyaAllah kita akan bahas juga hadis setelahnya. Nabi SAW mengatakan, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu." Siapa yang menggunakan tamimah, jimat, Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Siapa yang menggunakan jimat batu pantai, Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Jadi itu bagian dari hukuman yang Allah akan timpakan kepada orang yang bergantung kepada selain Allah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Barang siapa bergantung kepada sesuatu, dibiarkan kepadanya. Maka kalau kita bergantung hanya kepada Allah, Allah telah memberikan jaminan, kita pasti mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan yang paling berbahaya adalah hukuman di akhirat tentunya. Sebagaimana insyaAllah akan kita sudah kita bahas ya, bab yang keempat tentang bahaya syirik. Ya kan, bahaya besar syirik di akhirat kelak. Pertama, tidak akan diampuni dosanya. Yang kedua, semua amalannya terhapus. Maksudnya kalau dia enggak tobat sampai mati. Yang ketiga, kekal di neraka. Na'udzubillah. Ini bahaya syirik di akhirat. Kemudian kata para ulama, kelemahan di sini bisa bermakna dua. Kelemahan fisik dan kelemahan psikis. Kelemahan jiwa. Fisiknya dilemahkan, penyakitnya tambah banyak, bukan malah hilang, tambah banyak. Kemudian kelemahan secara psikis, kelemahan secara psikis, kelemahan jiwa. Dan ketika hati orang bergantung kepada benda, itu sudah menunjukkan kelemahan jiwanya, lemah mentalnya, bahkan cacat akalnya. Kenapa? Itu kan hanya sebuah benda yang gak bisa apa-apa. Benda itu dia hancur-hancurin, gak bisa melawan. Bagaimana bisa dia bergantung kepada benda tersebut? Itu menunjukkan
ada cacat pada jiwanya atau mentalnya atau pada akalnya. Baik. Nah, jemaah sekalian, bagaimana kalau terbukti ada orang dikasih gelang sama dukun, ternyata terbukti ketika dia gunakan gelang itu kekuatannya berlipat-lipat ganda. Dan saya pernah temukan orang seperti ini. Ketika dia gunakan gelangnya atau cincinnya dari dukun, kekuatannya menjadi berlipat ganda. Ada beras satu karung, dia angkat satu tangan saja. Kalau dia lepas, dia gak bisa angkat. Dia gak bisa angkat beras itu dengan satu tangan. Jadi terbukti ternyata. Maka jemaah sekalian, inilah yang dinamakan dengan sihir. Ini yang disebut dengan sihir. Seperti contoh-contoh tadi, pengobatannya gak masuk akal dan gak sesuai syariat, tapi terbukti sembuh. Itulah namanya sihir dan perdukunan. InsyaAllah ta'ala ada bab khusus tentang sihir dan perdukunan, akan kita bahas lebih detail. Iya. Jadi hadis ini terkandung padanya peringatan keras bahaya syirik di dunia dan di akhirat. Pelajaran lainnya, dalam hadis ini juga terkandung larangan berobat dengan yang haram. Walaupun mungkin sembuh, tetapi tetap saja dilarang. Dilarang berobat dengan yang haram. Dan sudah kita bahas juga di bab ketiga, ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab karena mereka tidak mau berobat dengan yang makruh, padahal mereka sakit. Disitulah mereka mendapatkan keutamaan. Mereka lebih memilih sabar dan tawakal dan hanya berobat dengan yang halal. Yang makruh saja mereka hindari, apalagi yang haram. Ya, mereka bersabar lebih baik, apalagi yang syirik, seperti datang kepada dukun. Mungkin saja orang itu sembuh dengan datang kepada dukun. Makanya jemaah sekalian, ini prinsip penting dalam pengobatan. Bukan hasilnya yang menjadi penilaian, bukan sembuh atau tidak, tapi sesuai syariat atau tidak. Karena mungkin saja dia mengobati bukan sesuai syariat, tidak sesuai syariat, bahkan syirik, lalu sembuh. Sebagaimana insyaallah di bab berikutnya akan kita bahas hadis Ibnu Mas'ud. Di situ ada penjelasan tentang tipu daya para dukun. Jadi dukun, setan-setan yang bekerja sama dengan dukun itu, masyarakat mereka ganggu, kena macam-macam penyakit supaya mau datang kepada dukun. Begitu dukun mulai baca-baca mantranya, jinnya, setannya enggak mengganggu lagi. Jadi kelihatan sembuh. Dan ini kejadian pernah di Palu. 8 tahun jemaah sekalian, ada orang sakit. Sudah berobat ke sana kemari, habis harta, enggak sembuh. Begitu datang kepada dukun, sembuh. Bahkan dokter enggak tahu apa sakitnya. Karena diganggu setan. Dokter belum punya alat lihat setan. Belum punya obat ngusir setan. Sembuh jemaah sekalian. Mereka, jadi ada upacara tradisional di sana yang mengandung syirik. Dengan itu mereka sembuhkan dia. Para dukun yang menyembuhkan atau mengobati. Tentu terjadi semuanya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tapi bukan izin yang sifatnya syar'i, namun izin yang merupakan takdir Allah. Tapi secara syariat itu terlarang. Jadi subhanallah, sembuh. 8 tahun sakit gak sembuh-sembuh, malah sama dukun sembuh. Jadi ini tipuan, permainan setan-setan dan para dukun tersebut. Iya. Jadi walaupun sembuh, belum tentu menunjukkan pengobatan itu benar. Ini yang harus kita pahami. Dan jemaah sekalian, kita sakit, tersiksa, mati sekalipun, itu lebih baik daripada pergi kepada dukun. Walaupun orang bilang semua yang kesana sembuh, lebih baik kita sabar
Dan ketahuilah penyakit bagi seorang muslim adalah penghapus dosa. Dulu jemaah sekalian, ulama salaf malah banyak yang pingin sakit atau sudah sakit gak pingin sembuh. Contohnya wanita itu yang terkena penyakit ayan, datang kepada Nabi SAW minta didoakan supaya sembuh. Tapi Nabi SAW menjelaskan kepadanya keutamaan dia sabar menahan sakit. Kata Nabi SAW, kalau kamu mau saya doakan untuk sembuh, insya Allah kamu sembuh. Tapi kalau kamu sabar itu lebih baik. Ternyata dia pilih sabar. Dia gak mau sembuh, dia pilih sabar. Karena dia tahu pahala dibalik kesabaran. Di sisi lain penghapus dosa. Hanya dia minta kepada Nabi SAW doa supaya auratnya tidak terbuka ketika sakit. Padahal jemaah sekalian, kalau dia sakit gak sadar diri, terbuka auratnya berdosa tidak? Tidak. Sekarang orang wanita sehat buka aurat sengaja, subhanallah. Ini wanita di zaman sahabat Nabi SAW. Dia sakit, dia tidak mau auratnya terbuka, walaupun sebenarnya dia tidak berdosa karena bukan kuasa dia. Tapi dia tidak mau, karena adanya juga sifat malu. Adanya sifat malu para wanita. Ya, sekarang sudah tidak tahu malu. Ya. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini, kewajiban mengingkari kemungkaran. Inilah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat kemungkaran, maka beliau pun merubahnya, baik dengan tangan ataupun dengan lisan beliau. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Kemudian juga memberi pengajaran kepada orang yang belum tahu. Nabi SAW tidak saja mengingkari kemungkaran, tapi beliau mengajarkan kepada orang ini bahwa apa yang dilakukan adalah tidak benar. Bahkan dalam hadis ini juga terkandung penegasan ketika mengingkari kemungkaran yang besar, atau ada penekanan. Ada penekanan. Kalau kemungkaran itu kelihatannya besar, dosanya besar, seharusnya kita berikan penekanan atas haramnya. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Beliau tidak hanya mengatakan lepaskan itu, tapi beliau berikan penekanan. Itu membahayakanmu. Berbahaya di dunia dan berbahaya di akhirat. Jadi kita lihat-lihat. Kemungkaran itu kan bertingkat-tingkat. Makin besar kemungkaran itu, makin dibutuhkan penekanan supaya orang itu makin takut terhadap kemungkaran tersebut. Ya. Di dalam hadis ini juga terkandung pelajaran bahaya syirik kecil. Syirik kecil itu bisa mengantarkan kepada syirik besar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Dalam hadis ini juga terkandung pelajaran kita hendaklah meminta perincian. Dalam kasus seperti ini kita minta perincian. Orang itu menggunakan gelang untuk apa? Kalau dibalik itu ada keyakinan, maka kita jelaskan itu adalah syirik. Tapi kalau misalkan dia gunakan hanya berupa hiasan, maka gelang itu adalah perhiasan kaum wanita. Boleh kaum wanita pakai gelang, gak boleh kita katakan syirik. Kecuali kalau dia niat, dia memiliki keyakinan gelang itu dia gunakan untuk menolak bala, maka kita larang dia menggunakan gelang tersebut atau melarang keyakinan tersebut. Tapi wanita boleh pakai gelang sekedar untuk hiasan, perhiasan kaum wanita. Laki-laki hendaklah menghindarinya karena itu perhiasan wanita, supaya tidak terjerumus dalam tasyabbuh. Karena menyerupai kaum wanita juga terlarang, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi janganlah laki-laki menggunakan gelang
untuk perhiasan, karena itu perhiasan kaum wanita. Tapi bukan berarti boleh dilihat oleh semua orang, tidak, khusus suaminya. Gelang kaum wanita hanya khusus dilihat oleh suaminya atau mahramnya atau sesama wanita. Ya, tidak boleh dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Di dalam hadis ini juga ada pelajaran penentuan hukum bisa berbeda-beda tergantung maksud. Tergantung maksud. Seperti tadi saya jelaskan, laki-laki kalau dia bermaksud pakai gelang untuk hiasan, maka dia menyerupai kaum wanita, tidak boleh. Tapi kalau dia niat untuk menolak bala, itu syirik, lebih tidak boleh lagi. Jadi niat itu bisa merubah hukum, bisa berbeda-beda hukum gara-gara niat. Iya. Pelajaran yang terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasanya amalan-amalan itu tergantung penutupan, tergantung akhir hayat kita. Karena dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, kalau sampai kamu mati dan gelang itu masih bersamamu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Kalau sampai kamu mati. Oleh karena itu, tercabang di sini pelajaran, hendaklah kita segera dan selalu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla apabila kita terjerumus dalam perbuatan dosa. Karena amalan kita tergantung penutupan. Sebagaimana juga sabda Nabi SAW, innamal a'mal bi khawatimiha. Amalan-amalan itu tergantung penutupannya, tergantung akhir hayat kita. Kalau akhir hayat kita baik, maka itulah yang disebut husnul khatimah. Kalau akhir hayat kita dalam keadaan berbuat dosa, itulah yang namanya su'ul khatimah. Wal iyadu billah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik.

Bismillah. Apakah kita berdosa ketika sedang kumpul bersama teman, lalu mereka sedang menggibahi orang lain dan kita tidak sengaja mendengarnya? Iya. Tidak sengaja pada dasarnya dalam syariat tidak berdosa. Namanya tidak sengaja atau al-khata. Kan ada doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, jangan Engkau hukum kami kalau kami lupa atau kami tersalah. Maksudnya tidak sengaja. Begitu pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha tajawaza li an ummati al innallaha tajawaza li an ummati al khata wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah mengampuni umatku yang melakukan dosa karena tiga sebab. Yang pertama, al khata, tidak sengaja. Yang kedua, an nisyan, lupa. Yang ketiga, wa mastukrihu alaihi, karena dipaksa. Dipaksa di sini maksudnya diancam dengan ancaman berat seperti dibunuh atau kehilangan anggota tubuh dan dia enggak bisa melawan. Baik. Jadi enggak berdosa. Tetapi kalau tetap di situ bisa berdosa. Mereka masih menggibah dan kita tetap di situ bisa berdosa. Ini berlaku untuk semua dosa. Ketika kita hadir di satu tempat atau satu majelis, orang lagi berbuat dosa, dan kita tetap di situ tanpa mengingkari, maka kita menjadi berdosa. Sebagaimana firman Allah, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab, apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu duduk bersama mereka, kamu seperti mereka. Walaupun ayat ini berbicara tentang kekufuran, tetapi maknanya mencakup umum semua dosa. Kenapa Allah katakan kamu seperti mereka? Karena dia duduk di situ. Duduknya, hadirnya dia di situ menunjukkan keridhaan. Kalau dia enggak ridho, dia pergi dari situ. Atau dia nasihati mereka di situ. Mereka enggak mau dinasihati, dia pergi. Makanya jemaah sekalian, ayat yang mengkafirkan orang-orang yang memperolok-olok agama pada kisah sebab diturunkannya surat At-Taubah ayat 65-66. Allah berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un?" Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian cari-cari alasan karena kalian sudah kafir setelah sebelumnya beriman. Nah, jemaah sekalian, dalam ayat ini disebut kalian sudah kafir, padahal yang memperolok-olok hanya satu orang. Tapi semua yang hadir di situ Allah kafirkan, kecuali seorang sahabat yang mengingkari mereka. Ya, siapa lagi namanya? Ada yang ingat? Ya, lupa saya namanya. Jadi ketika mereka lagi memperolok-olok ayat Allah, sahabat itu lewat, Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat itu lewat. Maka langsung dia marahi mereka. Langsung dia ingkari mereka. Dia salahkan mereka, dia nasihati mereka, bahkan dia ancam akan saya laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ini bersegera datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang diancam itu
Dia pun bersegera, mereka berlomba siapa yang duluan sampai kepada Nabi SAW. Dua-duanya belum sampai, Malaikat Jibril sudah sampai duluan. Malaikat Jibril sudah turunkan ayat ini dari Allah Azza wa Jalla, surat At-Taubah ayat 65-66. Jadi ini berlaku umum untuk semua majelis kemungkaran. Makanya enggak boleh misalkan kita datang di sebuah pesta, ada khamar di situ atau ada musik-musik di situ, atau kita datang di tempat peribadahan agama lain menyembah kepada selain Allah, itu lebih parah lagi. Begitu pula tempat-tempat kesyirikan yang dijadikan sebagai tempat wisata, candi-candi dan segala macam dijadikan tempat wisata atau wisata budaya, sedekah laut, sedekah bumi, syirik, itu kan dijadikan objek wisata, maka tidak boleh kita datangi. Karena kehadiran kita di situ, tanpa mengingkari mereka, tanpa memberi nasihat, diam-diam saja, berarti menyetujui. Kalau begitu, ketika kita ada di situ, harus kita nasihati mereka. Harus kita ingatkan bahaya dosa ghibah. Bahkan, harus kita bela saudara kita yang digibahi. Dalam hadis At-Tirmidzi dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man radda ala irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah." Barang siapa membela kehormatan saudaranya yang sedang digibahi atau sedang dihina-hina orang, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka di hari kiamat. Jadi ini pahala besar jemaah sekalian. Kalau ada saudara kita yang dihina-hina orang atau digibahi oleh orang, kita bela dia. Ini pahala besar. Balasannya Allah akan selamatkan kita dari api neraka. Wallahu a'lam. Jika pada seseorang belum sampai tauhid yang benar, seperti halnya tauhid yang tercantum pada kitab ini, apakah orang tersebut masih bisa dikatakan beriman? Apakah dianggap keluar dari Islam? Kalau dia belum masuk Islam, maka dia bukan muslim, dia kafir. Tapi kalau maksudnya dia sudah masuk Islam, lalu dia terjerumus dalam kesyirikan, yang di dalam kitab ini kan banyak. Jadi ini pertanyaannya terlalu global. Yang dalam kitab ini banyak sekali. Ya. Kalau maksudnya dia tidak menyembah Allah sama sekali, bagaimana bisa dikatakan muslim? Atau dia menyembah kepada selain Allah, bagaimana bisa dikatakan muslim? Iya. Namun, secara umum, orang yang terjerumus dalam kesyirikan karena ketidaktahuan, maka itu ada dua macam. Ini sudah sering sebenarnya kita bahas ya. Orang yang muslim yang terjerumus dalam kesyirikan itu ada dua macam. Maksudnya karena kebodohan dia ada dua macam. Orang yang pertama, dia memang gak mau belajar sama sekali, sengaja dia bodoh. Maka karena dia bodoh, dia terjerumus dalam kesyirikan. Maka orang ini dosanya dua kali lipat malah. Kesalahannya dua maksudnya. Pertama dia syirik yang dia lakukan, yang kedua dia gak mau belajar, gak mau menuntut ilmu. Iya. Makanya lihat di Risalah Nawakidul Islam, pembatal keislaman yang ke-10. Al-i'rad an dinillahi azza wa jalla, la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Berpaling dari agama Allah, enggak mau belajar, enggak mau beramal sama sekali. Maka ini menyebabkan dia kafir. Yang kedua, dia bukan orang yang enggak mau belajar. Dia ada usaha belajar. Tapi mungkin belum ketemu gurunya. Belum ketemu orang yang ngajarin ilmunya yang benar. Maka mudah-mudahan dia mendapatkan uzur. Iya. Bagaimana menanggapi yang mengatakan ulama masa lalu atau salaf khususnya dari mazhab tertentu banyak yang belajar kepada ulama Asy'ariyah, sehingga tidak mengapa kita belajar kepada orang yang berpaham Asy'ariyah yang terlihat berilmu, walaupun
mempunyai kesalahan dalam furu' akidah seperti takwil sifat istiwa, kecuali usulnya yang bermasalah. Saya juga ingin bertanya, apa itu usul akidah dan furu' akidah? Baik, ini tidak benar, ini syubhat. Bahkan jemaah sekalian, pembagian masalah agama secara umum dan secara khusus akidah menjadi usul dan furu', itu bisa menjadi pembagian yang batil kalau salah memasukkan mana yang usul, mana yang furu'. Contohnya di sini, masalah sifat Allah dimasukkan dalam masalah furu', subhanallah. Ini Allah Azza wa Jalla zat yang maha agung. Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya termasuk rukun iman yang pertama. Beriman kepada Allah, beriman kepada Allah mencakup keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Rukun iman yang pertama ini. Bagaimana bisa dikatakan itu masalah furu'? Furu' itu artinya cabang, bukan masalah utama. Usul itu masalah prinsip pokok. Jadi ini membagi hal seperti ini, yaitu masalah mengimani sifat Allah dianggap furu', ini sudah kesalahan fatal. Bagaimana mungkin jemaah sekalian, terkait dengan Allah yang maha agung, yaitu sifat-sifatnya dianggap sebagai furu'? Subhanallah. Jadi pembagian seperti ini saja sudah batil. Ada pula jemaah sekalian, kebatilan yang lain ketika mereka membagi agama itu menjadi usul dan furu', yaitu mereka anggap usul saja yang penting, yang furu' enggak penting. Jadi kesalahan yang pertama, masalah usul mereka jadikan sebagai furu', atau mungkin sebaliknya, furu' mereka jadikan sebagai usul. Nah, contoh dalam pertanyaan ini. Yang kedua, mereka bagi usul dan furu', lalu furu' mereka anggap remeh. Sebenarnya ini biasanya orang-orang liberal, mereka anggap yang furu' itu remeh, yang penting usul saja. Tapi ada juga orang-orang yang berpaham seperti ini, mungkin bukan orang liberal, yang punya syubhat ini. Jadi seakan-akan dianggap remeh yang furu'. Maka jemaah sekalian, agama itu enggak ada yang remeh. Betul, tingkat keagungan dan kemuliaan bisa bertingkat, bisa berbeda, bisa berbeda. Tapi menganggap ada yang remeh, ini adalah batil. Tidak ada dalam agama ini yang remeh. Semuanya mulia, semuanya agung. Walaupun dalam tingkatannya berbeda-beda. Yang berkaitan dengan Allah, itulah yang paling agung. Itulah yang paling agung. Bagaimana bisa dianggap itu hal yang remeh? Jadi minimalnya dua kesalahan di sini, dalam pembagian usul dan furu' di sini. Pertama, memasukkan yang usul kepada furu'. Yang kedua, menganggap remeh yang furu'. Baik. Tetapi kalau dikatakan yang usul itu adalah yang disepakati ulama, sedangkan yang furu', yang ulama ahlus sunnah beda pendapat, maka itu insya Allah bisa diterima. Jadi yang usul itu sesuatu yang disepakati, yang kita enggak boleh beda pendapat. Yang beda pendapat, dia sesat. Sedangkan yang furu' adalah yang ulama beda pendapat dan mereka tidak saling menyesatkan.
karena perbedaan pendapat itu. Nah, jemaah sekalian, umumnya masalah akidah itu ulama sepakat. Berarti umumnya masalah akidah itu adalah usul. Sedangkan masalah fikih umumnya ulama beda pendapat, tapi tidak semuanya. Ada juga masalah fikih yang ulama sepakat. Contohnya ulama sepakat salat 5 waktu itu wajib. Kalau ada yang mengatakan itu ada yang sunnah, maka dia salah. Iya. Dan jemaah sekalian, menyelisihi kesepakatan ulama itu sudah pasti salah, bahkan sesat, gak mungkin benar. Dalilnya apa? Di antaranya surat An-Nisa ayat 115. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yushakiki ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dalilnya sudah jelas, tapi dia masih menentang, dia lebih memilih ikut kiai, ikut ustadz, daripada mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas ayatnya, sudah jelas hadisnya. Kemudian lanjutan ayat, dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Bacalah tafsir ayat ini dalam tafsir Syekh As-Sa'di dan kitab-kitab tafsir yang lain. Kata para ulama, ayat ini adalah dalil haramnya menyelisihi ijma', karena dikatakan dalam ayat ini wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, yaitu kesepakatan mereka. Maka apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia menuju kepada kesesatannya, atau kami palingkan dia menuju kepada kesesatannya, kesesatan yang telah dia pilih. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi ini ayat ancaman terhadap orang yang menyelisihi ijma'. Maka kalau itu disebut usul, bisa diterima. Memang sebagian ulama mengatakan usul itu adalah yang disepakati ulama, karena menyelisihinya tidak boleh, haram, ancamannya berat sekali, sebagaimana dalam ayat ini. Nah, sekarang jemaah sekalian, tentang ta'wil sifat. Dikatakan di sini adalah usul ta'wilnya. Maka ta'wil sifat itu justru menyelisihi usul. Ya, dikatakan itu masalah furu' di sini ya. Maka pertama masalah mengimani sifat-sifat Allah, ini usul. Kemudian menakwilkan sifat-sifat Allah menyelisihi usul juga. Kenapa? Karena salaf sepakat, sahabat sepakat, tidak menakwilkan sifat-sifat Allah. Buktinya apa? Tidak ada satupun riwayat sahabat menakwilkan sifat Allah. Coba datangkan. Satu riwayat saja sahabat menakwilkan tangan Allah, istiwa Allah, wajah Allah. Ini yang paling banyak mereka permasalahkan. Datangkan satu penakwilan saja, tidak ada. Sampai-sampai kata Syekhul Islam, saya sudah baca lebih dari 100 buku tafsir, yang besar maupun kecil, tidak saya temukan satupun salaf yang menakwilkan sifat-sifat Allah tersebut. Jadi tidak ada salaf menakwilkan istiwa. Sebagian orang-orang Asy'ariyah mereka takwilkan dengan istila atau istawa istaula, artinya berkuasa. Itu tidak ada satupun dari salaf. Bahkan ulama ahli bahasa Arab, tidak ada satupun yang menakwilkan begitu. Kecuali dipelopori oleh Al-Akhtal. Siapa Al-Akhtal? Orang Nasrani. Memang dia juga tahu bahasa Arab, tapi dia Nasrani. Bahkan dalam bahasa Arab, istaula itu
menafsirkan istawa dengan istaula, istaula itu artinya bukan sekedar berkuasa, tapi berkuasa setelah mengalahkan. Jadi gak cocok sekali. Memangnya Allah harus mengalahkan siapa dulu baru bisa berkuasa? Allah maha kuasa. Gak ada yang bisa melawan Allah, gak ada yang bisa bersaing dengan Allah. Allah berkuasa sejak awal sampai akhir, selama-lamanya. Jadi dari bahasa saja sudah salah, dan salah dari pemahaman, karena tidak ada salaf yang memahami begitu, menakwilkan sifat-sifat Allah. Maka sepakat ulama, lihat juga di buku-buku akidah Ahlus Sunnah, ulama Ahlus Sunnah sepakat, sahabat sepakat, tidak ada penakwilan dalam sifat-sifat Allah Azza wa Jalla tersebut, tidak dikeluarkan dari makna zahirnya. Mereka tetap meyakini istiwa Allah Azza wa Jalla, Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah. Tapi mereka tidak samakan istiwanya Allah di atas arsh dengan makhluk di atas singgasana. Mereka tidak samakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Mereka tidak samakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Ini jalan yang ditempuh oleh salaf. Termasuk imam yang empat. Imam yang empat sepakat Allah di atas arsh, di atas langit yang ketujuh, dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Dan Allah tidak butuh kepada arsh. Tidak ada satupun dari empat ulama mazhab ini yang terkenal, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, yang mengatakan istawa itu istaulah. Tidak pula ada yang mengatakan Allah di atas, Allah tidak di atas dan tidak di bawah. Tidak pula ada yang berkata Allah tidak di mana-mana, atau Allah di mana-mana. Tidak ada dari imam yang empat ini. Semuanya sepakat Allah di atas arsh, di atas langit yang ketujuh. Makanya aneh orang-orang sekarang yang mengklaim pengikut mazhab, bahkan galak sama orang yang mereka anggap tidak mau ikut mazhab. Tapi mereka sendiri dalam hal akidah, dalam hal yang sangat penting, tidak ikut satupun imam mazhab. Mereka ikut siapa? Abul Hasan al-Asy'ari. Itu pun akidah beliau yang lama. Beliau sudah bertobat meninggalkan akidah tersebut dan mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Jadi ini batil pembagian akidah dan pembagian akidah kepada usul dan furu', dengan maksud menganggap remeh masalah furu', atau bahkan salah memasukkan yang usul menjadi furu', lalu dianggap kurang penting. Iya. Kemudian jemaah sekalian, sayang di sini tidak disebutkan ulama mana yang dimaksud dengan Asy'ariyah, lalu ulama Ahlus Sunnah belajar kepadanya. Di sini disebutkan salaf. Salaf itu kan dimulai sahabat. Asy'ariyah belum ada di zaman itu. Abu Hasan Asy'ari belum lahir. Maka salaf mana yang dimaksudkan? Tapi umumnya yang mereka anggap Asy'ariyah, dan sering juga Ahlus Sunnah menjadikannya rujukan, adalah tiga imam: An-Nawawi, Ibnu Hajar, dan Al-Baihaqi. Nah memang tiga ulama ini ada kesalahan dalam penakwilan sebagian sifat mengikuti Asy'ariyah. Tapi apakah mereka disebut Asy'ariyah? Tidak. Mereka bukan Asy'ariyah. Mereka adalah Ahlus Sunnah yang tersalah. Kenapa? Karena prinsip mereka beragama beda dengan Asy'ariyah. Tiga ulama ini, prinsip mereka beragama selalu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaf. Beda dengan prinsip Asy'ariyah. Al-Quran dan Sunnah dan akal mereka. Jadi gak sama. Jadi bedakan antara ulama Ahlus Sunnah yang terjerumus dalam kesalahan, dan antara golongan ahlul bid'ah yang memang golongan sesat. Ini harus kita bedakan. Walaupun dia ulama ahlus sunnah, kan dia masih manusia. Namanya masih manusia, mungkin terjerumus dalam kesalahan. Iya. Dan juga sudah sering kita jelaskan di majelis ini dan majelis-majelis yang lain, termasuk prinsip ahlus sunnah wal jamaah, itu kita belajar kepada para ulama ahlus sunnah memilih guru. Ya, sudah sering kita jelaskan dalil-dalilnya.
wajib kita memilih guru dari kalangan Ahlus Sunnah. Ya, tadi juga ada dalilnya, larangan menghadiri majelis yang di situ terdapat kemungkaran. Ya, ini kalau antum mau hadir majelisnya, ya antum harus ngomong. Ya, harus menegur ustadznya kalau salah. Berani enggak? Ya. Juga bahaya kita terpengaruh dan lain-lain, banyak bahayanya. Pertama, bahaya mendengarkan kemungkaran. Yang kedua, bahaya terpengaruh. Yang ketiga, menolong dia, membuat majelisnya semakin ramai, dia pun makin semangat karena banyak yang hadir. Yang keempat, kehadiran kita di situ bisa menipu orang. Artinya, bisa saja ada orang ikut hadir karena melihat kita hadir. Mungkin kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau dia bagaimana? Belum tentu. Kalaupun bisa kita bedakan mana yang benar dan mana yang salah, belum tentu juga kita bisa membedakan. Ya. Dan ketahuilah jemaah sekalian, orang-orang yang mengikuti akidah Asy'ariyah zaman sekarang itu sudah lebih parah daripada Asy'ariyah zaman dulu. Sekarang orang yang mengikuti akidah Asy'ariyah, dia juga sekaligus Qadariyah, menyimpang dalam keimanan terhadap takdir Allah. Dikoreksi belum juga rujuk, belum menjelaskan itu salah. Dia juga Sufiyah. Jadi sudah campur-campur sudah. Iya, maka hati-hati, harus lebih hati-hati justru. Wallahu a'lam. Apakah menggunakan gelang dari yang mengandung magnet atau terbuat dari keramik untuk kesehatan? Karena sifat alamiah bahannya juga termasuk dalam kategori syirik. Tadi sudah kita jelaskan, itu bukan syirik, tapi mengantarkan kepada syirik. Kalau terbukti, ya, kalau cuma iklan-iklan yang enggak jelas, ya, enggak belum bisa dibuktikan, maka sepatutnya kita hindari. Ya, maka menghindari itu lebih bagus, walaupun terbukti, karena itu bisa mengantarkan kepada syirik. Yang mengantarkan kepada syirik sudah dihukumi syirik kecil. Iya, itu yang difatwakan Syekh Shalih Al-Fauzan dan Syekh Abdul Razzaq. Dua-duanya masih hidup, Pak. Mengapa sebab percobaan ilmiah tidak termasuk kesyirikan? Karena ada bukti bahwa itu adalah sebab yang Allah tetapkan. Ada buktinya. Itu adalah sebab yang Allah tetapkan. Oleh karena itu, kita tetap meyakini dia sebagai sebab. Jangan kita yakini dia bermanfaat dengan sendirinya. Kalau kita meyakini dia bermanfaat dengan sendirinya, itu juga syirik. Atau hati kita bergantung kepadanya, itu juga syirik. Jadi tetap, obat-obat itu diyakini sebagai sebab saja. Kalau Allah telah menakdirkan sembuh, maka sembuh. Kalau tidak, maka tidak. Walaupun minum obat satu drum, kalau Allah belum menentukan sembuh, maka tidak sembuh.

gantung kepada obat atau kepada dokter, itu juga syirik. Iya. Apa hukum seseorang yang menempelkan ayat-ayat Al-Quran pada dinding atau meletakkan Al-Quran di dekat bayi dengan keyakinan mengusir setan? Ini cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang dicontohkan oleh beliau adalah dibaca. Dibaca. Ya, nanti insyaAllah ada pembahasan di bab ini atau bab berikutnya tentang hukum jimat dari Al-Quran. Pendapat yang benar, walaupun ada sebagian ulama membolehkan, tapi pendapat yang benar itu juga terlarang. Minimalnya bid'ah. Kenapa? Enggak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contoh dari beliau. Iya. Yang beliau contohkan dibaca. Baca ayat kursi. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, zikir pagi petang kan ada. Iya. Untuk anak-anak kita ada doa juga khusus juga. U'idzukum bi kalimatillahit tammati min kulli syaitani wa hamatin wa min kulli ainin lamatin. Hafalkan. Orang tua harus hafal. Ini juga kita bacakan walaupun untuk ponakan. Bacakan. Atau cucu. Karena Nabi SAW membaca doa ini untuk Al-Hasan dan Al-Husain, cucu beliau. Iya. Apa hukum mengatakan kebetulan? Apakah dalam Islam ada sesuatu yang kebetulan? Tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Semua sudah Allah takdirkan. Semua yang terjadi di alam ini telah Allah tulis 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Tidak ada yang kebetulan dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita hindari kalimat-kalimat yang bisa menjerumuskan kita pada penyimpangan. Hukum membawa senjata untuk melawan perampok atau begal. Hah? Kalau ketangkap polisi, jangan-jangan kita yang dianggap begal. Sebenarnya pada dasarnya hal itu boleh, tapi kan di negeri kita dilarang. Iya kan? Ya, semuanya enggak boleh bawa senjata. Ini peraturan yang bagus sebenarnya untuk mencegah terjadinya kejahatan. Iya. Jadi cari cara lain saja, latih bela diri, ya. Latihan bela diri. Kalau kita bawa senjata malah kita yang disalahkan. Ya. Bagaimana hukum meyakini frame kacamata penyembuh atau mengurangi minus pada mata? Apakah termasuk dalam hadis pelarangan gelang tersebut? Kan bisa dibuktikan secara ilmiah, ya kan? Kalau itu dikasih oleh dokter mata, berarti itu ilmiah, umumnya ilmiah. Tapi kalau dapat dari dukun ya, nggak boleh gitu. Dukun dikasih setannya di situ. Tentang perbedaan lamanya siang dan malam di bumi, telah maklum, disebabkan oleh perputaran bumi mengelilingi matahari, menurut teori-teori yang disepakati. Apakah ini sebab yang benar? Tidak, tidak benar. Yang benar, matahari mengelilingi bumi. Ya, insyaAllah di kesempatan lain kita jelaskan dalil-dalilnya. Yang benar, matahari yang mengelilingi bumi. Adapun perbedaan siang dan malam, ada yang panjang, ada yang pendek, itu nyata. Adanya benar. Dan itu fakta, gak mungkin diingkari. Tapi, dan ini juga bukan kesepakatan ilmuwan. Ilmuwan gak sepakat kalau dikatakan bumi mengelilingi matahari, tidak. Ilmuwan tidak sepakat. Dan yang benar, menurut dari dalil Al-Quran dan Sunnah, matahari yang mengelilingi bumi, bukan bumi yang mengelilingi matahari. InsyaAllah di kesempatan lain kita bahas lebih detail dalil-dalilnya. Bagaimana cara bertobat dari hal-hal yang mungkin kita pernah terjatuh kepada pengobatan yang Ustaz jelaskan tadi bisa mengandung kesyirikan? Kita terjatuh ke situ mungkin karena kebodohan dan belum tahu ilmunya. Bagaimana cara kita bertobat? Kalau itu syirik besar, maka bertobat dengan cara masuk Islam lagi dan memenuhi syarat-syarat tobat. Kalau itu syirik kecil, berarti tidak sampai membatalkan Islam, maka tidak perlu masuk Islam lagi. Iya.

Bagaimana cara memusnahkan benda-benda pusaka seperti keris, gelang, dan benda lainnya? Tidak ada cara khusus. Dibuang di tempat sampah begitu saja tidak masalah. Baca bismillah dan buang. Karena dianjurkan setiap aktivitas kita mulai dengan bismillah. Tapi doa khusus tidak ada. Atau tidak ada cara khusus. Kecuali kalau ada nama-nama Allah seperti kertas-kertas jimat yang mereka tulis di situ nama Allah juga, maka hendaklah dibakar. Dibakar untuk memuliakan, bukan untuk menghinakan. Karena kalau dibiarkan, kalau dibuang di tempat sampah, justru itu yang menghinakan. Atau kita enggak bakar, nanti ketemu orang atau apa namanya ditelantarkan lalu diinjak-injak, maka jadinya menghinakan. Jadi lebih baik dimusnahkan, dihilangkan. Jadi membakar sesuatu yang padanya ada nama Allah dengan niat untuk memuliakannya, itu justru dianjurkan. Tapi kalau niat menghina, tentu adalah kekufuran. Bahkan menghina apapun syariat Allah atau nama-nama Allah, syiar-syiar Allah, itu adalah kekufuran. Iya. Kalau keris-keris bisa dimanfaatkan. Ya. Iya, buat dijual besi, besi tua, atau buat potong bawang. Ya. Tidak masalah. Potong cabai, tomat, tidak masalah. Apakah termasuk perbuatan syirik iklan-iklan pengobatan tradisional yang mengatakan dapat menyembuhkan berbagai penyakit dengan disebutkan nama-nama penyakit tersebut? Ya tergantung pengobatan apa. Tadi ada hadisnya, bahkan Nabi SAW mengatakan sesungguhnya di dalam al-habbatus sauda ada obat bagi seluruh penyakit. Kalau dia gunakan itu, berarti cocok iklannya. Tapi tetap diyakini itu hanya sebab, dan Allah yang menyembuhkan. Ya. Tapi kalau maksudnya di sini sebenarnya perdukunan, maka tentu syirik. Jadi tergantung apa pengobatannya, seperti apa. Bagaimana menghindari keyakinan bahwa dengan minum obat yang biasa diminum dapat menyembuhkan sakit yang biasa dideranya, seperti kalau sakit pusing minum obat tersebut sembuh dan lain-lain? Tidak apa-apa, kita yakini obat. Coba apa nama obat pusing itu? Ya, Paramex, Bodrex dan lain-lainnya. Ya. Tidak apa-apa, kita yakini itu sebagai sebab. Dan yang menyembuhkan adalah Allah. Kalau Allah menghendaki sembuh, maka sembuh. Kalau tidak, maka tidak. Dan berobat itu hal yang baik. Karena Nabi SAW mengatakan, ibadallah tadawu, fa innallaha man zaladaan ila wada'a lahu syifa. Wahai hamba-hamba Allah, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Karena Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan juga penawarnya. Dan yakin obat itu hanya sebab. Kalau terbukti itu adalah sebab, sedangkan yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla, maka janganlah kita bergantung kepada sebab, tapi bergantung hati kepada Allah. Iya. Bagaimana cara memberi nasihat kepada pelaku bid'ah atau kesyirikan? Kebanyakan mereka tidak menerima, cenderung marah setelah dikasih nasihat. Pertama, pada intinya nasihat itu berarti menyampaikan dalil. Menyampaikan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dia berbuat bid'ah, sampaikan dalil-dalil tentang larangan berbuat bid'ah dari Al-Quran dan Sunnah. Banyak dalil-dalil yang singkat, makanya hafalkan. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Sampaikan kepadanya hadis ini. Mau yang lebih singkat lagi, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Tambahkan dengan ucapan Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Semua bid'ah itu sesat walaupun ada orang menganggap baik, hasanah. Katakan ini pemahaman sahabat terhadap hadis tersebut. Sahabat itu murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian memahami lain, mengatakan ada bid'ah hasanah? Ini contoh pemahaman yang menyelisihi pemahaman sahabat. Jadi,
Jadi itulah inti dakwah, menyampaikan dalil. Nah jemaah sekalian, kemudian ingatlah tugas kita hanya menyampaikan. Dia terima atau tidak, urusan dia kepada Allah. Sudah bukan urusan kita. Mendapat hidayah dia, itu urusan Allah Azza wa Jalla. Yang penting kita menyampaikan dan terus menyampaikan. Dan tingkatkan kualitas ilmiah dalam penyampaian. Makin kuat nilai ilmiahnya, insyaallah makin besar peluang orang memahami dan mendapatkan hidayah. Itu yang harus kita tingkatkan. Ya. Dalilnya ditingkatkan, penjelasan-penjelasan ulama-nya ditingkatkan, apalagi kalau kita bisa menukil kata Imam Syafi'i begini. Orang kan dengar, wah Imam Syafi'i. Ya kan? Biasanya hati langsung senang, ya. Begitu pula dalil-dalil tentang syirik. Kitab ini ada semuanya insyaallah, atau sebagian besarnya dalil-dalil tentang syirik, sampaikan kepadanya. Alhamdulillah, ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, masih di bab yang ketujuh, yaitu babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima liraf'il bala au daf'ihi. Bab termasuk kesyirikan orang yang menggunakan gelang, benang dan yang semisalnya untuk menghilangkan bala atau menangkalnya. Penulis rahimahullahu ta'ala langsung menegaskan pada judul bab bahwasanya itu termasuk kategori kesyirikan. Orang yang mempercayai benda-benda bisa memberikan manfaat atau menghilangkan kemudaratan, maka kepercayaan ini adalah termasuk kesyirikan. Dan ini sama saja, benda itu dia kenakan atau tidak, sama saja, itu adalah syirik. Apakah dia mengenakan benda itu atau tidak mengenakannya? Kalau dalam hatinya ada kepercayaan terhadap benda-benda tersebut bisa memberikan manfaat atau melindungi dari mara bahaya, maka itu termasuk kategori kesyirikan. Seperti mempercayai jimat-jimat, mempercayai jimat-jimat. Orang yang menggunakan jimat, maka dia telah terjerumus dalam dosa syirik. Orang yang mempercayai jimat, walaupun dia tidak menggunakannya, dia juga sama telah terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Karena dia punya keyakinan syirik. Walaupun dia tidak melakukannya, tapi dia punya keyakinannya. Maka mereka sama-sama terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan kesyirikan di sini masuk di dalam kaidah besar, yaitu syirik di dalam sebab. Syirik di dalam sebab. Dan ini nanti akan masuk di dalam banyak bab. Jangan lupakan pembahasan kita pada pertemuan yang terakhir sebelum Ramadan yang lalu, syirik dalam sebab. Ketika seseorang meyakini sesuatu sebagai sebab padahal itu bukan sebab, maka itu adalah syirik. Kenapa demikian? Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang maha mampu menciptakan atau menentukan sesuatu sebagai sebab. Apakah sebab kemanfaatan atau sebab kemudaratan? Maka ketika kita meyakini sesuatu sebagai sebab padahal Allah tidak menentukannya sebagai sebab, berarti kita telah mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Sebab hanya Allah yang maha mampu menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Jadi ini nanti banyak bab yang akan masuk. Maka pada kesempatan ini kita akan bahas, mungkin ini permasalahan yang pertama terkait dengan syirik dalam sebab. Nanti akan datang masalah-masalah yang lain yang dibahas oleh penulis. Dan ini permasalahan yang pertama, yaitu kepercayaan terhadap jimat. Kepercayaan terhadap jimat. Mempercayai benda-benda yang biasa mereka sebut sebagai jimat, biasanya dalam bentuk kalung atau gelang atau cincin atau keris atau kertas yang ditulis macam-macam, ya, simbol-simbol atau huruf-huruf yang tidak jelas dan lain-lain. Apa saja benda-benda yang diyakini bisa mendatangkan kemanfaatan atau bisa menolak kemudaratan, maka dalam bahasa kita disebut dengan jimat. Disebut dengan jimat. Iya. Ada yang tahu bahasa Malaysianya apa? Karena saya ingat pernah ceramah orang Malaysia enggak paham. Iya. Hah?
1: Azimat.
0: Azimat. Iya. Kayaknya bukan. Iya. Baik. Adapun bahasa Arabnya adalah tamimah. Bahasa Arabnya adalah tamimah, yaitu benda yang diyakini bisa mendatangkan manfaat atau melindungi dari mudarat. Ada yang diyakini bisa melariskan barang dagangan, ada yang diyakini bisa membuat orang suka, orang senang, ada yang diyakini bisa melindungi dari segala mara bahaya, dari gangguan sihir atau dari setan atau dari pencuri dan lain-lain. Macam-macam tujuan orang menggunakan jimat. Iya. Dan subhanallah, ini pun dijadikan bisnis oleh para dukun. Mereka menjual jimat. Cuma yang sangat disayangkan, di antara para dukun tersebut tidak sedikit dipanggil kiai, dipanggil ustadz. Kerjanya apa? Jual jimat. Dan bahkan tidak jarang juga ini disebarkan di pondok-pondok pesantren. Ya, ada pondok pesantren, kiainya itu atau ustadznya di situ memberikan jimat kepada murid-muridnya. Iya. Maka jemaah sekalian, ini yang akan kita bahas. Hadis atau dalil yang ketiga dari bab ini, sebuah hadis yang berbicara tentang jimat. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Walahu an Uqbah bin Amir marfu'an." Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir. Sahabat yang mulia Uqbah bin Amir Al-Juhani, salah seorang sahabat yang masyhur, pernah menjadi gubernur Mesir di masa Muawiyah selama 3 tahun dan beliau wafat menjelang tahun 60 Hijriah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Marfu'an, kata penulis, secara marfu'. Marfu itu artinya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah hadis sabda beliau. Bahwasanya beliau bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu." Barang siapa menggunakan jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. "Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu." Dan barang siapa yang menggunakan wada'ah, jimat yang berasal dari kerang atau batu pantai, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Inilah jemaah sekalian dalil yang ketiga di dalam bab ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadis ini. Pelajaran yang pertama yang bisa kita petik adalah bahaya menggunakan jimat. Bahaya menggunakan jimat. Apa bahayanya? Allah Azza wa Jalla tidak akan menolong orang tersebut, orang yang menggunakan jimat. Bahkan sebaliknya, Allah akan berikan hukuman kepadanya, yaitu dengan menimpakan kepadanya sesuatu yang tidak diharapkan atau berkebalikan dari apa yang dia harapkan. Dia harapkan dengan jimat dia mendapatkan ketenangan, Allah tidak berikan ketenangan. Dia harapkan dengan jimat dia dapatkan pertolongan, Allah tidak berikan pertolongan. Jadi Allah berikan hukuman kepadanya, Allah tidak menolongnya, dan Allah berikan hukuman kepadanya. Inilah pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Dan sebaliknya jemaah sekalian, orang yang bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada jimat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepadanya. Sebagaimana Allah berjanji, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, dalam surat At-Talaq ayat ketiga. Barang siapa yang bergantung kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Maksudnya Allah pasti menolongnya. Orang yang bergantung hanya kepada Allah, maka Allah pasti memberikan pertolongan kepadanya. Jadi ini adalah kebalikan. Orang yang bergantung kepada jimat, Allah tidak akan menolongnya, malah memberikan hukuman kepadanya. Dan orang yang bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, hadis ini juga mengandung pelajaran, wajib bergantung hanya kepada Allah yang satu saja. Tidak boleh bergantung kepada jimat-jimat. Kenapa jemaah sekalian? Karena bergantung hati itu ibadah, yang disebut dengan ibadah tawakal. Yang disebut dengan ibadah tawakal. Maka barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, dia telah beribadah kepada selain Allah. Itulah salah satu bentuk kesyirikannya. Salah satu bentuk kesyirikan orang yang menggunakan jimat, yaitu bergantung hatinya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian jemaah sekalian, hadis yang berikutnya, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, jadi wajib bergantung sama, tapi dalam riwayat yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Jemaah sekalian, hadis ini ada sedikit peristiwa yang melatar belakanginya. Mengapa muncul hadis ini? Diceritakan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala ilaihi rahtun fabaya'a tis'atan wa amsaka an wahidin. Bahwasanya datang sekitar 10 orang utusan untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka diutus dari satu kampung, ada sekitar 10 orang untuk menyatakan diri masuk Islam, dan sekaligus mereka datang untuk belajar. Maka Nabi SAW membaiat 9 orang dan beliau tidak mau membaiat 1 orang. Faqalu ya Rasulullah bayat tis'atan wa amsakta an wahidin. Mereka pun bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau membaiat 9 tapi yang satu engkau tidak baiat? Faqal, maka Nabi SAW bersabda, inna alaihi tamimah, karena orang itu menggunakan jimat. Fa adkhala yadahu fa qata'aha fa bay'ahu. Maka apa yang dilakukan orang tersebut? Ini sahabat yang baru masuk Islam, langsung dia masukkan tangannya, kemudian dia putuskan jimat itu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera membaiat beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hadis ini, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Baik, jemaah sekalian, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, hadis ini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan menggunakan jimat itu adalah syirik. Menggunakan jimat itu adalah syirik. Iya. Jadi jelas hadisnya yang mengatakan menggunakan jimat itu adalah syirik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Jadi bukan ulama lagi. Yang mengatakan itu adalah syirik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya jelas. Iya. Hanya saja ulama kemudian beda pendapat apa yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jimat di sini. Sebagian memahami untuk jimat yang dari Al-Qur'an tidak dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syirik. Makanya insyaallah di bab yang akan datang akan kita sebutkan perbedaan pendapat ulama. Kalau jimat itu dari Al-Qur'an, maka ada sebagian ulama yang membolehkannya. Tetapi apabila jimat itu selain dari Al-Qur'an atau selain dari doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah yang dituliskan di kertas, maka ulama seluruhnya sepakat tidak ada perbedaan pendapat, itu hukumnya haram. Kalau jimat itu selain dari Al-Qur'an, selain dari Al-Qur'an atau selain dari doa-doa yang dipanjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat, hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Karena termasuk syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam hadis ini, itu adalah termasuk kesyirikan. Ulama empat mazhab sepakat apabila jimat itu bukan dari Al-Qur'an, ya seperti misalkan cincin atau gelang atau kalung atau keris atau kertas yang berisi tulisan-tulisan tidak jelas, bukan dari Al-Qur'an, bukan tulisan Al-Qur'an, bukan pula doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah, maka itu adalah syirik. Itu adalah kesyirikan. Adapun hukum jimat dari Al-Qur'an, insyaallah kita bahas di bab yang akan datang, pendapat yang benar itu juga terlarang. Minimal itu adalah termasuk mengada-ada dalam agama. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan menggunakan jimat dari Al-Qur'an. Yang beliau contohkan apa? Dibaca. Supaya kita mendapatkan perlindungan Allah, maka dibaca. Di antaranya dibaca dalam zikir pagi petang. Itu pun enggak semuanya. Hanya ayat kursi misalkan. Begitu pula Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing dibaca 3 kali. Begitu cara minta perlindungan kepada Allah dari segala mara bahaya dengan Al-Qur'an, dengan cara dibaca, bukan dijadikan sebagai jimat. Itu pendapat yang benar. Menggunakan jimat dari Al-Qur'an itu hukumnya juga terlarang. Ya, tapi yang ingin kita bahas di sini, jimat dari selain dari Al-Qur'an, ulama empat mazhab semuanya sepakat tidak ada perbedaan pendapat, itu hukumnya haram, bahkan termasuk kesyirikan. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, apakah itu syirik besar atau syirik kecil? Ada yang bisa jawab? Saya enggak ada hadiah nih. Syirik besar atau syirik kecil? Silakan akhir. Syirik kecil, pendapat yang pertama. Tadi ada yang bilang syirik besar, siapa tadi? Silakan akhir. Syirik besar. Inna syirka la zulmul azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Jadi ulama beda pendapat nih. Ada yang mengatakan syirik kecil, ada yang mengatakan syirik besar. Ada pendapat yang lain? Syirik kecil atau syirik besar? Coba ingat kaidah sebab. Orang yang mempercayai benda-benda bisa memberi manfaat atau menolak mudarat, hukumnya syirik besar atau syirik kecil? Antum ada lagi? Syirik besar? Belum lengkap. Ada yang bisa jelaskan lebih rinci?
1: Tergantung niatnya, Ustaz.
0: Bagaimana?
1: Tergantung niatnya bisa menjadi syirik besar atau kecil, tergantung niat amalnya.
0: Ah, kapan dia jadi syirik besar?
1: Kalau tahu-tahu sebenarnya
0: ada. Ya, salah satunya. Salah satunya. Ada yang bisa lebih rinci lagi? Wadalah.
2: Keputusan di keadaan yang ini tersebut mereka sebab mandiri tanpa faktor bantuan dari Allah. Tapi sekiranya di keadaan yang ini itu memberikan sebab atas pertolongan dari Allah.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, jadi itu yang benar. Itu yang kita pelajari. Ya. Udah terlalu banyak kue lebaran nih. Jadi lupa pelajarannya. Baik. Itu yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi syirik dalam sebab itu bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Tergantung keyakinan. Sama syirik dalam jimat. Tergantung keyakinan seseorang. Bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Kalau dia meyakini benda-benda itu atau jimat itu bermanfaat dengan sendirinya, bukan Allah yang memberi manfaat, bukan Allah yang melindungi dia dari mara bahaya, maka itu adalah syirik besar. Tapi kalau dia yakini itu semata-mata hanya sebab dan Allah yang memberi manfaat, Allah yang memberi pertolongan, maka itu adalah syirik kecil. Paham? Jadi orang yang pakai jimat bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil, tergantung keyakinan. Makanya di sini ada pelajaran penting, keyakinan itu memberikan pengaruh yang sangat besar. Karena itu amalan hati. Amalan hati itu pengaruhnya terhadap amalan-amalan anggota tubuh itu sangat besar. Iya, pengaruh niat dan pengaruh amalan-amalan hati yang lain. Iya. Jadi hadis ini menegaskan menggunakan jimat itu adalah syirik. Tetapi apakah syirik besar atau syirik kecil tergantung niat pelakunya. Kalau dia meyakini benda-benda itu bisa bermanfaat dengan sendirinya, bisa melindungi dia dengan sendirinya, bukan Allah sama sekali, maka itu adalah syirik besar. Syirik besar yang menyebabkan dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau dia meyakini benda itu hanya sebab, Allah lah yang melindungi dia dari segala mara bahaya atau memberi manfaat kepadanya, maka itu adalah syirik kecil. Itu adalah syirik kecil. Mengapa masih dihukumi syirik kecil padahal dia yakin kepada Allah? Karena seakan-akan dia bersekutu dengan Allah untuk menentukan sesuatu sebagai sebab. Masih ingat ya pembahasan yang lalu? Mengapa dikatakan syirik kecil? Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Padahal kita sudah pahami yang maha mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab itu hanya Allah. Kalau dia menentukan sebab sendiri, berarti seakan-akan dia menyekutukan dirinya dengan Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Padahal hanya Allah Azza wa Jalla yang maha mampu menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Baik. Kemudian syiriknya juga dari dua sisi, dari rububiyah dan dari uluhiyah. Yang pertama dari rububiyah, yaitu orang yang mempercayai jimat telah mempersekutukan Allah dalam rububiyah, yaitu dalam penentuan atau penetapan jimat itu bermanfaat. Itu sifat rububiyah Allah. Hanya Allah yang maha mampu. Hanya Allah yang maha mampu menetapkan sesuatu itu bisa bermanfaat. Nah, kemarin sudah kita bahas. Dari mana kita ketahui? Dari mana kita ketahui sesuatu itu bermanfaat atau sesuatu itu adalah sebab? Dari dua jalan. Ada yang ingat apa saja dua jalan itu? Dalil syar'i, yang kedua percobaan yang ilmiah, yang masuk akal, yang bisa membuktikan adanya hubungan sebab dengan akibat. Maka kita pun tahu itu adalah sebab yang Allah tentukan. Iya. Maka ketika seseorang menentukan sesuatu sebagai sebab, dia telah mempersekutukan Allah dalam rububiyah. Kemudian yang kedua dalam uluhiyah, hatinya bergantung kepada selain Allah. dia telah menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah, yaitu ibadah tawakal. Insyaallah taala ada bab tersendiri yang akan kita bahas lebih detail tentang tawakal. Iya. Kita masuk dalil yang terakhir di dalam bab ini. Wal ibn Abi Hatim an Hudzaifah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dari sahabat yang mulia Hudzaifah, yaitu Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhumah. Beliau dan ayahnya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, dan beliau adalah orang yang menyimpan rahasia-rahasia khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya nama-nama orang munafik. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau ada yang mati, beliau bertanya kepada Hudzaifah, ini orang mukmin atau munafik? Hudzaifah sudah diberitahukan oleh Nabi SAW siapa-siapa saja orang-orang munafik. Iya. Beliau adalah sahibu sirri, pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat tahun 36 Hijriah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ahu. Bahwasanya beliau melihat seseorang di tangannya ada benang atau gelang untuk menangkal penyakit panas atau demam. Maka beliau pun memotong gelang tersebut. Beliau memotong gelang tersebut. Wa tala qaulahu ta'ala, seraya beliau membaca firman Allah Azza wa Jalla, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka mempersekutukan Allah. Surat Yusuf ayat 106. Inilah jemaah sekalian dalil yang terakhir dari bab yang ke-7, yaitu sebuah asar dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhumah. Di sini ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama menegaskan bahwa menggunakan jimat itu adalah syirik. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemahaman jimat itu adalah syirik adalah pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah di bab berikutnya juga akan kita sebutkan asar-asar yang lain, baik dari para sahabat maupun dari tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Iya. Ini pemahaman mereka, dan kita sudah pahami bersama bahwasanya memahami Al-Quran dan Sunnah harus mengikuti pemahaman generasi salaf, terutama generasi sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, karena mereka tentu yang lebih paham. Mereka belajar langsung Al-Quran dan hadis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya mereka lebih memahami bagaimana mempraktikannya. Inilah yang dipahami sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhumah. Beliau ketika melihat ada orang yang pakai jimat, maka beliau langsung melakukan pengingkaran terhadap orang tersebut, melarang orang itu melakukan hal itu, melakukan atau menggunakan jimat. Langsung beliau potong. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat memahami itu adalah syirik. Bahkan beliau membaca ayat ini, wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka kebanyakan beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan berbuat syirik. Jadi jelas ini pemahaman sahabat, bukan sekedar pemahaman ulama belakangan atau bukan sekedar pemahaman kita. Yang kita pelajari hanyalah Al-Quran dan Sunnah mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka siapa yang menyelisih pemahaman ini, dia pasti salah, gak mungkin dia benar. Karena Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita, Wasataftariku ummati ala salasin wasabaina firqah kulluha finar illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi siapa saja yang berbeda pemahamannya dengan Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka dia pasti salah, tidak mungkin benar. Ya. Jadi jelas sahabat memahami bahwa jimat itu adalah kesyirikan. Baik. Hanya saja seperti yang saya katakan tadi, ada perbedaan pendapat apabila jimat itu asalnya dari Al-Qur'an. Insyaallah taala kita bahas lebih detail di bab yang akan datang. Namun pendapat yang benar yang kuat adalah itu juga terlarang. Ya, minimalnya itu termasuk mengada-ada dalam agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkannya. Baik. Pelajaran yang berikutnya dari asar ini juga terkandung pelajaran kewajiban mengingkari kemungkaran. Kewajiban mengingkari kemungkaran, apalagi kemungkaran terbesar yaitu syirik. Wajib kita ingkari. Wajib kita ingkari. Dan sekaligus dalam hadis ini terkandung juga pelajaran mengingkari kemungkaran dengan tangan. Mengingkari kemungkaran dengan tangan. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. "Fa illam yastati' fabilisanih." Kalau dia tidak sanggup, maka dengan lisannya. "Fa illam yastati' fabiqalbih wa dzalika adhaful iman." Kalau dia tidak sanggup dengan lisan, maka dengan hati. Dengan hati artinya apa? Dia benci dalam hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hanya sekedar benci dalam hati, tidak berusaha merubah kemungkaran tersebut. Iya. Jadi merubah kemungkaran nomor satu dengan tangan. Tetapi ini bagi yang mampu melakukannya, kemudian tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Kalau tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangan, maka dengan lisan. Dan kalau merubah kemungkaran dengan tangan akan memunculkan mudarat yang lebih besar, maka merubah kemungkaran atau melakukan nahi mungkar itu malah hukumnya menjadi haram. Hukumnya menjadi haram kalau kita mau melakukan nahi mungkar tapi muncul kemungkaran yang lebih besar atau mudarat yang lebih besar. Makanya jemaah sekalian, ada para sahabat yang minta izin kepada Nabi SAW untuk menghabisi orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini luar biasa bahayanya terhadap Islam. Jauh lebih berbahaya dibandingkan orang-orang kafir yang terang-terangan. Orang-orang munafik ini musuh dalam selimut, merusak Islam dari dalam barisan. Luar biasa mudarat yang mereka munculkan. Maka para sahabat minta izin untuk menghabisi mereka. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpinnya orang-orang munafik di kota Madinah, anaknya sendiri minta izin kepada Nabi SAW untuk memberi hukuman mati kepadanya. Dan dia pantas menerima itu. Tapi Rasulullah SAW melarang perbuatan mereka. Melarang untuk melakukan nahi mungkar dengan tangan kepada orang munafik. Nabi SAW melarang. Apakah ada orang yang kemudian mengatakan berarti Nabi SAW kurang iman? Tidak. Karena kalau dirubah dengan tangan terhadap mereka, itu akan memunculkan mudarat yang lebih besar. Apa mudarat yang lebih besar? Kata Nabi SAW, nanti orang-orang akan berkata anna Muhammadan yaqtulu ashabah, bahwasanya Muhammad membunuh para sahabatnya. Artinya apa? Kalau orang-orang sudah berkata begitu, enggak ada lagi yang mau masuk Islam. Sudah masuk Islam, sudah jadi sahabatnya, ternyata dibunuh juga. Buat apa masuk Islam? Kan mudaratnya lebih besar. Mudaratnya lebih besar. Kemudian ada orang kencing di masjid, Arab Badui, kencing di masjid. Ini kemungkaran yang besar. Bukan masjid sembarangan, masjid Nabi Muhammad SAW, masjid Nabawi, dikencingi masjid Nabawi. Para sahabat berusaha untuk mencegah dia, tapi Nabi SAW mengatakan, da'uhu la tuzrimu, biarkan dia, jangan hentikan dia. Coba, Nabi SAW malah melarang para sahabat mencegah kemungkaran dia, menghilangkan kemungkaran dia. Kata Nabi SAW, biarkan saja dia, selesaikan kencingnya, jangan dilarang. Kenapa jemaah sekalian? Karena Nabi SAW mengkhawatirkan munculnya mudarat yang lebih besar. Apa mudarat yang lebih besar? Banyak. Misalkan kalau dia gak mau hentikan kencingnya, dia pindah tempat, ya, maka lebih banyak yang kotor jadinya. Area masjid yang kotor jadinya lebih banyak, kan mudaratnya jadi lebih besar. Begitu pula mudarat bagi dirinya. Kalau misalkan dia tiba-tiba harus hentikan kencing, dia mungkin kena penyakit. Begitu pula membuat dia benci kepada Islam, dia enggak mau masuk Islam karena salah paham. Jadi ini semuanya mudarat. Makanya Nabi SAW tidak merubah kemungkaran yang dia lakukan. Iya. Maka merubah kemungkaran itu bukan hanya bermodal semangat. Dan inilah jemaah sekalian, salah satu hikmahnya, salah satu hikmah besarnya, mengapa Rasulullah SAW melarang keras untuk melengserkan pemimpin muslim yang zalim. Ada orang yang salah paham, ada orang yang salah paham ketika kita mengingatkan mereka jangan berusaha melengserkan pemimpin yang zalim itu, baik dengan kata-kata maupun dengan kekuatan. Jangan. Mereka kemudian mengatakan, kalau begitu kalian pendukung kezaliman penguasa. Enggak begitu jemaah sekalian. Itu salah paham. Padahal yang melarang kita berusaha melengsirkan penguasa yang zalim itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita akan menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuju dengan kezaliman para penguasa itu? Tentu tidak. Nabi SAW tidak pernah setuju dengan kezaliman para penguasa. Tetapi apa yang beliau khawatirkan sehingga beliau melarang kita berusaha melengserkan penguasa yang zalim? Yang beliau khawatirkan adalah agar tidak muncul mudarat yang lebih besar. Apa mudarat yang lebih besar? Sangat banyak. Kalau seandainya satu ini saja, mudarat sudah sangat besar. Apa itu? Hilangnya nyawa satu orang muslim. Hilangnya nyawa seorang muslim. Dan kita sudah lihat sendiri apa yang terjadi, baik di negeri kita maupun di negeri-negeri yang lain. Adanya pertikaian antara masyarakat dengan pemerintah itu umumnya menghilangkan nyawa seorang muslim. Sama-sama salah. Pemerintah yang zalim itu salah, yang menentang mereka juga salah, karena tidak mau menuruti nasihat Nabi Muhammad SAW. Mereka yang mengerahkan massa untuk ke jalan, dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Jadi ini yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW, muncul mudarat yang lebih besar. Bukan menyetujui kezaliman pemerintah, tidak, tetapi menghindari mudarat yang lebih besar. Maka merubah dengan tangan ini dianjurkan, tetapi dengan syarat tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Ya, jadi jangan ada yang mengatakan kalau enggak mau ikut turun ke jalan berarti selemah-lemahnya iman. Justru itu menyelisihi keimanan. Menyelisihi keimanan atau mengurangi keimanan. Karena menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW. Orang yang melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran dengan memunculkan kemungkaran yang lebih besar, justru itu mengurangi keimanan. Maka ini harus dipahami dengan baik. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat, orang ini yang dipotong jimatnya, dicopot jimatnya oleh Hudzaifah adalah murid beliau. Jadi mudah saja beliau lakukan itu. Seperti mungkin kalau ada keluarga kita, anak kita, kita kelihatan pakai jimat, langsung kita copot, enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada orang tua lewat di jalan, ketemu langsung kita copot jimatnya, itu enggak tepat. Tapi kita berikan nasihat dulu kepadanya. Kalau dia sudah paham, mungkin kita enggak harus mencopot, dia sendiri yang akan copot. Kalau dia enggak paham, percuma juga kita copot.
1: Pasang lagi
0: atau dia beli lagi yang lain. Dia pasang lagi jimat itu atau dia beli lagi jimat yang baru. Jadi ini pelajaran penting dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma dalam merubah kemungkaran. Iya. Jemaah sekalian, dalam asar ini juga ada pelajaran bolehnya berdalil dengan ayat yang turun terkait dengan syirik besar untuk melarang syirik kecil. Untuk melarang syirik kecil. Jadi ayat ini surat Yusuf ayat 106 sebenarnya terkait dengan syirik besar. Tetapi jimat bisa saja syirik kecil. Maka para sahabat berdalil dengan ayat yang turun terkait syirik besar untuk melarang syirik kecil. Sebagaimana juga insyaallah akan kita bahas dalam kitab ini, kitab Tauhid, surat Al-Baqarah ayat ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kalian mengetahuinya. Kalian mengetahui itu adalah syirik. Kalian mengetahui hanya Allah yang bisa menolong kalian. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Ayat ini juga digunakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma untuk melarang syirik kecil. Yaitu melarang orang yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Begitu pula beliau melarang dengan ayat ini orang yang mengatakan seperti misalkan, "Laulat tabib lama syufitu." Kalau bukan karena dokter itu, saya enggak akan sembuh. Ini ucapan termasuk syirik kecil. Kalau dia masih meyakini Allah yang menyembuhkan, bukan dokter. Maka Ibnu Abbas melarang lafaz seperti ini, semisal dengan ini, dengan ayat Al-Baqarah 22. Padahal ayat tersebut turun untuk melarang orang berbuat syirik besar. Jadi ini termasuk pemahaman sahabat. Kenapa boleh menggunakan ayat-ayat yang turun terkait syirik besar untuk melarang syirik kecil? Karena dua-duanya memiliki kesamaan, yaitu dua-duanya adalah termasuk dosa syirik, di dalamnya mengandung persekutuan terhadap Allah, mempersekutukan Allah, dan juga karena dosa syirik kecil mengantarkan kepada syirik besar. Baik. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran terakhir yang bisa kita petik dari asar ini, di dalam asar ini juga terkandung penjelasan bahwasanya orang-orang musyrik beriman kepada rububiyah Allah, tetapi mereka tetap disebut musyrik, bukan orang yang beriman. Kenapa? Iman mereka hanya di satu sisi saja, tidak di sisi yang lain. Tidak secara totalitas, hanya mengimani sebagian dan kufur terhadap sebagiannya. Maka hukum mereka masih sebagai orang kafir. Walaupun mereka sudah beriman pada sebagian yang wajib diimani, yaitu rububiyah Allah. Tetapi bersamaan dengan itu mereka tidak mengimani uluhiyah Allah, bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Mereka tidak murnikan ibadah mereka hanya untuk Allah semata-mata. Makanya Allah tegaskan dalam ayat ini, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan berbuat syirik. Maksud ayat ini, iman mereka tidak sah karena hanya mengimani rububiyah Allah saja, tidak mengimani uluhiyah Allah, tidak memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Oleh karena itu dalam ayat ini juga terkandung pelajaran. Bisa saja ada orang yang mengaku muslim, ada orang yang mengaku beriman, tapi sebenarnya dia kafir. Kenapa? Karena imannya hanya sebagian, tidak seluruhnya. Ada bagian-bagian keimanan yang tidak dia miliki sehingga menyebabkan dia kafir. Contohnya, dia tidak beriman kepada uluhiyah Allah, yaitu kewajiban mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ya, walaupun dia beriman Allah pencipta, walaupun dia beriman Allah penguasa alam semesta, walaupun dia beriman Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk, tapi dia tidak mengimani hanya Allah yang berhak disembah. Dia tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Maka walaupun di KTP-nya tertulis beragama Islam dan dia mengaku orang beriman, ayat ini menegaskan dia sebenarnya orang musyrik atau orang kafir. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, surat Yusuf ayat 106. Alhamdulillah kita sudah selesai dari bab yang ketujuh. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan.

zaman sekarang ada gadget HP membuat sebagian orang terlihat resah apabila gadget tertinggal atau hilang. Apakah ini termasuk dalam syirik? Jawabannya tidak. Itu bukan termasuk dalam syirik. Tetapi dia bisa saja menjadi syirik, yaitu termasuk syirik kecil, cinta dunia. Kapan cinta dunia itu menjadi syirik kecil? Ketika melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cinta dunia itu menjadi syirik kecil. Makanya Nabi SAW menamakan orang yang cinta dinar dan dirham itu sebagai hamba dinar dan dirham. Beliau bersabda, "Taisa abdud dinar, taisa abdud dirham." Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Jadi beliau mengatakan dia adalah hamba penyembah dinar dan penyembah dirham, penyembah harta maksudnya. Namun maksud hadis ini adalah syirik kecil karena dia tidak menyamakan, dia tidak

makhluk itu dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka semua kecintaan kepada dunia ini, semua kecintaan kepada dunia ini, itu sebenarnya pada dasarnya tabiat manusia. Pada dasarnya tabiat manusia, cinta kepada dunia itu tabiat manusia. Cinta kepada harta, sebenarnya itu tabiat. Tetapi kalau kemudian melalaikan kita dari mengingat Allah, dari ibadah kepada Allah, maka dia bisa sampai pada tingkatan syirik kecil. Dan syirik kecil adalah dosa besar. Iya. Di mana letak tawakal hamba ketika tidak berobat dengan ruqyah dan alkai? Yaitu hamba tersebut memilih pengobatan yang halal saja, pengobatan yang boleh, yang mubah, dan berpaling dari pengobatan yang haram dan yang makruh. Dan tidaklah dia bisa melakukan itu kalau dia punya, kalau dia tidak punya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kuatnya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia berpaling dari pengobatan yang haram, begitu pula yang makruh. Ya, sebagaimana sudah kita bahas di bab yang ketiga, minta ruqyah hukumnya makruh kalau ruqyah itu sesuai syariat. Tapi ruqyah para dukun, meminta ruqyah mereka itu adalah syirik. Atau ruqyah yang haram hukumnya juga haram. Tapi kalau ruqyah itu sesuai syariat, maka itu hukumnya makruh. Iya, ini sudah kita bahas di bab yang ketiga. Begitu pula pengobatan alkai, pengobatan dengan besi panas, ini juga hukumnya makruh. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada kita sifat 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yaitu empat sifat. Yang pertama, humul ladzina la yastarqun, mereka tidak pernah minta diruqyah. Wala yaktaun, yang kedua tidak melakukan pengobatan alkai, pengobatan dengan besi panas. Wala yatatayyarun, yang ketiga tidak melakukan tatayur, yaitu takut sial atau mengundi nasib, nasib baik atau nasib sial. Wa ala rabbihim yatawakkalun, yang keempat mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Jadi karena mereka punya sifat tawakal, maka mereka berpaling dari pengobatan yang haram, bahkan pengobatan yang makruh sekalipun. Iya. Tetapi kalau kita diruqyah tanpa kita memintanya, maka itu boleh. Itu boleh. Begitu pula meruqyah itu amal soleh. Yang tercela adalah minta ruqyah. Meruqyah itu sendiri, kalau kita melihat orang sakit lalu kita ruqyah dia, kita dapat pahala. Jangan tunggu dia minta baru kita ruqyah. Iya. Apa saja contoh hal yang bisa merusak tawakal, yang orang banyak terjerumus ke dalamnya? Intinya satu, kurang keimanan. Yang merusak tawakal itu intinya satu saja, kurang keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka disinilah pentingnya kita menuntut ilmu untuk memupuk keimanan kita. Begitu pula bergaul dengan orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, ini juga menguatkan keimanan. Begitu pula membaca kisah-kisah orang yang beriman. Begitu pula bermohon, berdoa kepada Allah, minta hidayah, minta istiqamah. Ini semuanya doa minta dikuatkan keimanan. Iya. Jadi inti, itu intinya, orang yang terjerumus dalam syirik tawakal, tidak tawakal kepada Allah karena kurangnya keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Apa hukumnya orang tua yang sedang marah dan melong

0: Dengarkan kata-kata, kamu udah dibesarkan, udah dikasih makan, udah disekolahin dan lain-lain. Kalau bukan saya, kamu mau jadi apa? Ya. Nah, itu mirip dengan yang telah kita sebutkan tadi. Ucapan yang dilarang oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, boleh mengatakan itu termasuk syirik kecil. Seperti orang yang mengatakan, kalau bukan karena dokter itu, saya sudah mati atau saya enggak sembuh. Jadi ini termasuk syirik kecil. Iya. Syirik kecil kalau dia meyakini sebenarnya yang ngasih makan, yang ngasih rezeki adalah Allah. Tapi kalau dia tidak lagi meyakini Allah yang ngasih rezeki, itu sudah syirik besar, bukan lagi syirik kecil. Ya, sudah kita pelajari di bab yang pertama dalam surat Al-An'am ayat 151 atau 152, Allah mengatakan nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka, yaitu kepada anak-anak kalian. Iya. Kalau dia masih meyakini Allah yang memberikan rezeki kepada anak-anaknya, tapi dia ngomong seperti ini, maka itu adalah syirik kecil. Tapi kalau dia tidak meyakini lagi Allah memberikan rezeki, itu sudah menjadi syirik besar. Bagaimana membedakan antara nikmat Allah dan cobaan dari Allah? Pertama, kalau nikmat, kita merasakan nikmat, berarti kita merasakan nikmat. Iya. Kemudian musibah, kita merasakan kesusahan. Ya, jadi mungkin ini pertanyaan yang lebih tepat, bagaimana membedakan nikmat dengan musibah? Iya. Nikmat kita merasakan nikmat, musibah kita merasakan kesusahan. Tetapi jemaah sekalian, dua-duanya itu cobaan. Dua-duanya itu cobaan. Nikmat dan musibah, dua-duanya adalah cobaan. Nikmat itu kita dicoba, diuji oleh Allah, kita bersyukur atau tidak. Musibah itu kita diuji oleh Allah, kita sabar atau tidak. Jadi jangan disangka nikmat itu bukan cobaan. Nikmat itu cobaan juga. Bahkan kata para ulama, lebih banyak orang yang lulus ujian musibah daripada orang yang diuji dengan kenikmatan. Ya, contohnya antara kekayaan dan kemiskinan. Lebih banyak orang lulus ujian kemiskinan daripada ujian kekayaan. Dan inilah rahasianya mengapa penghuni surga kebanyakan orang-orang fakir. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Aku melihat ke surga dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir. Kenapa? Yang lebih banyak lulus ujian kesusahan, yaitu kefakiran, itu yang lebih banyak daripada ujian kekayaan. Ya, maka hati-hatilah. Orang yang Allah berikan nikmat itu juga ujian, itu juga cobaan. Ya. Kebanyakan orang berbuat maksiat karena dia diberi keluasan harta. Maka hati-hatilah. Iya. Tapi jemaah sekalian, sebaliknya bagi orang beriman, di balik musibah itu juga ada nikmat. Di balik musibah itu juga ada nikmat. Ini tingkatan spesial, tingkatan khusus. Karena menghadapi musibah itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, orang yang marah dapat musibah, ditimpa kesusahan, apakah itu kefakiran, kemiskinan, atau penyakit dan lain-lain, dia marah. Ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Dia marah dengan itu. Iya. Tingkatan yang kedua adalah orang yang sabar. Ini tingkatan minimal. Tingkatan yang ketiga yang lebih tinggi lagi adalah orang yang ridho. Dia bukan hanya sabar, dia ridho, dia rela. Hatinya lapang menerima ujian itu. Tidak ada dia merasa susah. Dia ridho. Kemudian jemaah sekalian, inilah tingkatan yang tertinggi. Orang yang bersyukur. Subhanallah. Ditimpa musibah, dia malah bersyukur. Jadi bagi dia, nikmat dan musibah sama saja. Nikmat dan musibah sama saja. Dua-duanya harus disyukuri. Bahkan ada sebagian salaf dulu, musibah lebih mereka senangi. Kenapa? Karena mereka memahami di balik musibah sebenarnya banyak kenikmatan. Ya. Mungkin ingat hadis tentang seorang wanita yang sakit penyakit ayan. Awalnya beliau minta didoakan oleh Nabi SAW supaya sembuh. Tapi Nabi SAW mengatakan, kalau kamu mau saya doakan, tapi kalau kamu sabar itu lebih baik. Ternyata dia pilih sabar, enggak mau sembuh. Subhanallah. Dia pilih bersabar, tidak mau memilih sembuh. Dia pilih hidup susah, tidak mau memilih hidup sehat. Hidup dalam kenyamanan lebih enak, lebih nikmat hidupnya. Dia lebih memilih hidup dalam keadaan sakit. Subhanallah. Karena dia tahu di balik musibah sakit itu ada pahala besar, pahala sabar. Begitu pula penghapus dosa. Dan Nabi SAW mengatakan, kalau kamu sabar itu lebih baik daripada sembuh. Ini Nabi yang mengatakan. Maka dia pilih bersabar. Cuma dia minta didoakan, kalau seandainya sakitnya kambuh, auratnya tidak tersingkap. Padahal kalau auratnya tersingkap dalam keadaan dia tidak bisa menguasainya karena dia sakit, dia berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Ya, tapi bandingkan dengan sebagian wanita hari ini. Ya, tubuhnya sehat, cantik, mulus. Dia dengan sengaja membuka auratnya. Subhanallah. Padahal orang ini kalau terbuka auratnya dia enggak berdosa karena dia sakit. Tapi itu yang dia minta kepada Nabi SAW, didoakan supaya auratnya tidak tersingkap. Ya. Jadi dulu sebagian salaf malah lebih memilih hidup dalam keadaan susah, karena di balik itu adalah ada nikmat-nikmat yang kita mungkin tidak sadari. Ya, nikmat pahala sabar, nikmat penghapus dosa, atau disegerakan hukuman, itu bisa jadi hukuman yang Allah segerakan sehingga di akhirat kita tidak lagi mendapatkan hukuman. Iya. Wallahu alam. Kemudian para ulama juga mengatakan, kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu hanyalah musibah. Itu hanyalah bencana. Jadi ingatlah jemaah sekalian, setiap nikmat yang tidak kita syukuri itu adalah musibah bagi kita, akan menjadi azab. Nauzubillah. Apakah termasuk kesyirikan membatalkan niat amalan karena tidak enak kepada manusia? Iya, termasuk syirik. Karena dia lakukan itu bukan karena Allah, tapi karena manusia. Ya, itu termasuk syirik, dan termasuk syirik kecil, syirik di dalam niat. Iya. Insyaallah ada bab tersendiri, kita akan bahas lebih detail syirik di dalam niat. Jika seseorang penjual meyakini penglaris atau pembeli pertama yang membeli barang, namun uang yang si pembeli pertama tadi dipakai, dan dia meyakini bahwa bisa-bisa dagangan tidak akan laku atau sepi, apakah ini termasuk syirik kecil atau besar? Iya, termasuk syirik. Kecil atau besar tergantung keyakinan. Kembali kepada keyakinan. Ya. Bagaimana kita mengujinya? Dengan kaidah sebab. Makanya jemaah sekalian, kemarin saya tekankan, pahami betul ini kaidah sebab. Kalau sudah pahami kaidah sebab, kita akan tahu sendiri, kita bisa menghukumi sendiri, ini adalah syirik. Sekarang kita lihat. Jadi pertanyaannya di sini, pembeli pertama itu penglaris dagangan. Iya. Pembeli pertama itu penglaris dagangan. Kemudian kalau uang dari pembeli pertama itu dipakai, maka dagangannya tidak akan laris, tidak akan laku. Berarti ini sebab kan? Dia meyakini pembeli pertama itu adalah sebab laris atau tidaknya dagangannya. Sekarang kita kembalikan kepada kaidah sebab. Apakah itu sebab yang Allah tentukan? Tidak. Kenapa? Gak bisa dibuktikan. Tidak bisa dibuktikan dengan dua jalan. Pertama, tidak secara syar'i. Yang kedua juga gak masuk akal. enggak masuk akal, enggak ada hubungan, enggak bisa dibuktikan sebab akibatnya. Maka kalau begitu, mempercayai hal tersebut adalah syirik. Hanya saja apakah itu syirik besar atau syirik kecil, kembali lagi kepada kaidah, tergantung keyakinan. Kalau dia yakin itu berpengaruh dengan sendirinya, bukan Allah yang melariskan atau menghambat dagangannya, maka itu adalah syirik besar. Tapi kalau dia yakini itu hanya sebab dan Allah yang melariskan atau sebaliknya, maka itu adalah syirik kecil. Iya.
1: Apa kok? Dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojal Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Rojal Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: جوال الخير معا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: membukakan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i.
1: Maka para penuntut ilmu, para pelajar, dan seluruh kaum muslimin, apabila dia ingin memperoleh ilmu, pertama kali yang harus dia lakukan, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah ilmu. Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh pemilik ilmu, yang diamalkan oleh orang yang berilmu itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
2: Saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan, ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di Majlis Taklim, ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke Majlis Taklim hanya lillahi Azza wa Jalla, la riyan wala kan, tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tapi yakinlah bahwa rizki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rizki. Akan tapi dia tidak mengerti bahwa rizki di sini, rizki di Majlis Taklim. Bukankah di dalam Majlis Taklim turun rahmat Allah, rizki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai. Datanglah ke Majlis Taklim, sesungguhnya buhul rizki ada di Majlis Taklim.
1: Yang dengan ilmu, maka manusia akan mengenal Islam. Yang dengan ilmu, orang Islam akan mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh hidup dan kehidupannya, dia sangat berhajat terhadap ilmu, lebih dari hajatnya terhadap makan dan minumnya.
3: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Ustaz, apakah perbedaan fasik dan fajir? Pertama, dari tulisan berbeda. Fasik, fajir. Dua huruf yang berbeda, S dan Q. G, J dan R. Adapun dari segi makna, mirip. Fajir ini mencakup dua hal. Pertama, fajir itu syukran adalah al-wuku' fil ma'asi. Pertama, terjerumusnya seseorang ke dalam maksiat, itu fajir. Yang kedua, khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Kalau orang selama ini rajin ngaji, suatu saat berhenti ngaji, itu fajir. Kalau orang selama ini selalu memelihara sholat berjamaah setiap waktu, suatu saat berhenti sholat berjamaah hanya di rumah saja, atau telat biasanya di awal waktu, kemudian karena kesibukan, karena ini dan itu, kemudian menjadi telat dan akhirnya sholat di mana aja, di rumah, di kantor, di ruangan, di mana, itu fajir. Orang rajin tahajud tiap malam, tiba-tiba berhenti karena dosa yang pernah dilakukannya menyebabkan dia sangat berat untuk bangun malam. Akhirnya setiap bangun sudah azan subuh. Kadang azan subuh pun masih ngorok. Kadang tidak sholat berjamaah. Padahal tadinya rajin tahajud, itu fajir. Jadi fajir itu mencakup dua, khuruj anit ta'ah dan al-wuku fil ma'asi, keluar dari ketaatan dan terjerumusnya dia ke dalam maksiat. Ya. Kalau fasik itu sebutan bagi orang yang terus-menerus di atas kemaksiatan. Maka orang itu fasik. Perbuatan maksiatnya disebut perbuatan fasik atau fispen, fiskun. Maka orangnya disebut fasik. Wallahu a'lam bishawab.
1: Pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Beliau bertanya, assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana cara supaya sholat kita bisa khusyuk, Ustadz? Terima kasih.
2: Bagaimana supaya sholat kita bisa khusyuk? Yang pertama adalah dengan melakukan berbagai persiapan sebelum sholat, mulai dari wudhu yang sempurna, kemudian berjalan ke masjid dengan membaca doa, masuk ke masjid juga membaca doa, kemudian begitu masuk ke masjid melakukan sholat sunnah, kemudian antara azan dengan iqamat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini semua adalah sebuah persiapan untuk menuju kepada sebuah khalat, salat yang khusyuk. Karena tidak ada sesuatu yang instan. Sesuatu itu butuh proses, termasuk khusyuk. Tidak instan khusyuk. Jadi seorang sampai ke tujuan khusyuk, dia harus melalui langkah-langkah yang sudah digariskan oleh agama kita. Makanya kalau misalnya langkah-langkah itu tidak dilakukan, sulit untuk khusyuk. Komat, baru lari-lari ke masjid. Komat, baru lari-lari ke masjid. Takbiratul ihram masih ngos-ngosan. Bagaimana mungkin dia akan konsentrasi kalau dia masih sibuk untuk mengatur nafasnya? Jauh panggang dari apinya. Jadi kalau misalnya dia ingin khusyuk, dia harus melakukan tahapan-tahapan yang sudah digariskan oleh agama kita tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berusaha memahami. Berusaha untuk memahami apa yang kita baca di dalam sholat kita. Dan insya Allah kita akan bahas, termasuk gerakan-gerakannya, makna-makna yang dikandung dalam gerakan tersebut ketika sujud, ketika kita takbiratul ihram. Kita akan bahas insya Allah. Dan kita akan mulai dari pertemuan yang akan datang dengan izin Allah, karena kita masih dikaruniai umur, masih dikaruniai kesehatan, taufik dari Allah SWT. Kita akan mulai mengkaji tentang takbir nanti. Jadi habis niat kan takbir, kita akan kaji insyaallah cara takbirnya, gerakannya, kemudian juga makna yang dikandung. Nah, makna-makna ini yang kadang-kadang kita suka abaikan. Padahal subhanallah, kalau kita memahami makna apa yang kita baca, itu luar biasa, akan sangat membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat kita. Maka perhatikan baik-baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang diajar oleh Nabi SAW adalah berusaha untuk menghadirkan bahwasanya niat sholat kita ini adalah sholat yang terakhir kita sebelum menghadap kepada Allah SWT. Jadi menghadirkan bahwa inilah sholat terakhir kita sebelum menghadap kepada Allah, seakan-akan demikian karena kita nggak tahu juga kapan kita akan meninggal dunia, maka sangat mungkin ini sholat terakhir kita, sehingga kita berusaha untuk khusyuk semaksimal mungkin sebagai bekal kita untuk menghadap kepada Allah Taala. Wallahu taala a'lam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ustaz, yang dimaksud Isa Al-Masih bagi orang Nasrani dan Ad-Dajjal Al-Masih, dua-duanya Al-Masih, ada kesamaan penjelasan? Tolong penjelasan. Sudah dijelaskan belum ini? Sudah. Ada dua kemungkinan yang nanya. Pertama gak hadir, kasihan ya. Kedua hadir tapi mungkin ngobrol, tidur, atau ngelamun, atau bikin status. Al-Masih pada Isa adalah isim fa'il dengan makna isim fa'il. Isim fa'il itu kata benda yang bermakna subjek, pelaku. Al-Masih yang menghapus seluruh penyakit dengan hanya diusap. Orang yang mengusap disebut Al-Masih. Yang mengusap sekaligus menghilangkan seluruh penyakit, baik penyakit bawaan dari lahir ataupun yang dadakan, maka hilang penyakitnya. Beliau disebut Al-Masih. Kalau Al-Masih pada diri Ad-Dajjal, Al-Masih fi isim fa'il dengan makna isim maf'ul. Isim maf'ul itu objek. Isim fa'ilnya subjek. Bentuk katanya subjek tapi maknanya objek. Al-Masih pada Dajjal maknanya Al-Mamsuh, yang dihapus. Maknanya yang dihapus salah satu matanya. Mata kanannya tidak ada terhapus, dengan alis-alisnya tidak ada. Dia picek dan hanya mata kiri, kayak bajak laut gitu ya. Nah itulah Al-Masih pada Ad-Dajjal. Jadi beda makna walaupun lafaz sama.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Apakah kita harus paham arti dari semua doa yang kita ucapkan? Bagaimana jika kita hafal dari doa tersebut tapi tidak mengetahui makna dan artinya? Mohon nasihatnya Ustaz.
2: Ya. Apakah kita harus hafal, harus paham arti dari doa yang kita panjatkan? Kalau jenengan pengen khusyuk, ya. Kalau enggak pengen khusyuk, ya silahkan. Ya. Jadi kalau kita pengen khusyuk, kita harus paham apa yang kita baca. Aneh, ada orang nulis proposal, diajukan, ditanya sama yang diajukan proposal, Anda minta apa di proposal itu? Gak tahu. Itu kan aneh bin ajaib. Ya. Kalau isi proposalnya ternyata merugikan jenengan gimana? Ya. Atau isi proposalnya itu tidak sesuai dengan apa yang jenengan inginkan gimana? Ya. Jangan sampai kita ini terjebak. Wah, yang penting kan nyong amin, amin, amin. Bok wis ana sing donga. Kan sudah ada yang berdoa, saya yang penting amin, amin saja. Iya, kalau keperluan Anda sama dengan keperluannya orang yang berdoa tersebut. Yang berdoa ini masih bujangan, pengin cepat nikah, jenengan sudah tua banget. Yang bujangan ini minta supaya ya Allah berilah saya karunia istri, ya segera saya pengen nikah. Jenengan sudah enggak pengen nikah. Jenengan amin amin terus jenengan nikah gimana? Ya rezeki Ustaz. Iya kalau jenengan mampu. Ya. Jadi masing-masing itu punya permintaan. Bisa jadi antara satu orang dengan orang lain berbeda. Ya. Ini yang pertama. Kenapa kita harus memahami isi doa kita? Bahwa permintaan kita dengan permintaan orang lain bukan berbeda. Jangan kita mengandalkan doanya orang lain. Yang kedua, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa seorang itu akan khusyuk, akan meresapi, merenungi apa yang dia baca kalau dia paham. Bagaimana mungkin seorang akan khusyuk di dalam doanya seandainya dia tidak tahu apa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya anjurkan sekali buat jamaah sekalian untuk membeli buku-buku doa yang jelas-jelas ada tuntunannya dari Rasulullah SAW beserta terjemahannya. Sekarang banyak banget, banyak banget. Ya. Ada buku judulnya Hisnul Muslim, ya. Perisai seorang muslim. Terjemahannya banyak banget. Ini best seller di sekian puluh atau ratus negara. Dikarang oleh seorang ulama namanya Sa'id Al-Qahtani. Ya. Kayaknya di koperasi ada kayaknya, di koperasi pondok kita. Ya, kayaknya ada atau di ruangan TPK ada kayaknya. Kecil bukunya, tapi Masya Allah. Doanya sumbernya jelas, dari Quran, dari sunnah Rasul SAW. Ya, landasannya jelas, ada terjemahannya, ada sebagian edisi yang ditambahi Latinnya. Ya, pelajari satu persatu. Ya, minimal ya sebelum kita meninggal kita tahulah doa-doa yang dicontohkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Paling tidak kita tahu. Ya, walaupun Rabbana atina fid dunya hasanah itu memang luar biasa, tapi ya masa dari TK sampai dari taman kanak-kanak sampai taman kawak-kawak, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, ya itu memang doa yang luar biasa. Akan tetapi ya masa sih kita enggak pengen nambah doa yang lainnya. Ya. Ini jawabannya, silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, gini Ustaz, kita gimana ya Ustaz ya caranya kita untuk mendakwahin orang-orang yang dia jauh dari agama Ustaz. Supaya mereka
1: orang-orang umum ini.
0: Orang-orang umum supaya mereka mengenal agama ini dengan nikmat.
1: Tertarik sama agama.
0: Ya, begini Ustaz, begini. Contohnya begini Ustaz ya. Mereka ini kan pada saat mereka melakukan suatu kemaksiatan
1: kayak anak-anak muda begitu.
0: Anak-anak muda, iya, anak-anak muda itu mereka nikmat sekali, Ustaz. Mereka nikmat gitu loh.
1: Mereka nikmatilah, mereka
0: ya, nikmati. Iya, mereka nikmati dia. Ya. Senang gitu ya. Namanya hura-hura, terus semua dunia malam.
1: Bebas
0: gitu loh. Nah, pada saat kita mendakwahi mereka, mereka berpikir begini, nanti kalau kita senang dengan atau kita
1: ikut agama,
0: kita ikut agama, sempit. Mereka
1: bebas
0: merasa
1: lagi,
0: sempit, mereka tidak bebas, terus mereka merasa, aduh, sedikit ini dilarang gitu loh. Padahal di dunia mereka sebelumnya dengan kemaksiatan itu tidak ada itu.
1: Tidak ada larangan ya, bebas.
0: Tidak ada larangan, bebas dia mau tidur jam berapa terserah, dia mau ini gitu loh. Tidak ada batasan-batasan untuk mereka.
1: Jadi pandangannya agama itu malah mengekang
0: ya,
1: kebebasan
0: malah
1: mereka.
0: Malah mengekang mereka gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz?
1: Ya, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Ini memang kendala, salah satu di antara kendala yang tentu saja kita yang meyakini kesempurnaan Islam yakin Allah Maha tahu tentang hal ini.
0: Iya, iya, Ustaz.
1: Allah Maha tahu tentang jiwanya pemuda.
0: Iya.
1: Karena Dia yang menciptakan manusia dari kecil jadi anak muda sampai dewasa sampai orang tua sampai meninggal dunia kan begitu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bahkan dari tidak ada menjadi ada.
0: Iya.
1: Sekarang bukti pertama sebelum kita jawab dengan rinci, Islam memberikan perhatian besar kepada para pemuda. Orang-orang yang mengaku tadi ingin jiwanya bebas, ternyata dia dapatkan dalam Islam perhatian besar. Buktinya apa? Antum lihat beberapa hadis Rasulullah SAW itu diawali dengan panggilan untuk para pemuda. Ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba' atau falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang punya kemampuan hendaknya dia menikah. Menikah ini pun dianggap pengekang kebebasan. Padahal dengan menikah dia bisa menyalurkan sesuatu yang menjadi hasratnya di tempat-tempat yang bermanfaat, menjadi sebab ketenangan bagi jiwanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, termasuk sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 7 golongan yang mendapatkan naungan arsy Allah pada hari kiamat yang ketika tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah apa? Syababun nasya'a fi ta'atillah. Pemuda yang selalu tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajiba rabbuna min syababin laysat lahu sabwah." Allah Subhanahu wa taala kagum dengan seorang pemuda yang tidak punya kecenderungan kepada hawa nafsunya. Subhanallah. Perhatian Islam. Sekarang kita bahas permasalahan yang antum tanyakan tadi. Mereka-mereka yang merasa Islam mengekang kebebasan, sementara dia dapatkan kebebasan dengan hura-huranya, kehidupan malamnya, dengan mabuk-mabukannya, dengan dunianya katanya sebagai pemuda.
0: Tanpa batas.
1: Kita katakan sama dia, Anda bebas dari satu, terus larinya kemana? Kan tidak ada jalan ketiga, cuma ada dua jalan. Kalau bukan jalan Allah, jalan syaitan.
0: Betul, sahih.
1: Ketika Anda lepas dari jalan Allah, masuk ke jalan syaitan. Lepas dari aturan Islam, masuk ke dalam ikatan syaitan. Kira-kira mungkin gak syaitan mengajak kepada kebaikan?
0: Betul, sahih.
1: Sekarang lebih daripada itu, dunia siapa yang ciptakan? Manusia siapa yang ciptakan? Mungkinkah syaitan yang juga diciptakan lebih tahu tentang cara membahagiakan makhluk ciptaan Allah ini dibandingkan Allah sendiri yang menciptakan kita? Tidak masuk akal. Jadi seperti yang antum katakan tadi, ada kesemuan kebahagiaan yang semu dan palsu yang dibisikkan oleh syaitan pada diri mereka, dianggap ini adalah solusi. Padahal ya, kita ketahui agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tenang lahir dan batin. Dan ketenangan dengan Islam tidak akan berganti. Mereka-mereka ini kan berpindah dari satu kepada yang lainnya kan. Yeah. Ketika bosan cari yang lain lagi, menunjukkan mereka tidak tenang.
0: Betul, Ustaz.
1: Dan nanti akan habis kan pada satu saat.
0: Iya, jadi begini, Ustaz.
1: Iya.
0: Maaf ana potong, Ustaz. Jadi begini, Ustaz. ini yang beberapa pengalaman-pengalaman dari teman-teman ya, pengalaman-pengalaman pribadi yang mereka
1: pengakuan-pengakuan mereka ya.
0: Pengakuan ya, pengalaman ada berapa ini Ustaz. Iya. Yang itu sohi Ustaz, itu teman baik sohi. Jadi mereka pada saat mereka contoh ini contoh ya, mereka memasuki dunia malam. Itu mereka nanti akan pulang subuh. Itu mereka tidur Ustaz. Tidur, mereka tidur sampai mereka bangun. Pada saat titik dia bangun itu dia merasa blank, merasa kosong Ustaz.
1: Kosong.
0: Iya, dia merasa kosong. Terus mereka pada
1: hampa gitu, hampa jiwanya, pikirannya iya.
0: Apa ini gitu loh mereka. Terus mereka mencari, sebenarnya dalam titik itu mereka mencari Ustaz. Nah, pada saat mereka mencari itulah ya, mereka mencari
1: dibutuhkan solusi ya, sesuatu ya, yang
0: dibutuhkan solusi. Jadi begini Ustaz, pada saat mereka mencari, terus mereka melihat sesuatu yang lain Ustaz. Yang lain itu bukan agama atau yang lain Ustaz ya. Dia bilang, "Oh, ini ternyata barangkali ini solusinya." Iya, iya. Dia pergi ke situ gitu loh
1: lagi.
0: Oh ternyata kebahagiaan itu bukan di dunia malam, tapi di dunia apa namanya nongkrong yang sama yang mabuk gitu deh, contohnya mabuk. Oh di sini pada saat dia melakukan satu dia melakukan itu
1: ada
0: dan pada satu
1: lagi,
0: titik
1: iya.
0: Jenuh lagi Ustaz. Nah itu Ustaz, itu yang dirasakan sama teman-teman Ana yang dulu yang masuk di dunia hitam itu Ustaz. Karena mereka sebenarnya Ustaz, mereka bagian fitrah mereka Ustaz. Mereka mau kebahagiaan yang hakiki. Itu loh. Jadi gimana saat itu?
1: Ya, barakallahu fikum. Itulah yang saya katakan tadi. Termasuk tipu daya syaitan. Dia tidak hanya menggoda kita untuk melakukan perbuatan buruk, tapi dia membelenggu pikiran kita dengan batasan-batasan atau belenggu-belenggu yang dibuatnya supaya kita tidak lari dari perangkapnya. Syaitan itu pandai. Dia punya rencana A, rencana B. Kalau orang ini lolos dari rencana A, dia akan bawa kepada rencana B, rencana selanjutnya. Kayak tadi. Ketika dalam kehampaannya dia tidak menemukan kebahagiaan di dunia malam, syaitan membisikkan, "Iya, karena kamu kurang sempurna dalam dunia malamnya, harus tambah lagi dengan minuman keras. Ah, karena kamu baru minuman keras, harus tambah lagi dengan narkoba." Akhirnya seterusnya. Ketika itu dia akan tersiksa batinnya pada hakikatnya.
0: Yeah.
1: So. Nah, di sinilah yang saya katakan tadi, memang anak muda ini bagaimanapun kita mungkin merasa kurang bisa mendakwai mereka, kurang bagus penyampaian kepada mereka, harus kita dakwai. Karena satu saat ketika dia mencari, Allah subhanahu wa ta'ala buka sentuh fitrah mereka dengan petunjuknya, mereka akan mengenal, oh ternyata inilah yang saya cari. Bagaimanapun agama itu kan diturunkan sesuai dengan fitrah manusia.
0: Masya Allah,
1: ketika fitrah ini ngontak nyambung ya, kata sebagian dari sahabat, inna alal haqqi lanuran, di atas kebenaran itu ada cahaya. Cahaya ini semacam sensor yang dikenal oleh hati manusia. Kalau ini ngontak, maka insya Allah akan terbuka hatinya pada saat itu. Inilah tugasnya kita, banyak menyampaikan dakwah kepada mereka. Mungkin kelihatan mereka cuek, tidak peduli, sampaikan
0: terus saja,
1: nasihati dengan cara yang baik. Insya Allah satu saat orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan terbuka untuk sadar dan menerima kebenaran tersebut.
0: Dan itu banyak terbukti Ustaz.
1: Banyak terbukti.
0: Barakallahu fiik.
1: Barakallahu fiik. Hayakumullah.

Iya. Jadi pertanyaan secara ringkas, apa hukum demonstrasi dalam al-Islam? Ada buku yang sangat bagus sekali yang ditulis oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari yang berkaitan dengan demonstrasi. Di situ disampaikan juga fatwa para ulama Al-Sunnah yang meninggal dunia atau yang masih hidup, yang intinya bahwasanya sejarah telah bercerita bahwasanya demonstrasi bukan ajaran Islam. Demonstrasi asal muasalnya dari orang-orang kafir Yunani ataupun Romawi, ya. Islam tidak pernah mengajarkan demonstrasi. Disampaikan oleh para ulama, yaitu Syekh Al-Albani bin Baz, Syekh Al-Albani rahimahullah, dan juga Syekh Muhammad bin Saimin, bahwasanya demonstrasi itu asal dari orang kafir, tasabbuh dengan orang kafir, taklid dengan orang kafir, rasul, para sahabat, para tabi'in. Bahkan disampaikan Imam Ahmad ketika dipenjara, ya, oleh penguasa yang dolim.

0: Gara-gara beliau mempertahankan akidah yang benar, Al-Quran adalah kalam Allah, tidak pernah beliau menggerakkan murid-murid beliau untuk demonstrasi. Itu bukan ajaran Al-Islam. Kalaupun ada dalam sejarah Islam yang pertama kali tadi kita sampaikan, pertama kali mengadakan demonstrasi adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang mendemo Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Taimin dalam fatwa beliau, la nu'ayyid al-mudaharat alal itlaq, kami tidak mendukung sama sekali demonstrasi secara mutlak. Kapanpun, dimanapun, apapun alasannya, itu adalah perbuatan yang sesat, perbuatan yang tasyabbuh dengan orang-orang Al-Kufar. Alhamdulillah, saya kemarin sempat menterjemahkan fatwa ulama tersebut, dan insya Allah akan di share di Facebook atau Telegram insya Allah.
1: Bagaimana kalau seorang itu dia berniat dakwah melalui jabatan atau partainya? Enggak akan bisa. Yang lebih kuat apanya? Jabatannya. Yang lebih kuat kursinya. Bukan dakwah, dia pertahankan kursi ini. Yang dipertahankan kursinya. Bukan dakwah. Jadi bohong kalau dia dakwah itu bohong. Bukan dakwah, karena orang ingin mempertahankan jabatannya. Kan tadi sudah saya bawakan hadisnya bahwa manusia itu sangat tamak kepada apa? Kedudukan, jabatan, segala macam. Dan mereka akan menjadi apa? Penyesalan di hari kiamat nanti. Akan menyesal di hari kiamat. Jadi yang kita cari itu, dan orang kalau berdakwah dengan jabatan atau dengan kedudukannya, mesti dia akan mempunyai cara dia, hukumnya dia, bukan hukum Allah, bukan hukum Rasul. Caranya dia, dan juga mengajak orang kepada caranya dia. Maka anda bisa lihat ya, kalau pejabat ngajaknya orang kemana? Kepada jabatan. Mestinya kan diajak orang, dia sudah nggak mampu untuk belajar seperti talabatul ilm, dia nggak mampu. Dia sibuk. Nah, mesti dianjurkan orang antum belajar sungguh-sungguh biar antum jadi dai, bermanfaat buat umat. Mesti kan gitu. Bukan diajarkan antum masuk politik. Kok diajarkan masuk politik? Lantas ilmu yang dulu yang dia belajar gimana? Enggak bermanfaat kalau masuk politik. Dia bisa merubah atau dia dirubah? Dirubah. Rusak dia. Nama juga nganjurin orang untuk menjadi orang supaya apa? Supaya rusak. Gitu. Ini orang udah bagus belajar, menuntut ilmu, belajar agama. Dikasih semangat dong orang untuk belajar agama. Terus, antum belajar sampai antum bisa. Menguasai Al-Quran, menguasai sunnah, lafami salat. Dikasih semangat orang itu. Bukan disuruh tinggalkan menuntut ilmunya, disuruh masuk politik. Kalau masuk politik, dikorbankan semuanya. Semua dikorbankan dia. Semuanya. Hartanya dikorbankan, dirinya dikorbankan, keluarganya dikorbankan, orang tuanya dikorbankan, semua dikorbankan untuk dapat kedudukan dan jabatan. Betul atau tidak? Betul, terbukti. Semua dikorbankan. Sampai orang berani mengeluarkan uang miliaran. Coba kalau dibangun masjid, uang miliaran manfaat sampai hari kiamat. Tapi dikorbankan dengan miliaran itu supaya apa? Dapat apa? Dapat kedudukan, dapat kursi, dapat jabatan. Ini makanya, ini tentang jabatan ini lebih jelek daripada dua serigala yang dilepas di kerumunan kambing, kata Nabi. Orang kalau sudah cinta kepada dunia, kedudukan, jabatan. Makanya Syekhul Islam menyebutkan bahwa jabatan, kedudukan, aslu kulli zulm, pokok semua kezaliman dan kerusakan dan sebab jabatan ini. Makanya Nabi bersabda SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad dan yang lain, madhi bani ja'i'ani ursila fi ghanamin biafsadala min hirsil mar'i ala syarafi wal mali li dinihi. Kata Nabi, dua serigala yang dilepas di kerumunan kambing itu tidaklah lebih tamak, tidak lebih rakus daripada keserakahan manusia kepada harta, kedudukan, jabatan yang merusak agamanya. Pasti merusak agamanya. Anda bisa lihat orang-orang kalau punya kedudukan, jabatan, agamanya udah gak ada lagi, rusak. Menggantung, perhatikan itu. Jadi kita jangan berdali atau kan juga kadang-kadang ada manfaatnya orang jabatan. Tapi yang dia duduk itu kedudukan kezaliman. Seandainya dia sebagai hakim, sebagai qadhi, kata Nabi apa? Dia disembelih tanpa apa? Tanpa pisau. Makanya ini gak bisa. orang beralasan dengan kedudukan jabatan. Para ulama terdahulu itu enggak mau jabatan. Kalau antum baca biografi para ulama, antum baca aja biografinya Abu Hanifah, ditawarkan jabatan enggak mau, jadi qadhi enggak mau. Imam Sufyan Ats-Tsauri, antum bisa baca biografinya, enggak mau ditawarkan jabatan. Banyak lagi yang lainnya. Sampai lari mereka, lari meninggalkan kotanya, takut dengan jabatan. Enggak mau mereka. Saya ingin menjaga agama saya, karena tujuan hidup saya adalah surga, bukan dunia. Kalau dia jabatan, kedudukan, khawatir dia berbuat kezaliman dan yang lainnya yang akan menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Allahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin, pendengar setia Radio Roja 95.1 FM dimanapun Anda saat ini bisa mengakses frekuensi kesayangan kita. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kembali ana Abu Dihi Amar Ma'ruf dapat menjumpai antum semua dalam program Pengusaha Muslim untuk edisi Kamis 7 Februari 2019 Masehi atau 2 Jumadal Akhir 1440 Hijriah. Baiklah pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, untuk perjumpaan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, Anda telah menyiapkan beberapa materi yang tentunya insya Allah akan bermanfaat dalam kegiatan muamalah ma'aliyah kita, terkhusus bagi saudara-saudaraku yang saat ini berprofesi sebagai seorang pengusaha. Karena sebagai seorang pengusaha muslim, tentunya aktivitas wira usaha kita haruslah berdasarkan pada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuntunkan kepada kita, berikan kepada kita di dalam Al-Qur'an, dan apa yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Mendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, pada sesi yang pertama kita bersama-sama akan mendengarkan atau mengkaji tentang bagaimana harta yang thayyib. Ya. Jadi bukan asal dapat duitnya saja, nah, tapi caranya pun juga harus thayyib, harus baik. Jadi halal zatnya dan halal cara mendapatkannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk dijadikan panduan hidup kita semua di muka bumi ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam syariatnya dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam, pondasi hukum yang paling fundamentalis adalah halal dan haram. Karena dua pokok hukum ini telah Nabi jelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nu'man bin Basir radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Seandainya kita menulis daftar sesuatu yang dihalalkan oleh syariat Islam, tentu kita tidak mampu menghitungnya. Dan berbeda halnya ketika kita menulis daftar yang diharamkan syariat, tentu tidak sebanyak daftar sesuatu yang dihalalkan oleh syariat. Contohnya, harta riba, judi, anjing, babi, bangkai, khamar, dan seterusnya. Namun sangat disayangkan, saat ini banyak manusia minim semangatnya dalam menuntut ilmu, sehingga hati dan akalnya tertutup dengan berbagai macam syubhat serta tidak mengetahui perkara-perkara yang halal maupun yang haram. Dalam lanjutan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya di antara keduanya, maksudnya di sini adalah halal dan haram, terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Pendengar setia Radio Roja Kendari, keberkahan pada harta thayyib ya tidak masalah walaupun sedikit. Ketahuilah bahwa perputaran hidup manusia selalu terkait dengan apa yang mereka makan. Kemudian apa yang mereka makan terkait dengan apa yang mereka usahakan. Dalam hadis yang telah saya sebutkan tadi ya, tentang perkara halal dan haram, itu sudah ditentukan dengan syariat, sehingga kaum muslimin dituntut untuk mencari apapun yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Dan yang perlu digarisbawahi pendengar setia Radio Roja dimanapun Anda berada, Allah Azza wa Jalla hanya menerima dari hambanya sesuatu yang thayyib saja. Ya, perhatikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari kita sebagai hambanya sesuatu yang baik, sesuatu yang thayyib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala itu maha baik, tidaklah menerima kecuali yang baik. Nah, bahwasanya di antara tanda amal yang thayyib adalah ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan syariah. Begitupun dengan harta thayyib, yaitu halal secara zatnya dan halal dalam cara memperolehnya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawinya menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima apapun dari seorang hamba kecuali yang thayyib, baik itu perkataan dan amal perbuatan lainnya. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan menolak dan tidak menerima sesuatu yang tidak thayyib. Dan di antara contohnya adalah orang yang bersedekah dengan harta haram. Untuk itu, pendengar setia Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang thayyib akan menjadi berkah. Sehingga walaupun sedikit, Allah Subhanahu wa taala akan melimpat gandakannya semisal gunung. Dalam hadis sahih dijelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma dari yang thayyib, tidaklah Allah menerimanya kecuali yang thayyib. Maka tatkala Allah taala menerima sedekah dengan tangan kanannya, lalu menumbuhkannya sebagaimana kalian memelihara anak kuda, sampai-sampai sedekah tersebut seumpama gunung. Nah, oleh karena itu kita tadi telah mengetahui ya bagaimana balasan daripada harta yang thayyib. Lalu bagaimana dengan resiko harta yang tidak thayyib? Ya. Dengarkan pendengar setia Radio Roja Kedari dimanapun antum saat ini bisa mendengar siaran kami. Sekali lagi kami tekankan, syarat sebuah harta thayyib itu ada dua: halal secara zatnya dan halal cara memperolehnya. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka bisa dipastikan harta tersebut haram. Ya, ana ulangi ya. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka bisa dipastikan harta kita itu adalah haram. Di antara konsekuensi harta haram, doa kita ternyata bisa tertolak. Abu Hurairah, sahabat yang mulia radhiyallahu an, meriwayatkan dalam sebuah hadis yang artinya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbku, ya Rabbku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan yang mengenyangkan dari sesuatu yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Subhanallah. Kisah ini sangat layak untuk kita renungkan. Di mana syarat-syarat terkabulnya doa hampir-hampir saja terpenuhi. Di antaranya orang tersebut dalam keadaan safar, tangannya menengadah ke langit, lalu ia juga bertabaruk dengan nama Allah. Dalam sebuah hadis kursi yang diriwayatkan dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rabbmu tabaraka wa ta'ala adalah maha pemalu lagi maha mulia. Dia malu terhadap hambanya yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya kepadanya, kemudian dia menolaknya dengan hampa. Namun pendengar setia Radio Roja, pada akhirnya musafir ini doanya itu tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan makanannya haram, minumannya juga haram, dan pakaiannya juga haram. Pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, demikianlah untuk sesi pertama kita ya tentang harta yang thayyib itu seperti apa. Jadi kesimpulannya yang bisa kita petik bersama adalah bahwa harta yang thayyib adalah harta yang zatnya itu halal, kemudian cara kita mendapatkannya juga halal. Semoga bermanfaat buat kita semua. Barakallahu fikum. Dan setelah yang berikut ini, insyaallah Anda akan kembali hadir ke ruang dengar Anda.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari. menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah.
5: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
0: Allah akan berikan kecukupan bagi

hadirkan kebutuhan anda kepada Allah Jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat anda kecewa. Membuat anda kecewa. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.

0: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
1: Tawakal itu bukan malas. Annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah, Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
0: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
0: Inkirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
0: Berhenti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berhenti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda, kembalikan diri anda kepada Khalik anda.
1: Kalau sudah tertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Mendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, bagi antum yang baru saja bergabung dengan 95.1 Radio Roja Kendari, antum bersama Ana Abu Tihya Amar Ma'ruf dalam program Pengusaha Muslim. Di sesi kita yang kedua, Ana telah menyiapkan bahan ya, yang insya Allah bermanfaat buat antum yang misalnya memiliki beberapa karyawan. Nah, bagaimana cara memotivasi karyawan pada saat usaha kita berada pada fase atau waktu yang sulit? Apa jadinya jika masa keuangan perusahaan sedang sulit, sehingga karyawan kita bagaimana caranya tetap bisa termotivasi dan bersemangat bekerja? Sebab jika hal ini dibiarkan, maka sangat dikhawatirkan akan terjadi kecemasan. Dan kecemasan bahkan karyawan takut dengan pemutusan hubungan kerja, sehingga bisa saja mereka tidak fokus dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi ada beberapa cara ikhwah sekalian ya, yang bisa kita tempuh. Yang pertama adalah menetapkan tujuan. Karyawan yang memiliki rasa tanggung jawab dalam bisnis memiliki motivasi lebih baik daripada pekerja yang tidak memiliki visi untuk masa depan. Maka disinilah ya, antum harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta memungkinkan para pekerja untuk melihat tujuan, visi, misi perusahaan antum. Buat karyawan menyadari bahwa keberhasilan seluruh bisnis itu tergantung dari pekerjaan mereka, dan membuat laporan keuangan Anda setransparan mungkin, sehingga mereka memiliki pemahaman yang jauh lebih baik dari apa yang jadi masalah perusahaan Anda. Kemudian yang kedua, lakukan evaluasi secara reguler. Jaga agar karyawan antum seberapa baik mereka melakukan pekerjaan mereka ya, berikan umpan balik yang positif ya, secara teratur kepada mereka. Tawarkan kritik yang sifatnya membangun atau konstruktif sedemikian rupa sehingga mereka tidak merasa tersinggung, tapi bisa belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Dengan menawarkan kepada mereka evaluasi yang rutin agar mampu mengembangkan rasa memiliki dan memotivasi mereka agar rajin bekerja dalam perusahaan Anda walaupun di masa-masa yang sulit. Berikutnya adalah pelatihan dan pengembangan. Jangan berhenti melatih karyawan antum ya. Cari cara untuk terus melatih kemampuan mereka agar mereka selalu lebih terampil ya. Kemudian hindari atau jangan sampai membiarkan karyawan antum seperti robot yang monoton. Ingat bahwa karyawan antum adalah manusia. Dengan pekerjaan yang mereka miliki sekarang bukan berarti mereka tidak memiliki hak ya, untuk meningkatkan kapasitas ataupun kemampuan mereka. Berikutnya adalah hadiah ya. Jaga motivasi karyawan antum pada tingkat tinggi dengan menawarkan hadiah. Hadiah ini tidak harus mahal, pendengar setia Radio Roja, dimanapun Anda berada ya. Misalnya kita mengundang mereka ya, kemudian di sebuah acara yang resmi, kemudian kita mengumumkan keberhasilan-keberhasilan yang bersangkutan ya, di hadapan rekan-rekan kerja yang lain, dan kita umumkan. Pengumuman tersebut dibuat secara wajar, secara proporsional, dengan harapan mampu memotivasi mereka ya. Nah, jika pekerja sudah bekerja dengan baik, maka mungkin antum perlu menghargai mereka dengan selain hadiah tentunya bisa memberi misalnya bonus libur satu hari. Atau seminimal mungkin jika antum tidak dapat memberikan banyak hadiah uang, paling tidak setiap kali antum bertemu dengan mereka ya, berilah mereka pujian yang tulus, pujian yang ikhlas, pujian yang kemudian tidak membuat yang bersangkutan atau pegawai antum itu harus merasakan lebih daripada yang lain. Nah, jadi perlu diperhatikan ya, bagaimana cara memberikan pujian yang sesuai dengan syariat agama kita, syariat agama kita. Nah, baiklah pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, karena waktu juga yang pada akhirnya harus membatasi kita. Namun insya Allah jangan khawatir karena masih ada satu sesi lagi setelah yang berikut ini. Oleh karena itu tetaplah terus stay on di 95.1 Radio Roja Kendari.

0: أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة الرسول. Kaum muslimin semua bersepakat, tidak ada satupun yang menyelisih kata Imam Syafi'i. Siapa saja yang sudah jelas kepada dia sunnah Rasul, lam yakun an yada'aha di qawli ahad, tidak boleh dia tinggalkan sunnah ini hanya karena mengikuti pendapat. Kalau dia lebih ngikutin pendapat seseorang, dia tinggalkan hadis, dia tinggalkan sunnah, maka pada waktu itu dia telah jatuh kepada taklid yang haram. Sudah sampai keterangan, sudah sampai dalil, sudah jelas kepada dia bahwa pendapatnya salah, kok masih tetap fanatik?
1: Rasulullah SAW mur alaihi bi janazatin faqala mustarih wa mustarah minhu. Qalu ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarah minhu? Qala al abdu al mu'min yastarih min nasab ad dunya wa adaha ila rahmatillah, wal abdu al fajir yastarih minhu al ibad wal bilad wal shajar wad dawa. Maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang beristirahat dan siapa yang darinya beristirahat? Beliau bersabda, hamba yang mukmin beristirahat dari kelelahan dunia dan kepenatannya menuju rahmat Allah, sedangkan hamba yang fajir beristirahat darinya para hamba negeri-negeri pepohonan dan binatang.

0: kerusakan di lautan dan di daratan akibat perbuatan manusia, hati Ibnu Abbas hatinya akibat dosa-dosa mereka. Karena dosa itu menyakiti apa yang ada di muka bumi. Dosa itu menyakiti pepohonan, dosa itu menyakiti binatang-binatang, dosa itu menyakiti ya awan dan yang lainnya. Bukankah ya hari hajar aswad pertama kali diturunkan itu putih, sawadat bukhotaya bani Adam, dihitamkan oleh dosa-dosa anak. Anak Adam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Pendengar setia Radio Roja Kendari 95.1 FM, kita tidak terasa telah berada di segmen terakhir dari program Pengusaha Muslim. Dan untuk sesi ini, Anda telah menyiapkan sebuah pembahasan yang juga tidak kalah pentingnya bagi antum yang berprofesi sebagai seorang wirausaha ya, yaitu tentang KPI ya, atau Key Performance Indicator, atau indikator yang dipakai untuk mengukur kinerja dari suatu perusahaan untuk memenuhi tujuan strategis dan juga operasional perusahaan. Membuat contoh KPI perusahaan bisa membantu usaha bisnis antum agar bisa memastikan seberapa jauh kemajuan yang sudah diraih dan yang akan dicapai. Tolak ukur seperti ini bisa digunakan untuk melihat kinerja aset penting perusahaan, yakni pegawai perusahaan kita misalnya. Nah, hal ini karena kinerja perusahaan bisa sangat tergantung pada kinerja pegawai-pegawainya atau karyawan-karyawannya. Maka sangat butuh pengelolaan yang teratur terhadap kinerja setiap pegawai sebagai tolak ukur pengembangan dan juga pertahanan kinerja perusahaan. Kinerja tersebut seperti peningkatan kepuasan pelanggan dan juga peningkatan pendapatan perusahaan. Nah, pengukuran ini ya bisa dilakukan dengan objektif. Ya, ingat sekali lagi, pengukuran KPI ini bisa dilakukan dengan objektif atau tidak subjektif ya tentunya, dengan menetapkan indikator-indikator yang ada hubungannya dengan bidang atau deskripsi kerja masing-masing karyawan atau pegawai antum. Nah, pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, unsur dan contoh KPI perusahaan ya, ini sebetulnya bisa dibuat ya setelah perusahaan, suatu perusahaan memiliki strategi dan tujuan yang jelas. Nah, KPI Performance Indicator ini bisa membantu perusahaan memastikan seberapa jauh kemajuan tujuan yang akan dicapai. Nah, sebagai contoh, ada beberapa indikator keberhasilan yang strategis harus memenuhi unsur yang Anda sampaikan tadi ya. Yang pertama adalah keberhasilan KPI bisa menjadi sarana bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan strateginya. Kemudian yang kedua, bisa memiliki kaitan secara langsung dengan strategi yang dipilih oleh perusahaan. Kemudian, indikator KPI ini bersifat kuantitatif, artinya memiliki formula tertentu dalam perhitungan-perhitungannya. Karena dia bersifat kuantitatif, maka indikator KPI ini bisa kita hitung. Ya. Kemudian, frekuensi pemutakhirannya juga sangat bermanfaat. Penetapan target untuk perbaikan juga bisa dilakukan. Kemungkinan pembandingan dengan perusahaan lain bisa kita lakukan. Kemudian pengukuran masih sangat valid, data dan sumber dayanya tersedia, dan yang terakhir adalah biaya pengukurannya tidak lebih dari manfaatnya. Lalu dengan kata lain, jauh lebih banyak manfaatnya ketimbang cost atau biaya yang harus kita lakukan keluarkan untuk mengukur atau membuat indikator-indikator kunci dari sebuah dari perusahaan kita. Nah, pendengar setia Radio Roja Kendari, ada dua tipe pengukuran kinerja KPI, yakni indikator kinerja lag dan indikator kinerja lead. Kedua indikator ini sebetulnya saling berhubungan karena keduanya saling memberikan informasi tentang bagaimana hasil atau tujuan bisa diraih. Selain itu, indikator ini juga bisa memastikan bahwa ukuran yang dibuat telah sesuai dengan tujuan strategik organisasi. Hal yang sama dengan indikator lead tanpa indikator lag, maka hanya indikator lead yang bisa fokus pada kinerja jangka pendek. Namun antum tidak bisa melihat hasil atau tujuan perusahaan secara besar atau jangka waktu yang lebih panjang yang akan coba untuk perusahaan antum raih. Nah, pada indikator lead, setidaknya harus memungkinkan antum mengambil tindakan pendahuluan untuk bisa meningkatkan kesempatan hingga mencapai tujuan-tujuan strategis. Ya. Nah, indikator lead ini bisa diketahui bahkan sebelum resiko terjadi yang menjelaskan suatu kondisi dari sebuah proses. Sedangkan indikator luck adalah ukuran dari past performance atau ukuran dari pengalaman di masa yang lalu dan diketahui setelah resiko sudah terjadi. Ada beberapa contoh KPI perusahaan dari berbagai bidang, pendengar setia Radio Roja, dimanapun Anda berada. Misalnya KPI dari bidang human resource atau sumber daya manusia jelas berbeda dengan KPI dari perusahaan bidang marketing atau perusahaan dari bidang information technology maupun dari perusahaan di bidang finance ataupun juga ya tentu akan berbeda dengan KPI dari bidang perusahaan produksi. Nah, meskipun kemudian perusahaannya berbeda, tetapi pendekatan untuk melakukan mengembangkan analisis KPI ini sebetulnya metodenya kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Nah, salah satu metode yang biasanya dipakai ya, kalau misalnya kita mau bandingkan dengan metode yang lain, tapi dalam kesempatan kali ini kita coba menggunakan metode BSC ya, dalam menentukan KPI. Ini bisa minimal dilakukan, metode BSC ini misalnya dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu visi dan misi sampai pada strategy objective atau tujuan strategisnya seperti apa. Ya. Nah, baru kemudian setelah strategi objektif ini teridentifikasi, maka kemudian dari situ kita bisa membuat daftar daripada KPI apa saja yang kita perlukan. Oleh karena itu, biasanya metode BSC ini juga bisa biasa disebut atau dikenal dengan istilah pendekatan yang top bottom. Jadi pendekatan yang diset dari antum sebagai owner sebuah perusahaan, kemudian dicoba dijabarkan bersama hingga kepada karyawan-karyawan yang antum miliki. Nah, hal atau metode seperti ini sangat mirip, pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda, dengan strategi dagang perusahaan Jepang yang biasanya lebih mengutamakan kebutuhan pangsa pasar, lalu menentukan biaya dan profit per produk daripada perusahaan luar negeri lainnya yang biasanya fokus pada bagaimana memproduksi barang secara massal. Nah, penting untuk kita ketahui bahwa dalam penyusunan KPI pada organisasi profit, ya, itu sebetulnya lebih gampang bila dibandingkan dengan penyusunan KPI pada organisasi yang sifatnya non-profit. Pada organisasi profit atau pada organisasi yang misi utamanya adalah mendapatkan keuntungan, pencapaian keuntungan dan pembagian dividen bisa lebih mudah diukur dengan financial scorecard yang diurutkan paling depan. Jadi ada scorecard, ada tabel ya, ada tabel scoring keuangan yang bisa kita buat. Kemudian visi dan misi serta hubungan antara organisasi dengan stakeholder dan juga stakeholder pun bisa lebih jelas dengan financial scorecard tadi. Nah, sebaliknya, visi dan misi serta hubungan antara organisasi non-profit dengan shareholder dan stakeholdernya terkadang ya tidak jelas. Nah, visi misi yang diusung juga suka berubah. Nah, pengukuran per program lebih mudah daripada menyatukannya secara organisasi. Pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, lalu kemudian salah satu pertanyaan yang juga tidak kalah penting ketika kita membahas tentang Key Performance Indicator atau KPI adalah apa sebetulnya fungsinya bagi bisnis kita. Ya. Jadi dengarkan, ada beberapa fungsi KPI bagi sebuah bisnis. Yang pertama jelas merupakan penyemangat kerja. Jadi sudah seharusnya KPI selalu didistribusikan kepada seluruh karyawan secara jelas dan juga transparan. Hal ini dikarenakan survei yang sudah kita lakukan, ada survei yang sudah dilakukan oleh sebuah perusahaan konsultansi yaitu Gecor Board ya, tentang master management, di mana menyebutkan bahwa ada lebih dari 80% karyawan di sebuah perusahaan menginginkan adanya transparansi tentang informasi dan data yang dimiliki oleh bos. Melalui transparansi ini maka karyawan akan meningkatkan motivasinya untuk menggapai semua tujuan perusahaan. Maka jangan sampai terjadi hal-hal yang dimana perusahaan, hal yang tidak perusahaan dan karyawan inginkan, seperti alasan resign dan hak-hak karyawan yang tidak terpenuhi. Ini sangat selalu sekali kita temui beberapa perusahaan mengalami masalah dengan karyawannya karena sebetulnya ada prinsip transparansi yang tidak terjaga. Yang harusnya profit daripada perusahaan itu meningkat, tapi kesejahteraan karyawan begitu-begitu saja. Ya. Padahal sebetulnya dalam setiap operasional sehari-hari karyawan atau pegawai kita sebetulnya bisa merasakan tuh apakah misalnya memang perusahaan ini mencetak profit yang banyak atau seperti apa. Nah ini yang harus dibuatkan ya, dibuatkan KPI-nya secara jelas, disosialisasikan, didistribusikan juga secara jelas, secara terbuka kepada karyawan-karyawan kita untuk apa? Semata untuk menghindari, bukan hanya semata, tapi salah satunya adalah untuk menghindari fitnah. Ya. Jadi jangan ada fitnah di antara karyawan dan perusahaan. Fungsi KPI yang berikutnya adalah mengukur performa. Jadi KPI ini tidak hanya mampu mengukur kinerja atau performa karyawan, tapi KPI juga mampu mengukur sejauh mana bisnis itu sudah berkembang. Apakah bisnis berkembang ke arah yang lebih baik atau justru sebaliknya? Nah, dari data ini Anda bisa mendapatkan solusi atas pengambilan keputusan. Seperti apakah perlu kita menambah karyawan hingga misalnya memotong biaya produksi. Metode evaluasi kerja karyawan juga sangat beragam pendengar setia Radio Roja dimanapun Anda berada ya. Dan salah satunya adalah dengan efektivitas waktu yang dipakai selama 8 jam kerja, dari mulai datang, istirahat, hingga pulang tanpa adanya PR yang dibawa ke rumah. Namun evaluasi ini hanya akan membuat Anda menilai secara subjektif, tanpa tahu apa yang sebenarnya, apa yang mereka sudah kontribusikan kepada perusahaan. Jadi sudah bisa kita bedakan, ya, bagaimana bila kita menggunakan KPI sebagai alat atau sebagai tool untuk mengukur performa karyawan kita dengan kita tidak menggunakan KPI. Maka kalau kita tidak menggunakan KPI, maka penilaian kita jatuh-jatuhnya pada penilaian yang subjektif. Kalau sudah subjektif, maka kadangkala sudah nafsu yang lebih banyak berbicara, pendengar setia, dimanapun Anda berada. Ya, kalau sudah nafsu yang berbicara, sudah akan semakin menjerumuskan kita pada ketidakcocokan antara perusahaan dengan karyawan-karyawan kita. Yang terakhir adalah mengasah kemampuan. Setelah Antum mengetahui dan membuat contoh KPI perusahaan Antum, maka dalam proses berjalannya bisnis, ketika ada masalah yang harus dihadapi, maka kemampuan pemegang tanggung jawab akan semakin terasa menjadi lebih tajam untuk memutuskan tentang jalan terbaik untuk tetap sanggup menanggapi tujuan bisnis perusahaan Antum. Nah, pendengar setia Radio Roja Kendari 95,1 FM dimanapun Anda berada, karena waktu yang membatasi kita, maka program pengusaha muslim untuk edisi Kamis 2 Jumadal Akhir 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 7 Februari 2019 Masehi, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana yang bertugas hari ini, Abu Dihi Amar Ma'ruf, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. InsyaAllah, bila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, pekan depan di waktu yang sama, kembali kita akan berjumpa, bersua dalam program Pengusaha Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwatul iman, pemirsa Radio Kendari, kajian atau program acara Pengusaha Muslim di kesempatan sore kali ini bersama Akhun Abu Dihya Amar Ma'ruf Hafizahullah Ta'ala, yang semoga bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah Ta'ala kita akan bertemu lagi di waktu dan jam yang sama, InsyaAllah. Demikianlah ikhwatul iman, kita tutup perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu, amma ba'du. Para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali dalam program pembacaan artikel islami. Pada kesempatan kali ini, insyaAllah kami akan membacakan sebuah artikel yang berjudul Overthinking dalam Islam, Kapan Berpikir Itu Menjadi Sebuah Masalah. Semoga artikel ini dapat memberikan kepada kita nasihat, ilmu, pelajaran berharga sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Amin. Taib. Para pendengar Radio Roja, hafizakumullah, banyak orang yang mengira bahwasanya banyak berpikir selalu identik dengan overthinking. Padahal di dalam Islam kita justru diperintahkan untuk berpikir, merenung dan menggunakan akal kita dalam memahami kehidupan. Lalu kapankah berpikir yang bermanfaat berubah menjadi beban yang melelahkan jiwa dan mengganggu ketenangan hati kita? Artikel ini akan membantu kita bisa membedakan keduanya serta memberikan langkah praktis untuk mengatasinya. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja dimanapun Anda berada, menggunakan akal dan pikiran untuk memikirkan urusan kehidupan, baik itu yang bersifat pribadi maupun yang umum, merupakan sesuatu yang penting dan sangatlah dibutuhkan. Dengan cara itulah kita dapat menghadapi berbagai persoalan sebagaimana mestinya dan mengambil manfaat darinya dengan baik. Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendorong manusia untuk berpikir dalam banyak ayat. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقَتَ هَذَا بَاطِلًا. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Dan di dalam ayat yang lain, وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Kemudian dalam ayat yang lain, afala tatafakkarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidakkah kalian berpikir? Ayat yang lain juga, afala ta'kilun. Tidakkah kalian menggunakan akal-akal kalian? Serta banyak ayat lainnya yang mendorong kita untuk menggunakan pikiran dalam memahami urusan hidup, berbagai macam persoalan yang kita hadapi, bahkan merenungkan kehidupan dan seluruh ciptaan di sekitar kita. Dengan demikian, berpikir itu sendiri bukanlah masalah, bahkan ia merupakan sesuatu yang penting dan diperlukan. Agama Islam memerintahkannya dan Al-Quran juga mendorong kita untuk melakukannya. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja, hafizakumullah, berpikir dapat berubah menjadi masalah psikologis atau sosial apabila ia menjadi penghalang bagi seseorang untuk menjalankan peran yang semestinya dalam kehidupan. Misalnya, ketika seseorang membesar-besarkan suatu persoalan melebihi kenyataannya, lalu ia menyibukkan dirinya dengan memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak akan berubah meskipun dipikirkan berulang-ulang. Banyak berpikir dalam perkara seperti itu tidak akan mempercepat penyelesaiannya dan juga tidak akan menundanya. Akibatnya, pikiran tersebut berubah menjadi kegelisahan yang mengganggu dan menghambat dirinya untuk maju, berkarya, dan mengambil inisiatif. Bahkan, hal itu dapat mendorongnya menjadi ragu-ragu, bingung, serta gagal dalam mengambil keputusan apapun. Berpikir juga dapat menjadi masalah dari sisi agama apabila seseorang melampaui batas kemampuan akal dan daya tangkapnya, yaitu dengan memikirkan perkara-perkara gaib yang berada di luar jangkauan manusia dan tidak mungkin dapat dipahami secara menyeluruh. Lebih dari itu, sikap seperti ini dapat membuka banyak pintu bagi setan untuk mempengaruhi dan mengganggu dirinya. Para pemerhati Radio Roja dimanapun Anda berada, tidak semua banyak pikiran itu bermasalah. Ya, kondisi yang terlalu banyak memikirkan berbagai hal dan memikul beban dari setiap masalah, maka sampai batas tertentu, hal itu masih termasuk sesuatu yang wajar, selama ia tidak menghalangi untuk menjalani kehidupan secara normal. Namun yang dimaksud adalah, apakah pemikiran yang terus-menerus itu membantu menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapi? Apakah persoalan-persoalan tersebut memang layak mendapatkan waktu dan perhatian sebanyak yang dicurahkan untuk memikirkannya? Jika jawabannya ya, maka sebenarnya tidak ada masalah, sebab pemikiran tersebut masih memberikan manfaat dan membantu penyelesaian persoalan. Namun jika jawabannya tidak, maka dengan kesadaran bahwa masalah-masalah itu tidak layak mendapatkan porsi perhatian sebesar itu, sesungguhnya kita telah menempuh setengah jalan menuju penyembuhan. Sebab langkah pertama dalam mengatasi suatu masalah adalah dengan mengenali dan mengakui keberadaannya. Karena kapanpun kita mengetahui hakikat suatu masalah, akan lebih mudah bagi kita untuk menemukan cara yang tepat untuk menghadapinya dan cara yang tepat untuk mengatasinya. Masyarakat muslimin, para pendengar Radio Roja hafizakumullah, mengatasi masalah ini memerlukan latihan yang berkelanjutan dan juga membutuhkan waktu yang panjang. Namun harus memiliki kemampuan untuk memulai langkah tersebut, dan dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala juga memiliki kemampuan untuk berhasil mengatasinya. Karena itu, kita harus memiliki kepercayaan diri dalam hal ini. Jangan merasa bahwa diri kita tidak mampu berubah atau tidak sanggup keluar dari lingkaran kekhawatiran yang berlebihan. Yakinkanlah diri kita bahwa perubahan itu mungkin terjadi selama ada kemauan untuk memperbaiki diri, kesungguhan dalam berusaha, dan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit demi sedikit kebiasaan berpikir berlebihan dapat kita kendalikan, dapat diarahkan menjadi pemikiran yang lebih sehat dan yang lebih bermanfaat. Kemudian berikutnya, kelompokkanlah masalah dan kesibukan kita menjadi 3 tingkatan. Ya, para pendengar Radio Roja hafizakumullah, berbagai kesibukan dan masalah yang kita hadapi dapat kita bagi menjadi 3 tingkatan sebagaimana berikut. Tingkatan yang pertama, masalah yang sangat berpengaruh, yaitu masalah atau kesibukan yang memiliki pengaruh langsung dan besar terhadap kehidupan rumah tangga maupun hubungan sosial. Bahkan dapat berujung pada keretakan atau putusnya suatu hubungan. Maka masalah seperti ini memang harus diberi perhatian yang cukup. Pikirkanlah secara objektif, carikan penyelesaiannya, dan bangun komunikasi yang baik untuk menyelesaikannya. Janganlah kita membiarkannya menumpuk dari waktu ke waktu, hingga akhirnya masalah tersebut menjadi semakin sulit untuk ditangani. Kemudian tingkatan yang kedua adalah masalah yang pilihannya sama-sama memungkinkan, yaitu persoalan yang sisi positif dan negatifnya relatif seimbang, dan kita merupakan pihak yang akan terdampak oleh keputusan tersebut. Maka dalam masalah ini, lakukanlah istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa jika saling bermusyawarah, membandingkan berbagai pilihan yang ada, lalu mengambil keputusan yang dipandang paling tepat. Dalam hal ini, tetaplah mempertimbangkan ketentuan syariat dan kebiasaan yang baik di masyarakat tanpa berlebihan dalam meneliti dan memikirkannya. Kemudian tingkatan yang terakhir adalah masalah yang tidak berkaitan dengan kita, yaitu persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kita karena berkaitan dengan urusan orang lain. Maka masalah seperti ini lebih baik tidak terlalu dipikirkan, tidak dijadikan bahan kesibukan, dan tidak menghabiskan waktu untuk membahasnya. Sebab pada hakikatnya urusan tersebut bukanlah tanggung jawab kita. Lagi pula pendapat kita dalam masalah tersebut seringkali tidak akan mengubah keadaan, tidak mempercepat penyelesaian, dan tidak pula dapat menundanya. Karena itu, lebih baik kita fokus pada hal-hal yang benar-benar berada dalam lingkup tanggung jawab dan pengaruh kita. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja hafizakumullah, urusan kehidupan kita tidak lepas dari 3 jenis berikut. Yang pertama adalah urusan yang sudah berlalu, yaitu berbagai peristiwa yang telah terjadi dan selesai. Kita tidak seharusnya terlalu banyak menyibukkan diri dengan hal-hal semacam ini, kecuali sebatas mengambil pelajaran dari kesalahan dan pengalaman yang pernah terjadi sebagai bekal akan masa depan. Masa lalu tidak akanlah kembali, sehingga tidak ada manfaat bagi kita untuk terus-menerus tenggelam dalam sesuatu yang telah berlalu. Kemudian, yang kedua adalah urusan yang masih akan datang, yaitu berbagai perkara yang berkaitan dengan masa yang akan datang. Sebaiknya kita tidak terlalu disibukkan oleh hal-hal tersebut sebelum waktunya tiba. Karena masa depan adalah perkara gaib yang tidak diketahui manusia. Yang perlu kita lakukan hanyalah menyiapkan beberapa pilihan dan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia. Nanti ketika waktunya tiba, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mengambil keputusan yang diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah urusan yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu persoalan-persoalan yang sedang kita jalani dan kita rasakan saat ini. Dalam menghadapi masalah seperti ini, hendaknya kita berusaha menimbang berbagai pilihan yang ada secara seimbang. Tidak mengapa bermusyawarah dan bertukar pendapat dengan orang lain selama tidak berlebihan dan tidak disertai kecemasan yang berlebih. Pada akhirnya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu akan berjalan sebagaimana yang terbaik. Selama kita telah menempuh sebab-sebab yang disyariatkan, seperti beristikharah, bermusyawarah, dan semisalnya, maka kita meyakini bahwa pilihan terbaik adalah apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan untuk kita. Hendaknya masa lalu kita ambil pelajarannya, masa depan dipersiapkan seperlunya, dan masa kini kita hadapi dengan ikhtiar serta tawakal yang maksimal. Inilah salah satu kunci untuk mengurangi kebiasaan berpikir berlebih dan memikul beban yang sebenarnya tidak perlu dipikir. Para pendengar Radio Rojak Hafizakumullah, hendaklah kita membiasakan diri kita untuk mengendalikan kebiasaan berpikir berlebihan. Kita dapat membuat kesepakatan dengan suami atau pasangan atau teman untuk saling membantu dalam hal ini. Ketika salah satu dari kita mulai terlalu larut dalam memikirkan suatu masalah atau terlalu berlebihan dalam memberikan perhatian akan sesuatu, maka yang lain mengingatkannya dengan baik. Jika dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, insyaallah sedikit demi sedikit kita akan mendapati diri kita mampu untuk menghadapi berbagai macam persoalan hidup dengan lebih objektif dan lebih tenang. Kemudian berikutnya, hendaknya kita memperbanyak doa dan memperbaiki niat kita. Sebelum semua usaha tersebut dan setelahnya, jangan lupakan hal yang paling penting, yaitu menghadirkan niat yang baik serta memperbanyak doa yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kita taufik, pertolongan, dan keteguhan kepada kita. Mintalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing langkah-langkah kita dan memudahkan kita menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan dengan cara yang diridhoinya. Sebab hati manusia berada di tangan Allah. Jika Allah memberikan ketenangan, maka berbagai persoalan yang besar akan terasa ringan. Sebaliknya, jika ketenangan tersebut dicabut, maka perkara-perkara kecil pun dapat terasa sangat membebani kita. Kemudian berikutnya adalah, di antara cara yang paling ampuh untuk mengatasi kebiasaan berpikir berlebihan atau overthinking adalah memperkuat takwa dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang terjebak dalam overthinking karena merasa bahwa segala sesuatu harus berada di bawah kendalinya. Ia ingin mengetahui seluruh kemungkinan yang akan terjadi. Ia ingin memastikan semua risiko yang dapat dihindari. Dan ia ingin menjamin bahwa hasil yang diinginkannya pasti akan tercapai. Padahal, kemampuan manusia sangatlah terbatas. Sedangkan masa depan merupakan perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, karena itu, setelah seseorang berusaha, bermusyawarah, mempertimbangkan berbagai macam pilihan, dan mengambil sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat, maka saatnya ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyerahkan hasilnya kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya ia akan mengadakan baginya jalan keluar. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kemudian dia akan memberinya rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati dari Rojak Hafizakumullah, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yaitu Allah mendatangkan rezeki kepada orang yang bertakwa dari arah yang ia tidak pernah perkirakan ataupun ia sadari. Wa may yatawakkal 'ala Allah, yaitu bertawakal kepada Allah dalam urusan agama dan dunianya dengan bersandar kepada Allah dalam meraih apa yang bermanfaat baginya dan menghindari apa yang membahayakannya, serta percaya kepada Allah dalam memudahkan semua itu. Fahuwa hasbuh, yaitu Allah akan mencukupi urusan yang ia serahkan kepadanya. Jika suatu urusan berada dalam jaminan Zat yang maha kaya, maha kuat, maha perkasa, lagi maha penyayang, maka urusan itu lebih dekat kepada kebaikan bagi seorang hamba daripada apapun yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa solusi berbagai persoalan hidup tidak hanya terletak pada banyaknya perhitungan dan pemikiran, tetapi juga pada ketakwaan dan tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kuat keyakinan seseorang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengurus, akan mengatur urusan-urusannya dengan sebaik-baiknya, maka semakin berkurang pula kegelisahan yang memenuhi hatinya. Sebab overthinking seringkali muncul ketika seseorang terlalu sibuk memikirkan sesuatu yang mana hal tersebut berada di luar kemampuannya. Adapun tawakal adalah sikap menyerahkan perkara yang berada di luar kendali kita kepada Zat yang maha menguasai segala sesuatu. Karena itu, lakukanlah ikhtiar yang terbaik. Kemudian setelah itu, serahkan.

0: harus diselesaikan dengan berpikir lebih lama. Sebagian persoalan justru selesai ketika hati belajar lebih banyak bertawakal kepadanya. Berkaitan dengan pentingnya tawakal ini, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Wa man ishtaghala billahi 'anil nasi kafahu Allahu ma'unatan nasi. Wa man ishtaghala bi nafsihi 'anillahi wakalahu Allahu ila nafsihi. Wa man ishtaghala bin nasi 'anillahi wakalahu Allahu ilaihim." Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Allah Ta'ala sehingga tidak bergantung kepada manusia, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya terhadap manusia. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan dirinya sendiri hingga ia lalai dari Allah Ta'ala, maka Allah akan menyerahkannya kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan manusia sehingga ia lalai dari Allah Ta'ala, maka Allah akan menyerahkannya kepada manusia. Perkataan yang agung ini menunjukkan bahwa ketenangan hati tidak diperoleh dengan terus-menerus memikirkan berbagai macam kemungkinan dan kekhawatiran. Ketenangan justru lahir ketika hati kita bergantung kepada Allah Ta'ala, bersandar kepadanya, dan meyakini bahwa seluruh urusan berada di tangannya. Semakin kuat tawakal seorang hamba, maka semakin ringan beban yang ia rasakan. Sebaliknya, semakin ia menggantungkan hati kepada dirinya sendiri atau kepada manusia, maka semakin besar pula kegelisahan yang akan menghimpitnya. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja di mana pun Anda berada, di zaman media sosial saat ini, betapa banyak orang menghabiskan energi untuk memikirkan urusan yang tidak berada dalam kendalinya. Akibatnya, hatinya menjadi lelah, pikirannya menjadi penuh, sementara masalah yang sebenarnya penting justru terabaikan. Oleh karena itu, belajarlah membedakan antara hal yang perlu dipikirkan dan hal-hal yang cukup kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berikhtiar semaksimal mungkin. Ketenangan bukanlah karena semua masalah selesai, tetapi karena hati kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pengatur segala urusan. Ma'asyiral muslimin, pada pendengar Radio Roja hafizakumullah, demikianlah pembacaan artikel pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rushdi wa qini sharra nafsi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muallima ibrahim 'allimna wa ya mufahhima sulaimana fahhimna. Para hadirin hadirat jemaah yang mulia Allah, jemaah Masjid Syifabudi, alhamdulillah hari ini dan pagi hari ini dengan taufik Allah semata, dengan inayahnya kita dapat berkumpul di rumahnya ini dalam kebaikan insyaAllah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan majlis kita ini majlis yang memperberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat, majlis yang dapat memberikan pencerahan bagi kita. Dan tema pada pagi hari ini yang kita angkat adalah yakni dari sebuah kitab kecil yang ditulis oleh muridnya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah tabaraka, yang mana beliau Syekh Mustafa ini adalah muridnya Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Ya, penulisnya bernama Mustafa bin Abdul Ghaith Abdul Hayy. Ya, buku ini adalah buku bahasa Arab asalnya, kemudian diterjemahkan oleh penterjemah jazahullah khairan. Ya, berasal daripada buku bahasa Arab, dan insyaallah tabaraka taala pada hari ini kita akan menyingkap apa yang terdapat dalam buku ini secara ringkas. Ada perkara-perkara khilaf yang penulis sebutkan, tak semuanya saya sebutkan karena tidak begitu kita butuhkan. Yang kedua, karena berhubung waktu yang sempit, ya, bagi yang ingin untuk lebih membaca mentelaahnya dengan lebih rinci, insyaallah taala semoga ke depan bisa dia cari buku ini, dia miliki. Adapun urgensinya, materi ini, tema ini, ya, bukunya berjudul Fikih Menjemput Jodoh. Fikih itu makna pemahaman yang benar, bagaimana cara seseorang mencari jodoh, fikih menjemput jodoh. Urgensinya pembahasan ini di zaman ini, ya, karena tak banyak orang mengetahui bagaimana Islam mengajarkan umatnya untuk mencari pasangan hidup, ya, dan bagaimana caranya untuk membina hubungan rumah tangga, dari mana dimulai, bagaimana karakter-karakter yang dianjurkan dalam Islam untuk dijadikan sebagai pasangan hidup kita, bagaimana cara menjemputnya, bagaimana cara mengkhidbahnya, apa yang boleh dilihat, apa yang tak boleh dilihat, ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara jodoh ini dimuat dalam buku ini. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tinggalkan definisi, ya, khidbah. Apa itu dalam bahasa Arab? Meminang itu bahasa Arabnya adalah khidbah, ya. Yang jelas khidbah ini meminang perempuan dengan tujuan untuk dinikahi, ya, adalah perkara yang disyariatkan dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyebutkan syariatnya dalam Al-Quran Al-Karim dalam surat Al-Baqarah pada ayat 235, ketika Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menyebutkan perihal perempuan-perempuan yang ditinggal mati suaminya, menjanda dan masih ada masa iddahnya. Iddahnya dalam 4 bulan 10 hari, dan dalam rentang waktu iddah ini, hukumnya haram bagi laki-laki meminang perempuan tersebut, tetapi dibolehkan baginya menyebutkan kata-kata halus sindiran yang mengarah ke sana. Allah berfirman, "Wala junaha 'alaikum fi ma arradtum bihi min khitbatin nisa'." Wala junaha 'alaikum, tidak mengapa, tidak berdosa bagi kalian, fi ma arradtum bihi min khitbatin nisa', dalam apa-apa yang kalian ya jelaskan, terangkan, min khidbatin nisa, untuk meminang seorang perempuan yang berstatus janda dalam masa iddahnya. Wala junaha 'alaikum fi ma aradtum bihi min khidbatin nisa aw aknantum fi anfusikum, atau yang kalian sembunyikan dalam diri kalian keinginan untuk menikahi perempuan tersebut. Ya, nanti kan kita bahas bahwasanya caranya tak boleh terang-terangan, tapi dengan cara yang halus, perkataan sindiran dan sejenisnya. Ya, nanti insyaallah akan kita bahas. Yang jelas Islam mensyariatkan khidbah, meminang, ya, sebagaimana telah termuat dalam ayat tadi. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dalam ketentuan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amalan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ya, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu pernah meminang, ya, ibunda kita Aisyah kepada ayahnya Abu Bakar Siddiq. Ya, akan kita bahas nanti insyaallah tabaraka taala. Demikian juga sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meminang perempuan-perempuan nikahinya, menunjukkan bahwasanya perbuatan ini disyariatkan. Apa hukum khidbah ini? Ya. Yang jelas dia disyariatkan. Yang jelas dia disunnahkan menurut pendapat lebih rajih. Ya, kalaupun tanpa khidbah langsung seseorang menikahi perempuan, tak mengapa. Ya, boleh-boleh saja. Ya, tapi jika didahului dengan khidbah, dia utarakan keinginannya dalam bentuk perkataan, ucapan kepada wali wanita, jika wanita ini berstatus gadis, atau diajukan keinginannya menikahi wanita tersebut kepada wanita tersebut langsung jika perempuan ini berstatus janda, tidak mengapa dalam Islam. Sebagaimana yang tadi telah disebutkan dalilnya dari kitabullah dan dalilnya daripada sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam mengkhitbah ini ada karakter, ya, yang dalam agama kita dianjurkan. Berkata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi dengan empat hal, dengan sebab, ya, lam di sini lamut ta'lil, artinya dengan sebab empat hal lah wanita itu dinikahi oleh pria. Lima liha, dengan sebab hartanya yang banyak. Sebagian orang itu menikahi wanita karena hartanya, karena menginginkan hartanya, banyaknya harta. Lima liha, ya, wali hasabiha, dan disebabkan karena keturunannya, nasabnya. Ya, sedangkan orang menikah karena perempuan itu keturunan orang baik-baik, keturunan orang saleh, ya, keturunan nabi dan seterusnya. Wa jamaliha, dan karena sebab kecantikannya. Sebagian orang menikahi perempuan gara-gara kecantikannya. Ya, walidiniha, dan karena agamanya. Sebagian orang menikahi wanita karena agamanya. Berkata Nabi SAW, fadhfar bidhatid din, maka keberuntunganlah, ya, hendaknya kau kejar bidhatid din dengan mengkhidbah atau dengan menikahi perempuan yang baik agamanya. Taribat yadak, ya, taribat yadak adalah kata-kata yang disebutkan orang-orang Arab yang sebenarnya tidak memiliki makna secara khusus. Ya, taribat yadaka kalau diartikan berdebu, ya, berdebu kedua tanganmu, tapi tidak itu maksudnya. Subhanallah. Artinya adalah engkau akan beruntung jika kau pilih wanita karena faktor agamanya. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya, ya, orang-orang itu menikah karena empat hal inilah, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Perempuan pun demikian, dia biasanya menerima pinangan laki-laki, sebagian wanita karena hartanya, Ya, laki-laki ini hartawan. Kita bilang laki-laki ini, kenapa kau terima? Tajir. Karena tajirnya dia. Subhanallah. Ya. Apalagi keluarga-keluarganya. Kenapa kau tak terima, sayang? Lihat bagaimana datang pakai mobil apa dia, mobil mewah. Tajir. Sebagian karena harta, sebagian karena keluarganya, keturunannya, ini anak kiai, ini anak ustaz, ini cucu kiai, ini cucu nabi dan seterusnya. Ya, wali jamaliha, sebagian menikah karena kecantikannya. Fadhfar bidatid din. Andai kata engkau mau beruntung, pilihlah yang baik agamanya. Subhanallah. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah tujuan orang menikah. Subhanallah. Karena empat faktor ini. Bukanlah maknanya Rasulullah memerintahkan kita untuk mencari harus empat karakter ini ada dalam satu wanita. Karena begitu sulitnya menggabungkan empat faktor ini. Kalau ada, cepatlah kita kejar itu. Lomba kita. Cantik, agama baik, harta banyak, keturunan orang-orang saleh, ya Allah, dunia dan akhirat dapat. Tapi dalam hidup ini tak selalu yang ideal kita dapatkan. Subhanallah. Ya. Maka apabila kita tak dapat memilih yang ideal, maka pilihlah apa yang disenangi Allah Subhanahu wa taala, akan memperoleh kita kebahagiaan dengannya. Ya Allah cintai adalah agamanya. Karena Rasulullah mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh-tubuh kalian, wala ila suwarikum, tidak melihat kepada bentuk-bentuk rupa kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian, wa a'malikum, dan pada amalan-amalan saleh kalian. Ini yang Allah lihat, subhanallah. Ya. Tapi bukan maknanya Islam mengabaikan seorang ingin mencari pasangan hidupnya yang enak dipandang mata, tidak benar. Islam membolehkan. Subhanallah. Ya. Jangan maknanya dalam Ustaz beri ajalah pokoknya baik agamanya Ustaz. Bagaimana wajahnya terserahlah, mau gimana pun wajahnya, tak peduli aku, yang penting baik agamanya. Tidak demikian. Karena berumah tangga itu adalah untuk menenteramkan jiwa. Ya Allah Subhanahu wa taala telah mempermaklumkan dalam kitabnya bahwasanya kita itu menikah, kata Allah, litaskunu ilaiha, agar kamu tentram dengannya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, Allah jadikan antara engkau ada kecintaan dengan dia dan kasih sayang. Subhanallah. Ini melazimkan ada ketertarikan seseorang untuk menikahi pasangannya. Jangan pernah menikah, wahai para pemuda, kecuali dengan orang yang engkau tertarik kepadanya. Jelas? Jangan, kenapa kau nikah? Kesian Ustaz. Tak ada kesian-kesian. Menikah bukan untuk kesian-kesian. Kesian banyak babnya, sedekah, infak dan lain-lain. Subhanallah. Walaupun boleh jadi dari kasihan inilah timbul kecintaan. Subhanallah. Bisa terjadi. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itulah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam menyuruh setiap pasangan untuk melihat pasangannya. Ya. Dalam berkhidbah, seseorang itu dianjurkan melihat pasangannya. Ya. Nanti kita bahas insyaallah taala. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini kata Rasulullah SAW indah. Dunia mata, dunia ini indah. Tapi di antara segala macam bentuk keindahan dunia, tak ada yang melandinginya melebihi keindahan menikahi istri yang salehah. Kata Nabi kita, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha wa khairu mata'i dunya al-mar'atu salihah. Sebaik-baik nikmat dunia inilah adalah istri salehah. Apa guna harta kita bagikan gunung Uhud emas, tapi tak punya istri yang saleh, tak ada gunanya. Subhanallah. Ya, dunia ini semuanya akan menjadi sunyi hampa tanpa kehadiran seorang istri saleha di samping kita. Andai kata ada dia tapi tak saleha, dunia ini akan menjadi, subhanallah, menjadi duri dalam daging bagi kita. Kenapa tak saleha dia? Ya dan billah, berselingkuh, macam-macam khianat, banyak sekali kejadian-kejadian. Ya, di mana-mana. Bahkan iya dan billah suaminya bingung hamil istrinya dan ketahuan kepergok sebelumnya berzina, dia janji tobat, dia janji tak ulangi lagi. Kemudian suaminya mencampurinya, bingung sang suami, ini anak siapa sekarang? La ilaha illallah. Musibah besar. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam Islam yang ideal dianjurkan seseorang itu ya mengkhitbah gadis. Subhanallah. Ini anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengkhitbah anak gadis yang belum pernah menikah. Ini anjuran. Walaupun dalam keadaan tertentu lebih diutamakan menikahi yang tidak gadis alias janda. Subhanallah. Jabir bin Abdullah berkata, "Qafalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatin." Kami pulang bersama Rasul dari satu peperangan. "Fata'ajjaltu 'ala ba'irin li qutuf." Aku pun ingin lebih dahulu tergesa-gesa, ya. Aku di atas untaku, ya, yang berjalan lambat sekali, ditinggalkan oleh rombongan. Falahiqani rakibun khalfi, tiba-tiba ada penunggang dari belakangku mengejarku. Fanakhasa ba'iri bi'anazatin kanat ma'ahu, maka dia pukulkan untaku tersebut dengan yakni ya tongkat kecil yang ada padanya. Fantalak, seketika untaku berjalan dengan cepat. Fantalak ba'iri ka'ajwadi ma'an tara'in minal ibil, jadilah untaku unta paling cepat mengalahkan semua unta-unta. Subhanallah. Fa'idhan nabiyu sallallahu alaihi wasallam, ternyata yang memukul untaku itu nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat nabi, keberkahan dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Unta Jabir yang hampir-hampir ditinggalkan, ya, subhanallah, menjadi unta yang paling tercepat, ya. Faqala, maka Nabi bertanya, "Ma yu'jiluka ya Jabir?" Kenapa engkau tergesa-gesa Jabir? Ketika mereka pulang, Jabir tergesa-gesa, mencepat sampai di rumah. Qultu, aku berkata, "Kuntu haditha ahdin bi usin ya Rasulullah, aku baru saja menikah." Subhanallah. Ini menunjukkan biasanya orang baru menikah begitu dia rindunya kepada keluarganya, rindunya kepada istrinya. Subhanallah. Dan jagalah kerinduan tersebut sepanjang masa, jangan hanya baru menikah saja. Baru menikah rindu bentar-bentar deh, segala macam SMS WA-an seminggu dah mulai berkurang, sebulan, dua bulan dah lupa sama istrinya, nampak banyak lebih cantik rupanya daripada istriku, ya. Musibah. Subhanallah. Ya. Kuntu haditha ahdin bi'urfin ya Rasulullah, saya baru menikah. Qala abikran, ya Jabir, siapa yang kau nikahi? Gadiskah? Am sayiban, atau kau nikahi janda? Qultu sayiban ya Rasulullah, aku nikahi janda. Faqal, maka Rasulullah menjawab, fahalla jariyatan ya Jabir, kenapa tidak kau nikahi anak gadis? Ya, tulaibuha wa tulaibuka, engkau akan dapat bermesraan dengannya, bersendagurau dengannya, dia pun demikian denganmu. Memangnya janda enggak bisa bersendagurau? Bisa. Tapi lain dengan seorang gadis yang tak pernah tahu namanya laki-laki. Janda, ah guruanmu basilah, suamiku yang lebih dulu dipaten. Ada bandingan. Ada bandingannya. Ya. Kalau andai kata gadis tak ada pembanding, subhanallah. Karena itulah kata Rasulullah, "Halla jariyatan, kenapa tak kau nikahi anak gadis Jabir? Tulaibuha wa tulaibuka, engkau dapat bersendagurau dengannya." Subhanallah. Qal, berkata Jabir, "Falamma dhahabna linadkhul," ya, Jabir dalam beberapa riwayat mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, aku itu punya adik-adik kecil. Bapakku meninggal karena ayahnya terbunuh dalam perang Uhud, dan dia meninggalkan adik-adik kecil. Aku yang bertanggung jawab terhadap adik-adikku itu. Kalaulah ku nikah yang masih gadis, berantem dia sama adik-adikku. Karena itu ya Rasulullah, ku cari yang telah berpengalaman bagaimana mengasuh, yang mengasuh anak-anak, mengasuh adik-adikku. Maka Nabi benarkan dia." Subhanallah. Dalam kasus Jabir ini, Rasulullah membenarkan tindakan Jabir. lebih mengutamakan janda daripada gadis. Subhanallah. Janda punya pengalaman. Subhanallah. Kalau antum mau siap yang sudah berpengalaman, nikahilah janda. Tak payah-payah antum. Semua sudah siap. Subhanallah. Gimana? Falamma dhabna lidkhul, kata Jabir, tatkala kami telah dekat untuk masuk ke kota Madinah, qal Rasulullah berkata kepada semua pasukan, amhilu, tunggu dulu sampai kita kirim dulu utusan kepada seluruh kota Madinah, orang-orang kota Madinah, agar mereka tahu kita akan datang, supaya istri-istri kita tahu kita akan datang. Hatta tadkhulu lailan, tunggu dulu, tunggu nanti malam kita baru datang. Suruh seorang utusan sampaikan kita mau datang, nanti senja kita datang. Ay asya, ay isyaan, nanti isya kita tiba di sana. Mereka sudah di tepian kota Madinah. Likaitam tasyutas syaidah, agar setiap perempuan-perempuan yang lama ditinggal suaminya, mereka berhias, bersisir, dan seterusnya, pakai sampo, pakai parfum, baju yang baik, yang terindah, supaya indah jadinya kehidupan. Kalau tak diberitahu, dia datang suaminya lagi ngences, lagi ngiler, istrinya ditemukannya, istrinya pakaiannya tak bagus, dandannya tak elok, rambutnya kusut masai, akan membuat ya tak indah kehidupan rumah tangga. Karena itulah Nabi SAW katakan kepada kaum laki-laki, tunggu, antum pun demikian, jangan pulang dari safar tak memberitahu ke istri. Surprise lah ini, jangan surprise-surprise, tak boleh. Subhanallah, antum surprise nanti kaget ternyata ya dan billah di sana ada lain laki-laki lain. Subhanallah. Tak boleh beritahukan kepadanya. Jangan curigai istri kita. Subhanallah, mata-matai dia. Beritahukan dia akan datang dan seterusnya. Subhanallah, agar mereka bersiap. Likaitam tasyita asyaisatu, agar perempuan-perempuan berhias, berdandan rapi, mandi dulu mereka, wangi-wangi. Subhanallah. Wa tastahiddal mughibah, ya, agar perempuan membersihkan segala yang perlu dibersihkan. Membersihkan bulu ketiaknya, membersihkan dan seterusnya bulu kemaluannya dan lain-lain. Subhanallah. Inti daripada hadis ini, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyarankan Jabir untuk menikahi gadis. Dan ini menunjukkan keutamaan gadis. Dalam mengkhitbah pun demikian, utamakan mengkhitbah gadis. Subhanallah. Tapi dalam hal-hal lain, kalau kita katakan demikian, ustaz, Nabi menganjurkan Jabir untuk menikahi gadis, tapi Nabi semua isinya janda, satu saja yang wanita yang tidak janda, yaitu siapa? Ibunda Aisyah. Karena Nabi menikahi mereka dengan berbagai macam sebab. Subhanallah. Ya, jika memang ada sebab-sebab untuk mempererat hubungan kekeluargaan dengan wanita tertentu, sebagaimana kasus Jabir, perempuan yang telah berpengalaman, subhanallah, dan seterusnya, karena faktor untuk membantu dia meringankan hidupnya dan keluarganya, anak-anaknya, karena ditinggal mati suaminya, dan tujuan-tujuan lain, boleh jadi lebih rajih menikahi menikahi janda. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika Ibunda Aisyah berbincang-bincang dengan Nabi SAW, maka dia pun berkata, ya Rasulullah, ara'aita law nazalta wadiyan, bagaimana pandangan Rasulullah jika anda turun satu lembah, wa fi syajarun qad ukila minha, di sana ada pepohonan, rumputan, ilalang, tapi itu telah dimakan, telah datang sebelumnya rombongan orang-orang, ya, yang membawa ternaknya, telah dimakan tuh rumputan di sana, ukila minha, wajadta syajaran, kau dapati ada satu batang pohon, ya, lam yu'kal minha, tak pernah dimakan apapun juga darinya. Subhanallah, masih original, ya, tak pernah dituruni orang, tak pernah orang di sana datang, ya, lam yu'kal minha, tak pernah sekalipun rumputan yang ada padanya dimakan oleh binatang-binatang, ya, yang dibawa oleh orang sebelumnya. Fi ayyiha kunta turti'u, kira-kira kalau engkau singgah, di mana kau singgah? Di mana kau akan bawa ya ternakmu, atau di mana kau akan tempatkan untamu? Ya. Aina kunta turti'u ba'iraka? Qal fil ladzi lam yurta' minha. Tentunya akan kuturunkan untaku di tempat rerumputan di bawah pohon-pohon yang belum dimakan sama sekali. Ta'ni maksud Aisyah anna Rasulullah lam yatazawwad bikran ghairaha. Rasulullah tak pernah menikah dengan laki perempuan yang masih perawan kecuali ibunda Aisyah radhiyallahu tabaraka taala anha radhiyallahu tabaraka anha. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana Ustaz? Tadi Ustaz suruh kami nikahi ya anak gadis, meminang anak gadis, bagaimana janda? Tak mengapa. Al-Qur'anul Karim membentangkan dalam kitab dalam ayat ya, yang terdapat dalam surat At-Tahrim. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Asarabbuhu in talaqakunna." Semoga Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika dia ceraikan kalian, wa istri Nabi, yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, "An yubdilahu azwajan." Semoga dia akan gantikan kalian dengan istri-istri khairan minkunna, yang lebih baik daripada kalian, muslimatin, istri-istri yang muslimat, mukminat, qanitat, istri-istri yang patuh, taat, tunduk kepada suaminya, taat kepada Allah, taibat, istri-istri selalu kembali bertobat kepada Allah, abidat, ahli ibadah, saihat, selalu berpuasa, ya, berbuat ketaatan, sayyibatin, baik mereka itu adalah perempuan-perempuan yang berstatus janda-janda, wa abkara maupun gadis-gadis. Di sini dahulukan mana? Janda-janda. Baru setelah itu gadis-gadis. Ini menunjukkan tidak mengapa jika ada kemaslahatan. Subhanallah. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyebutkan perempuan yang ideal, yaitu perempuan-perempuan Quraisy. Maksudnya bahwasanya jika seorang perempuan ingin mendapati kemuliaan, dalam mengikuti bagaimana perempuan Quraisy. Subhanallah. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Khairu nisa'in rakibna al-ibila salihu nisa'i Quraisy." Sebaik-baik perempuan yang ku tahu mengendarai kendaraan unta-unta, yang paling terbaik ku tahu adalah perempuan-perempuan Quraisy yang baik-baik, yang saleh-saleh. Bagaimana mereka dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perempuan terbaik? Ahnahu ala waladin. Merekalah perempuan yang begitu rahmat cintanya kepada anak-anak, fi sughrihi, ketika anak-anak mereka masih kecil, lembut, rahmat, sayang kepada anak-anaknya. Jadi andai kata antum mau cari perempuan yang sayang kepada anak-anaknya. Subhanallah. Bagaimana tahunya Ustaz? Lihatlah bagaimana dia dengan anak-anak, bagaimana sikap terhadap anak-anak, terhadap anak-anak yang dekat dengannya, anak-anak kerabatnya dan seterusnya. Ada perempuan yang cuek sekali dengan anak-anak, tak peduli. Ada perempuan yang begitu sayangnya kepada anak-anak. Subhanallah. Lihatlah bagaimana kondisinya. Cari perempuan yang lembut kepada anak-anak, sayang kepada anak-anak. Dengan itulah Rasul memuji perempuan-perempuan Quraisy. Ahnahu ala waladin fi sigharihi. Begitu sayangnya dia kepada anak-anak di masa kecilnya, baik anaknya, anak kandungnya dari suaminya ataupun daripada anak suaminya. Subhanallah. Yang dia rawat, ya, ahnahu, kadang-kadang dia baik lemah lembut kepada anaknya dari suaminya itu, tapi dari anak suami dia tak lemah lembut. Ya, anak tiri dia tak lemah lembut. Ini tak baik. Yang paling baik lembut kepada semua anak-anak, apalagi kepada anaknya sendiri, apalagi kepada anak suaminya. Anaknya diurus, anak suaminya dibiarkan. Tak baik perempuan ini. Subhanallah. Kau mau suaminya, anak-anaknya juga kau harus siap. Kalau enggak, jangan terima pinangannya. Cuman, setuju? Terjantung. Subhanallah. Iya. Demikian juga antum, mau ibunya, anak-anaknya urus. Aku tak ada urusan sama anakmu itu, bayar SPP sendiri, ini semua, yang penting kau. Janganlah. Subhanallah. Bantulah, urus anaknya, ya. Nafkahi anaknya. Jika kau mampu, apabila anaknya ternafkahi oleh orang tuanya, walaupun yang berkewajiban menafkahinya adalah ayahnya. Subhanallah. Jemaah ini mulia kenal Allah Subhanahu wa taala. Ini karakter wanita yang baik untuk dipinang. ahnahu ala waladin fi sigharihi wa ar'ahu ala zawjin fi dhati yadihi. Yang kedua, Allah yani Rasulullah memuji Quraisy karena ya begitu baiknya mereka memperlakukan suami-suami mereka, begitu mereka rawat suami-suami mereka, mereka jaga suami-suami mereka. Subhanallah. Dirawat suami. Kalau anda kata ada suami bajunya kusut masai, tak disetrika, udahlah. Tahulah anda itu dah. Subhanallah. Bajumu akhi, istriku tak sempat nyetrika. Aduh. Tak dirawat suami. Suaminya bau-bau. Subhanallah. Tak dirawatnya suaminya. Istri harus peduli. Bang, kayaknya abang beli ini bang. Ini aku belikan bang. Ini bagus bang. Harum. Parfumnya bagus. Memang agak mahal sih ini bang. Nanti tolong tambah bang belanja. Waleh. Ini bagus bang untuk kebersihan kita. Ini bagus. Abang jangan tampil bau-bau lah. Malu sama orang. Apa kata dunia bang? Ini beli ini. Ini banyaknya deodoran. Segala macam. Itu istri yang bagus. Subhanallah. Cari yang seperti ini. Kita bisa mengetahui seorang laki-laki dari ya mengetahui istri seseorang dari penampilan suaminya. Subhanallah. Ya. Quraisy dipuji Rasulullah benar-benar merawat suaminya. Ar'ahu ya ala zawjin fi dhati yadihi. Begitu dia rawat suaminya. Subhanallah. Pulang makanan tersaji terhidang. Subhanallah. Pulang. Subhanallah. Ya. Siapkan minuman yang dingin, minuman yang hangat, semua ada. Bang, buah-buahan. Bang. Ini pulang, buka tudung saji kosong. Belum belanja, Bang. Lapar, Bang. Abang beli aja nasi bungkus. Subhanallah. Ya, masuk kamar, kamar bagaikan kapal pecah. Meletakkan badan di atas kasur. Kasur bau empol. Aduh, tak iya ini istri seperti gini. Subhanallah. Ya. Jemaah ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia. Dengan sebab inilah Rasulullah memuji orang-orang Quraisy. Dia jaga suaminya pada harta suaminya. Dia jaga benar harta suami, pemberian suami. Dia jaga benar. Subhanallah. Semuanya dia jaga. Sebagian istri tak jaga harta suami. Kulkas sebentar rusak. Mesin cuci hancur. Apa lagi? Yang blender terbakar. Setrika subhanallah rusak. Jagalah. Ya, ini sebaik-baik wanita Quraisy. Dia jaga harta suaminya, jaga rumah suaminya. Rumah suami bersih. Subhanallah. Ya, tak ada sana laba-laba bersarang. Masuk kamar mandi bersih dan seterusnya. Ini masya Allah. Cari yang seperti gini. Insya Allah ada di sana tuh. Insya Allah tabaraka ta'ala. Yang ikut kajian ini insya Allah mantap-mantap itu. Kalau jadi istri, karena udah ngaji dulu, tahu dia. Subhanallah. Ya. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berusaha mencari wanita-wanita yang utama nasabnya. Subhanallah. Ada patah, biasanya buah itu tidak akan jauh jatuhnya dari pohonnya, kecuali buah kelapa jatuh ke lautan, diseberangkan sampai ke pulau sana dia tumbuh. Subhanallah. Ya, jatuh ke air dibawa ombak, itulah buah kelapa. Berarti yang jauh daripada pohonnya itulah buah kelapa. Subhanallah. Berkata Rasulullah SAW, Inna Allah astafa bani Kinanata min waladi Ismail. Allah telah memilih ya Kinanah dari anak Ismail. Ismail punya anak yang banyak, tapi Allah pilih Kinanah. Ya, wastafa Quraisyan min Kinanah. Dari Kinanah ini punya anak yang banyak, dipilih Allah Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dari Quraisy yang banyak anak-anaknya, dipilihlah Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan aku dipilih Allah dari Bani Hashim. Maka Nabi keturunan orang baik-baik, dari orang baik-baik, dari orang baik-baik. Subhanallah. Artinya keturunan itu mempengaruhi. Kalaulah ada untuk melihat bagus keturunannya, ayahnya, ibunya, kakeknya, orang-orang saleh, orang-orang taat beragama, carilah. Biasanya lingkungan begitu mendidik. Subhanallah, lingkungan begitu mendidik seseorang, ya. Berkata yakni ahlu hikmah, ya, an-nasu abna'u bi'atihi, ya, atau al-insanu ibnu bi'atihi. Manusia itu adalah anak lingkungannya di mana dia berada. Karena itulah kita dapati ulama yang besar, mereka telah daripada lingkungan ulama-ulama seperti mereka. Ya, para bajing loncat biasanya melahirkan bajing loncat seperti mereka. Para perampok melahirkan perampok seperti mereka. Para penzina melahirkan penzina seperti mereka, karena faktor lingkungan. Subhanallah. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan perempuan, karakter suami yang bagaimana yang dijadikan idaman, idola-idolakan? Apakah para artis yang ganteng-ganteng wajahnya itu? Tidak. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an, "Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum." Sungguh hamba sahaya, tapi dia beriman lebih utama dibandingkan seorang musyrik walaupun kau kagum dengan kegantengannya. Wallahi banyaknya perempuan murtad pindah agama gara-gara terkagum-kagum dengan kecantikan dan keelokan rupa seorang laki-laki. Subhanallah. Dia jual harganya dengan harga yang murah. La ilaha illallah, karena jahilnya dia. Apa gunanya menikah dengan orang kafir yang tak beriman dengan Allah, yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya putra, yang mengatakan Allah punya istri, yang mengatakan Tuhan itu banyak, Tuhan pencipta, Tuhan perusak, Tuhan pemelihara, Tuhan-Tuhan. Ya, bagaimana subhanallah menikah dengan orang-orang semacam ini yang punya banyak dewa, ada dewa mabuk, ada dewa judi. Allahu akbar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka karakter ideal bagi seorang perempuan adalah iman. Abdun mu'min, hamba yang beriman. Subhanallah. Ini karakter yang harus dipilih seorang wanita. Ya. Andai kata ustaz, kaya raya ganteng lagi tapi tak sholat, jangan diterima. Subhanallah. Allah aja diabaikan apalagi dirimu kelak. Subhanallah. Ya. Pilih yang baik agamanya, yang mukmin, yang bertakwa. Inilah yang ideal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ustaz, memang nampak aku takwa dia, tapi sudah dua istrinya. Gimana tuh ustaz? Tak apa. Andai kata itu yang paling bertakwa di matamu, yang paling baik, yang memimpin hidupmu, tapi dia sudah punya istri, ustaz, tak mengapa. Berani antum? Berani? Ini tak berani masalahnya, akhwan, mohon maaf. Jemaah ini tak berani. Akhwannya siap. Subhanallah. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Cari orang yang bertakwa. Subhanallah. Cari orang-orang yang baik perangainya, akhlaknya. Ya. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Jika ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu," jika datang kepada kalian wahai para wali-wali, laki-laki atau orang-orang yang kalian rela kepada agamanya dan akhlaknya, "fazawwijuhu," nikahkan dia, terima dia, terima pinangannya. Tentunya jika memang anak kita juga mau, putri kita mau, saudari kita mau. Ya, karena tak boleh dipaksa dalam perkara pernikahan. Jika dia tidak mau, jangan dipaksa. Ya. Subhanallah. Jika datang kepada kalian laki-laki yang kalian rela, ini pembicaraan kepada para wali perempuan, kepada ayah, ya, kepada saudaranya, pamannya dan seterusnya, kakeknya, datang kepada kalian orang yang rela dengan agamanya dan rela dengan akhlaknya, rela dengan agamanya karena baik agamanya. Itu ditandai dengan patuhnya dia kepada Allah. Salat tak pernah ditinggalkan, orang puasa dia puasa, akidahnya bagus, selamat, tidak kedukun, tidak pula dia dukun. Subhanallah. Tidak ngajak orang kedukun, tidak jual beli jimat, baik akidahnya. Bergantung hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Subhanallah, baik agamanya, Kewajiban-kewajiban ditinggalkan, dia jaga dirinya daripada segala macam dosa-dosa besar. Bukan penjudi, bukan penzina, bukan perampok. Baik agamanya, baik akhlaknya. Subhanallah, tak menzalimi orang. Ya, Ustaz, baik sekali ku tengok agamanya Ustaz. Tapi hutangnya kemana-mana tak dia bayar. Jangan terima akhwat, bahaya nanti. Tercekik leher Anda. Didatangi orang-orang pusing, suami pulang balik lari sana lari sini. Kenapa? Hutang sana sini. Pusing istri buatnya. Subhanallah. Itu karakter akhlak tu. Subhanallah, dia jaga hak orang. Tak menzalimi orang dengan kata-katanya, dengan perbuatannya, dalam bab muamalahnya. Subhanallah. Dua ini harus, tak boleh hanya satu. Ustaz baik agamanya, rusak akhlaknya jangan. Kepada manusia rusak, salatnya memang tak pernah tinggal, tapi muamalahnya rusak, kejam, buas, zalim kepada orang, melawan ibunya, ya, menghardik adik-adik perempuannya dan seterusnya, jangan. Akhlaknya jelek. Sebagian ustaz, masya Allah baiknya akhlaknya, dipuji seluruh manusia di muka bumi ini. Selalu menyambung silaturahmi, selalu berbagi, baik. Kalau pulang kampung semua orang senang dia beri, tapi tak pernah sholat ustaz, tak guna. Subhanallah. Tapi masih mau ke dukun, tak guna. Dua hal. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Agamanya. Yang kedua, akhlaknya. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan dalam mengkhitbah wanita itu hendaklah kita, ya, melihatnya sebelum kita memutuskan akan mengkhitbahnya. Ini pendapat yang paling rajih. Sebelum memutuskan untuk mengkhitbah, saya pinang anak bapak, lihat, perhatikan, cermati, pastikan engkau tertarik dengannya. Ini yang paling utama. Ya, bagaimana Ustaz, sudah saya khitbah dia tapi saya belum lihat. Kalau begitu, kau lihat dulu lagi sekarang. Subhanallah. Ya. Lihat, perhatikan. Dalam hal ini, inilah pandangan yang dihalalkan oleh Allah. Hukumnya haram asalnya. Qul lil mu'minat lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang mukmin agar mereka merundukkan pandangan mata mereka. Ini hukum asalnya haram. Nampak perempuan yang bukan mahram tahal bagi kita, tundukkan pandangan kita. Subhanallah. Tapi di sini menjadi disyariatkan, disunnahkan, dianjurkan. Ya, karena perkara melihat wanita yang akan kita nikahi ini akan menentukan langkah-langkah berikutnya. Jangan sampai kita menikahi perempuan yang ternyata tak pernah kita lihat, hanya lihat di Facebook, kayak bintang film cantiknya. Mulus, halus, putih, bersih. Oke, saya rela. Ku terima perempuan ini menjadi istriku. Ku datang, lamar segala macam. Langsung akad. Setelah akad, ternyata belang-belang kawan. Rupanya sudah di edit semua fotonya. Demikian juga akhwat. Jangan tertipu di Facebook. Kalau memang mau menikah, tak ada pakai Facebook-Facebookan. Lihat langsung. Ya. Bagaimana Ustaz foto? Foto itu boleh mukaddimah saja, tapi tak menentukan. Karena foto, tinggal bilang kepada fotografer, tolong kau buat enggak ada jerawatnya ya. Tolong, siap. Bersih. Tolong kau buat putih ya. Siap. Putih. Namanya udah editan sekarang. Bahaya zamannya. Subhanallah. Maka lihat, ya. Ini perkara disyariatkan, disunnahkan. Insyaallah antum dapat pahala melihat perempuan yang akan dipinang. Enggak dapat dosa karena antum menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau melihat perempuan-perempuan, subhanallah, yang tak hal bagi kita, tak boleh. Ustaz, semuanya kulihat karena aku mau melamar semuanya. Janganlah demikian. Katakan aja memang matamu mata keranjang. Jangan cari-cari dalil. Ustaz bilang kan boleh nazar perempuan yang mau dipinang. Semua mau kepinang. Yang mana yang paling cantik lho Ustaz? Tak benar. Subhanallah. Ya. Para ikhwan sekalian, tak mengapa melihat. Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam Sahih Muslim. Perempuan itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ji'tu li ahabalaka nafsi." Saya datang nih Rasulullah, saya hibahkan diri saya kepada Tuhan. Silakan, nikahi saya. Fa nadhara ilaiha Rasulullah. Maka Rasul lihatlah perempuan tersebut, dia pandang. Fa sa'ada an-nadhar dari atas ke bawah, wasawwabah, Nabi pandang. Tak berkedip, atas, bawah, atas, bawah. Jangan praktekan ya. Entah-entah tak ada kakinya, tinggal atasnya saja. Nanti bila perlu, dek coba tolonglah berdiri sebentar dek, abang melihat ada yang kaki adik. Subhanallah, ya ini inilah pandangan halalkan. Demikian juga mereka, mereka berhak melihat kalian, melihat laki-laki yang akan menikahinya. Tak pentinglah pokoknya dia baik agamanya, tak bisa lihat. Subhanallah. Ini menunjukkan Rasulullah melihat perempuan tersebut. Ya, Rasulullah pun diam, sallallahu alaihi wasallam. Diam Nabi yang mulia sallam. Perempuan itu masih menunggu keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak menjawab. Datang seorang sahabat, ya Rasulullah, in lam yakun laka biha hajatun fazawijniha, ya Rasulullah, tampaknya anda tak ada hajat mau menikahi perempuannya. Saya berhajat ya Rasulullah, nikahkan saya dengan dia. Subhanallah. Maka Nabi SAW bertindak sebagai wali ketika itu. Kau ada sesuatu yang mau kau jadikan mahar? Tak ada ya Rasulullah. Ya, coba kau pulang dulu cari. Cari walau khataman min hadid, satu bentuk cincin dari besi pun carilah. Kalau andai kata dapat kau jadikan mahar, pulang ke rumah, sampai ke rumah cari semua, dibongkar-bongkar, tak ada isi rumah. Pulang ke Rasulullah. Wala khataman min hadidin ya Rasulullah. Satu bentuk cincin besi pun tak punya Rasulullah. Oh, gimana ini? Kau mau nikah juga? Mau ya Rasulullah. Kau punya hafal Quran? Punya. Nah, sini. Ku nikahkan engkau dengannya dengan syarat kau ajarkan dia hafalan yang kau miliki daripada Quran. Subhanallah. Asyahid di sini Nabi memandang perempuan tersebut, laki-laki ini memandang perempuan tersebut, tak mengapa. Ya. Dan adalah ibunda kita Aisyah, sebelum Rasulullah menikahinya, datang Jibril dalam mimpi Rasulullah membawa ya ibunda kita. Ya, dalam secarik gambar yang tertutup dengan sutra. Ya, inilah wanitamu, kata Jibril. Ini istrimu. Kusingkap dia, ternyata engkau di sana. Subhanallah. Ya, dia menunjukkan, boleh. Nanti melihat fotonya dulu boleh, tapi berhati-hati dalam bab ini wahai akhwat. Kadang ikhwan ini jahil. Foto antum sampai kepada semua laki-laki. Subhanallah. Ya kan? Coba lah kirim fotonya, foto perempuan ini bukan jadi konsumsi dia pribadi, semua orang dikasihnya. Tak boleh. Subhanallah. Maka jika minta-minta foto tak usahlah. Ikhwan-ikhwan ini datang aja langsung, tak usah pakai foto-foto. Itu yang paling utama. Kecuali jika memang berhalangan, ada uzur untuk mukaddimah sebelumnya dan seterusnya. Subhanallah. Abu Hazim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu tabarakallahu, berkata Abu Hurairah, "Kuntu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa atahu rajulun." Aku ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia datang. Ketika itu datanglah kepada Rasulullah seorang laki-laki. Fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan min al-ansar. Laki-laki ini beritahukan dia akan menikahi seorang perempuan dari Ansar. Fa qala lahu Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, anadharta ilaiha, perempuan yang ingin kau nikahinya telah kau lihat? Qala la, belum ya Rasulullah. Qala fadhhab, kata Rasulullah, kalau gitu kau pergi sekarang. Fantur ilaiha, lihat dia. Fa inna fi a'inil ansari syai'an, karena perempuan Ansar matanya ada sesuatu. Subhanallah. Sebutkan beberapa riwayat, mata kaum Ansar agak sedikit sipit. Ya. Andai kata kau rela nikah dia, lihat dahulu terlebih dahulu. Subhanallah. Intinya inilah Islam. memiliki keindahan. Kita hanya boleh memandang perempuan itu tatkala kita ingin menikahinya, meminangnya. Subhanallah. Iya. Mana yang kata tak ada hajat, tundukkan pandangan mata. Subhanallah. Berkata Jabir bin Abdullah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, "Idza khataba ahadukumul mar'ata faqad

bersabda, jika salah seorang kalian berhasrat ingin menikahi seorang perempuan, hendaklah dia melihat apa yang sekiranya dapat membuat dia tertarik untuk menikahinya. Subhanallah. Ya. Kenapa disuruh untuk melihat? Rasulullah menyebutkan, ya, dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam ikut Imam Tirmidzi, "Undzur ilaiha, lihatlah kepadanya, fa innahu ahra an yu'dima bainakuma." Sungguh dengan melihatnya kelak dan dia melihatmu akan membuat langgengnya pernikahan kalian. Dari mana cinta bermula? Jawab. Dari mana? Dari kantong, Ustaz. Tak benar. Itu cinta yang ada pamrihnya, tak benar, tak lurus itu. Cinta kantong, kasih aja kantong sama dia. Dari mata turun ke mana? Turun ke hati. Kesan pertama sungguh menggoda. Dari mata. Karena itulah kata Rasulullah, lihat ke dia. Lihat. Dari situlah kita akan masya Allah perempuan ini. Wih, masya Allah, indah, elok wajahnya, baik akhlaknya. Aku harus menikahi dia. Dari sana perempuan teman, oh masya Allah, ini rupanya ikhwan itu ternyata tak bagusnya wajahnya. Di Facebook aja mantap. Ah, ternyata hoax itu. Subhanallah. Ini tujuan melihat, ya, agar langgang pernikahan, agar ada kecintaan. Karena pernikahan bukan main-main, satu hari dua hari, sampai kita ke dalam alam mahsyar di negeri akhirat, istri kita yang saleh akan bersama kita kelak menjadi istri-istri kita yang saleh di negeri akhirat. Subhanallah. Ya, wa man salaha min azwajihim, itu doa malaikat. Ya Allah, ya, ampunkanlah orang-orang yang beriman, yang bertobat kembali kepada jalan-Mu, mereka dan orang-orang tua mereka dan istri-istri mereka dan anak keturunan mereka. Subhanallah. Semua kita yang namanya pernikahan bukan satu hari, seminggu, tapi sampai ke negeri akhirat. Makanya jangan sembarang-sembarang memilih pasangan hidup. Subhanallah. Apalagi dapat pasangan hidup dari Facebook, tak percaya kita itu. Subhanallah. Dan sekarang orang keranjingan Facebook-Facebookan, keranjingan video call. Banyak pemuda menghabiskan malam-malamnya dengan perempuan-perempuan yang iseng. Laki-laki iseng, hidupnya hanyalah keisengan belaka. Jam 2, jam 3 malam. Kenapa malam-malam? Iya, karena ketika itu paketnya hemat. Siang habis, langsung habis. Dibuatlah paketnya paket untuk malam-malam jam 12. Subhanallah. Begadanglah perempuan laki-laki ngomong-ngomong, ya Allah, buang-buang hidup, ini buang-buang umur ini. Kesian pemuda-pemuda seperti gini. Allahuakbar. Ya, nanti setelah berbulan-bulan tiap malam video call, nikah seminggu bubar. Subhanallah. Nikah seminggu bubar, ternyata ini perempuan sudah tak lagi dia perawan. Subhanallah, musibah besar, petaka. Petaka besar. Subhanallah, maka benar-benar teliti. Baik perempuan teliti, ikhwan-ikhwan yang mengajukan lamaran. Ustaz, pokoknya dia ngaji, Ustaz. Di mana ngajinya? Subhanallah, apa yang dia kaji? Perhatikan siapa temannya, siapa gurunya, bagaimana orang tuanya, semuanya pelajari baik-baik. Jangan langsung pokoknya ikhwan lah. Jangan. Subhanallah, pokoknya akhwat. Tidak, perhatikan baik-baik, cari tahu, cari informasi secara utuh. Herannya antum beli handphone aja setengah mati mencari informasi sebelum beli. Tanya ahli handphone, ini fitur-fiturnya bagaimana handphone ini? Oh, ini gini-gini. Di mana tempat yang paling bagus belinya ini? Di mana yang dia ori? Jangan-jangan yang kubeli semuanya KW ini. Subhanallah. Ya. Tanya ke mana-mana, sempurna. Kadang-kadang seminggu dia belum beli handphone sampai mengumpulkan data akurat. Ini untuk istri langsung sekali pandang. Jadi, untuk mencari calon suami sekali lihat, oke, jadi. Subhanallah. Jangan tergesa-gesa. Jangan tastajil. Ya, jangan tergesa-gesa dalam bab ini. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang boleh dipandang ketika kita melihat perempuan yang mau kita nikahi? Di sini banyak sekali pendapat-pendapat. Ya, dalam buku-buku fikih ada yang mengatakan hanya boleh dipandang wajahnya. Ada yang mengatakan wajah dan kedua telapak tangannya.

Saya mengatakan wajah, telapak tangan dan kakinya. Subhanallah. Ada yang mengatakan tak mengapa melihat lebih daripada itu. Yang boleh kelihatan ketika dia bersama keluarganya, lehernya, rambutnya, lengannya, betisnya. Ya, ada yang mengatakan semuanya boleh dilihat kecuali kemaluannya. Ada pendapat lebih ekstrim, semuanya boleh dilihat sampai kemaluannya. Allahumma. Pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Andai kata perempuan tersebut kita minta untuk melihatnya, boleh dia tunjukkan wajah dan kedua tangannya. Ya. Apabila dia tidak mengetahuinya, boleh kita lihat lebih daripada itu. Rambutnya boleh kita lihat. Ya. Ketika dia tak mengetahuinya. Subhanallah. Ya. Ada beberapa riwayat, saya akan tinggalkan riwayatnya karena dipersisikan sanadnya. Bahwasanya Umar bin Khattab datang kepada Ali, dia katakan, "Wahai Ali, aku ingin menyambungkan kerabatku dengan kerabat Rasulullah. Nikahkan aku dengan putrimu." Ali ketika itu dari putrinya, dari hubungan dari pernikahannya dengan ibu, ya, dengan Fatimah, ada seorang putri yang bernama ya Ummu Kulthum. "Nikahkan aku dengan putrimu Ummu Kulthum." Kata Ali, "Masih kecil wahai Amirul Mukminin. Tak mengapa. Kalau begitu kukirim dia kepadamu. Kau lihat dia, kalau kau rela, dia jadi istrimu." Ya, datanglah ketika Ummu Kulthum. Ketika datang kepada Umar, Umar singkap betisnya. Dia kaget. "Kalau bukan kau Amirul Mukminin, sudah kupecahkan matamu ini." Subhanallah. Hadis riwayat ini sebagian ulama mendhaifkannya. Ya, sebagian ulama mendhaifkannya. Kalau andai kata hadis ini sahih menunjukkan boleh lebih daripada itu. Subhanallah. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.

kapan kita boleh melihat perempuan ya yang akan kita khitbah? Subhanallah. Ada yang mengatakan kita boleh melihatnya setelah dapat izin dari wanita tersebut. Itu dibolehkan setelah dapat izin, ya. Tapi apabila dia tidak tahu kita melihatnya ketika dia tak tahu, ini katanya makruh. Tapi ini adalah pendapat, ya. Yang lebih rajih, seseorang itu boleh melihat yang akan dikhitbahnya sebelum mengkhitbah, sebelum menentukan saya akan melamar engkau, boleh dilihat. Subhanallah, ya. Kenapa? Apabila telah dilamar baru dilihat. Kadang-kadang perempuan kecewa ketika tak jadi. Saya lamar anak bapak, iya saya terima pinanganmu, silahkan. Setelah itu, setelah sepakat semua, kapan nikahnya nanti bulan depan gini-gini, tanya anaknya bagaimana, kau setuju-setuju. Tapi dia belum lihat. Subhanallah. Setelah semua sepakat, yang mananya anak bapak? Nah, keluar dulu. Keluar anaknya, dia lihat. Saya batalkan pinangannya pak. Kesian. Ya. Maka seseorang itu melihat, tidaklah dia lihat sebelum menentukan keputusan untuk maju melamarnya, ya atau tidak. Ketika itulah dia melihat. Subhanallah. Bagaimana Ustaz? Boleh kita mengulangi lagi nazar? Boleh. Tatkala kita merasa tak yakin dengan nazar pertama, pending dululah. Besok aku nazar lagi. Boleh? Boleh. Andai kata ada hajat. Kadang-kadang gelap keadaan ketika melihat tak begitu jelas. Subhanallah. Kadang-kadang karena kita, ya, sebagian perempuan nih biasanya, karena dia malu-malu, tak dia lihat pasangannya atau calon yang ingin meminangnya, tunduk aja dia. Salah. Tunduk aja, tak lihat dia. Harus dia lihat. Demikian juga laki-laki. Lihat benar-benar. Andai kata perempuan yang merasa kurang yakin, aku enggak jelas, suruh lagi datang besok dia. Suruh datang, lihat. Demikian juga laki-laki. Tak mengapa. Tak ada larangan dalam agama, ya, untuk mengulangi kembali melihat perempuan yang akan dikhidbah, yang akan dinikahi, sampai dia tertarik kepadanya atau ditinggalkan. Kalau enggak jelas, ulangi lagi, ya. Tapi jangan tiap hari lah. Bahaya tiap hari ini. Ini bukan munazor lagi nih. Kalau seperti itu mau tiap hari, langsung kira-kira kau setuju langsung nikahi. Pandanglah tiap hari itu. Subhanallah. Bagaimana Ustaz? Ketika kita melihat calon kita itu, tapi kita melihat dengan syahwat, boleh enggak? Kalau enggak dengan syahwat, ngapain kita nikah? Bolehlah. Ya, pasti karena kita, subhanallah, ya. Kenapa kita menikahi perempuan? Karena kita tertarik kepadanya. Itulah syahwat. Itulah maknanya, ya. Karena sebagian ulama mengatakan dalam nazar tak boleh ada syahwat ketika melihatnya. Subhanallah. Tentunya bukan syahwat yang jorok-jorok, pikiran kita yang jorok, bukan itu maksudnya. Kecenderungan, keinginan, ya. Itu maksudnya. Akhirnya kita berambisi ingin menikahinya. Kenapa? Tertarik dengannya. Subhanallah. Kata Nabi, lihatlah kepadanya, ini akan melanggengkan pernikahan kalian. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Ustaz? Saya mau melamar akhwat, tapi jauh dia, saya tak bisa melihatnya. Kira-kira bisa enggak saya wakilkan seseorang melihatnya dari kerabat kita? Ini kayaknya banyak kali soal-soalnya nih. Cepatlah saya tutup buat ini kajian. Banyak sekali. Subhanallah. Ya. Biar saya lupa, sampai mana tadi? Minum mana dulu ya, supaya jangan lupa. Bolehkah kita mewakilkan seorang untuk melihat calon yang kita inginkan? Boleh, ketika kita tak mampu. Andai kata mampu, datangilah. Andai kata mampu karena jauhnya tempat, jarak dan waktu tak memungkinkan, sementara kita ingin untuk menikahinya, kirim orang dekat di sana, kerabat kita, family kita. Jika dia perempuan, suruh dia, tolong kau cek gimana kira-kira perempuan ini. Ya, tolong lihat dia. Maka boleh diwakilkan. Ya. Kesimpulannya, bagus wanita ini, masya Allah. Sudah kau cium kira-kira
Ya, gimana dia? Bau enggak? Oh, tidak. Bagus, steril. Boleh. Demikian juga akhwat, kirimlah utusan, coba kenali ikhwan itu gimana. Serajin enggak dia mandi? Janganlah seminggu sekali. Jangan. Bahaya nanti kita. Subhanallah. Jadi boleh kita wakilkan. Bahkan dalam melamar pun boleh kita wakilkan. Ya. Kita bilang kepada si fulan, tolonglah bantu saya, wakil saya, engkau pergilah lamar dia untuk diriku ya, jangan kau lamar untuk dirimu. Bahaya ini. Subhanallah, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengutus ya Zaid bin Thabit kepada mantan istrinya. Siapa mantan istrinya? Afwan, Zaid bin Harithah. Kepada mantan istrinya, siapa mantan istrinya? Zainab bintu Jahash. Jadi Zaid bin Harithah ini pernah menikahi Zainab bintu Jahash atas perintah Rasulullah. Awalnya Zainab tak mau dinikahi Zaid. Kenapa? Karena Zaid ini beda nasabnya dengan Zainab. Zainab Quraisyah, perempuan Quraisy, sebuah keturunan yang mulia. Zaid keturunan orang biasa. Zaid bekas budak yang diangkat Rasulullah jadi anaknya. Dia tak mau. Tapi ketika turun kewajiban daripada Allah, maka dia terima, taat kepada Allah. Ya. Maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tak layak bagi seorang laki-laki dan perempuan beriman jika Allah telah tetapkan satu ketetapan, dia pilih-pilih apa yang diinginkannya. Ketika turun ayat ini, seketika Zainab menerima pinangan pernikahan daripada Zaid. Mereka pun menikah. Ternyata tak langgeng, cekcok. Subhanallah. Ya. Datang Zaid ke Rasul, ya Rasulullah, tak sanggup aku hidup dengan Zainab ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi telah tahu Allah akan segera nikahkan Nabi dengan Zainab untuk merubah kebiasaan bangsa Arab yang mengharamkan seorang itu menikahi istri anak angkatnya. Ya, maka kata Allah, tukhfi fi nafsika ma Allah mubdi. Engkau sembunyikan dalam dirimu apa yang Allah akan tampakkan. Apa kata Nabi kepada Zaid? Sabarlah engkau Zaid, pulanglah kepada istrimu, pegang dia, jangan kau cerai. Padahal Nabi tahu pasti Zaid akan ceraikan. Dari mana Nabi tahu? Allah. Falamma qadha Zaidun minha watara zawwajnakaha. Tatkala selesai iddah, ketika Zaid menceraikan Zainab, kami nikahkan engkau dengannya. Berkata Zaid, aku diutus Rasulullah SAW untuk mendatangi mantan istrinya Zainab bintu Jahsyim untuk menjadi wakil Rasulullah untuk meminang dia bagi Rasulullah. Aku pun datang. Aku lihat dia sedang mengadon tepung. Wallahi aku tak sanggup melihatnya. Kenapa? Rasulullah ingin menikahinya. Tak sanggup lagi dia. Padahal siapa ini? Mantan istrinya. Berubah pandangan matanya. Ya Allah, ini perempuan mau dinikahi nabiku. Seketika dia pun balikkan wajahnya. Dia katakan, wahai Zainab, aku datang utusan Nabi SAW. Beliau mengutusku agar melamarmu untuknya. Ya, kata Zainab, andai kata memang Allah. Kata Zainab, tunggulah, aku mau istikharah terlebih dahulu. Turunlah ayat yang menunjukkan Allah langsung nikahkan Zainab. Ketika turun ayat ini, falamma qada Zaidun minha watara, tatkala Zaid selesai dengan Zainab, putuslah pernikahannya, habis selama saidahnya, zawwajnakaha, kami nikahkan engkau dengannya. Langsung Nabi datang ke rumah Zainab, masuk ke rumahnya. Subhanallah. Karena siapa yang menikahkannya? Allah, bukan dengan walinya. Tak ada ijab kabul, kuterima, kunikahkan. Allah yang mengatakan zawwajnakaha, kami nikahkan engkau dengannya. Subhanallah. Di seluruh permukaan bumi ini, di jagat raya ini, hanya Zainab saja ya Allah nikahkan langsung dengan Rasulullah SAW. Dan ini kebanggaan Zainab. Ketika perempuan-perempuan Rasulullah, istri-istri berbangga-bangga, Aisyah berbangga,
dengan ayahnya, dengan dirinya. Ketika Hafsah berbangga, Zainab dengan tenang mengatakan, al apa mau dibanggakan kalian, semuanya kalian ini bapak-bapak kalian menikahkan kalian, aku Allah. Terdiam semua. Subhanallah. Tapi adegan ini khusus untuk Nabi, jangan antum tiru. Antum bukan Nabi. Besok dia bawa akhwat. Siapa itu istriku? Siapa menikahkan? Allah. Di mana kenik? Di mana akadnya? Allah dari atas langit. Bahaya ini. Itu zina. Nabi memiliki kekhususan yang tidak kita miliki. Subhanallah. Intinya boleh kita mengirim utusan sebagai perwakilan. Apabila kita tak sanggup, yakni tak memiliki kemampuan, ada uzur untuk melihatnya atau untuk melamarnya. Bahkan boleh kita kirim utusan sebagai wakil kita untuk menikahkan kita dengan seseorang, sebagaimana Rasulullah pernah, subhanallah, menjadikan Raja Najasyi sebagai wakil Rasulullah untuk menikahi Ramlah bintu Abu Sufyan, Ummu Habibah. Boleh. Ya, maka antum ini punya akhwat bagus di kampung sana, boleh kirim. Ya, kerabat antum di sana, atau kirim kawan, tolonglah kau nikahkan aku dengan si fulan, kau wakilku, dia dah terima itu. Yang penting jangan dalam akadnya salah ucap. Katakan, ku nikahkan engkau fulanah binti fulan dengan si fulan, jangan dengan wakil ini, salah alamat nanti. Subhanallah. Bagaimana Ustaz, andai kata aku dan nazar tapi tak serak, hatiku tak terasa berhasrat dengannya, itu adalah hal yang wajar, tak masalah. Yang penting hendaklah kita dengan cara baik-baik, bijak, hikmah menolaknya dengan kata-kata yang lembut, bijak. Jangan kita berkata-kata yang tak senonoh, yang membuat hatinya dan keluarganya tersinggung. Subhanallah. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perempuan tersebut datang menghibahkan dirinya kepada Nabi untuk dinikahi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beri komentar. Rasulullah diam. Ya, karena ini lebih selamat daripada terus terang mengatakan saya tak suka denganmu. Sian. Ya. Maka seseorang yang setelah nazar, hendaklah dia ketika merasa tak memang serak dengan perempuan tersebut, atau sebaliknya perempuan merasa tak serak dengan ikhwan tersebut, maka ucapkan dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak. Jangan ada kata-kata yang tak baik sehingga membuat orang tersinggung. Tak boleh, ya. Subhanallah. Lihatlah peristiwa yang terjadi dengan Hafsah, ya. Ketika Hafsah itu menjanda, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Aisyah menjanda, maka ayahnya Umar, afwan, ketika Hafsah menjanda, maka ayahnya Umar bin Khattab ingin mencarikan baginya pasangan hidup. Dan ini menunjukkan disyariatkan wali-wali, ayah bagi sang gadis, atau yakni abang bagi sang gadis, atau pamannya, atau kakeknya, atau keponakannya, mencarikan untuk mereka pasangan-pasangan yang baik. Ini disunnahkan, disyariatkan. Andai kata ada yang bagus, nampak kita yang baik, disyariatkan. Subhanallah. Kita datang ke dia, akhi, antum mau nikah sama anak saya? Bagus gak seperti ini? Bagus. Mau nikah dengan keponakan saya, mau nikah dengan adik saya, bagus, tawarkan. Ya, ini sunnah-sunnah majurah, ini sunnah yang ditinggalkan, sehingga muncullah biru-biru jodoh. Ketika sunnah ini ditinggalkan, muncullah biru-biru jodoh yang kadang-kadang tak jelas ujung pangkalnya. Subhanallah. Ya, jadi jemaah sekalian, itu ini perbuat Umar. Datanglah Umar kepada Uthman. Subhanallah. Dia katakan, Uthman, putriku Hafsah sudah menjadi janda, sudikah kiranya engkau menjadikan dia sebagai istri, menikahilah dia. Kata Uthman, ya, wahai Umar, kupikirkan dulu beberapa hari, ya, berilah ku tempo berpikir. Dibiarkan Umar, subhanallah, tunggu-tunggu, masa penantian. Satu minggu setelah itu, datanglah Uthman kepada Umar. Wahai Umar, ya,
Dalam masa-masa ini aku lagi tak serik untuk nikah. Mohon maaf, aku belum bisa ya menerima tawaranmu. Maka Umar pun kecewa. Tapi biasa itu, Umar tak putus asa. Datanglah dia kepada Abu Bakar Siddiq. Dia katakan, Abu Bakar Siddiq, putriku Hafsah sekarang menjanda. Aku ingin kalaulah engkau menikahinya. Subhanallah. Abu Bakar diam, tak ada komentar. Dilihat diam Abu Bakar. Subhanallah. Kalaulah sudi kau nikahi dia. Abu Bakar diam. Ya, tak ada dia jawab apapun, tak ada. Umar lebih sakit hatinya. Subhanallah. Utsman menolak, Abu Bakar diam. Satu patah komentar pun tak ada, no comment. Subhanallah. Karena sekarang orang begitu hobinya komen, kadang beratus status Facebook itu komen entah apa-apa. Beberapa hari setelah itu datanglah Rasulullah SAW meminang Hafsah kepada Umar. Setelah Rasulullah meminang Hafsah kepada Umar, datanglah Abu Bakar Siddiq. Bagaimana saudaraku Umar? Kira-kira waktu kita dahulu berjumpa, kau tawarkan putrimu. Kau sakit hati? Uish, sakit kali hatiku. Kau diam, sepotong pun tak ada kau ucapkan perkataan. Begini Umar, wallahi, aku dengar-dengar Nabi mau melamar putrimu. Karena ini belum tentu jadi, belum tentu tidak, aku tak tahu, belum pasti. Maka aku pun diam. Jangan sampai aku menyenangi mengkhidbah perempuan yang ingin dikhidbah Nabi. Aku tak berani. Karena itulah aku diam. Demi Allah, kalau Nabi tak nikahi putrimu, aku menikahinya. Subhanallah. Ya, inilah adab. Apabila kita tolak, tolak dengan cara yang halus. Jangan ucapkan kata-kata yang tak baik membuat dia lebih tersinggung lagi. Subhanallah. Allah musta'an. Kemudian jemaah sekalian, setelah seseorang ya berhadapan dengan calon pasangannya dan dia belum bisa mengatakan ya ataupun tidak, ketika itu disunnahkan untuk beristikharah. Tentunya setelah kita berusaha cari informasi, dapat informasi tentang si fulan, si fulana, disunnahkan kita beristikharah. Apa istikharah? Salat dua rakaat. Selepas salat kita pun berdoa. Bersabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebelumnya berkata Jabir bin Abdullah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimunal istikharata fil amri kama yuallimuna as-surata minal Quran." Adalah baginda Rasulullah mengajarkan kepada kami untuk melakukan doa istikharah sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kami Quran, menunjukkan pentingnya doa ini. Dihafalkan, pulang dari sini hafalkan doa ini. Belum ada calonnya Ustaz, persiapan. Allah. Berkata Nabi, yaqulu lana idza hamma ahadukum bil amri, jika salah seorang kalian ingin suatu perkara dan dia tak tahu memutuskan, fal yarka ruk'atain, hendaklah dia salat dua rakaat. Min ghairil fardhah, dua rakaat bukan salat fardu. Thumma liyaqul, selepas salat hendaklah dia mengucapkan, Allahumma ya Allah, inni astakhiruka bi ilmika, saya memohonkan kepadamu wahai Allah agar kau berikan kepada saya pilihan. Bilmika, dengan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratika, aku mohon kepadamu ketentuan takdirmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, aku bermohon kepadamu hai Tuhan dengan keagunganmu dan karuniamu yang begitu besar. Fa innaka taqdir, sesungguhnya engkau mampu melakukan apapun kehendakmu. Wa la aqdir, aku tak mampu. Wa ta'lam, engkau tahu segala sesuatu. Wa la alam, aku tak tahu apapun juga. Wa anta 'allamul ghuyub, engkaulah Tuhan yang mengetahui segala perkara-perkara yang gaib, yang tak tampak, yang belum terjadi. Allahumma ya Allah, in kunta ta'lamu, jika engkau tahu, anna hadzal amra, jika urusan ini, sebutkan apa urusannya, menikah, cari kerja atau apa, ya, khairun li, ya Allah, andai kata urusanku ini menikahi si fulanah,
baik bagiku, fidini, baik untuk agamaku, wa ma'asi, baik untuk kehidupanku, wa aqibati amri, baik untuk urusanku ke depan, atau qala ajiru amri, atau baik untuk urusanku yang sekarang ini, ya, wajilihi, ataupun yang akan datang. Faqdurhu li, ya Allah, mudahkanlah urusan ini bagiku. Wayassirhu li, tentukan dia, mudahkan dia. Thumma barik li fihi, berkati dia. Wa in kunta ta'lamu, ya Allah, sekiranya engkau dalam ilmu engkau tahu, anna hadzal amra, sesungguhnya urusan ini, sebutkan apa urusannya. Sesungguhnya Allah, jika engkau tahu menikahi si fulanah ini, syarrun li, jelek bagiku, fidini, dalam agamaku, wa ma'asi, bagi kehidupan duniaku, wa ma'adi, bagi kehidupan akhiratku, wa aqibati amri, bagi dampak ke depan urusanku, au qala fi ajil amri wa ajli, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, fasrifu anni, jauhkanlah urusan ini dariku, jauhkan si fulanah dariku, ya Allah, jangan jadikan dia istriku. Wasrifni anhu, jauhkan aku darinya. Waqdur liyal khairah, tentukanlah bagiku yang terbaik, wahai Tuhan, haitsu kana, dimanapun kebaikan itu ada. Thumma ardini bih, setelah itu wahai Tuhan, buat aku rida menerima keputusanmu. Wa yusammi hajatah, dia sebutkan apa hajatnya. Inilah doa istikharah, sebab disunnahkan. Bagaimana Ustaz tandanya doa tersebut Allah SWT terima? Apakah melalui mimpi? Belum tentu. Bagaimana kecondongan hatinya? Ya, enggak harus dia mimpi dulu. Mimpi dulu satu minggu, tak mimpi-mimpi aku Ustaz. Atau tiap malam mimpi. Ketentraman hati, kecondongan jiwa untuk melakukannya, melaksanakannya. Kemudahan-kemudahan untuk mewujudkannya. Subhanallah. Inilah maknanya Allah mudahkan baginya. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sunnah istikharah tatkala kita memang, subhanallah, ya, masih ragu untuk menerima keputusan ini. Dan ini disunnahkan. Meskipun antum tahu itu baik, saleh, tetaplah minta kepada Allah petunjuk. Subhanallah, terlebih dahulu.

0: semuanya.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: Saya menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bapak. Apa hukumnya menyimpan uang di bank? Jadi interaksi kita dengan bank itu ada dua. Yang pertama, kita terlibat dalam sistemnya bank. Yang kedua, kita hanya menjadikan bank sebagai media pemberi fasilitas. Kalau yang pertama, kita terlibat dalam sistemnya bank, sehingga kita utang dari bank, modal kerja juga dari bank, rumahnya dari bank, mobil juga leasing bank, dan seterusnya. Maka semua sistem kehidupan kita diwarnai dengan kredit. Berarti kita masuk ke sistemnya bank. Nah, ini yang bermasalah. Kalau sudah sampai pada tingkatan seperti ini, berarti kita menjadi pemberi riba bagi bank. Kemudian yang kedua, kita berinteraksi dengan bank hanya sebatas menggunakan fasilitas yang diberikan oleh bank. Seperti hanya sebatas untuk transfer uang, atau misalnya fasilitas yang lain untuk transaksi, kemudian transaksi, atau termasuk juga untuk penyimpanan uang tanpa masuk dalam sistem mereka. Ini boleh atau tidak? Ada beberapa fatwa yang disampaikan oleh para ulama tentang hukum menabung di bank konven atau bank ribawi. Mereka membolehkan dengan dua syarat. Pertama, niatnya tidak untuk membungakan uang. Kalau niatnya untuk membungakan uang, meskipun dia tidak mau ngambil bunganya, hukumnya haram, karena berarti niat dari awal dia mau melakukan transaksi riba. Syarat yang kedua, ada madhonnah, ada dugaan kuat kalau uang itu disimpan di rumah tidak aman. Misalnya dia yakin, uang ini kalau saya taruh di rumah, seringkali kalau malam hilang, atau kalau saya tinggal pergi malah hilang, entah siapa yang ngambil. Maka daripada seperti ini, uang saya sering hilang, lebih baik saya amankan di tempat yang lain. Kalau dia yakin ada dugaan kuat uang itu ketika ditaruh di dalam rumah pasti hilang, maka dia tidak boleh taruh, atau dia boleh menaruh uang itu di bank. Ya, dia boleh menaruh uang itu di bank. Dan diantara yang memberikan fatwa seperti ini adalah Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz. Beliau membolehkan nabung di bank selama tidak ada, atau selama dua unsur ini terpenuhi. Dan beliau tambahkan satu lagi, harus ada upaya terlebih dahulu untuk mencari bank non ribawi, misalnya bank syariah yang tidak memberikan riba. Kalau ini enggak ada, baru boleh dipindahkan ke konven. Baik. Alhamdulillah, kalau di negara kita, beberapa bank syariah itu sudah tidak lagi memberikan bunga. Sehingga ketika kita nyimpan uang di situ, nanti duit kita itu utuh, tidak bertambah. Bahkan yang ada berkurang. Baik. Sekarang yang berkurang ini boleh atau tidak? Berkurang, duit kita itu diambil oleh bank sebagai biaya administrasi. Ini boleh atau tidak? Jawabannya boleh, itu haknya bank. Kok bisa, Pak? Nah, siapa orang yang mau dititipi duit, suruh jamin keamanannya tapi dia enggak dibayar? Makanya itu hanya bank yang sudah memberikan jasa, apalagi dia memberikan kartu ATM, apalagi kadang dia menyediakan banyak fasilitas seperti internet banking dan seterusnya. Maka bank punya hak untuk mengambil sebagian sebagai biaya administrasi. Dan itu jasa penghasilan bank yang halal, terlepas dari dia punya penghasilan yang lain yang haram. Baik. Sehingga di posisi ini kita hanya sebatas menggunakan fungsi bank sebagai pemberi fasilitas dan bukan masuk dalam sistemnya, sehingga insya Allah tidak masalah. Baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pemuda Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Azkarul Masa, Azkarul Masa, Azkarul Masa, Azkarul Masa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

0: خلق.
1: Halo, Ustaz. Ikut saya, ini penanya kayaknya sering minta ditraktir, misalnya bukan yang traktir. Ini Ustaz, bagaimana kalau kita ditraktir makan-makan oleh teman yang bekerja di bank konvensional? Bagaimana dengan kehalalan makanan yang kita makan?
2: Darurat kan ditraktir, kalau nggak darurat. Jadi emang ada khilaf tentang. Ya, jadi ada khilaf tentang. Jadi begini, ada orang punya penghasilan murni haram, ada orang punya penghasilan campur. Misalnya dia kerja di riba dan dia juga punya toko, ya. Toko hasil halal, ya. Dia jualan, dia punya minimarket, tapi dia juga kerja di riba misalnya. Nah, orang seperti ini namanya hasil kerjanya campur baur. Nah, model kedua yang dia tidak punya pekerjaan kecuali riba, entah rentenir, entah apa, pokoknya murni hasil haram, atau dia tidak punya pekerjaan kecuali judi misalnya, kita tahu. Nah, jika yang pertama yang punya hasil gabung, ada yang haram, ada yang halal, kemudian dia traktir kita, maka pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, maka tidak mengapa. Kecuali dia bilang, ini hasil ribaku ya, maka tidak boleh. Tapi kalau dia tidak bilang dan kita tahu dia kerjanya campur, kita boleh, tidak ada masalah. Ini pendapat yang lebih kuat ya. Kemudian model yang kedua, yang dia punya hasil tidak ada kecuali cuma yang haram ya, maka ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Namun saya merajihkan kalau kita tahu 100% hasil dia dari hasil yang haram saja, maka tidak boleh kita terima traktirannya. Tidak boleh kita terima traktirannya ya. Jadi ada seorang ya, seorang ustaz ditraktir oleh pegawai, yang pegawai ini terkadang ya begitulah, akhirnya waktu bayar ustaznya bayar sendiri. Ustaznya bayar sendiri, ini pegawai gelisah. Kenapa ustaz? Ya karena ini pekerjaannya bukan pekerjaan haram, tetapi sering menerima hal-hal yang haram ya. Padahal ini orang juga sudah ngaji, tapi ustadznya karena dia waro, ya udah saya bayar sendiri aja katanya. Nah, apa deh, tapi yang terakhir ini gelisah ya. Ya itu hak ustadz ya, gimana caranya menghadapi dengan baik. Tapi maksud saya hukumnya, kalau kita bicara hukum, selama orang itu masih campur kerjaannya ada hasil dari yang haram dan yang halal, maka boleh. Ya. Adapun kalau hasilnya murni haram, kita tahu tidak ada pekerjaan, maka sebaiknya kita menghindar ya. Wallahu a'lam bishawab.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita menyadari bersama bahwasannya nikmat hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita adalah nikmat terbesar dalam hidup kita. Karena dengan nikmat inilah kita menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Manusia awalnya Allah ciptakan sebagai makhluk yang mulia, tetapi dalam perjalanan hidupnya, ketika dia tidak mendapatkan hidayah, ketika dia memilih jalan kesesatan, maka hilang kemuliaannya. Bahkan dia menjadi makhluk yang paling hina, yang paling rendah, yang paling dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika hilang hidayah sama sekali dari dirinya, mereka itulah yang disebut di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai orang-orang kafir. Dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6, Allah Azza wa Jalla menegaskan, innal ladhina kafaru min ahli al-kitabi والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari dua golongan. Golongan yang pertama Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Golongan yang kedua adalah Al-Mushrikin, semua yang menyembah kepada selain Allah atau tidak mentauhidkan Allah dalam penyembahannya. Maka tempat mereka di neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Maka jemaah sekalian, Allah menegaskan kepada kita orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah tersebut, yang memilih jalan kesesatan, adalah syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Dan mereka itulah kelak yang akan merasakan dahsyatnya hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min syirarin nas," beliau bersabda, "Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'a wa hum ahya wal ladzina yattakhidun al qubura masajida." Sesungguhnya di antara seburuk-buruknya manusia adalah dua golongan. Golongan yang pertama, orang-orang yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi, merekalah yang merasakan dahsyatnya hari kiamat.
Sementara orang-orang yang beriman kepada Allah, semuanya telah Allah wafatkan. Allah wafatkan di akhir zaman semua orang-orang beriman dengan angin segar yang berhembus dari arah Yaman, yang akan melewati semua orang-orang beriman dan mewafatkan mereka. Maka yang tersisa di muka bumi yang merasakan dahsyatnya hari kiamat hanyalah orang-orang kafir, mereka yang tidak mendapatkan hidayah sama sekali. Dan golongan yang kedua termasuk seburuk-buruknya manusia, kata Nabi SAW, alladzina yattakhidzuna al-qubura masajida, orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Dan yang lebih berbahaya lagi jemaah sekalian, orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah ini, maka Allah telah memastikan tempat mereka di neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan ketika itu mereka berharap, andaikan mereka memiliki emas sepenuh bumi untuk menebus diri mereka dari api neraka. Mereka ingin keluar dari api neraka walaupun harus membayar dengan emas sepenuh bumi. Tetapi Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam surat Ali Imran ayat 91, innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterima dari mereka emas sepenuh bumi walaupun mereka ingin menebus diri mereka dengan emas itu agar supaya dibebaskan dari api neraka. Tetapi Allah tidak akan menerimanya dan Allah tidak butuh dengan emas mereka. Ulaika lahum adzabun alimu wa ma lahum min nasirin. Mereka itulah yang akan mendapatkan azab yang pedih dan tidak ada yang bisa menolong mereka. Bahkan jemaah sekalian, andai emas itu dua kali lipat sekalipun, sebagaimana Allah sebutkan di ayat yang lain, di surat Al-Ma'idah ayat ke-36, innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu. Sesungguhnya orang-orang kafir, andai mereka memiliki semua kekayaan di muka bumi dan yang semisal dengan itu bersamanya. Jadi dua kali lipat kekayaan seluruh isi bumi. Liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum. Kemudian mereka ingin menebus diri mereka dengan kekayaan sepenuh isi bumi dan yang semisalnya, maka tidak akan diterima daripada mereka dan mereka tidak akan mungkin dibebaskan dari api neraka di hari kiamat tersebut. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Inilah jemaah sekalian, penyesalan yang tiada lagi berarti. Mereka berharap andai mereka bisa menebus diri mereka agar keluar dari api neraka walaupun dengan membayar dengan bayaran yang sangat besar, tetapi tidak akan diterima. Bahkan jemaah sekalian, lebih dahsyat lagi, seorang pendosa itu malah dia pingin orang-orang yang dia cintai, kalau perlu mereka dijadikan sebagai tebusan untuk menggantikan dia di neraka. Seorang ayah yang dulu sangat mencintai anaknya, tapi jemaah sekalian, ketika dia melihat neraka, kasih sayang itu telah hilang.
Dia pingin anaknya kalau bisa menggantikan dia di neraka. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Ma'arij. Yubassarunahum. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bibanih. Mereka dibuat saling mengenal kembali, kata Allah. Maka seorang pendosa itu benar-benar ingin kalau saja dia bisa selamat dari azab di hari ini dengan menjadikan anaknya sebagai tebusannya. Anaknya dia ingin diazab saja supaya dia bisa bebas dari neraka. Yang dulu anaknya sangat dia sayangi, yang dulu dia berkorban, korban waktunya, korban tenaganya, bahkan dia siap berkorban jiwanya untuk kebahagiaan anaknya. Tapi ketika dia melihat neraka, maka hilang sudah kasih sayang. Yang dia pingin hanya satu, bisa selamat dari api neraka, walaupun anaknya dijadikan sebagai tumbal. Wa sahibatihi wa akhih, begitu pula istri dan saudaranya. Wa fasilatihi allati tuwi, begitu pula kelompoknya, golongannya yang dulu membela mereka, membela dia ketika di dunia. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunjih, bahkan kalau perlu seluruh manusia di muka bumi ini kalau bisa semuanya masuk neraka saja agar dia selamat. Inilah jemaah sekalian gambaran rasa takut ketika manusia yang telah ditetapkan masuk neraka, kemudian dia telah melihat neraka itu, terlebih lagi ketika dia telah masuk di dalamnya. Maka saat itulah kita baru menyadari betapa mahalnya nikmat hidayah. Jangan sampai terjadi seperti itu, jemaah sekalian. Kita baru menyadari saat penyesalan itu sudah terlambat. Dan ketahuilah, para ulama salaf dahulu berkata, La adri ayya nikmataini a'zam an hadani lil Islam wa alla yaj'alani haruriya. Aku tidak tahu nikmat mana yang lebih besar. Allah berikan aku hidayah kepada Islam sehingga aku meninggalkan kekafiran, ataukah Allah tidak menjadikan aku pengikut golongan Khawarij. Jemaah sekalian, di akhir masa sahabat, di awal masa tabi'in, baru ada satu golongan sesat, namanya Khawarij. Inilah golongan ahlul bid'ah pertama sekali, golongan yang merubah ajaran Nabi Muhammad SAW pertama sekali, golongan yang menambah-nambah di dalam agama. Ketika mereka muncul, para ulama salaf mengatakan, saya tidak tahu nikmat mana yang lebih besar. Allah berikan aku hidayah masuk Islam, atau Allah tidak menjadikan aku sebagai pengikut golongan sesat tersebut. Apa maksud ucapan ini, jemaah sekalian? Artinya, keduanya ini, dua-duanya adalah nikmat yang besar. Nikmat kepada tauhid, nikmat hidayah kepada tauhid, meninggalkan kekafiran, dan nikmat hidayah kepada sunnah. Tidak terjerumus di dalam bid'ah, tidak ikut-ikutan golongan yang menyimpang, walaupun mereka masih muslim. Jadi itu juga dianggap nikmat yang sangat besar oleh para ulama salaf dahulu. Kenapa, jemaah sekalian? Karena sebagaimana nikmat tauhid menyelamatkan dari api neraka, begitu pula nikmat sunnah menyelamatkan dari api neraka. Dan
Sebagaimana kesyirikan menjerumuskan ke neraka, begitu pula perbuatan bid'ah di dalam agama, penyelisihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mengancam manusia masuk neraka. Dari dalam hadis yang masyhur, hadis tentang perpecahan umat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum para pendengar rahimakumullah. Di kesempatan sore hari ini kami hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Abu Zubair Hawari hafizahullah dalam daurah beliau yang berlangsung di Jambi ya, dalam kajian beliau di Masjid Raya Al-Istiqomah di Jambi dengan tema pembahasan berilmu dulu ataukah beramal. Barakallahu fikum.
2: Katsiran thayyiban mubarakan fi كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Sebaik-baik ibadah setelah ibadah fardu, semisal salat lima waktu, yaitu menuntut ilmu syar'i. Duduk di majlis zikir, duduk di majlis ilmu, di rumah-rumah Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan. Ini adalah ibadah yang sangat agung. Salah satu ibadah besar setelah salat fardu lima waktu. Karena menuntut ilmu, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, wajib di dalam agama kita. Dia adalah jalan yang memudahkan kita ke surga. Tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan pada seseorang. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika kita bisa menyempatkan waktu kita duduk di majlis ilmu, apalagi di rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengkabarkan di dalam salah satu hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah. Dan kita saat ini alhamdulillah berada di salah satu rumah Allah. Yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum, mereka bacakan ayat-ayat Allah lalu mereka pelajari bersama. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah, melainkan turun pada mereka ketenangan, Allah limpahkan kepada mereka kasih sayang. Wa haffathumul malaikah, malaikat-malaikat pun akan menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah puji mereka di hadapan malaikat-malaikat di sisinya. Subhanallah. Inilah dia keutamaan kita duduk belajar ilmu agama di rumah-rumah Allah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ini sesuai dengan tema kita. Pertemuan kita pada malam hari ini sesuai dengan permintaan panitia, ilmu dahulu atau amal. Agama kita, agama Islam, agama yang mulia ini, agama yang dimulai dengan ilmu. Makanya ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Membaca salah satu sarana untuk belajar, menggali, mendalami ilmu. Jadi jamaah kaum muslimin dan muslimat, agama kita ini adalah agama ilmiah, agama yang dilandasi dengan ilmu. Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu sebuah hadis berisi kisah menunjukkan betapa pentingnya ilmu itu dan bahaya kejahilan, kebodohan dalam agama. Dan hadis ini sahih, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dharqutni. Kata Jabir bercerita, kharajna fi safarin aw fi rihlatin. Suatu ketika kami pernah satu rombongan dalam sebuah perjalanan. Dalam beberapa riwayat juga dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim sekelompok kecil pasukan, pasukan intelijen ke suatu tempat. Nah, ini dia kelompok ini yang diceritakan oleh Jabir ini. Sahabat Jabir ikut di dalam pasukan kecil tersebut. Fa asaba ahadan minna hajarun fashajja ra'sah. Lalu terjadilah peperangan. Salah seorang dari mereka kepalanya kena batu dan terluka parah. Salah satu dari anggota pasukan tersebut. Kemudian pasukan atau prajurit yang terluka ini, saking parahnya luka tersebut membuat dia jadi demam, panas, lukanya parah di kepala. Sampai suatu malam fahtalama. Jadi suatu malam prajurit ini pun junub, mimpi junub. Keesokan paginya dia bertanya kepada teman-temannya. Dia bingung. Dia junub, sekarang datang waktu subuh, apa yang harus dia lakukan? Mau mandi dia terluka parah. Khawatir nanti kalau kena air tambah parah. Kalau tidak mandi bagaimana dia sholat? Karena dia junub. Fasa'ala ashabah. Dia tanyalah teman-temannya atau ba'da ashabi. Faqalu fasa'ala ashabahu hal tajiduna li rukhsah? Apakah menurut kalian ada keringanan untuk saya untuk tidak mandi? Apakah saya bisa bertayamum? Karena saya sekarang junub. Orang junub kan wajib mandi untuk bersuci dari hadas besar. Qalu la lam najid laka rukhsah. Tidak. Menurut kami tidak ada keringanan untukmu. Kamu tetap wajib mandi selama kamu bisa pakai air. Maka mandilah dia faktasan. Mandilah dia. Lalu semakin parah sakitnya. Karena lukanya itu terkena air. Apalagi waktu itu dingin. Semakin parah, semakin tinggi demamnya. Damat. Dan dia pun meninggal. Falamma atainal madinata. Wa'ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam bizat. Sampailah kami di Madinah, kata Jabir. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan peristiwa tersebut kepada beliau. Mendengar kisah atau cerita tersebut, marahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, berseru, "Qataluh!" Mereka telah membunuhnya. Secara tidak langsung teman-temannya ini telah membunuh atau menyebabkan dia mati. Mereka lah penyebab kematian temannya ini. Qatalahumullah. Allah juga pasti akan bunuh mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akibat apa? Akibat perbuatan mereka yang menyebabkan kematian orang lain. Ala sa'alu hina jahilu au idh lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak berilmu, ketika mereka tidak tahu, ketika mereka tidak paham? Kenapa mereka berani menjawab tanpa ilmu? Ini akibatnya. Ala sa'alu idh lam ya'lamu fa inna shifa'al 'ayn as-su'al. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa mereka tidak bertanya dulu kepada orang yang berilmu ketika mereka tidak tahu? Karena sesungguhnya kebodohan itu adalah penyakit, dan obat dari kebodohan itu adalah bertanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma yakfihi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, sejatinya sesungguhnya cukup bagi dia an yatayammama, bertayamum, aw ya'siba, atau dia balut lukanya. Kalau memungkinkan dibalut, dibalut lukanya. Wa yamsahu alaihi, lalu cukup menyapu bagian kain atau pembalutnya. Wa yaghsilu, kemudian wa yaghsilu badanahu, membasuh seluruh badannya selain yang luka itu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ini kisah yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang berbuat tanpa ilmu, bisa bahkan mengakibatkan kematian. Coba bayangkan Bapak Ibu jemaah semuanya, ketika salah seorang dari kita sakit, lalu pergi ke dokter, kita diberi resep, kita gak tahu. Tahu-taunya besoknya kita dapat informasi dokternya palsu. Ternyata dia bukan seorang dokter, dia memalsukan dirinya, pura-pura jadi dokter. Bagaimana rasanya kita? Tentu kita ketakutan. Wah, ini sudah salah obat ini. Berbahaya. Nah, ini kalau dalam urusan dunia saja. Kalau dalam urusan dunia kita sakit, lalu ada orang memberi kita obat, pasti kita tanya-tanya dulu. Ini obat apa? Kegunaannya apa? Ada efek sampingnya tidak? Bagaimana cara penggunaannya, memakannya? Berbahaya tidak? Kalau orang seperti saya makan obat ini, kita khawatir. Kalau seandainya kita salah makan, makan obat. Kalau dalam urusan dunia saja kebodohan bisa menyebabkan mara bahaya, apalagi dalam masalah agama, bisa menyebabkan seseorang tersesat, bisa menyebabkan seseorang menyimpang, bahkan seperti kisah tadi, bisa menyebabkan kematian. Karena di kisah itu, si fulan ini tidak tahu, dia bertanya kepada temannya. Teman-temannya juga tidak tahu. Tapi mereka menjawab dengan sembrono. Harusnya yang mereka lakukan, tanya dulu siapa yang paham. Ada yang paham gak? Karena di dalam agama kita, Bapak Ibu jamaah semuanya, Allah perintahkan di dalam Al-Quran, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli zikir, maksudnya ahli ilmu, ulama. Tanyakan kepada mereka jika kamu tidak mengetahui. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, bukan betapa urgennya, pentingnya ilmu itu, dan ilmu itu haruslah didahulukan sebelum kita berbuat, berkata maupun mengamalkan sesuatu. Maka imam-imam kita dahulu, ulama-ulama kita dahulu sangat memperhatikan masalah ini, masalah ilmu ini, kewajiban menuntut ilmu, bahwa sebelum kita beramal, melakukan sesuatu perbuatan, mengucapkan sesuatu, khususnya dalam masalah agama, hendaknya kita berilmu dahulu, belajar dahulu. Imam Bukhari contohnya. Lalu Imam Bukhari ya jemaah, semua pasti tahu. Kalau sudah dibacakan hadis rawahul Bukhari, semua umat Islam sepakat. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari itu hadis sahih. Sahih Al-Bukhari itu kitab paling sahih setelah Al-Quran. Karena syarat-syaratnya yang ketat untuk mengumpulkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya itu membuat satu bab pembahasan. Beliau buat di situ babul ilmi qabla al-qauli wal amal. Bab yang menjelaskan tentang bahwasanya ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Lalu beliau jelaskanlah di situ. Beliau jelaskan bahwa ilmu itu mutaqaddam 'alal amal. Ilmu itu lebih didahulukan daripada amal. Maksudnya sebelum kita melakukan sesuatu, maka hendaknya kita belajar dahulu tentang sesuatu yang akan kita lakukan itu. Apa dasarnya? Bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Siapa yang kita contoh dalam perbuatan dan perkataan tersebut? Lalu setelah beliau jelaskan hal tersebut, beliau pun berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sering kaum muslimin ketika mau berzikir mengucapkan la ilaha illallah, ada yang membacakan afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu afdal zikir, sebaik-baik zikir. Tapi ayat itu didahului dengan apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, i'lam, ketahuilah. Bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadati, tidak ada yang berhak disembah dengan hak, dengan benar, melainkan Allah Subhanahu wa taala semata. Allah perintahkan kita belajar, mempelajari, mengilmui akidah tersebut, keyakinan tersebut. Karena sebuah keyakinan apabila tidak dilandasi dengan ilmu, maka dia akan goyah. Rapuh. Ilmu itu adalah landasannya. Di atasnya lah tegak amal ibadah, keyakinan dan amal ibadah. Saya ingin menceritakan kisah lain tentang pentingnya ilmu dan bahaya tidak berilmu. Tapi sebelum itu, saya nukilkan perkataan Al-Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ada asar diriwayatkan dari beliau. Beliau berkata, Afsama zahri rajulan. Kalau secara tekstual, Afsama zahri itu mematahkan tulang punggungku. Artinya, maksudnya di sini merusakku, mengacaukan aku. Ada dua orang yang merusakku dan mengacaukan aku. Alimun mutahaddikun wa jahilun mutanaffikun. Ada dua orang yang merusak di dunia ini. Siapa dia? Yang pertama, kata dia, orang yang berilmu tapi gemar bermaksiat. Seorang yang berilmu tapi fasik, fajir. Dia berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Dia berilmu tapi perbuatan perkataannya menyelisihi ilmunya. Ini merusak. Yang kedua, jahilun mutanasikun. Orang jahil, orang bodoh, tapi menampakkan kekhusyukan, rajin beribadah, tapi dia tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu. Ini juga bahaya. Kenapa? Orang yang berilmu tapi tidak beramal tadi, fajir tadi, orang berilmu tapi gemar berbuat maksiat, maka dia menjadi contoh yang buruk. Atau bisa mengakibatkan orang mundur dari agama, malas beragama, percuma beragama, si fulan saja berilmu, tapi dia tidak beramal. Ini merusak juga. Orang yang jahil demikian juga. Dengan dia bodoh berilmu lalu menampakkan ketaatannya rajin ibadah tanpa ilmu, akhirnya nanti akan diikuti oleh orang. Ilmunya itu belum tentu benar, ibadahnya belum tentu benar. Akhirnya apa? Akhirnya orang mengikuti kesalahan dia. Nah, Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya meriwayatkan sebuah kisah. Kisah ini sangat terkenal Bapak Ibu jemaah semuanya. Sering disebut dengan kisah pembunuh 100 jiwa. Jadi tersebutlah di zaman Bani Israel, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini nabi yang menceritakan, nabi kita. Ada seorang pembunuh berdarah dingin. Penjahat, bandit kelas kakap. Dia telah membunuh 99 orang. La ilaha illallah. Bayangkan, 99 orang sudah dibunuhnya. Berapa banyak dosa orang, darah manusia yang dia tanggung kelak di hari kiamat. Sudah biasa dia membunuh itu, Pak. Tapi akhirnya hidayah Allah membuka hatinya. Allah memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Sekafir-kafirnya orang, kalau Allah beri hidayah, bisa kembali kepada jalan yang lurus, kembali kepada kepangkuan Islam. Sebagian sahabat dahulu, mereka adalah penyembah berhala, peminum minuman keras, melakukan kejahatan. Allah beri hidayah, maka Islam menghapuskan dosa-dosa masa lalu. Beriman mereka kepada Allah. Nah, orang ini sudah tangan dia itu, Bu, jamaah semuanya, sudah bergelimang dengan darah 99 orang. Tapi Allah gerakkan hatinya untuk bertaubat. Dia carilah orang yang bisa membimbing dia. Dia tanya kemana-mana di kampungnya itu, "Dulluni ala alimin," tunjukkan saya seorang alim. Apa itu orang alim itu? Kalau orang kita menyebut orang alim itu orang yang rajin ke masjid, orang yang rajin ibadah. Itu bukan alim, itu orang yang taat. Alim itu bahasa kitanya artinya berilmu. Kalau orang yang rajin ibadah itu artinya abid, ahli ibadah. Lalu mereka tunjukkanlah seorang abid. Fadulluhum ala abidin. Mereka tunjukkanlah, kamu kalau memang mau bertobat, temui si fulan. Karena dia itu seorang ahli ibadah. Mereka memandang itulah dia orang yang berilmu. Padahal orang tersebut memang rajin ibadah. Menghabiskan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi dia tidak berilmu. Dia bisa beribadah, berbuat baik untuk dirinya. Tapi dia belum tentu bisa memberikan solusi, mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Datanglah pembunuh ini kepada ahli ibadah ini, Pak, Bu, semuanya. Lalu duduk bersimpu di hadapannya. Kemudian dia dengan lirih berkata, "Qatal tutis atawatis ini nafsan, halli min taubah." Aku ini telah membunuh 99 jiwa. Apakah masih bisa aku bertaubat? Apakah masih mungkin bagi diriku untuk bertaubat? Apakah Allah masih akan mengampuni dosa-dosaku yang sangat banyak ini? Ahli ibadah ini, karena seumur hidup dia habis untuk ibadah, tapi tidak menuntut ilmu. Ketika yang di depannya ini dia lihat orang yang sudah bergelimang dosa, dia pandang sebelah mata. Dia lihat diri dia. Dia bandingkan dengan diri dia yang beribadah terus. Sementara orang ini membunuh 99 orang. Maka dengan remeh, nada merendahkan, dia pun berkata. Bertanya, ini gabungan riwayat-riwayat. Ada dibawakan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, beberapa riwayat tambahan, untuk menjelaskan kisah ini ketika beliau mensyarahkan hadis ini. Engkau telah membunuh 99 jiwa, kepal tetis atletis ini nafsan. Ini pertanyaan merendahkan sebenarnya. Anna ala ketawbah. bagaimana mungkin kamu bertaubat? Jadi seolah-olah dia katakan, kamu ini sudah terlalu banyak dosa. 99 jiwa kamu bunuh, gimana pula kamu mau bertaubat? Tidak mungkin. Ketika dikatakan seperti itu, bangkitlah amarah orang ini. Dia sudah terbiasa membunuh. Ketika dikatakan, kamu ini, sudahlah kamu ini pendosa, pembunuh, tidak mungkin bertaubat. Allah tidak akan terima kamu. Marah dia. Akhirnya karena dia dianggap sudah tidak bisa bertaubat lagi, sudahlah, sudah terlanjur basah. Dia bunuhlah ahli ibadah itu. Maka lengkap 100 orang dibunuhnya. La ilaha illallah. Akibat apa itu Pak Bu jemaah semuanya? Akibat tidak berilmu. Kalau saja dia berilmu, dia pasti paham bahwa Allah itu maha penerima taubat. Walaupun dosa seorang hamba membumbung tinggi sampai ke awan sana, selama dia beristighfar memohon ampun kepada Allah, selama nyawanya belum sampai di kerongkongan, matahari belum terbit dari barat, Allah terima taubat itu. Dia tersempit rahmat Allah yang luas itu. Akibatnya dia dibunuh oleh orang itu. Nah, orang ini setelah dia bunuh, dia menyesal lagi. Ya Allah, saya ingin bertaubat, saya ingin berubah. Kok saya bunuh lagi ini? Terulang lagi dia berbuat dosa. Maka dia tanya-tanya lagi kepada orang. Tunjukkan saya siapa, di mana orang yang berilmu. Tunjukkan saya seorang alim, saya betul-betul ingin bertaubat. Maka ditunjukkanlah kepada dia seorang alim yang benar-benar berilmu. Datang dia kepada orang yang berilmu ini. Duduk di hadapannya. Dengan hati yang luruh, penuh luka. Ingin benar-benar bertaubat. Duduk bersimpuh. Dia pun berkata, aku telah membunuh 100 jiwa. Kutal tumi adanafsi. Apakah masih mungkin aku bertaubat? Orang yang berilmu ini dengan bijaksana, karena dia kenal Allah. Orang kalau dia berilmu, dia mengenal Rabbnya, mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang mengampuni dosa-dosa. Yang maha penerima taubat. Maka apa jawab orang yang alim ini? Dia bimbing dengan lembut, dengan bijaksana. وَمَنْ لَذِي حَجَبَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ تَوْبَةً. Apa pula yang bisa menghalangimu dari taubat? Siapa yang bisa menghalangimu dari taubat? Tidak ada. Bertaubatlah engkau kepada Allah. Dan tinggalkan kampung halamanmu. Karena dia adalah ardusu. Karena dia adalah kampung yang buruk. Banyak dosa, banyak maksiat. Kalau kamu benar-benar baru mau bertaubat, tinggalkan tempat yang buruk ini. Di sini banyak kejahatan. Hijrahlah. Kalau kamu masih di sini, kamu akan terpengaruh. Pergi ke kampung fulan. Izhab ila ardi fulan, ila qarya fulan. Beribadahlah di sana dengan orang-orang yang soleh. Di sana banyak orang-orang baik. Di sana banyak orang-orang soleh. Maka berangkatlah dia membawa semangat taubatnya ini. Semangat hijrah menuju tempat yang lebih baik. Untuk beribadah kepada Allah, memperbaiki dirinya. Di tengah jalan, baru saja dia meninggalkan kampung halamannya, maut datang menjemput. Jatuh dia tersungkur. Disebutkan di dalam beberapa riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ketika dia sudah terjatuh tersungkur di tanah, saking kuatnya tekad dia untuk bertaubat, sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, muka dia itu menghadap ke kampung yang dia tuju. Dada dia itu membusung ke sana, sehingga dia berusaha terus bergerak ke sana sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir. Lalu di dalam hadis tersebut diceritakan, datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab. Mereka berselisih. Malaikat azab mengatakan, si fulan ini belum beramal sama sekali. Dia telah banyak berbuat dosa dan belum beramal saleh. Kami yang akan membawa dia. Malaikat rahmat mengatakan, dia sudah bertaubat. Dan dia sudah berniat untuk melakukan ibadah. Lalu Allah kirim malaikat yang lain untuk menengahi. Allah perintahkan untuk mengukur dari kampung yang dia tinggalkan ke tempat dia mati, dan dari tempat dia mati ke kampung yang dia tuju untuk dia hijrah. Lalu Allah perintahkan ke kampung yang dia tuju itu untuk mendekat, dan kampung yang dia tinggalkan itu untuk menjauh. Setelah diukur ternyata lebih dekat ke tempat yang dia tuju, lalu Allah ampuni dia. Kenapa dia bisa berubah seperti itu? Sebabnya apa? Sebab dia datang kepada orang yang tepat. Apa? Orang yang berilmu. Dia bertanya kepada ahlinya. Yang pertama dia datang kepada orang yang tidak berilmu, walaupun rajin ibadah, tapi tidak bisa memberikan solusi. Akhirnya apa? Menimbulkan mutawat terhadap diri dia. Yang kedua dia datang kepada orang yang betul-betul berilmu, yang akhirnya karena sebab itulah dia benar-benar bertaubat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat saudaraku, lihatlah wahai saudariku. Lihat betapa pentingnya ilmu itu. Kalaulah seandainya ahli ibadah itu seperti bintang-bintang di langit, Masya Allah, indahnya langit malam ini penuh dengan bintang-bintang. Ketika terbit bulan purnama, hilang, redup lah cahaya bintang itu. Orang semuanya

itulah perumpamaan ahli ilmu dan ahli ibadah. Ahli ibadah itu bagus, baik. Karena orang yang berilmu juga harus beribadah. Tapi apabila dia berilmu dan beribadah, dia laksana bulan purnama. Itu perbandingannya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau masuk waktu Isya, ingatkan ya. Secara rapat. Ayo. Jamaah semuanya. Di dalam salat 17 kali sehari semalam kita meminta kepada Allah tabaraka wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai, bukan pula jalan yang orang-orang tersesat. Itu permintaan kita kepada Allah. Kita meminta jalan yang lurus, maka Allah kabulkan permintaan kita itu. Ini dia Al-Quran di hadapan kita. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan kita. Ini dia syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam. Kita tegaskan lagi, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa mereka? Para nabi, para rasul, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang mati syahid,

tersesat. Ibnu Abbas dan Abdalun ini orang yang dimurkai dan orang yang tersesat. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud orang yang dimurkai, humul yahud, mereka adalah Yahudi. Dan orang yang tersesat, humun nasara, mereka adalah Nasara atau Nasrani. Kenapa orang Yahudi dimurkai oleh Allah? Karena mereka mengetahui kebenaran, tapi mereka menolaknya. Mereka tahu ilmunya, mereka tidak mau mengamalkannya. Dalam sebuah kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tertangkaplah dua orang pasang Yahudi, laki-laki Yahudi dan perempuan Yahudi berzina di Madinah. Lalu ingin ditegakkan hukum kepada dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin ditegakkan hukum sesuai dengan Taurat, karena di dalam Taurat sama dengan di dalam Al-Quran bahwa orang yang berzina ini dirajam. Laki-laki dan perempuan yang sudah menikah ini dirajam. Maka dikumpulkanlah orang-orang Yahudi itu. Lalu salah seorang sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau ini mantan pendeta Yahudi, rahib Yahudi. Habbuhum, salah seorang ahbaruhum, salah seorang ahli ilmu mereka, ulama mereka yang sudah masuk Islam, jadi sahabat Nabi. Abdullah bin Salam bersembunyi di balik hijab. Lalu ditanyakanlah oleh Nabi, buka Taurat kalian, kitab Taurat kalian, apa hukumannya terhadap dua orang ini? Lalu mereka tutupilah bagian Taurat yang menjelaskan bahwa orang ini harus dirajam. Karena mereka tidak mau mengamalkannya, menerimanya. Maka muncullah, keluarlah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu membongkar perangai mereka tersebut yang menyembunyikan kebenaran itu, tidak mengamalkan ilmu yang sudah mereka ketahui itu. Maka mereka dimurkai oleh Allah tabaraka wa ta'ala karena pembangkangan mereka kepada Allah. Sudah disampaikan kebenaran, sudah dijelaskan hujah-hujah, dalil-dalil, masih saja banyak berkilah membangkang. Akhirnya hati mereka mengeras, mengeras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu.

0: Yahudi itu Pak Bu, salah satu sifat buruk mereka, mereka itu banyak bertanya kepada Nabi mereka, dan bertanyanya itu bukan untuk menuntut ilmu dalam tujuan beramal, tapi adalah dalam rangka mencari celah untuk meninggalkan perintah tersebut. Allah ceritakan kisah mereka di dalam Al-Quran, ada di dalam surah Al-Baqarah. Ketika apa? Ketika salah seorang dari Bani Israel itu ada yang kedapatan mati dibunuh. Lalu Allah perintahkan mereka menyembelih sapi. Allah perintahkan mereka menyembelih sapi dan nanti ekor sapi itu dipukulkan kepada si mayit. Apa kata mereka? Kepada Nabi Musa alaihissalam yang memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi. Mereka sibuk bertanya. Wahai Musa, tanyakan kepada Rabbmu, sapi yang seperti apa yang harus kami sembelih? Maka disebutkan oleh Nabi Musa perintah Allah bahwa sapi tersebut sapi yang belum pernah dikawinkan, tidak pula terlalu muda. Kemudian mereka masih bertanya lagi, warnanya warna apa? Padahal Allah tidak memerintahkan warna tertentu. Mereka tanya lagi, sapi warna apa yang harus kami sembelih? Maka disebutkan sapi warna kuning, safra, baqi'ul launaha, tasurrun nazirin, yang glowing, warna kuning glowing, dan membuat orang senang melihatnya. Sudah jelas mereka cari, kalau mereka cari langsung tunaikan perintah Allah itu, amalkan, selesai. Tapi mereka tanya lagi, ini sapinya apakah yang sudah pernah dipakai membajak atau tidak? Masih mereka tanyakan lagi. Hampir-hampir saja mereka tidak mengamalkan perintah Allah. Setelah banyak bertanya dan segala macam, barulah akhirnya mereka sembelih, lalu dipukulkan ekornya oleh Nabi Musa kepada si mayit itu, dan dia hidup menyampaikan siapa pelaku pembunuhan tersebut, lalu dia mati lagi. Makanya setelah kisah tersebut Allah katakan, "Tsumma qasat qulubukum." Kemudian hati kalian mengeras. Kenapa? Karena itu mereka dimurkai oleh Allah. Hujjah jelas, ilmu jelas, mereka sudah tahu, tapi mereka tidak terima, mereka tidak mau mengamalkan. Maka mereka dimurkai oleh Allah. Kita minta ya Allah, jalan lurus yang kami minta ini adalah jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang Yahudi yang tidak mengamalkan ilmunya. Dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humun nasara. Orang-orang yang sesat yang dimaksud di surah Al-Fatihah itu adalah orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka itu beramal tanpa ilmu. Mereka mengikuti pendeta-pendeta mereka. Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Tanpa mereka tahu apakah benar atau tidak. Maka mereka tersesat. Karena mereka tidak belajar. Taklid buta. Mengekor saja. Entah pernah tahu apakah amalan itu benar dari Allah, dari Rasulnya atau tidak. Nah kita minta kepada Allah, ya Allah, jalan yang kami minta ini anugerahkan kepada kami jalan yang lurus. Bukan jalan orang yang Engkau murkai yang tidak mengamalkan ilmu. Bukan pula jalan orang yang beramal tanpa ilmu. Masuk waktu isya. Insya Allah setelah isya kita lanjutkan sedikit materi kita sambil kita buka sesi tanya jawab. Kita istirahat untuk salat isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita lanjutkan kembali sesi berikutnya kepada
0: kita minta kepada Allah jalan yang lurus itu bukan seperti jalan orang Yahudi, bukan pula seperti jalan Nasrani. Karena orang Yahudi berilmu tapi tidak beramal, maka dia dimurkai oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kaburu maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah engkau menyampaikan, mengatakan sesuatu yang engkau tidak kerjakan atau amalkan. Adapun orang-orang Nasrani, Mereka tersesat. Kenapa? Karena mereka beramal, beribadah tanpa landasan ilmu, taklid buta semata. Apa kata pendeta mereka? Mereka ikuti walaupun bertentangan dengan kitab suci mereka, walaupun bertentangan dengan wahyu Allah. Nah, jadi bisa kita simpulkan, jalan yang lurus itu, wahai kaum muslimin dan muslimat, adalah jalan yang berlandaskan ilmu dan berhiaskan amalan. Jalan yang lurus itu adalah ilmu dan amal. Keduanya ini dua sisi mata uang. Tidak bisa dipisahkan. Ya benar, ilmu sebelum amal. Tapi ilmu tanpa amal tidak berguna. Amal tanpa ilmu bisa sia-sia. Maka keduanya saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Seorang mukmin sejati, dia berilmu dalam agamanya. Dan dia juga mengamalkan ilmunya. Kaum muslimin dan muslimat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Muluk atau Tabarak, "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Artinya, dialah Allah yang telah menghidupkan kehidupan dan kematian agar ia menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Dan dia adalah maha perkasa, lagi maha pengampun. Nah, di ayat ini, kaum muslimin dan muslimat, Allah sebutkan, Allah ciptakan kehidupan dan kematian, salah satu tujuannya menguji kita. Siapa di antara hamba-hamba Allah itu yang paling baik amalannya? Apa yang dimaksud dengan amalan paling baik? Qala Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad, salah seorang imam Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Fudail bin Iyad sangat terkenal sekali, yang digelari Abidu Makkah, ahli ibadah kota Mekah. Beliau berkata, yang dimaksud ayat ini, amalan terbaik itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Yaitu amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Itulah dia yang dimaksud amalan paling baik. Paling ikhlas, paling benar. Lalu murid-muridnya bertanya, wama akhlasuhu wama aswabuhu? Wahai imam, apa yang dimaksud dengan amalan paling ikhlas? Dan apa pula yang dimaksud dengan amalan paling benar? Hal beliau menuturkan atau menjelaskan, fa innal amala idza kana khalisa wa lam yakun sawaba lam yuqbal minhu. Amalan itu, kata dia, walaupun dia ikhlas karena Allah, tapi dia tidak benar, maka tidak diterima darinya. Fa idza kana thawaban wa lam yakun khalisa lam yuqbal minhu. Begitu juga kalau dia amalan itu benar tapi tidak ikhlas, juga tidak diterima dari orang tersebut. Hatta yakuna khalisan thawaban, sampai amalan tersebut menjadi amalan yang ikhlas, yang benar, baru diterima oleh Allah. Fal khalis yakunu lillah. Amalan yang ikhlas itu maksudnya, niatnya, tujuannya dilakukan hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Bukan karena mengharapkan pujian, sanjungan. Bukan pula mengharapkan keuntungan duniawi. Tapi benar-benar mengharapkan ridho, pahala dari Allah. Ini ikhlas. Wasawabu ayyakuna muwafiqan ala sunnah. Adapun yang dimaksud dengan amalan yang benar, sesuai dengan sunnah Nabi. Lalu beliau membacakan firman Allah di surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbihi فَلْيَعْمَلْ أَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَبَدًا. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya di sorga di hari kiamat nanti, maka hendaklah dia beramal soleh. Dan janganlah dia menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Maknanya, amal soleh sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun dalam amal ikhlas. Jadi Bapak Ibu, bisa kita simpulkan, ilmu dan ikhlas dan ilmu itu syarat diterimanya amal. Maka jika amalan kita ingin benar, kita harus belajar. Kita harus mengenal Allah. Orang kalau dia kenal sama Rabb-nya, pasti dia akan berusaha ikhlas. Seorang itu kalau kenal Nabi-nya, pasti dia berusaha amalannya sesuai dengan yang diajarkan, sesuai dengan tuntunan Nabi-nya yang mulia. Dan jalan untuk itu adalah apa? Ilmu. Maka semarakkanlah majelis ilmu, Bapak Ibu jamaah semuanya. Pelajari Al-Quran, pelajari kandungannya, tadabburi, pelajari hadis-hadis Nabi, pelajari fikih yang bersumber dari Al-Quran, dari hadis yang dijelaskan oleh imam-imam kita, ulama-ulama kita seperti imam yang empat dan ulama-ulama yang lain yang mengikuti mereka dengan baik. Lalu berusahalah untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. Dengan demikian insya Allah kita berada di atas jalan yang lurus tadi yang kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah itulah dia ringkasan atau kesimpulan materi kita. Saya rasa cukup ya. Untuk kelanjutan materinya cukup sampai di situ. Tidak perlu kita terlalu banyak-banyak. Yang penting kita paham dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Selanjutnya kita akan lihat apakah ada pertanyaan yang sampai ke meja saya untuk kita jawab. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya. Karena pertanyaan ini banyak, waktu kita terbatas, saya akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang paling penting. Salsa tolong, Ustaz. Jazakallah. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di waktu majelis ilmu, iman terasa naik. Tapi ketika di rumah, iman lemah kembali, Ustaz. Bagaimana caranya iman tetap kuat? Saudaraku, itulah dia kita manusia. Kita bukan malaikat yang memang diciptakan untuk tunduk dan patuh saja kepada perintah Allah. Kita juga bukan nabi dan rasul yang maksum dari kesalahan, dari dosa maksudnya. Tapi kita adalah manusia yang Allah berikan hawa nafsu sebagai ujian. Lalu Allah jadikan juga musuh kita, iblis dan bala tentaranya, juga sebagai ujian. Agar tampak dari ujian tersebut siapa yang benar-benar beriman. Dan siapa yang pura-pura keimanannya. Makanya diuji oleh Allah. Dan itu dirasakan oleh setiap mukmin. Jika Anda merasakan itu, maka berbahagialah. Berarti masih ada keimanan itu. Kalau Anda duduk di majelis ilmu, tidak merasa bahagia, tidak bertambah keimanan. Atau ketika Anda di rumah, tidak merasakan lagi berkurangnya keimanan. Berarti tidak ada lagi nyala pelita keimanan itu. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tapi ketika Anda merasakannya, berarti masih menyala pelita keimanan itu. Apa kata Nabi kita yang mulia di dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam Al-Jami As-Saghir, dan hadis ini sahih. Idza sarratka hasanatuka wasa'atka sayyi'atuka fa'lam annaka mu'min. Apabila amal soleh, perbuatan baik membuat engkau gembira, bahagia, merasa damai, tenang, merasa bertambah keimanan itu, dan perbuatan burukmu, perbuatan salahmu, saatkah membuat engkau resah, gelisah, masa susah, fa'alam ketahuilah annaka mu'min, engkau seorang mu'min. Karena dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, Pak Bu, iman itu bertambah dan berkurang. Ada kadang dia pasang, ada kadang dia surut. Saat iman bertambah, maka jagalah dia. Saat iman berkurang, perbaiki dia. Cari amalan apa? Mungkin kita jenuh dengan pengajian. Masih banyak amalan lain. Baca Al-Quran. Mungkin kita merasa letih, lelah dengan Al-Quran. Baca tadabburi. Tadabburi itu kan tidak mesti membaca. Baca artinya, renungi, kitab-kitab tafsir yang singkat. Atau baca sirah nabawiyah. Baca kisah-kisah para sahabat. Para ulama-ulama kita untuk membangkitkan kembali semangat kita. Kenapa? Karena Allah katakan di dalam Al-Quran bahwa salah satu hikmah Allah kisah-kisahkan, Allah turunkan kisah-kisah di dalam Al-Quran itu apa? Sebagai pelajaran. Ibratan li'ulil albab. Pelajaran bagi orang yang berakal. Membaca kisah orang-orang soleh, apalagi nabi-nabi, Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, bisa memotivasi kita, membakar semangat kita. Lantas apa yang kita lakukan ketika kita merasa iman kita melemah, khususnya pulang dari kajian, waktu kajian itu serasa sudahlah, akhirat itu sudah di depan mata rasanya. Ya. Kayak hidup di zaman Nabi rasanya. Sallallahu ala Nabi. Pulang ke rumah kumpul lagi dengan anak istri, sudah kayaknya lupa semuanya. Kembali tertawa, bersenang-senang dan segala macam, itulah hidup. Dan itu dirasakan dan dikeluhkan juga oleh para sahabat. Dan itu manusiawi. Saat kita merasakan keimanan kita melemah, perbanyak istighfar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata dia, kalau dia merasakan di hatinya ada sahabah, ada sesuatu yang mengganjal, maka beliau beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak istighfar. Perbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ambil Al-Quran, baca. Jangan paksakan harus selesai sekian banyak. Tidak, semampu saja. Jangan lewatkan satu hari, melainkan kita membaca Al-Quran, walaupun hanya sedikit. Tapi rutin. Kalau berat juga rasanya, alihkan ibadah yang lain, sedekah. Karena sedekah melembutkan hati. Berapa kita bisa sedekah? Cari orang yang butuh, cari orang yang susah, sedekah. Atau buatkan makanan. Buat makanan beri tetangga, dan segala macam. Itu juga akan bisa melembutkan hati, meluluhkan hati kita. Banyak amal-amalan yang bisa kembali melunakkan hati kita, lalu membuat kita bersemangat lagi. Kemudian kedua, kalau kita sudah merasakan lemah, maka muhasabahlah diri kita. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan seyogyanya seorang mukmin itu sebelum dia tidur, dia duduk memuhasabah diri dia. Dia lihat hari itu dari dia bangun sampai dia mau tidur lagi. Bagaimana dia menjalankan perintah Allah? Apakah lalai atau bersungguh-sungguh? Apa yang kurang dari amal ibadah yang dia lakukan? Apa kesalahan dan dosa yang dia lakukan dari pagi sampai malam itu? Apakah dia menggunjing orang? Atau dia berbohong? Atau dia menipu? Atau dia melakukan hal-hal lain yang orang lain tidak tahu tapi hanya Allah yang tahu, kemudian diri dia? Lalu dia memohon ampun kepada Allah, bertaubat dan beristighfar. Berjanji dan bertekad, besok kalau Allah masih beri usia yang panjang, Allah kembalikan nyawanya bangun dari tidur, dia berusaha untuk memperbaikinya, lebih baik lagi. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sepatutnya seorang mukmin melakukan itu setiap hari. Kalau itu dilakukan oleh seseorang, dia bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada diri dia. Dia disibukkan dengan kekurangan diri dia, aib-aib diri dia. Kemudian Bapak Ibu jamaah semuanya, perbanyak doa kepada Allah karena hidayah dan taufik dari Allah semata. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Teguhkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Sarif qalbi ila ta'ati. Kemudian juga baca doa seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal di penghujung setiap salat atau di akhir salat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Memperbagus, menyempurnakan ibadahku kepadamu. Karena tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Minta pertolongan kepada Allah. Ini dia, Allahu a'lam. Pertanyaan yang berikutnya kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, istri saya meninggal, wafat, dan meninggalkan harta. Semoga Allah merahmati istri Anda. Pertanyaannya, sebagai suami, bolehkah saya ikut memakan harta tinggalan istri? Ana juga punya anak sama almarhum istri. Maksudnya anak dari istrinya yang sudah wafat itu. Saudaraku, ketika istrimu wafat dan dia punya harta yang punya dia, memang harta dia yang dia tinggalkan itu, mungkin dari hasil usaha dia pribadi, atau dia memang punya harta yang diberikan oleh orang tuanya, yang jelas harta itu milik dia, bukan milik bersama dan bukan pula milik Anda. Harta dia seperti yang Anda sebutkan. Nah, yang pertama dilakukan setelah dia meninggal, kalau dia yang pertama di, kalau dia punya hutang-hutang, ditunaikan hutangnya dulu dengan dari harta dia. Yang pertama dari harta dia itu digunakan untuk penyelenggaraan jenazahnya, ambil dulu untuk kafan dia, untuk biaya, pokoknya biaya penyelenggaraan jenazah sampai selesai itu diambil dari harta dia, itu yang paling baik. Tapi kalau sudah ada yang menjamin, membayarkan, membiayai penyelenggaraan jenazah dia, cukup, tidak perlu lagi dari harta dia. Kemudian lihat dia punya hutang atau tidak. Kalau dia punya hutang, maka bayarkan dahulu hutang dari harta dia. Itu kewajiban pertama. Kalau seandainya hutang tidak ada atau hutang sudah diselesaikan dengan harta dia, masih tersisa harta dia, lihat apakah dia punya wasiat atau tidak. Dan wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan. Dia misalnya ada wasiat, saya wasiatkan setelah saya wafat, rupanya ketemulah dalam tas khusus dia atau laci lemari dia, dekat perhiasan dia, ketemulah ada secarik kertas yang pernah ditulis dia kalau saya meninggal, atau dia pernah menyampaikan kepada seseorang dan ada saksinya, orang-orang yang tsikoh terpercaya, kalau saya wafat, maka sebagian harta saya seukuran sendiri, sepertiga, tidak boleh lebih dari sepertiga. Saya wasiatkan misalnya untuk rumah Allah, untuk anak yatim, untuk pesantren. Maka haruslah ditunaikan dahulu wasiat dia. Setelah ditunaikan wasiat dia, masih ada harta tersisa, maka itu adalah hak ahli waris. Dan Anda termasuk salah seorang ahli waris, harus dibagi dulu. Dahulu para salafus saleh, saking waroknya mereka, ada seorang wanita, dia sedang mengadon tepung, buat tepung ini. Dia sedang mengadon tepung. Dapatlah dia berita suaminya meninggal, dia langsung berhenti. Tidak berani dia untuk memakannya. Kenapa? Karena di situ dalam roti, tepung roti yang dia buat itu, terdapat harta ahli waris. Bukan dia saja. Dia takut kalau dia makan, termakan yang bukan hak dia. Termakan yang bukan hak dia, takut dia zalim nanti. pertanggungjawabannya di hari kiamat. Maka wahai saudaraku, sudah selesai hutang, wasiat semuanya, masih ada hartanya, bagi warisan itu. Yang hak Anda adalah hak yang telah ditentukan oleh syariat Islam sebagai seorang suami. Itulah yang menjadi hak Anda. Yang lebihnya itu adalah hak ahli waris yang lain seperti anak Anda dari dia. Allahu a'lam bissawab. Kita lihat pertanyaan yang lain. Masih ada waktu? Masih. Sampai singkat-singkat aja ya kita jawabnya. Ustaz, bagaimana triknya? Kami ini seorang guru yang sedang berlatih atau tertatih, maaf. Yang sedang tertatih untuk menanamkan adab kepada generasi melalui ilmu. Namun banyak tantangan dari lingkungan ataupun HP, juga mereka cenderung meniru adab dari HP. Inilah musibah di zaman sekarang. Dan ini ujian terberat orang tua hari ini. Orang tua sekarang, supaya anaknya diam dikasihnya handphone. Anaknya dari kecil menangis, supaya diam apa dikasihnya? Dikasihnya handphone. Dari kecil dia sendiri yang mengajarkan kepada anaknya apa? Ketergantungan, keterikatan kepada benda tersebut. Yang hampir menjadi berhala bagi manusia hari ini. Hampir. Akhirnya apa? Daripada dia ganggu kita, kita sibuk, kita ini segala macam. Sudahlah, biar aja lah dia main handphone. Akhirnya, terikat dia dengan handphone itu. Kalau tidak dikasih ngamuk-ngamuk dia. Kalah kita orang tua. Ini kan musibah hari ini. Gak ada orang tua yang berani. Untuk bisa punya komitmen. Tidak memberikan handphone. Tidak membiasakan handphone kepada anak. Kecuali dia sudah layak. Dan membutuhkan. Misalnya kuliah. Dia sudah butuh. Dan dia dianggap sudah dewasa. Diharapkan dia sudah bisa memilah. Itu pun masih banyak juga orang yang belum bisa memilah. Sekarang anak-anak SD. Anak-anak kecil dalam satu keluarga itu bisa setiap anak punya handphone masing-masing. Akhirnya apa? Handphone itu tanpa batas. Sudahlah handphone dikasih pula lagi dia paket. Bebas. Kemudian orang tua tidak mau mengamati, tidak mau mengawasi. Sebenarnya anaknya buka apa saja sih di handphone. Insyaallah sudahlah percaya anak kita itu harus kita beri kepercayaan. Dia sudah besar. Gak apa-apa. Anak baik kok gak mungkin lah dia buka yang aneh-aneh. La ilaha illallah pak bu. Inilah dia awal fitnah dan kerusakan itu. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qum anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Salah satu bentuk penjagaan kita sebagai orang tua, ayah, sebagai pemimpin, harus berani. Lebih takut anak atau lebih takut kepada Allah? Di situ diuji keimanan kita. Kasihan dia Ustaz, ini kasihan dan cinta yang ternoda. Anda pemimpin. Ar-rajulu ra'in fi ahli. Laki-laki itu pemimpin di tengah keluarganya. Kalau tidak bisa memimpin, bagaimana dia menjadi seorang kepala rumah tangga? Diminta pertanggungjawaban wa mas'ulun an ra'iyati. Hati-hati. Jangan sepelekan masalah ini. Makanya para ulama itu mengatakan, ulama-ulama zaman sekarang itu, orang enggak ada ini privasi anak saya, tidak. Selama dia masih di bawah naunganmu, maka Anda pemimpinnya dan berhak untuk mengawasi dan memeriksanya. Ini masalahnya. Anak kita sekolahkan sekolah agama. Masuk pesantren. Tapi di sisi lain di rumah bebas mereka berselancar main handphone. Capek juga ditanamkan akhlak, adab, akidah dan semuanya. Tapi dia bebas membuka kebobrokan, kejahatan, kriminal, kemaksiatan di handphonenya. Rusak. Maka sekarang banyak anak-anak yang durhaka. Yang membangkang kepada orang tua, apalagi guru. Itu sebabnya. Oh dunia udah zaman sekarang gak mungkin kita lepas dari handphone. La ilaha illallah. Kita tidak mengatakan harus lepas dari handphone. Handphone itu bisa bermanfaat, tapi juga bisa menjadi pisau yang membunuh. Dia seperti pisau dengan dua matanya. Kalau kita tidak menggunakannya dengan baik, maka dia akan melukai kita. Maka bagaimana triknya? Triknya harus saling bersinergi. Kembali kepada orang tua. Guru-guru hanya bisa apa? Menanamkan sebatas di sekolah. Memberikan contoh. Tapi kalau orang tua di rumah tidak bertanggung jawab, tidak membantu pendidikan anaknya, tidak menjaga, tidak mengawasi, tidak memantau, tidak menjadi contoh, tidak membimbing, susah. Jangan sampai nanti menjadi kayak anak Nabi Nuh alaihi salam. Dipanggil, dinasehati, diingatkan, tidak dengar lagi dia. Banyak sekarang Pak, Bu, anak-anak itu yang rusak. Akibat apa? Akibat handphone. Zahirnya nampak baik, santun kepada orang tua, tapi diam-diam dia sudah masuk grup-grup yang berbahaya. Ada grup LGBT, ada grup pergaulan bebas, ada grup anak-anak yang nakal. Kadang zahirnya tidak nampak nakal di depan orang tuanya, di depan guru-gurunya, tapi di belakang pergaulan dia. Oh, itu kan di luar kemampuan kita, Ustaz. Tidak bisa. Anda orang tua harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga anak Anda. Jangan sampai nanti anak menjadi sebab seseorang masuk neraka. Maka Allah katakan, "Qul innama amwalukum wa auladukum fitnah." Harta anak-anak kalian itu adalah ujian fitnah bagi kalian. Jadi susah saya mau mengatakan apa triknya ya Ustaz, ya guru-guru, teman-teman guru, para ustaz di pesantren, di sekolah-sekolah, kalau tidak ada sinergi antara guru dan orang tua. Dan yang lebih berat lagi, sudahlah anak itu kena fitnah handphone, tidak ada pula suri tauladan nampak dari orang tuanya. Yang lebih parah lagi, tidak ada pula penanaman akidah, pendekatan ibadah dan akhirat. Sehingga sudah, tumbuhlah generasi dengan jiwa yang rapuh, mudah goyah dan terombang-ambing, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah bantu, Allah kuatkan para orang tua, para guru untuk bisa berjibaku, berjuang dalam mendidik, membina generasi-generasi kita kepada akhlak yang mulia. Ustaz tidak berikan solusi, itu hanya keluh kesah. Solusinya tadi kembali kepada orang tua tadi. Bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Itu dia. Kalau tidak hanya teori-teori saja, percuma. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz sehat, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa Ustaz, apakah bermadhab itu wajib? Terus kalau wajib, madhab Nabi apa ya Ustaz? Tolong arahannya Ustaz. Saudaraku, madhab itu maksudnya metode, cara dalam memahami agama, metode dan cara dalam memahami hukum-hukum dalam syariat Islam. Nah, di zaman Nabi, karena waktu itu wahyu, masa turunnya wahyu dan ada Nabi, maka tidak perlu ada mazhab-mazhab. Karena ada masalah, mereka langsung bertanya kepada Nabi. Langsung bertanya, datang kepada Nabi, dan mereka lihat langsung Nabi bagaimana mengamalkannya, menerapkannya. Namun begitu, tetap saja dalam cara memahami, dalam beberapa permasalahan atau sebagian permasalahan di antara kalangan sahabat terjadi perbedaan pendapat dan cara mengamalkan, itu terjadi. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, waktu itu perintahkan ke Bani Quraizah, ke benteng Bani Quraizah orang Yahudi, untuk menyerang benteng tersebut karena mereka berkhianat. Lalu kata Rasulullah, jangan kalian sholat asar, jangan kalian sholat asar sampai kalian ke sana. Berangkatlah pasukan ini para sahabat. Di tengah jalan datang waktu asar, terjadi perbedaan antara para sahabat. Ada yang memahami perintah Nabi, kita tidak boleh sholat kecuali sampai di sana. Nanti saja di sana, sudah sampai. Wah, walaupun sekarang sudah datang waktu. Maka mereka sholatnya nanti setelah sampai. Ada lagi sebagian sahabat berpendapat maksud Nabi itu agar kita, tujuannya Nabi itu agar kita bergegas, bersegera berusaha sampai di sana sebelum asar. Tapi kalau ternyata masuk waktu sholat di perjalanan, kita tetap sholat. Perbedaan pendapat. Cara memahami maksud tujuan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ada yang memahami dengan zahirnya, ada yang memahami maksudnya. Akhirnya masing-masing mengamalkan sesuai dengan amalannya. Sampai berita itu kepada Nabi, Nabi sama sekali tidak menegur mereka, tidak menyalahkan mereka. Kenapa? Karena tujuan mereka adalah apa? Mengamalkan kebenaran. Dalilnya sama, perintah Nabi itu juga. Cuma cara memahami berbeda. Selama niat mereka benar dan dasarnya, landasannya itu bisa dipertanggungjawabkan, ya silahkan. Tidak ada masalah. Nah, sebenarnya madhab itu seperti itu. Ini gambaran kecilnya. Lalu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian para sahabat menyebar ke berbagai pelosok-pelosok negeri. Di Irak, di Syam, di Mekah, di Madinah. Nah, masing-masing mengajarkan kepada murid-muridnya itu sesuai dengan ilmu, kapasitas ilmu yang ada pada mereka. Di Madinah dan Mekah, Hijaz, karena di sana paling banyak sahabat, maka hadis-hadis Nabi paling banyak di sana. Sementara di Irak, sahabat kurang. Akhirnya periwayatan hadis di sana juga kurang. Maka terjadilah waktu itu perbedaan sebagian masalah-masalah fikih, mazhab. Ada yang karena tidak sampai hadis kepada mereka di sana. Tentu mereka menyimpulkan hukum lain. Ada yang sampai hadis tapi dari jalur yang mereka anggap tidak sahih. Terjadi perbedaan. Lalu berkembang. Maka muncullah beberapa mazhab yang terkenal diantaranya mazhab yang empat tadi. Mazhab Imam Abu Hanifah. Ya. Mazhab Imam Malik di Madinah. Imam Abu Hanifah di Irak. Kemudian mazhab Imam Syafi'i di Hijaz dan di Mesir. Karena beliau Imam Syafi'i tumbuh besar di Mekah, belajar di Madinah, kemudian pergi ke Yaman belajar juga. Lalu dia di Irak lama. Maka di Irak ada pendapat mazhab dia yang disebut Al-Qaulul Qadim, pendapat lama. Lalu terakhir, di akhir hayatnya beliau di Mesir. Ada ijtihad-ijtihad pendapat-pendapat dia yang baru yang berbeda dengan di Irak. Disebut Al-Qaulul Jadid. Nah, mazhab. Kemudian muncul pula mazhab Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i. Nah, semua mazhab-mazhab ini mereka sepakat landasannya Al-Quran, hadis. Al-Quran, hadis, ijma. Kemudian ada perbedaan sedikit tentang ijma. Kemudian qiyas. Lalu ada sedikit perbedaan-perbedaan sumber-sumber hukum yang lainnya. Nah, ini dia mazhab itu metode mereka untuk memahami. Lalu tersebarlah mazhab-mazhab tersebut diikuti oleh kaum muslimin sesuai dengan ilmu yang sampai dibawa oleh ulama kepada mereka. Apakah wajib? Maka jangan tanyakan di sini, apakah Nabi Muhammad bermazhab? Ya, Islam itu diturunkan oleh Allah kepada beliau. Al-Quran diturunkan kepada beliau. Mazhab itu sesudah beliau. Untuk apa? Karena memudahkan metode itu, memudahkan umat Islam untuk memahami. Sekarang saya tanya. Anda yang tidak belajar bahasa Arab, tidak hafal Al-Quran, tidak mengenal kitab-kitab hadis, lalu apakah Anda akan ambil terjemahan Sahih Bukhari, Anda baca, Anda simpulkan sendiri? Bisa sesat nanti. Bisa menyimpang. Karena Anda tidak punya alat untuk itu. Terjemahan itu bisa banyak salah cetak. Sering ada kesalahan-kesalahan. Maka orang awam yang tidak punya ilmu tidak boleh dia langsung ambil ayat Al-Quran dipisahkan langsung halal haram, tidak boleh. Ambil hadis halal haram, tidak boleh. Dia harus bertanya kepada ahlinya. Nah, ketika dia bertanya kepada ahlinya berarti dia mengikut mazhab gurunya itu. Itu dia mazhab tuh. Kalau orang awam, mazhab dia mengikut gurunya. Karena dia tidak punya alat untuk itu. Namun, walaupun dia mengikuti mazhab gurunya, bukan berarti dia harus 100% taklid buta, pokoknya A kata A, guru A. Hitam kata guru hitam. Tidak, karena gurunya juga manusia, bisa lupa, bisa khilaf, bisa salah. Maka seandainya dia mendapatkan dari gurunya suatu hukum, lalu dia dengar dari guru yang lain ada hukum yang berbeda, dia bandingkan, ternyata yang B ini alasan dia, argumen dia, referensi dia lebih kuat, lebih bisa dipertanggungjawabkan, boleh dia tinggalkan ini, ikuti ini. Karena seorang mukmin itu mengikuti dalil mazhab dia sebenarnya. Kalau jelas ada pendapat yang paling kuat, ya silahkan ikuti. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri, terkadang sesama ulama itu dalam mazhab Imam Syafi'i terjadi perbedaan. Jadi sebenarnya bermazhab itu, kalau bagi orang yang berilmu, maka dia tidak wajib bermazhab. Orang yang berilmu. Menasihati dia untuk pergi berjihad, mengangkat senjata, berjihad di jalan Allah. Lalu dijawab, Allah memberi.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: لكم.
1: Meniatkan dunia dalam amal-amal kebaikan kita. Ini termasuk perbuatan syirik. Dan dasarnya adalah karena kecintaan kepada dunia yang berlebihan yang banyak terdapat di hati-hati manusia. Ingat, fitnahnya umat ini adalah harta. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatiyal mal. Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Ini menimpa bukan cuma orang yang memiliki kelebihan harta, orang miskin pun sama. Orang miskin pun sama menimpa hal yang seperti ini. Terbukti dari jelas ciri-cirinya. Ketika orang ini ditimpa hal-hal yang kurang dalam agamanya, dia menganggap ini sepele, dia menganggap biasa. Tapi ketika ditimpa urusan dunianya, bukan main, galaunya pikirannya, resahnya hatinya, sedihnya dia menghadapi semua itu. Padahal urusan dunia bagaimanapun akan hilang, akan fana. Kalau bukan sekarang maka besok akan habis. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Ya, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-cirinya. Coba kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Ibnu Majah yang menggambarkan kepada kita bedanya orang yang punya kecintaan kepada dunia yang berlebihan di hatinya, bagaimana sikapnya terhadap dunia, dan orang yang menjadikan akhirat sebagai niat utamanya. Juga hadis ini hadis yang terkenal, riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban dan juga oleh Syalal Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi syamlahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Barang siapa yang dunia itu adalah target tertingginya, harta dan kedudukan duniawi, apa ciri-cirinya? Allah akan jadikan urusannya selalu berserakan. Urusan-urusan kecil yang mudah diselesaikan orang lain, kenapa orang ini selalu susah menghadapinya? Dia punya harta, tidak berkah. Kehidupannya tidak terarah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan urusannya semua bercerai-berai, sampai urusan dengan orang-orang yang terdekat dengannya harusnya harmonis, tidak harmonis juga. Dan Allah menjadikan kemiskinan selalu ada di depan matanya. Dia tidak pernah merasakan cukup. Sudah dengan seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Urusan dunia tidak akan datang kepadanya, ya, rezeki dalam urusan dunia tidak akan datang kepadanya melebihi dari apa yang telah Allah takdirkan. Sudah dia berambisi tidak dapatkan kecuali pembagian yang Allah takdirkan bagi dirinya. Ini benar-benar menderita lahir dan batin orang seperti ini. Tapi orang yang menjadikan niat utamanya adalah akhirat, bagaimana ciri-cirinya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanatil akhiratu niyatahu." Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, jama'allahu alaihi syamlahu, Allah akan menghimpunkan urusannya, memudahkan urusan-urusannya terselesaikan. Ya, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah jadikan kecukupan selalu ada di dalam hatinya. Selama agamanya terjaga, dia tidak peduli apapun yang hilang dari urusan dunianya. Yang terakhir apa? Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan ketika dunia datang kepadanya, dunia itu dalam keadaan rendah, tidak punya arti. Inilah cirinya orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya dan dunia tidak mendominasi di hatinya. Jadi ini bisa berlaku bagi orang yang punya harta maupun tidak punya harta. Bukan masalah keberadaan hartanya yang menjadi masalah, tapi bagaimana dia menyikapi hartanya. Orang yang tidak punya harta, tapi angan-angannya selalu kepada harta. Cita-citanya atau pemikiran tertingginya selalu ingin mengumpulkan harta. Ya, ini sama saja dengan orang yang seperti tadi. Menderita lahir dan batin. Jadi permasalahannya di sini bukan ada atau tidaknya harta tersebut di tangan kita, tapi bagaimana niat dan cita-cita atau yang paling mendominasi di hati kita, itulah yang akan menjadi ukuran dalam masalah ini. Antum ketahui semua, ya.

0: yang menggerakkan anggota badannya adalah hatinya. Bahkan semua perbuatan manusia, penggeraknya adalah keinginan di hati. Maka sudah pasti, orang yang imannya tidak benar, tauhidnya tidak kuat, semua perbuatan-perbuatannya diniatkan bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun kalaupun dia niatkan untuk Allah, maka tidak murni niatnya untuk Allah. Karena aslan tauhidnya lemah. Ya, aslinya tauhidnya lemah. Imannya lemah, kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala lemah. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, penggerak dari setiap perbuatan itu asalnya adalah kecintaan yang terdapat di hati manusia. Apa yang dominan, maka semua perbuatannya akan tertuju untuk hal tersebut.
1: Moja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Baik pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Roja kendari PM saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam
3: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah Al-Mubarak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di malam hari yang berbahagia ini kita dipertemukan di masjid yang mubarak ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengakui kelemahan diri kita yang dengan sebab itulah kita menguatkan kelemahan diri kita dengan tetap menuntut ilmu. Yang karena kita menyadari lemahnya iman kita, maka kita mengusahakan sebab-sebab yang memudahkan turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi kita dengan mempelajari agamanya, dengan terus berusaha meniti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dengan mempelajari manhaj, metode pemahaman mereka dalam memahami dan mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pembahasan lanjutan mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah, jadilah engkau seorang pengikut manhaj salaf yang sejati, pengikut manhaj salaf yang benarnya, yang sebenarnya. Kitab yang ditulis oleh guru kita Syekh Abdul Salam bin Raja As-Suhaimi hafizahullahu taala. Baik, saat ini kita akan meneruskan kembali pembahasan yang dicantumkan di fasal yang ke-8, yaitu ba'dul qawaid fil manhaj salafi, beberapa kaidah penting dalam memahami manhaj salaf. Kita telah menyelesaikan kaidah yang ketiga, ya, yang semua kaidah-kaidah ini adalah kaidah-kaidah yang penting, yang kebanyakannya tidak difahami dengan benar atau tidak dipraktekkan dengan benar oleh orang-orang yang tidak mengenal manhaj salaf, sehingga ketika mereka mempraktikkan sesuatu dengan atas nama agama, padahal menyimpang dari pemahaman manhaj ahlu sunnah wal jamaah, menyimpang dari apa yang dipahami dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dan para ulama ahlu sunnah yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Inilah sebabnya kenapa kita harus belajar manhaj, metode memahami. Karena sudah kita ulang berkali-kali, kalau cuma menisbatkan diri atau mengaku mengikuti dalil, maka orang-orang khawarij pun juga menggunakan dalil. Bagaimana pemahamannya? Bagaimana pengamalannya? Orang-orang yang hanya bersemangat tanpa ilmu, sudah pernah kita nukilkan dari Imam Malik pernyataan beliau, inna aqwaman ibtagawul ibadata fakharaju ala ummati ibtagawul ibadata wa tarakul ilma fakharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisuyufim walau ibtagawul ilma lamana'ahum min dhalik. Ada sekelompok orang yang mereka itu semangat beribadah, semangat ingin menjalankan agama, tapi mereka tidak peduli dengan ilmu, tidak bertanya kepada para ulama, tidak mengkaji kaidah-kaidah dalam mempraktikkan agama. Apa yang terjadi? Dengan semangatnya, akhirnya mereka justru keluar membawa pedang-pedang mereka untuk memerangi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, walau ibtagawul ilma lamana'ahum min dhalik. Seandainya mereka mau mempelajari ilmu, pemahaman yang benar, merujuk kepada penjelasan para ulama, maka niscaya dengan izin Allah, ilmu akan mencegah mereka dari keburukan atau kesalahan tersebut. Baik. Jadi kaidah yang telah kita pelajari, pertama kaidah dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Harus kita pahami dulu ilmunya, kita pahami dalilnya, sehingga kita benar-benar memerintahkan kepada yang ma'ruf, kebaikan, dan melarang dari kemungkaran. Kemudian kaidah yang kedua, kaidah dalam menetapkan ibadah-ibadah kepada Allah. Ya, kita hanya menetapkannya berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaidah yang ketiga tentang poros agama ini. Agama ini berkisar kepada ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah meninggalkan menuntut ilmu. Bahkan mereka senantiasa mengoreksi metode mereka dalam menuntut ilmu, memperbaiki kesalahan-kesalahan atau adab-adab dalam menuntut ilmu supaya mewariskan ilmu yang bermanfaat yang akan menghasilkan amalan soleh dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bedanya Ahlus Sunnah dengan pemahaman yang lain. Dan sekarang kita melangkah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Rabian, kaidah yang keempat. Ini juga kaidah yang tidak kalah pentingnya. Kaidatun atau kaidatu inna dar al mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Sesungguhnya menolak keburukan, menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada berusaha untuk mengambil kemaslahatan. Tentu ketika terjadi pertentangan di antara dua hal ini dan tidak mungkin dikompromikan, tidak mungkin disatukan. Ya, karena kalau jelas keadaannya, pasti kita akan berusaha melakukan yang baik, meninggalkan yang buruk. Makanya sebagian dari para ulama salaf ada yang mengatakan, laisal faqihu man ya'riful khaira anisyar, wa innamal faqihu man ya'rifu khaira syarraini. Bukanlah orang yang berilmu itu hanya sekedar bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi justru orang yang faqih, yang berilmu sesungguhnya, dia mengetahui yang terbaik dari dua keburukan. Yakni yang paling ringan, keburukannya. Tentu dengan pertimbangan ilmu, dengan pertimbangan dalil. Baik, ini kaidah penting. Kenapa di dalam banyak sikap-sikap para ulama ahlu sunnah wal jamaah, misalnya menyikapi penguasa yang berbuat zalim, menyikapi masalah-masalah yang berhubungan dengan pertumpahan darah, masalah-masalah yang berhubungan dengan kepentingan umum kaum muslimin, kita mendapati fatwa-fatwa mereka selalu didasari dengan pertimbangan kaidah ini. Justru inilah ilmu yang sesungguhnya. Kita baca keterangan dari Syekh Abdul Salam bin Salim bin Raja As-Suhaimi hafizahullahu taala. Beliau berkata, "Wad-dalilu li hadhihi al-qa'idati," dalil yang menunjukkan kaidah ini, ada beberapa dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Di antaranya yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am ayat 108. Al-An'am ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Dan janganlah kalian mencela atau memaki, mencela sembahan-sembahan yang diseru oleh orang-orang musyrik selain Allah, berhala-berhala yang mereka seru selain Allah, yang mengakibatkan mereka akan mencela Allah dengan zalim, melampaui batas, tanpa ilmu. Jadi akibatnya, kalau mencela sembahan-sembahan mereka, mereka akan balas dendam dengan mencela Allah Subhanahu wa taala, karena di hati mereka pengagungan terhadap berhala-berhala ini lebih besar dibandingkan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang sangat jelas diterangkan oleh Syekh Abdul Salam hafizahullahu taala. Faharramallahu sabba alihatil musyrikin ma'a kauni sabbi ghaydan wa hamiyatan lillah. Maka di dalam ayat ini Allah melarang, Allah mengharamkan, mencela sembahan-sembahan yang disembah oleh orang-orang musyrik. Padahal apa? Mencela di sini benar-benar mengungkapkan kemarahan karena Allah, iya kan? Syirik masalahnya. Kalau dengan pertimbangan semangat, orang akan mengatakan, kenapa kita dilarang mencela berhala-berhala yang dijadikan apa ini, perbuatan syirik terbesar terjadi pada berhala-berhala tersebut. Jelas ini dianggap sebagai kemarahan karena Allah, pembelaan terhadap kemahaagungan Allah. Wa ihanatan li alihatihim, dan juga untuk menghinakan sembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Dan pantas sembahan-sembahan tersebut untuk direndahkan, tidak ada bandingannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha tinggi, yang maha agung, maha besar. Masa Allah yang maha kaya disamakan, disekutukan, diserupakan dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kalian adalah makhluk-makhluk yang miskin, lemah, penuh dengan kekurangan, butuh kepada rahmat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala, Dia yang maha kaya lagi maha terpuji. Tapi tetap ini dilarang. Apa alasannya? Likaunihi dzari'atan ila sabbihim Allah taala. Karena ini merupakan apa? Sarana. Pengantar yang dengan sebab yang menyebabkan mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mencela Allah Subhanahu wa taala, kebaikan atau keburukan? Jelas keburukan besar. Ya, celaan terhadap Allah keburukan yang lebih besar dibandingkan kecelaan terhadap sembahan-sembahan mereka. Ya, ini bukan berarti kita tidak mengingkari kemungkaran syirik. Kita harus mengingkari. Kita harus menjelaskan. Kita harus menyebutkan tentang kekurangan dan kelemahan makhluk. Ya, tidak pantasnya makhluk ini disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini saja sudah cukup menjelaskan syirik dan meruntuhkan dari dasarnya, iya kan? Coba lihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika dia mengingkari perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaumnya, tidak perlu dicela. Cukup disebutkan sifat aslinya makhluk. Qala hal yasma'unakum ittad'un. Dia berkata, "Wahai kaumku, apakah berhala-berhala ini bisa mendengar kalian ketika menyerunya dari jarak jauh? Apakah mereka punya kependengaran? Au yanfa'unakum au yadhurrun. Apakah berhala-berhala ini bisa mendatangkan manfaat? Bisa mencegah kemadharatan. Mereka sendiri saja dihancurkan tidak bisa membela diri. Mereka saja butuh dibuat, diciptakan, dibuat oleh manusia. Demikian pula sembahan-sembahan kita katakan, sembahan-sembahan ini bisa mati. Diciptakan dan dihidupkan oleh Allah. Baik jin ataupun makhluk-makhluk yang dikeramatkan. Kan begitu keadaannya, maka tidak pantas. Jadi tidak perlu dicela, cukup dijelaskan saja kenyataannya yang ini diterima oleh semua akal sehat manusia, maka sudah cukup untuk meruntuhkan syirik dari dasarnya. Ya, maka tidak perlu kita memaki atau mencela sembahan-sembahan tersebut, karena apa? Ini merupakan dzariah, jalan atau sarana yang menjadikan mereka atau membawa mereka, membuat mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ini kemungkaran yang lebih besar. Wa kana maslahatu tarki masabbatillahi taala arjaha min maslahati sabbina li alihatihim. Maka berarti kemaslahatan, kebaikan untuk menghindari apa? Celaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, kebaikan ini lebih kuat dibandingkan dengan kebaikan kita mencela atau mencaci sembahan-sembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini secara asal manusia akan mudah menerima dengan akal sehatnya ketika kita menyebutkan tentang hakikat makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakni zat yang maha kaya, segala kekuasaan ada di tangannya, dia yang menghidupkan, dia mematikan. Cukup kita jelaskan sifat-sifat kesempurnaan Allah dan kelemahan makhluk, sudah menjadikan tidak ada bandingannya. Ya, sudah menjadikan ini akan disadari untuk mereka akan meninggalkan keburukan tersebut. Ini contoh dari dalil yang menunjukkan penerapan kaidah ini. Coba antum perhatikan. Hal-hal yang seperti ini, kalau tidak kita pelajari dan kita tidak bahas, kita tidak bertanya kepada para ulama ar-rabbaniyun yang mereka punya ilmu yang mendalam, punya kesabaran, punya pengalaman, yang mereka yang merupakan rujukan dalam fatwa, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu kalau kamu tidak mengetahuinya. Mereka adalah yang diperintahkan untuk kita bertanya ketika terjadi permasalahan-permasalahan besar di masyarakat kita. Karena ada larangan di dalam riwayat yang sahih untuk apa? Al-yut an yultamasal ilmu indal asagir. Mengambil ilmu dari orang-orang yang kecil. Pengertian asagir, sebagian ulama mengartikannya apa? Ahlul bidah. Tidak boleh mengambil ilmu dari mereka. Ada juga sebagian ulama yang menafsirkannya, asagir adalah mengambil ilmu dari orang-orang yang masih kecil, yang baru-baru mengenal ilmu, sementara para ulama besar masih ada. Contohnya, orang bertanya kepada para tabi'in, padahal para sahabat masih hidup. Ini dibawakan semua oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di antara para ulama yang menyebutkan makna dari asagir tadi, yang merupakan keburukan jika kita merujuk kepada mereka. Yakni Dalam hal-hal yang seperti ini kita bertanya kepada para ulama agar diberikan pertimbangan maslahat mana yang lebih besar ketika kita menghadapi kejadian-kejadian yang berhubungan dengan maslahat umat seperti seperti yang sering terjadi di medan dakwah. Nah, baik, dalil yang kedua kita lihat. Dalil yang kedua adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim. Asani atau ad-dalilu tsani, dalil yang kedua, wa jaa fi hadits Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bi jahiliyatin la amartu bil baiti fahudim fa adkhaltu fihi ma ukhrija minhu wa alzaqtuhu bil ardi al hadith. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai Aisyah, kalau bukan karena mempertimbangkan kaummu, yakni orang-orang Quraisy, yang ketika itu ketika dibukanya kota Mekah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka baru masuk Islam. Hatinya masih lemah, masih ada bekas-bekas jahiliyah. Kalau bukan karena mempertimbangkan kaummu, orang-orang Quraisy ini yang baru meninggalkan masa jahiliyah, di mana di antaranya ketika terjadi Ka'bah yang hancur karena banjir, yang kemudian mereka mengembalikan bangunan Ka'bah tidak seperti semula disebabkan kekurangan biaya yang halal. Kalau bukan karena pertimbangan ini, maka aku akan memerintahkan supaya bangunan Ka'bah ini dihancurkan lagi untuk kemudian dibangun seperti dulu yang dibangun Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Aku akan memasukkan di dalam bangunan Ka'bah ini apa yang dikeluarkan darinya, dan aku akan jadikan dia menempel di tanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya, padahal mengembalikan Ka'bah seperti bangunan semula yang dibangun Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, baik apa tidak? Jelas kebaikan. Ya? Daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Quraisy pada saat itu. Jelas ini jelas merupakan tuntutan dalam agama. Tapi karena pertimbangan mereka nanti akan ya tersinggung, mereka akan menyangka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin meninggalkan, menghancurkan bekas-bekas dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam dan berbagai pertimbangan mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal tersebut. Kita lihat kata beliau ketika menjelaskan hadis ini, Syekh Abdul Salam hafizahullah taala berkata, "Wa fi hadzal haditsi dalalatun zahiratun ala makna hadhil qaidah." Di dalam hadis ini terdapat dalil yang jelas yang menjelaskan kaidah ini. Menjelaskan kaidah ini. Idh taraka an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maslahata bina'il baitil atiq ala usus Ibrahim alaihi salatu wassalam lidar'i mafsadatin khasyya wuku'aha in huwa hadamahu wa banahu alaiha. Karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kebaikan besar, yaitu apa? Membangun Ka'bah di atas fondasi yang diletakkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah keburukan yang dikhawatirkan terjadinya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menghancurkan Ka'bah yang ada saat itu dan membangun kembali di atas fondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Padahal ini jelas-jelas kebaikan. Ya. Wahia nufurun nasi anil Islam. Apa itu keburukan yang akan timbul, resiko kalau ini dilakukan? Yaitu orang-orang akan lari dari Islam. Auridatuhum bisababi hadzal fi'l, atau banyak yang akan murtad. Sudah masuk Islam meninggalkan Islam karena perbuatan ini. Faqaddama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dar'a hadhil mafsadati ala jalbil tilkal maslahah. Maka Nabi SAW mendahulukan menolak kerusakan ini, kemungkinan buruk ini, dibandingkan ya keinginan untuk melakukan kemaslahatan membangun Ka'bah seperti bangunan semula. Nah, ini juga jelas merupakan dalil yang menunjukkan kepada kita ada pertimbangan-pertimbangan seperti ini. Dua hal yang satunya buruk, satunya baik. Atau satunya kalau ditinggalkan ya juga buruk, tapi kalau dilakukan menimbulkan keburukan yang lebih besar. Ini kan harus dengan pertimbangan ilmu. Cuman kemudian tentu saja di sini penjelasan dari yang kita dengar dari sebagian dari para ulama kita, tentu ini tidak berlaku untuk hal-hal yang menyangkut misalnya ada perayaan-perayaan atau acara bid'ah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ada orang-orang tertentu berkata, kita jangan mengingkari karena kita punya kemaslahatan untuk mendakwai mereka, maka kita masuk dulu. Kita ikut dulu acaranya. Kita ajak dulu mereka untuk suka sama kita, baru kemudian kita didik perlahan-lahan. Ini justru menimbulkan maslahat keburukan yang lebih besar. Apa keburukannya? Orang ini orang yang berilmu, dianggap berilmu, dia hadir. Dia mendiamkan, tidak mengingkari. Padahal itu jelas-jelas kemungkaran besar. Itu merupakan perbuatan bid'ah. Yang bid'ah ini resikonya mematikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dia hadir untuk menasehati, untuk menjelaskan, mungkin di kali pertama dia belum menjelaskan, yang kedua atau yang ketiga dia menjelaskannya, mungkin masih ada pertimbangan tadi. Kalau dia mendiamkannya sama sekali, justru dianggap sebagai dukungan terhadap perbuatan mereka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang berhubungan dengan masalah ini, yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha bi khamr. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia duduk di pinggir hidangan yang diedarkan padanya minuman keras. Dia tidak ikut minum, tapi dia cuma duduk melihat, tidak mengingkari. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keburukan yang timbul dari duduknya dia di situ, tidak perginya dia dari kemungkaran tersebut lebih besar lagi. Makanya sebagian dari para ulama, contoh di dalam penjelasan Syekh Masyur Hasan Salman, menukil beberapa keterangan para ulama, hal-hal yang seperti ini bisa diterapkan misalnya ketika ada dua hal. Yang satunya boleh tapi keutamaannya lebih di bawah. Yang satunya keutamaannya lebih tinggi tapi belum dikenal oleh masyarakat. Sementara kita meninggalkannya sementara waktu, karena toh kalau ditinggalkan juga tidak sampai pada dosa, tidak sampai pada perkara yang haram. Di kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhtha'il Mushallin dicontohkan seperti kita menjadi imam di sebuah masjid yang mereka belum mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bacaan bismillahnya dipelankan. Sementara kita perdengarkan bacaan bismillah, tapi dengan tentu saja kita sudah mempersiapkan waktu untuk menjelaskan sunnah ini kepada mereka, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibnu Khattab, seperti pernyataan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kanu yaftatihuna shalah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka memulai salat dengan mengucapkan langsung, yakni membaca bismillah dengan suara yang dipelankan dan memperdengarkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang seperti ini bisa diterapkan hal tersebut, bukan untuk dalam perkara-perkara yang jelas-jelas keharamannya, apalagi merupakan perkara bid'ah yang dengan tersebarnya bid'ah ini banyak sunnah yang mati yang tidak dikenal di masyarakat. Semakin kita ikut, semakin tenggelam sunnah tersebut. Maka ini jelas bukan kemaslahatan. Yang lebih besar bahkan justru keburukan, keburukan yang lebih besar. Nah, baik. Salisan atau asalis, dalil yang ketiga. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakuffu an qatlil munafiqina ma'a kaunihi maslahatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak melakukan perbuatan membunuh atau memerangi orang-orang munafik. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui orang-orang munafik atau tidak? Dari apa? Dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih menyampaikannya kepada sahabat siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, sahibus sirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ketahuan orang munafik karena berita dari Allah yang Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerangi mereka, tidak membunuh mereka? Padahal beliau ketika memerintahkan para sahabat, pasti para sahabat langsung melaksanakan perintah tersebut radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ternyata karena pertimbangan, jadi ini maslahat. Keberadaan orang-orang munafik keburukan atau tidak? Keburukan, mereka akan melakukan hal-hal yang ya merusak dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan bisa mempengaruhi kaum muslimin. Jadi maslahat harusnya. Tetapi ya li'alla yakuna dhari'atan ila tanfirin nas wa qaulihim anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqtulu ashhabahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan hal ini supaya tidak menjadi perantara, sarana yang menyebabkan manusia lari dari Islam. Dan orang-orang akan berkomentar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerangi atau membunuh para sahabatnya sendiri. Kenapa? Orang-orang munafik menampakkan Islam, memperlihatkan seolah-olah mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ini mereka. Jika datang kepadamu orang-orang munafik, mereka mengatakan kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Orang-orang di sekitarnya akan tertipu. Oh, berarti ini kaum muslimin. Ya? Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah mempersaksikan mereka itu berdusta, hati mereka benci kepada Allah dan Rasulnya. Tapi karena pertimbangan orang-orang yang tidak mengetahui keadaan mereka, nanti mereka akan menyangka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh sahabatnya sendiri, akhirnya mereka takut masuk Islam. Maka ini jelas keburukan yang lebih besar dibandingkan kemaslahatan memerangi orang-orang munafik. Demikian pula orang-orang munafik punya pengikut, tokoh-tokoh mereka punya pengikut yang masih mungkin untuk didakwai supaya terbuka hati mereka, ya. Ketika tokoh mereka dibunuh atau diperangi, juga ini akan menjadikan mereka semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang ketiga. Ar-Rabi, dalil yang keempat. Dalil yang keempat, nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an qatlil umara'i wal khuruji 'alal a'immati wa in zalamu ma aqamu sholata saddan lidari'atil fasadil 'adzim wa syarril katsir fa innahu hasala bisababi qitalihim wal khuruji 'alaihim adhafu adhafi ma hum 'alaihi min munkarin. Larangan, bahkan larangan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan apa? Memerangi para pemimpin dan memberontak kepada penguasa meskipun mereka berbuat zalim selama mereka masih menegakkan salat, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Tentu saja ya, perbuatan zalim mereka adalah keburukan, kemungkaran. Maka harusnya dilarang dan dicegah. Tapi kalau larangannya itu melampaui batas sampai membunuh atau memerangi atau memberontak, ternyata menimbulkan resiko yang lebih besar. Maka yang diperintahkan dan disyariatkan di dalam Islam adalah yang resikonya lebih ringan, keburukannya lebih ringan, yaitu menasihati mereka secara sembunyi-sembunyi. Ini juga bisa merupakan sebab kuat dengan izin Allah mereka akan kembali. Orang-orang yang berhak mendapatkan hidayah akan mendapatkan hidayah. Baik. Ini dalam rangka menutup pintu, memutus sarana yang sarana untuk mendatangkan kerusakan yang sangat besar dan keburukan yang sangat luas. Karena sesungguhnya dengan sebab memerangi mereka atau memberontak kepada mereka akan menghasilkan atau akan melahirkan kemungkaran yang lebih berlipat-lipat ganda keburukannya dibandingkan dengan kemungkaran yang mereka lakukan. Makanya antum perhatikan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan dalil, ya, mengingkari kemungkaran mereka dengan cara nasihat yang baik. Kalau dengan cara nasihat yang baik, resiko yang akan diterima, paling-paling kalau penguasa ini misalnya marah karena ditegur, siapa yang kena resikonya? Cuman dai yang menasihati tersebut. Ya, cuma dia yang akan kena resiko. Dan ini adalah merupakan bagian cobaan di dalam dakwah. Itulah sebabnya Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud yang sahih, ketika beliau ditanya, ayyul jihadi afdhal, jihad apakah yang paling utama? Apa kata beliau? Kalimatu haqqin inda sultanin jair. Menyampaikan kalimat yang benar di sisinya, yakni di sampingnya, berhadapan langsung di hadapannya penguasa yang berbuat zalim. Diterangkan oleh Imam Al-Khattabi, kenapa dikatakan sebagai jihad yang paling utama? Karena resikonya paling besar. Ya? Kalau mungkin orang mengingkari terang-terangan, pemerintah atau penguasa ingin membunuh dia atau memenjara dia kan masih mikir-mikir. Nanti dilihat orang, apalagi ini tokoh yang dicintai masyarakat, bisa menyebabkan orang benci kepada penguasanya. Tapi kalau dia datang sendiri, cuma Allah yang mengetahui. Kalau dibunuh, tidak ada yang melihat. Paling-paling dikatakan saja dia kecelakaan. Kalau tiba-tiba langsung dihilangkan jejaknya. Kan? Menurut dia, ini tidak banyak berisiko. Makanya dengan sebab ini, karena tanggungan kesabarannya atau risikonya lebih besar, ini merupakan jihad yang paling utama. Jadi bukan jihad yang paling utama itu mengingkari di depan mimbar. Ini justru perbuatannya orang yang ingin memancing masalah, yang kemudian setelah masalah terjadi, masyarakat umum yang dikorbankan, dia sendiri tidak menanggung risiko. Ini jelas bukan merupakan ya bimbingan dari metode Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menasihati penguasa atau menasihati pemerintah. Wal ummatu fi baqaya tilka syururi ilal an, yang mana keburukan yang besar ini masih dirasakan bekas-bekasnya atau sisa-sisanya oleh umat ini sampai saat ini, karena keburukan pemikiran khawarij akhirnya menjadikan setiap orang mudah memberontak, mudah mencela pemerintah, akhirnya mudah menjadikan kekacauan karena tidak ada kerukunan antara masyarakat dengan pemerintahnya, akhirnya menjadikan keburukan-keburukan tersebut masih ada dampaknya sampai saat ini. Barakallahu fikum. Insyaallah sudah waktunya azan ya. Kita akan teruskan kembali insyaallah setelah selesai salat Isya. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, serta ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali masih di penjelasan dalil tentang kaidah bahwa darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menolak keburukan lebih didahulukan daripada mengusahakan datangnya kemaslahatan. Baik. Masih kelanjutan dari penjelasan yang tadi beliau nukilkan, ya, beliau sampaikan penulis Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullahu taala. Beliau membawakan di sini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhira minhuma." Jika dua khalifah atau dua pemimpin dibaiat, maka bunuhlah yang paling terakhir di antara keduanya. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Ini juga adalah dalam rangka saddan lidari atil fitnah, untuk menutup pintu-pintu datangnya fitnah. Intaha mulakhasan min kalami Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, selesai dengan ringkas nukilan dari pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kita perhatikan pembahasan seperti ini tentang larangan memberontak kepada penguasa, ini bukan pembahasan yang hanya disampaikan oleh para dai-dai sunnah di zaman sekarang. Sejak dulu para ulama telah membahas masalah ini. Dan apa yang terjadi sekarang, kezaliman penguasa bukan perkara yang baru, telah dialami, bahkan lebih parah dialami oleh para ulama yang terdahulu. Tapi sikap mereka tidak berubah, karena mereka selalu bersikap di atas ilmu, bukan pertimbangan hanya mendahulukan semangat tanpa ilmu. Sehingga apa yang mereka ucapkan dan apa yang diterangkan oleh para ulama sekarang itu sama, sama keadaannya, ya, sama ucapan dan pernyataan mereka. Baik, jadi kembali di sini kita akan nukilkan pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kata Syekh Abdul Salam hafizahullah taala, "Wa yaqulu Syekhul Islam ba'dama dzakara jumlatan minal furu'il mundarijati tahta qa'idati dar'il mafasidi aula min jalbil masalih, annahu idza ta'aradatil masalih wal mafasidu quddimal arjahu minhuma 'alal marjuhi." Juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di sini menyebutkan pernyataan setelah beliau menjelaskan beberapa masalah yang merupakan cabang, ya, di bawah kaidah tadi, menolak kemungkaran atau menolak keburukan-keburukan lebih diutamakan daripada upaya mendatangkan kemaslahatan. Bahwasanya ketika terjadi pertentangan antara maslahat dan kerusakan, maka didahulukan yang lebih kuat di antara keduanya dan ditinggalkan yang lebih lemah, yang marjuh. Qala rahimahullah taala, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, beliau contohkan di sini, wa minha anna min usuli ahli sunnati wal jama'ati luzumul jama'ah wa tarku qitalil a'immati ay a'immatil jur a'immatil jaur wa tarkul qitali fil fitnah. Kata beliau, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, di antara penjelasan tentang masalah ini, bahwa termasuk prinsip dasar akidah ahlus sunnah wal jamaah adalah menetapi jamaah kaum muslimin, tidak menjadikan umat ini terpisah dari pemimpin mereka, dan tidak memerangi para penguasa, yakni penguasa yang berbuat kezaliman. Jadi kata beliau, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan, tidak memerangi penguasa yang berbuat zalim, dan juga tidak melakukan peperangan ketika terjadinya fitnah, yakni belum jelas keadaannya. Tidak ikut mengangkat senjata dalam kondisi fitnah, karena keadaan yang belum jelas tentu akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar. Wa jumma'u dhalika dakhilun fil qa'idatil 'amati fima idza ta'aradatil masalih wal mafasid. Dan kesimpulan dari semua ini, yang menghimpun semua ini, adalah termasuk di dalam kaidah umum ketika terjadi bertentangan antara kemaslahatan dan kerusakan. Tadi sudah kita sebutkan, ya, orang yang berilmu dengan sesungguhnya bukan hanya sekedar bisa memisahkan ini yang baik, ini yang buruk. Karena jelas pasti yang baik kita ikuti, yang buruk ditinggalkan. Tapi yang berilmu adalah man ya'rifu khaira syarraini, yang bisa mengetahui yang paling baik di antara dua keburukan, yakni yang paling ringan di antara dua keburukan keburukannya. Ketika terjadi pertentangan antara kebaikan dan keburukan dan kerusakan, wal hasanat wasayyi'at, terjadi pertentangan antara hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk, au tazahamat, atau keduanya misalnya berdesakan, berkumpul dalam satu keadaan, fa innahu yajibu tarjihur rajihi minhuma, maka wajib dalam keadaan seperti ini mengambil yang lebih kuat, mempertimbangkan yang lebih besar, ya, kebaikannya, dan menolak keburukan yang lebih besar keburukannya. Fima idza dahamatil masalih wal mafasidu wa ta'aradatil masalih wal mafasidu, yaitu ketika terjadi berkumpulnya, berdesak-desakannya

keduanya. Fa innal amra wan nahya wa in kana mutadhamminan litahsili maslahatin wa daf'i mafsadatin wa yundharu fil mu'aridi lahu wa in kana ma yafutu minal masalihi aw yahsulu minal mafasidi aktsara lam yakun ma'muran bihi bal yakunu muharraman idza kanat mafsadatuhu aktsara min maslahatihi. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sesungguhnya, karena sesungguhnya perintah dan larangan itu meskipun jelas perintah itu mengandung, ya, mendatangkan kebaikan sebagaimana larangan akan menolak keburukan, tapi tetap dilihat hal-hal yang bertentangan dengannya ketika terjadi pertentangan ini. Ya, kalau seandainya maslahat ketika ingin dilakukan atau perintah ketika ingin dikerjakan atau larangan ketika ingin ditinggalkan ternyata menjadikan luputnya kemaslahatan yang lebih besar atau mendatangkan keburukan, kerusakan yang lebih besar, maka ini tidak diperintahkan. Bahkan dalam kondisi seperti ini diharamkan untuk memerintahkan kebaikan atau melarang dari kemungkaran kalau ternyata kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada kemaslahatan yang diharapkan. Coba antum perhatikan, ini semua adalah penjelasan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah ternyata dengan mempertimbangkan dalil di dalam syariat. Ya, para ulama ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mereka itu menghabiskan hidupnya untuk belajar agama. Mereka menghafal Al-Quran, faham Al-Quran, memahaminya dengan pemahaman para sahabat. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika mereka menjelaskan permasalahan-permasalahan agama ini dengan benar-benar dengan pertimbangan yang matang, bukan cuma dengan semangat, cuma dengan semangat semata-mata. Oleh karena itulah, ini contoh, ya, yang sekali lagi banyak tidak diketahui atau tidak berusaha untuk dipelajari oleh mereka-mereka yang selalu mengedepankan semangat semata-mata dalam, ya, apa yang mereka namakan sebagai memperjuangkan Islam. Baik, masih pernyataan beliau, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala masih melanjutkan nukilan dari beliau, wa tibaru maqadiril masalihi wal mafasidi huwa bimizani syariati. Dan untuk mempertimbangkan kadar kemaslahatan dan kerusakan, mana yang lebih besar ketika terjadi pertentangan atau saling berdesakan di antara keduanya, tentu harus dengan timbangan syariat. Berarti siapa yang akan mempertimbangkannya? Orang yang berilmu. Dan orang yang telah mendalam ilmunya, ar-rabbaniyun, ya, orang-orang yang menguasai dalil, yang benar-benar menghabiskan waktunya untuk mempelajari ilmu. Dan bahkan dalam masalah ini sudah kita sebutkan, lebih diutamakan mereka-mereka yang punya senioritas, yang lebih tua di dalam ilmu, yang lebih lama dalam menuntut ilmu dibandingkan dengan yang masih baru, yang masih muda. Wa ala hadza idza kanat asy-syakhsu aw at-ta'ifatu jami'aini baina ma'rufin wa munkarin bihaitsu la yufarrikuna bainahuma bal imma an yaf'aluhuma jami'an aw yatrukuhuma jami'an lam yajuz an yu'maru bima'rufin wala an yunhau an munkarin bal yunzar fa in kanal ma'rufu aktsara umira bihi hatta law istalzama ma huwa dunahu minal munkar wala yunha an munkarin yastalzimu tafwita ma'rufin a'zama minhu li'anna an-nahya yakunu hina idzin min babi saddi an sabilillahi wa sa'yi fi zawali ta'atihi wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa zawali fi'lil hasanat. Kata beliau, ya, berdasarkan semua ini, kalau misalnya orang tertentu atau kelompok tertentu, ada seseorang atau sebuah kelompok

0: yang mereka ini mengumpulkan antara kebaikan dan kemungkaran, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Ya, sehingga hanya ada pilihan. Mereka melakukan kedua-duanya, kebaikan dan kemungkaran tadi sekaligus, atau meninggalkan dua-duanya. Tidak ada pilihan. Tidak bisa memilih salah satunya. Kalau begini keadaannya, ketika itu mereka tidak diperintahkan untuk melakukan kebaikan dan juga tidak dilarang dari kemungkaran tersebut. Karena tidak ada pilihan. Ya, karena jangan sampai kita memerintahkan yang satu ternyata menimbulkan masalah yang lebih besar, begitu. Bahkan yang harusnya dilakukan adalah diteliti. Kalau ternyata kebaikan yang ada itu lebih besar, maka itulah yang diperintahkan kepada orang ini untuk dilakukannya, sampai pun itu menimbulkan resiko munculnya kemungkaran tapi yang lebih kecil. Sama juga dalam kondisi seperti ini, dia tidak dilarang melakukan kemungkaran yang menjadikan resiko luputnya kebaikan yang lebih besar. Karena melarangnya dalam hal ini berarti termasuk menghalanginya dari jalan Allah, atau melakukan sebab yang menghilangkan, menghalangi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan menghalangi terjadinya perbuatan-perbuatan baik. Masya Allah, makanya untuk memahami kaidah yang seperti ini kan kita harus belajar. Kita harus menghadiri majelis ilmu. Tidak hanya dengan sekedar mengikuti ucapan orang perorangan, apalagi sekarang orang-orang bersandar dengan berita-berita yang tersebar di internet, yang belum jelas asal-usulnya, yang tersebar di media sosial, yang kemudian dibangun dengan itu pemahaman-pemahaman. Dari mana ilmu yang seperti ini? Memangnya para ulama ahlus sunnah wal jamaah tidak pernah membaca berita-berita tersebut? Kenapa sikap mereka tidak berubah? Jadi disinilah memahami manhaj yang benar harus benar-benar berdasarkan bimbingan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, agar kita tidak termasuk dalam kategori tadi mengambil ilmu dari orang-orang yang kecil, yang ini merupakan tanda-tanda kerusakan di akhir zaman. Baik, masih lanjut dari zaman beliau. Wa in kanal munkaru aglaba nuhiya anhu hatta law istalzama fawata ma huwa dunahu minal ma'ruf. Sebaliknya, kalau kemungkaran itu lebih dominan, lebih besar, maka dilarang dari kemungkaran itu meskipun menimbulkan resiko luputnya kebaikan tapi lebih kecil kadarnya. Wa yakunul amru bidzalikal ma'rufi al mustalzimi lil munkari zaidi alaihi amran munkaran wa sa'yan fi ma'siyatillahi wa rasulihi. Karena kalau justru kita memerintahkan kepada kebaikan yang kecil tadi yang mengandung resiko timbulnya kemungkaran yang melebihi besarnya kemaslahatan tersebut, berarti ini adalah perkara mungkar yang tidak boleh kita perintahkan, dan berarti ini merupakan sebab untuk menimbulkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Kita selesaikan ya, tinggal satu dua paragraf lagi. Amma law takafa al ma'ruf wal munkarul mutalaziman fala yu'maru bihima wala yunha anhuma fataratan yasluhul amru wataratan yasluhun nahyu wataratan la yasluhu amrun wala nahyun haitsu kana al ma'ruf wal munkaru mutalazimaini. Adapun kalau kedua-duanya seimbang, kedua-duanya saling beresiko, dilakukan ini muncul yang lain, padahal dua-duanya ini seimbang. Bagaimana kaidahnya? Tidak ada yang lebih kuat masalahnya, maka tidak diperintahkan kepada kedua-duanya. Tidak juga dilarang kedua-duanya. Karena terkadang dalam hal ini lebih bagus kita memerintahkan yang baik, tapi terkadang juga melarang dari yang mungkar. Terkadang juga dua-duanya tidak dilakukan. Ya, kalau kebaikan dan kemungkaran tadi saling beresiko. Kalau dilakukan ini muncul yang lain, ditinggalkan ini muncul yang lain, begitu. Wa dzalika fil umuril muayyanatil waqiati. Ini tentu terjadinya dalam perkara-perkara tertentu, kejadian-kejadian yang terbatas jumlahnya. Wa amma min jihatin naw'i fayu'maru bil ma'rufi mutlaqan. Adapun secara umum dari jenisnya yang namanya kebaikan pasti diperintahkan untuk dilakukan secara mutlak, dan yang namanya kemungkaran dilarang melakukannya secara mutlak. Wa fil fa'ilil wahidi wat ta'ifatil wahidati yu'maru bima'rufiha wa yunha an munkariha wa yuhmadu mahmuduha wa yudhammu madhmumuha. Kemudian pada seorang pelaku, seorang manusia yang melakukan sesuatu misalnya, atau kelompok yang melakukan sesuatu, kita katakan, kita perintahkan mereka untuk melakukan kebaikan yang ada pada diri mereka, kebaikan yang bisa mereka lakukan. Dilarang mereka dari kemungkaran yang mereka pernah lakukan.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Pemerhati Roja Kendari mukumullah, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, azan yallahu yakum ajumain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan salat Isya bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'iru amalina. Barakallahu fikum.
4: Allahu akbar. Allah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
3: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Banyak orang beramal, banyak orang beribadah, tapi di antara mereka ada orang-orang yang cerdas. Beribadah yang sedikit tapi ganjarannya begitu dahsyat. Ada ibadah yang mudah, begitu dahsyat ganjaran pahalanya. Apa itu? Kita berinfak, kita mensupport berbagai macam sarana-sarana dakwah, fasilitas-fasilitas dakwah. Anda bayangkan, mungkin Anda mengeluarkan harta Anda, tapi Anda mampu 100 ribu, 500 ribu, 1 juta, 2 juta, Anda mendukung media-media semacam media yang ada bersama kita ini, dan mereka menyebarkan kebaikan-kebaikan dalam Islam, membacakan kitabullah, membacakan sunnatul rasulillah. Dengan sebab infak Anda ini kemudian disaksikan oleh ribuan bahkan mungkin jutaan orang di seluruh penjuru tanah air maupun dunia. Subhanallah, berapa ganjaran Anda harus tuai? Begitu besarnya, begitu dahsyatnya. Wallahu tabaraka taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa sikap seorang laki-laki apabila istrinya tidak setuju untuk dipoligami? Bahkan disampaikan juga ayat Allah mengizinkan kawinlah 2, 3, atau 4. Apabila kamu tidak mampu, sebaiknya adalah 1. Tapi akhirnya ini menjadi dalil bagi perempuan, saya tidak seperti Aisyah, saya tidak seperti istri-istri Nabi katanya. Nah, sehingga akhirnya banyak perilaku daripada laki-laki, kadang-kadang kawin siri yang istrinya enggak tahu. Bahkan kalau umpamanya dia masih bisa kawin siri, masih mending, kadang-kadang sembunyi-sembunyi dia bercinta di luar. Itulah sebabnya kenapa kadang-kadang handphone sampai dibawa juga ke kamar mandi. Nah, jadi bagaimana sikap, ya, baik sikap Alia wanita, kemudian sikap laki-laki untuk menghadapi persoalan ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini saya keluar nanti dicegat ibu-ibu nggak nih? Baiklah, alhamdulillah. Poligami pasti akan membuat laki-laki semakin bersemangat. Kalau cerita tentang itu dan ibu-ibu mulai malas mendengarnya ini. Saya akan berbicara untuk kedua-duanya, untuk laki-laki dan juga untuk wanita. Pertama, ketahuilah bahwa ini untuk kedua-duanya, untuk suami dan untuk istri. Poligami atau ta'addud adalah syariat Allah yang diturunkan oleh Allah, dan bahkan salah satu syariat yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang disyariatkan langsung dengan nas di dalam Al-Quran dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi setiap mukmin dan mukminah untuk meyakini bahwa pertama itu adalah syariat Allah, kemudian kedua, semua yang disyariatkan oleh Allah pasti baik untuk hamba-Nya. Pasti baik. Tidak ada Allah mensyariatkan syariatnya menzalimi hamba-Nya, tidak. Karena Allah Maha Adil. Dan syariat Islam ini adalah syariat yang paling adil. Harus ada keyakinan itu. Kemudian setelah itu, setelah kita yakin bahwa itu adalah syariat Allah di dalam Al-Quran dan diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua kita juga harus tahu tidak semua sahabat berpoligami, walaupun banyak di antara mereka berpoligami, harus paham. Dan tidak semua ulama praktek poligami juga, harus paham. Karena kita harus bisa di sini bersikap adil juga. Kok bisa seperti itu? Kok bisa ada yang tidak berpoligami di kalangan para ulama juga? Ini menunjukkan, kalau menunjukkan sesuatu, bahwa syariat Islam itu ketika disyariatkan perintah itu adalah sesuai dengan kemampuan. Kalau larangan harus kita tinggalkan. Tapi kalau untuk menjalankan perintah, syariat perintah, fattaqullaha mastata'tum. Jalankan sesuai dengan kemampuan. Nah, yang membuat seseorang itu tidak berpoligami ada beberapa hal. Ya, salah satunya tidak mampu, tidak sanggup. Tidak sanggup dia karena dia merasa memang tidak sanggup atau tidak sanggup menghadapi istrinya. Nah, bisa juga. Ada cerita. Ayah, suami ini sudah kuat menggebu-gebu untuk berpoligami. Akhirnya malam itu dia cerita kepada istrinya di tempat tidur, "Dek, rasanya sudah saatnya saya sampaikan." Istrinya diam saja, belum tahu kemana arahnya. Lalu diceritakannya lah, "Abang mau nikah lagi." Tapi istrinya diam saja. Cerita, "Memangnya sudah ada calonnya?" "Alhamdulillah sudah." Diam saja istrinya. Diam, tidak ada membantah, tidak apa, ada apa-apa. Suaminya mengira kan kalau perempuan kalau diam kan tanda ridho ini. Senang. Besok dia berangkat kerja. Pulang kerja, perut lapar kan? Lalu biasanya ada makanan terhidang. Pulang kerja, dibuka penutup makanan, tidak ada satupun. Yang ada hanya satu buah piring kosong, di dalamnya ada pisau. Akhirnya dia berpikir, mungkin karena ini juga sedikit laki-laki yang berpoligami. Ada orang yang tidak takut dia kan? Tidak sanggup juga namanya. Nah, ada juga ketidaksanggupan itu karena memang wanita itu belum siap, karena keimanannya belum siap. Ini harus dipahami juga oleh para suami. Jadi jangan dipaksa-paksakan, maksudnya ini ayat Allah loh, ini syariat loh, ini begini loh, wajib ini, Rasulullah begini, para sahabat begini. Kalau imannya belum kuat juga tidak akan sanggup, tidak akan bisa dia. Kita harus paham. Harus paham itu. Karena berat itu. Berat. Berat bukan bagi laki-laki. Berat bagi perempuannya, laki-lakinya berat juga. Tapi berat-berat enak dia. Bagi perempuannya. Maka ketika seorang suami sudah ada niat untuk berpoligami, lalu istrinya ternyata tidak respon, tidak ini, dia harus sabar untuk memahamkan, menanamkan. Dia harus paham nih kondisi istrinya sebenarnya kenapa dia tidak sanggup ini. Barangkali selama ini memang dia belum betul, belum berhasil mendidik istrinya. Tapi dia sudah rajin mengaji ke Ustaz. Emang cukup mengaji itu kalau suami tidak mendidiknya? Nggak cukup. Tapi heran Ustaz, wanita-wanita yang biasa-biasa, mereka bisa aja nerima suaminya kalau begini-begini nikah lagi. Kok yang mengaji malah susah? Yang mengaji itu godaannya lebih besar lagi masalahnya. Jadi butuh betul-betul penanaman akidah, manhaj yang benar, pemahaman yang benar, agar istri itu siap dan bisa menerimanya. Itu pun kadang berat dan susah, tapi berat di awalnya. Anda kalau mau betul-betul mau menikah ya harus berani. Istri saya belum izin, memangnya harus izin? Jalan saja kalau memang berani. Nanti gimana kalau terjadi begini, kalau terjadi begini? Berarti Anda belum siap untuk berpoligami. Jangan bicara lagi. Iya. nanti istri saya begini Ustaz, nanti dia pulang, nanti dia begini, nanti dia begitu. Cukup, Anda belum siap, belum dewasa untuk berpoligami. Setiap sesuatu itu semakin berat beban syariat, semakin berat konsekuensinya. Dan juga perlu diketahui dan dipahami, kenapa wanita-wanita seperti trauma mendengar kata-kata poligami? Karena banyaknya praktek-praktek poligami yang tidak sehat. Akhirnya mereka takut. Ditambah lagi banyak kompor-kompor di sekelilingnya. Jangan dekat-dekat sama ustaz itu, istrinya sekian itu. Abang gak usah main sama ustaz itulah. Takut dia kan. Kenapa dikompori oleh orang-orang lain? Kalau keimanan dia kuat, yakin dengan agama Allah, bertawakal kepada Allah, insya Allah tidak akan mudah dikompor-kompori. Ingat, tadi kita sudah beriman dan sudah yakin bahwasanya syariat Allah itu adalah baik. Apabila diterapkan dengan benar dan baik pula, dia akan memberikan manfaat. Tetapi jika tidak, maka dia akan memberikan mafsadah. Jadi untuk Anda wahai suami yang ingin berpoligami, lihat diri Anda sudah sanggup atau tidak. Kemudian istri Anda, apakah sudah Anda didik dan bina keimanannya sehingga dia siap untuk menerima itu? Kalau ternyata Anda khawatir jatuh ke zina dan merasa diri Anda sanggup untuk itu, istri Anda juga tidak mengizinkan, bertawakal kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bertekad, bertawakal kepada Allah daripada jatuh kepada zina. Dan terus nasihati sang istri, sikapi dengan baik, dengan lembut. Karena tidak ada syaratnya harus izin. Kepada Anda wahai istri yang dipoligami oleh suami, bersabarlah, serahkan diri kepada Allah. Semakin kuat keimanan seseorang, semakin berat ujian yang Allah timpakan. Allah apabila mencintai suatu kaum atau seseorang, Allah uji dia. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, kata hadis Nabi yang sahih. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seseorang, Allah.
8: Ya Ustaz, di dalam jual beli apakah diperbolehkan kita menetapkan atau menyatakan peraturan barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar?
9: Barang sudah beli tidak boleh ditukar. Allah Ustaz. Barang sudah beli tidak ditukar. Ini kalau yang mengerti syariat Allah enggak perlu ini. Karena jual beli memang tidak boleh ditukar lagi. Syaratnya dengan akad diterima barang, keluar barang dari majlis, umpamanya majlisnya toko itu abaya syarifah, umpamanya beli dia di situ. Hah? Kemudian setelah beli dia akad, setelah akad sudah bayar, pergi dia duduk di majlis sini, berpisah sudah majlisnya. Sekarang dia bilang saya enggak jadi. Hak si penjual mengatakan tidak bisa. Kalau dia ingin batalkan jual beli yang tadi, si penjual mengatakan udah gak ada masalah bagi saya, padahal secara syar'i gak bisa, karena emang akad mengikat. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang beriman penuhi akad kalian. Kapan mengikatnya? Dengan setelah terima barang kemudian berpisah majelis. Tapi kalau masih berdiri di sana, dia dilihat sudah terima sih, tanda faktor setelah terima sudah terima, masih tapi masih di situ dilihat barang-barang, aduh saya gak jadilah, haknya dia juga. Tidak boleh si penjual marah-marah mengatakan gimana kemungkinan. Tidak boleh. Boleh dia untuk membatalkan jual belinya selagi masih di majlis. Berpisah majlis tidak bisa lagi, kecuali ada cacat barang, khiyar aib namanya. Ada cacat barang sampai di kajian, ternyata wah, ternyata bajunya sempit, atau ternyata bajunya ada yang sobek, ada yang robek, boleh dikembalikan lagi. Ini namanya khiyar aib. Atau dari awal bilang saya beli, tetapi beri saya hak khiyar berpikir selama sehari. Besok kalau cocok saya pakai, kalau enggak cocok besok saya kembalikan, enggak apa-apa ya. Oh enggak apa-apa, silakan. 3 hari masih boleh juga, kata dia. Boleh ini. Jelas? Tapi kalau tidak ada hak khiyar, tidak cacat, sudah berpisah majelis, tidak kemudian ada khiyar syarat, langsung menjadi lazim, mengikat. Ini konsekuensinya apa? Untuk menjualkan kembali ya, akhi. Untuk menjualkan kembali. Saya sering mencontohkan umpamanya seseorang yang ingin beli rumah. Belum beli jual rumahnya. Lalu saya datang beli. Saya datang beli, uang mau bayar DP boleh dulu, mau enggak bayar juga enggak ada masalah. Cuman saya buat akad kepada beliau, setelah saya deal umpamanya jangka 1 miliar, saya deal, ya udah. Saya bilang saya sebentar ya keluar dulu beli makanan. Saya keluar dulu beli makanan. Dengan keluar saya beli makanan, khidmatnya sudah selesai. Andai setelah itu, Pak, sebentar saya ada urusan lagi ke Anda, sebentar. Saya datang orang nanyakan, Pak, saya mau beli rumah Anda, cash ini. Kalau saya baru DP kan tadi, saya cash 1,3. Bisa dijual dia? Kalau dijual dia, enggak ngerti dia tentang hukum jual beli tentang syariat Allah. Dia bilang, saya batalin, kamu kan baru bayar DP doang ini. Tidak bisa. Kan sudah berpisah majelis. Tapi kalau saya masih duduk di sana, belum berpisah majelis, walaupun sudah saya bayar cash, tapi ada yang mau beli bayar cash lagi 1,3 data saya, boleh? Boleh, dia batalkan. Maaf, saya batalkan jual beli Anda, saya jual pada yang lain. Makanya kalau Anda pintar jual beli, langsung selesaikan khiyar majelisnya, sehingga akad mengikat, tidak bisa dia tarik kembali. Fadhol.

Bagaimana hukumnya istri sholat jamaah dengan suami yang berdirinya sejajar dengan suami? Ya, Allah alam bisawab. Yang setahu saya, ya, bahwasanya wanita tetap di belakang, ya, wanita tetap di belakang, ya. Karena waktu Nabi SAW, mengimami Anas bin Malik, tetap wanita di belakang. Padahal kita tahu, ya, tadi kan Nabi Anas bin Malik anak yatim sama seorang apa? Wanita. Padahal kita tahu sholat di belakang sendirian kalau sengaja tidak sah, paham? Tidak sah seorang sholat sendirian. Kalau tidak sah harusnya wanita tersebut maju bersama Anas bin Malik, paham? Karena kalau dia sendirian tidak sah, tetapi tetap dia sholat sendirian karena memang wanita tempatnya di belakang. Padahal Anas bin Malik ini neneknya, mahram nggak dengan Anas? Mahram, tapi dia tetap di belakang. Padahal kita tahu Nabi melarang orang sholat sendirian, bahkan pendapat yang benar tidak sah sholatnya. Kalau dia tidak ada halangan, tidak ada uzur, maka tidak sah sholatnya. Namun tetap dia di belakang meskipun sendirian, karena memang wanita tempatnya di belakang. Dan demikian kebanyakan ya, pendapat ulama-ulama madhab, bahwasanya wanita safnya di belakang. Demikian juga seorang suami dengan istrinya, maka istri di belakang. Meskipun ada yang berpendapat bahwasanya wanita kalau sendirian, maka dia di samping apa? Suaminya. Tapi itu dibangun di atas kias. Di atas apa? Kias. Seorang laki dengan lelaki, ya, kemudian wanita di samping suami. Ada sisi pendalilan, tapi kita punya pendalilan yang lain, bahwasanya wanita tempatnya di belakang. Wallahu alam bisawab. Saya lebih milih pendapat kalau seorang suami dengan istri, maka istri tetap di belakang. Kalau istrinya dua, jelas dua-dua di belakang, ya.

syarat atau batasan seseorang agar tidak termasuk orang yang beramal amalan akhirat untuk mendapatkan dunia. Yang dimana kita mengajarkan ilmu agama, tahsin, bahasa Arab dan lain-lain, yang diberi gaji, yang terkadang kita merasa butuh dari gaji tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita. Apakah hal ini termasuk beramal akhirat untuk dunia, Ustaz? Masalah beramal akhirat untuk dunia itu kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tersebut kembali kepada niatnya. Apabila niatmu hanyalah mengambil gaji, itu yang kau dapat, tak dapat yang lain. Apabila niatmu adalah untuk beramal ibadah, mencari wajah Allah SWT, mencerdaskan anak-anak kaum muslimin, mau tak mau engkau harus fokus menjadi guru, menyiapkan berbagai macam persiapan. Ya, kau tak bisa waktumu digunakan untuk yang lain. Sudah menjadi profesimu sebagai guru tahsin, guru tajwid, guru matematika dan semacamnya. Ya, selama niatmu mencerdaskan kaum muslimin, mencari wajah Allah SWT, ya, kemudian engkau mencari nafkah, dapat menghidupi anak istrimu, ya, agar engkau tak berharap kepada manusia, bergantung kepada manusia, maka tak ada masalah. Ya, semuanya kembali kepada niat. Maka setiap orang harus berusaha selalu meluruskan niat dalam semua amalannya, yang kadang-kadang berat godaan niat itu. Berat dapat di sini gaji bagus gajinya, dibisiki yang lain, kok kau pindah ke kami lebih bagus gajimu, berapa gajimu di sana, sekian, ku kasih dua kali lipat, pindahlah dia. Kenapa dia pindah? Gaji lebih besar. Kerja sesaat, dibisiki yang lain, lebih besar tempat kami loh, pindahlah dia. Inilah namanya kutu loncat. Beramal karena gaji. Ya, nampaklah motivasinya gaji. Dan itu adalah ujian. Setiap orang diuji dengannya, harus memerangi. Ya, tengok amplop kawan. Ya Allah, semurah lembar. Tak mau aku lagi datang ke masjid itu. Niat. Innamal a'malu binniyat. Ya. Andai kata antum tak diberikan gaji, tak bisa antum fokus. Semuanya menjadi profesional, ya. Guru punya kewajiban-kewajiban dan punya hak-hak, wali murid pun demikian. Ya, maka tak mengapa antum ambil ini. Sebagaimana yang terjadi dengan sahabat-sahabat Nabi. Mereka datang suatu kaum, mereka minta dijamu, tak dijamu. Tiba-tiba salah seorang kepala suku tersengat, binatang berbisa. Mereka coba terapi tak sembuh-sembuh, sudah hampir mati kepala suku ini. Maka mereka kejar ke muslimin, ada yang bisa menjampi-jampi? Kata mereka, ada, tapi kena orang kikir, bakhil. Kami harus bersyarat, kalau sembuh berikan kami upah. Siap. Mereka datang, dibacakanlah Fatihah, seketika dia sembuh. Dibagikan untuk mereka macam-macam, kambing-kambing. Mereka pun pulang bawa kambing. Kata pemimpin mereka, jangan kita bagi-bagi dulu lah, tak jelas ini, tanya dulu kepada Nabi. Apa kata Nabi? Fa inna ahaqqa ma akhadtum alai ajran kitabullah. Sesungguhnya perkara yang paling berhak kalian mengambil sebagai upah dengannya adalah kitab Allah SWT. Tak mengapa, Nabi tak mencela. Ketika haji, Allah Jalla wa'ala mengatakan, fa idza laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tak mengapa kalian cari karunia Tuhan kalian dengan berjual beli ketika haji. Haji adalah merupakan sarana untuk berdagang di masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Di sana ada pasar-pasar internasional, ada pasar Ukaz, ya, Dil Majaz, Dil Majinnah. Pasar-pasar besar ini hanya ada pada musim haji. Ketika tiba haji kaum muslimin, mereka khawatir jangan-jangan kalau berjualan ini akan membuat haji mereka terkotori dengan niat dunia. Sebagian mereka kesulitan, karena itulah usahanya. Maka Allah turunkan ayat, laisa alaikum junahun, tak mengapa bagi kalian an tabtagu fadlan min rabbikum, mencari karunia Tuhan kalian. Tak mengapa. Ya, antum tak usah, tapi tetap harus setiap hari berperang, memerangi diri daripada ketidakikhlasan. Kadang-kadang datang kejenuhan, datang kemalasan. Dengan ikhlaslah akan hilang semua. Malas datang, ah, perlu aku bilang aja lah kepala sekolah, aku sakit. Padahal perlu aja dia. Ketika dia perbaiki niatnya, ah, tidak, ini aku mengajari kaum muslimin, dapat pahala ini.
maka dia tak akan mudah absen. Ya kan? Bahkan dia cari, mana guru yang kosong, aku mau masuk nih. Kenapa? Karena dia hitung-hitungan dengan akhirat. Kalau hitungan dunia, ada kelas kosong, Pak, capek aku ajar. Subhanallah. Hakikat inilah dia. Maka tergantung dengan niat. Ya, tanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin, berapa kira-kira ya Syekh tandanya guru itu ikhlas? Tak hitung-hitungan dengan jam. Ya. Sudah jam 4 ada anak yang bertanya, ini sudah di luar jam sekolah ini. Kau jangan tanya-tanya lagi, besok ketika sekolah. Nah, itu perhitungan dia itu. Nampak tak ikhlasnya? Ya. Ya. Waktu kita tak banyak. Besok-besok lah kita jawab insyaAllah ta'ala. Subhanakallah walhamdik. Asyadu ala la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hakikat ada janji Allah dalam surah An-Nur ayat 45 akan memberikan umat Islam kembali, akan memberikan kembali kekuasaan kepada umat Islam. Kapan janji Allah itu terwujud? Ketika kita melaksanakan ya prosedur yang telah Allah Subhanahu wa taala buat. Janji Allah pasti benar. Kemenangan akan Allah berikan, kejayaan akan Allah berikan ketika mengikuti prosedur, mengikuti syarat dan ketentuan berlaku. Apa ayatnya? Wa'adallahu alladhina amanu wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Allah berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan berikan bagi mereka kekuasaan di bumi. Syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, iman. Yang kedua, amal saleh. Sudah mantapkah iman orang-orang Islam sekarang ini sehingga mereka layak diberikan kekuasaan? Gimana dikatakan mantap? Masih berlindung kepada Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, tiap saat nanti menghantarkan ya kepala kerbau ke tengah laut, pinggang penuh dengan jimat, leher penuh dengan jimat. Iman. Ya, bagaimana amal saleh? Dikumandangkan azan Jumat, lebih banyak orang di mall, lebih banyak orang di plaza-plaza. Mana amal saleh? Ketika puasa Ramadan, banyak orang yang berbuka di tengah Ramadan tanpa ada uzur, terang-terangan lagi, merokok lagi. Janji Allah akan ditunaikan ketika kita mengikuti syarat dan ketentuan yang telah Allah berlakukan. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati. Ini dua syarat. La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim. Allah akan berikan bagi mereka kejayaan, kekuasaan di muka bumi sebagaimana Allah berikan kepada umat sebelum mereka. Janji Allah berikutnya, wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan berikan bagi mereka rasa tenteram, aman daripada rasa ketakutan yang berkecamuk, yang muncak. Lihatlah di mana-mana kaum mukminin hidup dalam ketakutan, bayang-bayang ketakutan. Mau kemana-mana, perampok berkeliaran, bajing loncat, tukang begal, penipu di mana-mana, tiap hari ditipu dalam SMS, WA, tiap hari dapat juta-juta kita. Di negeri atas kaum muslimin, tapi kerjanya nipu orang. Ya? Maka syaratnya harus berlaku tadi. Allah akan gantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Tambahan syaratnya, falyabudunani. Falyabudunani. Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'an. Hendaklah mereka mengibadatiku. Mengibadatiku inilah yang disebut dengan nama amal. Mengibadatiku disebut dengan nama iman. Falyabudunani, hendaklah mereka beribadah kepadaku, wala yusyrikuna bi syai'an. Ya'budunani wala yusyrikuna bi syai'an. Mereka mengibadatiku dan tidak menyekutukanku dengan apapun jua. Itu syarat kejayaan Islam. Selama masih Nyi Blorong jadi rujukan, Nyi Roro Kidul, dedemit, hantu, macam-macam. Ya, kuburan dipuja-puja. Aduh, jangan bermimpi jadi ya penguasa, mustahil Allah akan tinggalkan hamba-hambanya seperti ini. Kapan kita berjaya? Nah, tadi itulah

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimus solihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala mabad. Para pendengar dan pemerhati radio Roja Kendari mukumullah, kita bersyukur kepada Allah jalla fi'ula di kesempatan malam hari ini, hari Senin malam atau malam Selasa penanggalan 12 dari bulan Sofar 1448 Hijriah. Kembali kita akan hadirkan di ruangan Anda dari kajian pembahasan kitab Syarah Hiriyat Thalabil Ilmi atau Perhiasan bagi Penuntut Ilmu, tulisan dari Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Seperti biasa akan disampaikan oleh Al Ustaz Abu Juwairiyah Mulyadi LC SPDI hafizahullahu taala. Disiarkan langsung dari studio Radio Roja Kendari. Kepada beliau kami persilakan alaih falyatafadhal masykura.
2: Syukran jazilan barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bil huda waktafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemerhati Radio Roja Kendari, di mana pun Anda berada atau yang bergabung di kesempatan kali ini, alhamdulillah segala puji bagi Allah Tabaraka wa Taala atas kenikmatan yang telah Allah Taala berikan pada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat utusnya para nabi dan rasul, yang kemudian Allah Taala menambah nikmatnya pada kita sekalian dengan kita bisa mengikuti sunnah para nabi dan rasul tersebut, dan alhamdulillah kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga menjadi sebuah keharusan seorang untuk banyak-banyak bersyukur dengan cara menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi larangannya dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian salat dan salam tak lupa juga kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga untuk keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nantinya. Baik, di kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan dari kaifiyatut talabi wat talaqi, yaitu tentang metode atau cara menuntut ilmu dan memperoleh ilmu itu. Baik, perkataan beliau yaitu Syekh Bakar bin Zaid rahimahullah taala mengatakan, wa qad qila man dakhala fil ilmi wahdahu kharaja wahdahu. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Ya, Syekh mengatakan, dan sungguh telah dikatakan bahwa orang yang dakhala fil ilmi wahdahu, orang yang masuk pada sebuah ilmu dengan sendirinya, artinya dia menyibukkan dirinya dengan ilmu tapi tanpa ada pembimbing, ya, kharaja wahdahu, maka dia akan keluar dari ilmu tadi atau ilmu yang dia pelajari juga dengan versi dia sendiri gitu. Ya, karena memang tidak ada yang bimbing, dia membaca sendiri bukunya, kemudian dia memahami dan juga dia praktekkan. Ya, demikian seperti itu. Ya. Ini sebagaimana juga Fadilatul Syekh Muhammad bin Mustafa Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, hadza sahihun. Nah, ini benar, ya. Keadaan yang seperti ini itu benar. Ya, sehingga beliau memisalkan di sini, wa qad qila, dan sungguh juga ada yang mengatakan demikiannya, serupa dengan perkataan Syekh tadi, inna man kana daliluhu kitabuhu, sungguhnya barang siapa yang petunjuknya, ya, maksudnya dia menjadikan hujjah, ya, atau pegangan kitabuhu, bukunya saja, artinya tidak mau belajar, ya, kepada para ulama atau para ustaz, ya, fa khata'uhu aktsaru min shawabihi, maka kekeliruannya tadi itu lebih banyak daripada benarnya, artinya dia menjadikan sandaran bukunya, ya, buku maksudnya apa yang dia baca itulah yang menjadi penentu dia untuk memutuskan sebuah perkara. Ya, itu yang dimaksud. Hadza huwal ghalib bila syakin. Ini kata Fadilatul Syekh Muhammad bin Nasir bin Rahimahullah Ta'ala, ini adalah ghalib bila syak. Ini banyak yang terjadi tanpa perlu diragukan lagi. Ya. Lakin ya kan, tapi kodayan duru minan nas mayukarrisu juhudahu takrisan aziman. Ya. Baik. Ya, bahkan kalau kita perhatikan ya, ia dapat memahami ya, ini adalah hal yang umum tadi terjadi, namun terkadang juga ada yang yanzuru ala nas, ya maksudnya ada yang terjadi itu jarang ya, mencurahkan usahanya secara luar biasa ya, terutama misalnya dalam hal dia menimba ilmu. Kemudian ya, lalu dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jarang kita dapati ya. Artinya ada tapi jumlahnya itu sedikit. Yaitu terutama mereka yang memang konsisten dalam belajar ilmu ya. Wala siyama idza lam yakun indahu man yatalaqqal ilma indahu. Fa ya'tamidu i'timadan kamilan ala Allah azza wa jal wa ya'dabu laylan wa naharan wa yuhassilu minal ilmi ma yuhassil wa ilam yakun lahu syaikhun. Nah, ini beliau memberitahukannya bahwa terkadang ya, amat jarang ada orang yang mencurahkan usahanya secara luar biasa ya, terutama jika dia itu tidak memiliki guru ya. Lalu ia bersandar penuh pada Allah Azza wa Jal serta bekerja keras siang dan malam hingga memperoleh ilmu meskipun ia tidak memiliki guru ya. Artinya jarang ya. Mungkin ada beberapa yang memang dia itu belajar dengan buku ya, belajar dengan kitab-kitab yang dia pelajari, tapi untuk mencurahkan secara luar biasa ya segala upaya dan usaha yang dia lakukan itu sangat jarang sekali. Tapi Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah taala memberitahukan memang kebanyakan demikian ya. Maka memang di sini penulis lebih menekankan bagi penuntut ilmu untuk mereka berusaha semaksimal mungkin belajar kepada pada para ulama ya. Maka ada sini kesimpulan yang bisa kita ambil. Pertama, pentingnya seorang itu melakukan talaki ya, dia belajar pada ada guru misalnya di daerahnya, di kampungnya, atau di sekolah-sekolah atau mahat atau jamiah ya, kampus-kampus ya. Sebab ilmu agama itu adalah sebuah sina'ah ya, keahlian yang memang tidak bisa dipelajari hanya dengan mereka menghabiskan waktunya dengan membaca buku ya, tidak, tapi mesti dia harus belajar ya. Dan alhamdulillah sekarang kan sudah banyak wasilah ya, ada yang istilahnya belajar online ya, ada istilah belajar offline. Baik, kemudian yang kedua, hendaknya seorang itu membeli guru-guru yang memiliki ciri-ciri pertama ya, sikoh dan amanah, artinya terintegrasi ya, terintegrasi waktunya apa, ilmunya dan amalannya. Terpercaya dia. Dia betul-betul dia mengajarkan orang ilmu agama. Ya. Sehingga di sana secara tidak langsung ada sanad ilmu. Ya, misalnya dia pelajari sama atau pada syekh ini, maka dia turunkan juga kepada muridnya dengan ilmu yang dapat dari syekh tersebut atau ulama tersebut. Kemudian syarat yang kedua memang guru itu gurunya ya, itu kuat pemahamannya, dobat. Yang dobat ini kuat pemahamannya. Ya. Yang ketiga ada ciri khas yang berupa keteladanan. Nah itu dia, keteladanan. Misalnya gurunya zuhud, ya, maka dia bisa ya nanti terpengaruhi dengan kezuhudan dari guru tersebut. Baik. Kemudian yang ketiga, simpulan yang ketiga, hendaknya dia berusaha, ini ya, berusaha untuk tidak menjadikan buku itu sebagai guru dia, ya. Karena nanti akan ada kekeliruan yang terjadi, ya. Dan nanti ada perkataan dari Syekh Bakar bin Zaid terkait masalah itu, kekeliruan apa yang akan dia peroleh ketika dia menjadikan buku itu sebagai sebagai sandarannya, ya. Baik. Kemudian beliau mengatakannya, wa hadza yakadu yakunu mahala ijma'in ijma'i kalimati min ahli al-ilm. Jadi seorang yang belajar dengan guru itu sudah menjadi ijma' dari kalangan ahlul ilm. Artinya tidak ada yang mengingkari, mesti kalau belajar itu harus ada pembimbingnya, ya. Hal ini hampir menjadi kesepakatan dari para ahli ilm. Kemudian beliau mengatakan, illa man syadza, ya, kecuali orang yang memang menyelisihi. Misal seperti beliau mencontohkan bernama Ali bin Ridwan al-Misri, ya, at-tabib, ya. Wa qad radda alaihi ulama'u asrihi wa man ba'dahu. Maka ulama-ulama di zaman beliau itu ataupun setelahnya membantah, ya, perkataan dari Ali bin Ridwan al-Misri. Kenapa? Karena Syekh Bakar bin Zaid menukil bantahan tersebut yang dikatakan oleh Al-Hafidh Az-Zahabi rahimahullah ta'ala fi tarjamati lahu, ketika Az-Zahabi menjelaskan tentang biografi dari Ali bin Ridwan tadi al-Misri. Walam yakun lahu syekhun, maksudnya beliau itu tidak memiliki syekh, tidak memiliki guru. Bal istagola bil akhdi anil kutub, bahkan dia ini menyibukkan dirinya dengan mengambil buku-buku saja. Artinya dia mengumpulkan informasi dari buku-buku yang ada. Wasannafa kitaban fi tahsilis sina'ati minal kutub, bahkan dia itu menulis, ya, sebuah buku, ya, untuk memperoleh, ya, keahlian, ya, dari buku-buku tadi. Wa annaha awfaqu minal muallimin, ya, wa hadha ghalat, ya, sehingga menjadikan dia itu orang yang paling tinggi, ya, di kalangan para guru, dan ini termasuk dari kekeliruan. Artinya beliau menukil satu kisah tentang Ridwan Ali bin Ridwan al-Misri ini, yang mana beliau itu menulis juga buku, ya, sama, ya, sama para ulama, menulis juga buku, kemudian mengajarkan, ya, sanafa kitaban fi tahsilis sina'ati minal kutub. Tapi Imam Zahabi mengatakan beliau ini tidak memiliki guru, ini sebagai salah satu contoh saja. Kenapa? Karena ada hal nanti yang menyebabkan ketika orang itu tidak memiliki guru dalam dalam belajar, ya. Misalnya, ya, adanya kesalahan dalam melihat, ya, kesalahan dalam melihat sebuah kalimat. Kalau ada pembimbing, ya, dia akan memberitahukan insyaallah taala kalau ada syekhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang ada yang salah cetak, ya, atau salah tulis. Bahkan hurufnya itu mirip-mirip, maka dengan adanya pembimbing, ya, nanti dia akan diberitahukan. Kemudian yang ketiga, nanti akan ada kekeliruan di dalam memahami bahasa. Kemudian yang keempat, terkadang juga ada teks dalam sebuah buku itu yang rusak, tapi dengan adanya pembimbing insyaallah taala pembimbing ini akan memberitahukan, ya, yang akan memberitahukan, oh, ini teksnya salah cetak misalnya, atau terpotong itu. Kemudian yang kelima, memperbaiki tentang isi buku, ya. Terkadang dengan adanya pembimbing, buku itu perlu direvisi, gitu, ya. Ya, isinya yang tadinya mungkin membahas tentang tauhid, tapi mengarah kepada fikih. Maka dengan adanya pembimbing, dia akan memberitahukan pada muridnya tadi. Kemudian yang keenam, hal-hal mungkin yang akan bisa didapatkan ketika dia sibukkan dengan buku saja adalah menulis apa yang tidak dibaca dan membaca apa yang tidak ditulis. Ya, itu dia. Artinya buku yang dia jadikan sebagai sandaran tadi tanpa ada pembimbing, maka dia membaca apa yang memang buku itu tidak ada di situ, tidak ada dalam buku tersebut, atau dia menulis sesuatu yang memang tidak ada di buku sehingga dia menukil. Padahal ketika dilihat dari buku tadi, ini tidak ada satupun kalimat yang mendasari hal tersebut. Baik, kemudian yang ketujuh, adanya nanti pemahaman pemahaman keliru terhadap mazhab atau pandangan dari penulis buku. Ya, mungkin penulis buku sudah benar, tapi karena orang ini menyibukkan diri dengan membaca buku tanpa ada pembimbing, akhirnya dia menyimpulkan sendiri. Tapi kalau ada pembimbingnya, kemudian dia keliru, maka nanti pembimbing ini memberitahukan apa yang dalam buku ini benar, sementara Anda memahaminya itu masih keliru. Nah, itu bagusnya kalau ada pembimbing. Kemudian yang kedelapan, nanti dia akan mendapatkan naskah salinan yang rusak, ya, atau naskah salinan yang memang itu tidak lengkap. Dan itu banyak terjadi, ya, biasa, ya, banyak terjadi. Tapi kalau ada pembimbing, ya, maka dia akan beritahu, oh ini halamannya kurang, ya, oh ini terpotong kalimatnya, itu. Kemudian yang berikutnya, yang kesembilan, adanya riwayat nukilan yang keliru, ya, sehingga kalau ada pembimbing, ada guru, maka dia akan beritahukan ini riwayatnya demikian, ya, para ulama mengatakan misalnya hadis ini lemah, ya. Kemudian si murid tadi mengatakan, oh tidak, ini hadisnya sahih, tapi dengan adanya guru, ini nukilannya ada lemah, maka dia insya Allah ta'ala dapat mendapatkan ilmu yang baru, yaitu riwayatnya ternyata adalah lemah, bukan sahih. Baik, kemudian yang ke-10, terkadang ada kalimat-kalimat yang dipisah, ya, yang tadinya mungkin di halaman 10, tapi pindah di halaman yang kelima. Maka dengan adanya guru insyaallah taala itu bisa memberitahukan, ya. Apalagi masalah bait-bait, ya, bait atau kalimat yang memang mesti ada guru yang membimbing di situ, ya. Dan ini biasa banyak terjadi, ya, lompat-lompat kalimatnya. Kemudian yang ke-11 yaitu banyaknya prinsip-prinsip yang tercampur di dalam buku itu. Misalnya, ya, tadi kalau ada pembimbing nantinya dia akan beritahukan, oh ini kategorinya ini, ya, pemahamannya ini keliru, ya. Maka dengan adanya guru, akhirnya prinsip-prinsip tadi yang bercampur itu bisa disaring, ya, bisa disaring. Dan tidak sedikit kita dapatkan buku-buku, apalagi buku terjemahannya, ya, atau buku bahasa Arab pula, itu kadang tercampur dengan pemahaman-pemahaman yang menyebabkan orang tersebut itu bisa salah atau keliru dalam memahami. Maka dengan adanya pembimbing insyaallah taala prinsip-prinsip yang tercampur tadi itu bisa tersaring. Kemudian yang ke-12, terkadang, ya, kalau menyibukkan dirinya dengan buku, ya, terkadang banyak istilah-istilah khusus, ya, yang di situ mesti dibutuhkan disiplin ilmu tertentu untuk bisa mengetahui istilah tadi. Maka dengan adanya guru, ya, pembimbing, itu insya Allah taala mempermudah kita, ya, istilah tadi. Dan ini tidak sedikit kita dapati kalau penuntut ilmu ketika mereka diperhadapkan dengan istilah ini masih perlu lagi untuk merojaah mengetahui, ya, karena dengan kita mengetahui istilah, pengertiannya ini sangat membantu kita untuk bisa memahami pelajaran-pelajaran selanjutnya. Maka dengan adanya ulama atau guru yang mengajar atau pembimbing, insyaallah taala istilah-istilah tersebut bisa diketahui, dan adapun, ya, pembahasan-pembahasan setelahnya itu akan mudah, ya, karena sudah diberitahukan istilah-istilah tersebut. Ya, baik. Itu kurang lebih ketika mereka menyibukkan diri dengan buku saja, ya, dengan buku saja. Baik, sehingga bisa kita simpulkan bahwa kritik dari Imam Az-Zahabi tadi terhadap Ali bin Ridwan Al-Misri, ya, bahasanya beliau menyibukkan diri hanya dengan buku ini sebagai contoh saja ya, ya walaupun masih banyak contoh-contoh yang lain. Karena memang pembahasan di kesempatan kali ini adalah mereka yang menyibukkan diri dengan buku tanpa ada pembimbing, bahwa beliau sikap dari Imam Az-Zahabi terhadap Ibnu Ridwan tadi, Ali bin Ridwan ya, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa belajar dari buku itu menurut Ali bin Ridwan ini lebih baik daripada belajar dari guru ya. Ya, belajar dari buku itu kata lebih baik daripada belajar dari guru ya. Maka tentu ini ya memang banyak kritikannya terkait dengan perkataan beliau ya, atau arah dari pembicaraan beliau bahwa Ali bin Ridwan itu lebih cenderung atau lebih memilih belajar dari buku, katanya lebih baik daripada belajar dari guru ya, sebab menurut beliau belajar dari guru itu sebuah kesalahan besar ya. Artinya beliau lebih utamakan buku, padahal para ulama ijma ya, bahwa belajar pada guru, ulama di ahlul ilm itu merupakan ijma, kesepakatan talak ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diajar langsung oleh malaikat Jibril ya, melalui perantara malaikat Jibril Allah Subhanahu wa taala memberitahukan agama Islam ini, maka beliau belajar. Kemudian yang berikutnya bahwasanya guru itu memiliki fungsi sebagai filter atau penjelas. Dengan hadirnya guru ya, sebagaimana di sempat kita singgung di pembahasan tadi, bahwa hadirnya guru di hadapan murid itu sebagai filter atau penjelas ya. Jadi menghindarkan murid-murid dari beban kebingungan itu yang pertama ya. Kadang ya sebagaimana tadi kita sempat singgung, ada istilah-istilah yang memang murid itu bingung, tapi dengan hadirnya guru maka dia sebagai penfilter, penjelas ya. Sehingga kebingungan, beban-beban kebingungan itu bisa hilang pelan-pelan ya. Dan dengan hadirnya guru, yang kedua menghindarkan muridnya itu dari bahaya salah paham ya, akibat teks-teks buku yang tidak jelas atau salah ketik. Nah, ini bisa ya, tidak sedikit kita dapat yang demikian ya. Tidak sedikit cetakan ini beda dengan cetakan yang apa yang lain, padahal yang dicetak satu buku yang sama. Karena bisa jadi ada ditambahkan ya, atau dikurangi, bisa jadi ya. Karena kita tidak bisa mempercayai ya secara 100% orang-orang yang berkecimpung dalam percetakan seterusnya itu masih atau sepaham dengan buku yang dicetak itu ya. Nah, mesti ya. Jadi banyak orang yang pekerjaannya di sana. Nah, ketika dia melihat dan membaca, kan otomatis sebelum dicetak itu dibaca dulu biasanya ya, atau diteliti. Ya. Ketika ada hal-hal yang memang menurut ya, percetakan ini mesti tambah atau mesti kurang, maka dia bisa lakukan. Kita sebagai konsumen ya hanya tahu membeli dan membaca. Maka dengan hadirnya guru ini bisa memberitahukan bahwasanya ini ada kekeliruan di dalam ketikan misalnya atau dalam percetakan. Baik. Kemudian ini hal yang penting, kesimpulan yang bisa kita ambilkan bahwa jangan mengambil ilmu agama dari orang-orang yang notabene itu menghabiskan hidupnya hanya dengan menjadikan buku guru, ya menjadikan buku itu sebagai guru. Tapi mesti ditahu sanad dari atau rentetan dari orang ini, dia mana dia belajar dan sebagainya. Makanya penting sekali. Oleh karena itu biasa kita dapati kenapa di kitab-kitab ulama itu di awal-awalnya menyebutkan biografi mereka, tarjamah mereka, bukan berarti menunjukkan atau memberitahukan bahwasanya ini mereka ahli dalam atau tidak. Ini penting ya, penting agar orang yang membaca itu tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu, ini tulisan siapa ya, apakah ahli dalam bidang ini. Maka dengan adanya biografi para ulama di awal sampul ya, biasa setelah sampul itu ada mulai dari nama aslinya, kemudian mulai dari biografi ketika dia kecil, tanggal lahirnya, kemudian wafatnya kapan, kemudian yang berguru pada siapa, dan pujian itu penting juga. Bukan berarti mereka ya menulis begitu untuk menunjukkan bahwa dirinya lah yang ahli dalam masalah ini, tidak. Ini sebagai bentuk amanah keilmuan, karena apa yang mereka tulis itu akan dibaca, dan yang membaca ini tidak ragu untuk mengambil ilmu dari buku yang dia tulis. Ya, itu dia. Ini yang penting sekali. Maka jangan, ini ada kaidahnya, jangan mengambil ilmu dari mereka yang hanya belajar sendiri ya melalui buku. Itu dia. Mesti ada sanad keilmuan, retetan riwayat ilmu yang insyaallah ta'ala sangat membantu untuk memberikan kemudahan di dalam memahami dan juga menghilangkan keraguan pada mereka-mereka yang belajar. Ya, baik. Kemudian lanjutkan lagi, kemudian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di pembahasan yang baru, yaitu al-faslu salis. Ya. Kalau kemarin faslu sani itu tentang bagaimana kafiatu talab wa talaqi, nah, sekarang bab yang ketiga ini al-faslu salis adabut talibi ma'a syekhihi, yaitu adab penuntut ilmu terhadap gurunya. Ya, walaupun mungkin sudah di awal disinggungnya ya, tentang hal-hal tersebut, terutama adab murid terhadap gurunya. Apa saja? Maka ini juga masuk pada poin yang ke-18. Ya, walaupun poin yang ke-17 saya sudah bahas tadi barusannya. Sekarang poin yang ke-14, ri'ayatul hurmati syekhi, menjaga kehormatan guru ya, atau menjaga kehormatan ulama. Walaupun mungkin dia tidak belajar sama ulama tersebut, tapi karena ulama tersebut juga terkenal dengan keilmuannya, berada di asal Quran dan sunnah Nabi dan para sahabat, maka dia harus menjaga. Ya, bukan berarti dia ulamanya yang dia pelajari, yang belajar bersamanya, itu saja yang dia jaga. Tidak. Semua ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Tapi ini ulama yang tanda ini ya, yang diberikan rekomendasi, yaitu ulama yang mengajarkan ilmu di atas Al-Quran dan sunnah Nabi dengan pemahaman para sahabat. Ya, karena terus terang ada macam-macam ulama. Ya. Ada ulama yang berjalan di atas Al-Quran dan sunnah pemahaman sahabat. Ada ulama yang tidak berjalan di atas Al-Quran dan sunnah serta pemahaman para sahabat, tapi dia menyesatkan umat. Namun umat memberikan gelar dia pada ulama, memberikan padanya gelar ulama. Itu dia. Tapi yang dimaksud di sini adalah mereka yang mengajarkan ilmu berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi dengan pemahaman para sahabat, maka dia mesti menjaga walaupun dia tidak belajar ya, kepada ulama tadi. Ri'ayatul hurmati syekhi. Baik. Syekh Bakar bin Zaid rahimahullah ta'ala mengatakan, bima anna al-ilma la yu'khadhu ibtida'an min al-kutub bal la budda min syekhin ya tutqinu 'alayhi mafatih at-talabi litamana ya min al-ishari waz-zalali fa 'alayka idan bitahalli bi ri'ayati hurmatihi. Baik. Mengingat ilmu ya, sebagaimana di awal katanya tidak boleh diambil itu dari buku ya, mesti ada pembimbing, harus ada guru, maka ya, maka hendaknya kamu hiasi dirimu dengan menjaga kehormatan gurumu ya, sebab tadi di awal dikatakan bahwa mengambil buku menjadikan guru ya yang memang notabene itu belajar hanya dari buku saja tak pernah pembimbing, ini juga bisa menyebabkan orang itu keliru dalam memahami, kemudian Di sisi lain juga, guru adalah orang yang menguasai ya kunci-kunci ilmu agar seorang tadi itu bisa aman dari kesesatan dan kesalahan. Maka hendaknya dia berusaha menghiasi dirinya dengan menjaga kehormatan guru tersebut ya. Fa inna dhalika unwanun najahi wal falahi wa tahsili wa tawfiqi. Karena sungguhnya hal tersebut merupakan unwan, ini lambang ya, lambang kesuksesan, keberuntungan dan juga tahu taufik. Jadi kalau dia menghormati gurunya, menjaga kehormatan gurunya, insyaallah taala ini menjadi ciri dia, insyaallah taala dia sukses ya. Kemudian akan ada keberuntungan pada dia. Dan kedua, yang ketiga, dia juga akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wal yakun syekhuka mahalla ijlalin minka wa ikramin wa taqdirin wa talaffutin. Maka hendaknya gurumu tadi itu menjadi sosok yang mulia, dihormati dan diagungkan dan diperlakukan dengan penuh kelembutan ya, dengan bentuk kelembutan ya. Jadi jadikanlah syekh tadi, gurumu tadi itu sebagai wadah atau sosok ya, sosok yang memang dimuliakan, baik romin sama juga ya, wa taqdirin wa talafutin, dihormati dan diagungkan. Fakhud bi mujami'il adabi ma'a syekhika fi julusika ma'ahu. Maka khud sini maksudnya adalah peganglah ya, peganglah seluruh khud bi majami'il adabi ma'a syekhika. Jama' ya, maka peganglah seluruh adab ma'a syekhika, bersama syekhmu. Fi julusika ma'ahu, ya, saat misalnya engkau duduk bersamanya ya. Jadi kita ambil ya, keluarkan adab-adab. Jadi kalau kita duduk bersama syekh ya, itu ada ya adabnya juga. Jangan kita mengangkat kaki biasa. Kalau mungkin di rumah sih boleh-boleh saja ya, karena mungkin rumahnya atau tempat tinggalnya dia duduk kemudian diangkat kaki. Tapi kalau bersama syekh ya, mesti kita jaga dan kita hormati, karena mereka ini adalah pewaris para nabi. Wa tahaddusi ilaih, kemudian berbicara dengannya ya, tidak mengangkat suara ya. Selesai dia berbicara barulah kita berbicara. Kemudian kalau memang ada hal yang perlu ditanyakan dan itu pertanyaan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, silahkan, atau hal-hal yang memang perlu untuk ditanyakan karena mungkin masih ada hal-hal yang bingung di kepala seorang penuntut ilmu, maka silahkan. Kemudian wa husni su'ali wal istima'i, mendengarkannya dengan baik ya, wasu'il ya, wa husnu su'ali, dan maksudnya ini adalah mendengarkan dan juga bertanya dengan baik. Ya, ada pertanyaan memang ini menyebabkan syekh ya atau guru itu merasa risih dikarenakan pertanyaan tersebut tidak meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ya. Baik, jadi bertanya yang pertanyaan-pertanyaan baik meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Wa husnil adabi fi tasaffuhil kitabi amamahu wa mal kitabi. Kemudian memperbaiki adab ketika tasaffuhil kitab amamahu, ketika membolak-balikan halaman buku. Jadi ketika dia membuka lembaran buku, ketika itu di depan syekhnya, di hadapannya ada cara membukanya, tidak membuka sampai bunyi-bunyi ya, suara-suara kertas begitu. Atau membuka dengan cepat-cepat ya, tapi kita buka sebagaimana adab kita di depan seorang guru ya. Biasa kan seorang guru ulama ya, itu menyuruh seorang murid itu membaca, maka dia membuka lembaran tadi dengan pelan-pelan ya, tidak cepat-cepat sehingga mengeluarkan suara ya, bahkan mungkin bisa sampai robek. Karena isi dalam buku tersebut adalah ilmu, ada kalamullah, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, watarki at-tawwuli wal ma wal mumarati amamahu. Kemudian ya, tinggalkanlah sikap melampaui batas, wa mumarati amamahu, dan berbantah-bantahan di hadapan guru. Jadi memang tidak baik ya. Jadi kita harus tinggalkan melampaui batas dan juga berbantah-bantahan. Biasanya kan ada murid terjadi seperti itu di hadapan gurunya. Maka tinggalkan, atau antara gurunya sendiri. Ya, walaupun mungkin kita mengetahui akan hal tersebut, tapi tidak boleh berbantah-bantahan. Wa adamu taqaddumi alaihi bi kalamin au masirin au iksari kalami indahu. Atau mendahuluinya dalam berbicara dan berjalan, ya tidak boleh. Ini bentuk hormatan kita kepada seorang guru, tidak boleh kita mendahului dalam hal berbicara dan berjalan. Nanti dia izinkan. Ya salah satu adab ya. Misalnya guru belum keluar dari pintu masjid. Ya. Maka kita berusaha untuk menunggunya misalnya. Tapi kalau misalnya ada hal yang memang menyebabkan darurat, mungkin kita bisa lewat ke pintu yang sampingnya atau ya kita cari jalan bagaimana caranya ya. Kalau hal yang darurat ya. Tapi semenjak itu guru, kita persilakan dulu gurunya berdiri, kemudian dia berjalan keluar, tidak mendahuluinya. Karena ini termasuk adab yang dibahas oleh Syekh Bakar bin Zaid rahimahullah taala, yaitu wa adamu taqaddumi alaihi bi kalamin wa masirin au iksari kalamin indahu. Tidak boleh mendahului dia dalam berbicara berjalan, dan juga memperbanyak bicara di sisinya. Ya kita mendengarkan, ya kita mendengarkan. Au ma mudakhalatihi fi hadisihi wa darsihi bi kalamin minka. Nah ini ya. Atau memotong perkataan dan pelajarannya. Ini disebabkan dengan apa? Bi kalamin minka, dari ucapan engkau gitu. Au il hihi alaihi fi jawabin. Atau bahkan ini ya, atau mendesak gurunya itu untuk memberikan jawaban. Ya enggak boleh ya. Ya, jadi tidak boleh kita mendesak guru untuk memberikan jawaban dari pertanyaan kita. Au mutajanniban iktsaru minas su'al la siyama ma'a syuhudil mala'i fa in hadza yujibu laka ya al-gurura wala walahul malala ya. Maka hindarilah terlalu banyak bertanya, terutama di hadapan khalayak ramai ya, karena misalnya di dalam majelis ilmu. Itulah tadi di awal kita katakan, ada pertanyaan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, ini yang bagus, ketimbang kita bertanya hal-hal yang menurunkan keimanan, bahkan menyebabkan syekh tadi itu bingung menjawab, bahkan tidak mau menjawab. Kenapa? Di sini kata Syekh Bakar bin Zaid rahimahullah taala, fa inna hadza yujibu lakal gurura wal malal, karena hal ini dapat memicu sifat sombong padamu dan rasa bosan pada syekh tersebut. Ya, semoga bermanfaat ya apa yang disampaikan di kesempatan kali ini. Ini sudah masuk dari bab baru, yaitu tentang adab murid terhadap gurunya. Kurang lebih demikian ya tentang adab, dan insyaallah taala kita akan bahas lagi bagaimana adab-adab ya kan, adab-adab berikutnya yang akan dibahas oleh Syekh Bakar bin Zaid rahimahullahu taala, dengan penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad Salusaim rahimahullahu taala. Demikian, semoga bermanfaat. Dan sunnah terakhir, saya mengucapkan jazakumullah khairan pada kurang bertugas malam hari ini, dan juga jazakumullah khairan pada kaum muslim yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di kesempatan kali ini. Akhir kata, wassallallahu wasallam ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Abu Jariyah Mulia di SPDI Hafizahullah dari taklim kita di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah berikan kebaikan kepada beliau, sekeluarga, dan kepada kita.

0: Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: هم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل.
1: Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Dunia yang sangat banyak sekali yang telah Allah berikan kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan ya, hari ini bisa mendatangi salah satu rumah Allah, masjid yang merupakan tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Dan kita hadir bersama-sama dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita, kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, wajib untuk menghadiri majlis ilmu. Ya, dalam rangka untuk menambah ilmu kita, bagaimana cara memahami Islam dan memahami sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita berharap Allah memberkahi pertemuan kita, dan kita berharap apa yang kita lakukan pada siang hari ini Allah catat sebagai amal saleh, amal yang dapat memperberat timbangan kita nanti pada hari kiamat. Ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan rutin setiap bulan ya, pembahasan membahas buku tentang 50 sebab terhindar dari siksa kubur ya. Buku rujukan kita 50 sebab terhindar dari siksa kubur, yang kita sudah yakini bahwa setiap muslim dan muslimah tidak boleh mengingkari, wajib mengimani bahwa adanya kehidupan setelah kematian. Di dunia hanya sebentar dan pasti kita akan mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Hidup sangat singkat. Ya, dari waktu-waktu kita jalani, dari waktu-waktu kita lakukan berbagai macam ibadah yang bisa kita lakukan, dan pada akhirnya tercabut juga nyawa kita, dicabut ruh oleh malaikatul maut. Nah, pada waktu itulah kita sadar bahwa, dan kita yakini, siapapun dia, muslim maupun kafir, mereka akan berpindah ke alam yang lain, yaitu alam akhirat. Alam dunia ada, alam akhirat ada. Dan alam akhirat yang pertama kali adalah alam kubur. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, awalu, ya, al-qabru awalu manazil al-akhirah. Al-qabru awalu manazil al-akhirah. Kubur itu merupakan tempat pertama kali kehidupan alam akhirat. Barang siapa yang selamat di kubur, maka dia akan dimudahkan melalui tahapan-tahapan akhirat berikutnya. Dan barang siapa yang tidak selamat di kubur, maka akan lebih berat dan lebih sulit, kata Nabi, untuk melalui tahapan-tahapan kehidupan alam akhirat berikutnya. Karena kehidupan alam akhirat sangat panjang sekali. Ya, sampai nanti mereka dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar, mendapatkan syafaat, mendapatkan penghisapan, ditimbangnya amal, dan terus sampai ujungnya seseorang mendapatkan surga atau neraka. Nah, yang kita ingin bahas adalah bagaimana caranya agar kita bisa selamat. Karena semua pasti kita ingin selamat, baik yang muslim maupun kafir. Siapapun manusianya pasti, jujur kita dari hati, kita ingin selamat, kita ingin bahagia. Ya, selamat di alam kubur, dicabut nyawa oleh malaikatul maut, ruh kita berpindah ke alam kubur. Jasad kita nih, tubuh kita akan berpindah ke kuburan. Beda antara kuburan sama alam kubur. Alam kubur itu alam yang lain, bukan alam dunia. Adapun kuburan yang kita lihat, kita tanam jasad seorang jenazah, kita tanam itu bumi, itu dunia. Itulah tempat terakhir jasad seseorang. Adapun ruh berpindah ke alam-alam kubur. Di alam kubur itulah kita mengetahui ada informasi dari Allah dan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, seseorang akan mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan siksa kubur. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tolong perhatikan, ini masalah serius, masalah yang sangat penting sekali. Bayangkan, kata Nabi, kalau dia selamat di kuburnya, maka dia akan dimudahkan. Proses berikutnya akan dimudahkan. Tapi kalau tidak selamat sudah di alam kubur, maka besar peluang bagi dia untuk masa berikutnya, tahapan-tahapan berikutnya dari kehidupan alam akhirat akan lebih sulit dan lebih berat. Nauzubillah min dzalik. Nah, disinilah kita membahas tema ini, apa saja sebab-sebabnya sehingga seseorang itu dengan izin Allah terhindar dari siksa kubur. Semuanya pasti ingin ya mendapatkan nikmat kubur. Ada di sini jamaah yang pengen dapat siksa kubur? Enggak ada ya.
1: Alhamdulillah. Pasti kita semua ingin mendapatkan nikmat kubur. Tapi untuk bisa mendapatkan nikmat kubur, ya tentunya harus terhindar dulu dari siksa kubur. Nah, kita sudah bahas 50 ini sudah dibahas dari sebab pertama sampai sebab yang ke-17. Ya, pertemuan yang lalu sebab pertama sampai sebab yang ke-17. Berarti di siang hari ini kita masuk kepada pembahasan sebab berikutnya, yaitu sebab yang ke-18. Ya, bagi yang sudah punya bukunya barangkali bisa dibuka di halaman 54. Ya, ikhwan dan akhwat yang barangkali punya bukunya, silakan dibuka di halaman 54 di sebab yang ke-18. Sebab seseorang dengan izin Allah terhindar dari siksa kubur. Ya, sebab yang ke-18 adalah disebutkan orang itu selalu mendirikan salat wajib. Selalu senantiasa rutinitas ya melakukan ibadah salat wajib. Salat fardu dari subuh sampai isya, 5 waktu dalam sehari, tidak boleh ditinggalkan kalau ingin mendapatkan keselamatan dari siksa kubur. Tapi kalau meninggalkan salat, jangankan 5-5-nya, 1 saja, dan itu rutinitas, sengaja, maka ini bisa mendatangkan siksaan, mendatangkan hukuman, ya, mendapatkan balasan keburukan. Apalagi kalau 5-5-nya. Nah, kita lihat di sini bagaimana ya, penderitaan, bagaimana hukuman yang Allah berikan kepada seseorang yang mereka tidak mau mendirikan salat. Ya, bahkan Allah mengatakan fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Yang salat saja celaka, bagaimana orang yang tidak salat? Ya. Sudah jelas azan berkumandang. Azan berkumandang masih juga tidak mau mendatangi masjid. Meskipun sebelah-sebelahan. Allah memanggil kita untuk datang ke masjid bagi laki-laki. Wajib untuk mendirikan salat berjamaah. Ternyata tidak juga mengerjakan ibadah itu. Bisa jadi sampai asar. Asar pun tidak juga, terus sampai maghrib dan seterusnya. Na'udzubillah. Atau mungkin dia sengaja tidur, tidak mau mengerjakan ibadah salat. Tidak sedikit kaum muslimin yang mengaku sebagai seorang muslim, mengaku sebagai seorang muslim, KTP-nya Islam, ternyata mereka tidak mendirikan ibadah salat. Banyak. Atau mungkin mereka mendirikan ibadah salat, bukan tidak salat, salat, tapi kata Allah, celakalah bagi orang yang salat. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari memperhatikan salatnya. Yang salat saja celaka, berarti akan mendapatkan ancaman hukuman, siksaan, balasan keburukan, apalagi yang tidak salat. Jelas terbuka peluang Allah tidak akan berikan ampunan. Memang Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha segala-galanya. Tetapi besar peluang, sangat besar, kalau seseorang tidak mendirikan sholat, maka Allah pun tidak akan memberikan dispensasi kepadanya. Tidak akan diberikan keringanan. Yang tidak sholat, jelas hukumannya. Bayangkan, yang sholat saja diancam akan diberikan hukuman ketika mereka sholat, tapi tidak memperhatikan bagaimana tata cara ibadah sholat yang benar. Alladzina hum an salatihim sahun, itu orang-orang yang lalai dari memperhatikan salatnya. Lalainya apa? Lalai hatinya, berarti mereka tidak ikhlas. Salat tapi enggak ikhlas. Riya, ujub, sum'ah dan lain-lain, ingin dipuji. Atau yang kedua, lalai dari tata cara ibadah salat yang benar. Ternyata dia salat-salatan. Tidak mau dia salat berdasarkan ilmu, berdasarkan apa yang Rasulullah contohkan. Pada Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Tata cara ibadah kita dari mulai takbiratul ihram, Allahu akbar, sampai salam. Miftahus shalah al-wudu, ya. Wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kuncinya salat adalah berwudu. Yang dimulai salat tersebut dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi lalainya seseorang yang dianggap celaka dia, berarti dia tidak selamat. Tidak selamat, tidak mendapatkan keselamatan di dunia maupun sampai ke akhirat. Ketika dia sholat, tapi enggak ikhlas. Ketika dia sholat, tata cara ibadah sholatnya tidak benar. Bacaannya salah, gerakannya salah, atau yang lainnya. Atau yang ketiga, dianggap lalai dari memperhatikan ibadah sholatnya ketika mereka ternyata mereka tidak berusaha untuk mendapatkan kekhusyuan. Tidak berusaha untuk mendapatkan kekhusyuan. Sehingga akhirnya mereka mendapatkan kecelakaan. Fawailul lil musallin. Ya, na'udzubillah min dzalik. Demikian Bapak Ibu sekalian. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ketika beliau pernah bermimpi. Pernah bermimpi dalam mimpi, dan mimpi Rasul itu wahyu. Berbeda dengan mimpi kita ya. Kalau mimpi kita banyak mimpi dari setan. Setan membisikkan sesuatu, ya, atau dalam mimpi kita ada sesuatu yang tidak jelas, tidak benar. Tapi Rasul bermimpi dibawa oleh dua orang malaikat, dan kemudian Rasul ditunjukkan adanya bentuk siksaan-siksaan yang terjadi di alam kubur. Dan kemudian Rasul melihat ada orang yang dipecahkan kepalanya dengan batu. Dipecahkan kepalanya dengan batu. Maka Rasul bertanya kepada dua malaikat tersebut. Ternyata dua malaikat tersebut adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ya. Dan sebutkan bahwa ternyata orang yang dipecahkan kepalanya dengan batu tersebut adalah orang yang, kata Nabi SAW, orang yang pernah Allah ajarkan kepadanya Al-Quran. Allah berikan kepadanya ilmu tentang Islam, tentang Al-Quran, namun dia tidur darinya di waktu malam, tidak bangun untuk sholat wajib. Dan pada waktu siang pun dia tidak mengamalkannya. Maka dilakukan kepadanya dengan dipecahkan dan disiksa kepala seperti itu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Karena siksa kubur itu ada yang memang cuma satu hari bisa jadi. Setengah hari, ada yang sebulan, mungkin satu abad, mungkin lima abad. Ya itu terserah Allah, karena Allah melihat kadar dosa. Siksa kubur sesuai dengan hukuman dari dosa-dosa yang dilakukan. Apabila memang dosanya sedikit, ya berarti siksa kuburnya juga sebentar. Apabila dosanya banyak, ya siksa kuburnya juga banyak. Dan bisa jadi sampai hari kiamat tidak pernah berhenti. Sebagaimana siksa kubur yang menimpa orang kafir. Tidak pernah berhenti. Bahkan nanti di neraka kekal abadi selama-lamanya. Begitu juga siksa kubur yang menimpa orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang begitu banyak dosanya dan tingkat kemunafikannya parah. Bisa jadi Allah tidak berikan ampunan kepadanya. Maka dia mereka pun mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat. Nah inilah Bapak Ibu sekalian ya. Orang yang tidak mau mendirikan sholat. Mendapatkan siksa kubur, kata Nabi SAW. Ya mereka bukan orang bodoh. Bukan orang jahil. Tapi ternyata Rasul mengatakan bahwa dia seseorang yang mempelajari Al-Quran. Mempelajari. Datang ke kajian. Dengarkan taklim. Mungkin di YouTube. Mungkin di Facebook. Mungkin di mana gitu ya. Dia orang-orang yang Allah ajarkan kepadanya Al-Quran. Kemudian dia pun menolak isi Al-Quran dan dia pun tidur dari menunaikan ibadah sholat wajib. Ada orang bodoh, enggak sholat. Tapi ada orang yang berilmu, tapi tetap saja tidak sholat. Ya insya Allah kita enggak termasuk di dalamnya ya. Mudah-mudahan ini. Tapi kita juga takut kalau termasuk ayat tadi yang dimana Allah mengatakan celakalah bagi orang yang sholat. Nah ini yang kita khawatir. Kita bukan termasuk orang yang tidak sholat. Tapi kita takutnya jadi termasuk orang yang dikatakan celaka bagi orang yang sholat. Yaitu mereka yang lalai dari memperhatikan sholatnya. Lalai dari waktunya. Waktunya sudah azan berkumandang. Bukannya kita langsung menuju tempat untuk mendirikan sholat. Justru kita tidak ada uzur. Tidak ada halangan. Tidak ada kendala. Tapi tetap saja kita sibuk dengan dunia kita. Berdosa itu. Allah memanggil. Kecuali kalau sakit, ada uzur syar'i, mungkin macet di jalanan, ya, mungkin adalah hal-hal yang membuat kita terkendala untuk bisa melakukan sholat tepat pada waktunya. Tapi kalau tidak ada halangan, maka tidak ada halangan seperti itu membuat, ya, bisa jadi Allah murka. Karena Allah memanggil kita untuk ibadah kepadanya. Dan kita ada di dunia bukan untuk dunia, ikhwan dan akhwat. Kita berada di dunia tujuannya bukan untuk dunia. Kita berada di dunia dalam rangka untuk beribadah. Dalam rangka beribadah demi ya kita mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat nanti. Tujuan kita akhirat. Saat dunia hanyalah sarana, sarana untuk mendapatkan kehidupan yang hakiki, yang sejati, yang sebenarnya, yaitu kehidupan di alam akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Iya, jadi ini hukuman yang harus kita perhatikan ya. Jangan sampai kita mendapatkan hukuman di dunia, mendapatkan juga hukuman di akhirat. Tuh, kemarin lihat tuh bagaimana hukuman yang Allah berikan berupa apa? Banjir. Iya, gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, itu semua adalah musibah kan? Musibah bukan? Musibah. Banjir itu musibah bukan? Hujan turun itu adalah rahmat. Hujan turun itu adalah air yang membawa rahmat dan penuh dengan keberkahan. Kenapa hujan yang hukum asalnya membawa keberkahan dan rahmat tapi justru mendatangkan mudarat kepada kita yang sedang hidup di dunia? Pasti ada sebab. Ini kita bicara hukuman di alam kubur. Ternyata sebelum sampai di kubur di dunia pun sudah dihukum. Ketika mereka berbuat dosa. Apa dosanya? Mungkin banyak. Karena Allah mengatakan, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian. Melainkan itu semua akibat dari dosa-dosa kalian sendiri. Itu Allah sebutkan di surah Asy-Syura. Surah ke-42 ayat ke-30. Surah ke-42 ayat ke-30. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian. Melainkan disebabkan oleh dosa-dosa kalian sendiri. Bahkan di surah lain Ar-Rum. Di surah Ar-Rum ya. Surah ke-30 ayat ke-41. Allah kembali menjelaskan zahrul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi ma'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan maupun di lautan. Kelihatan kerusakan di darat rusak, laut rusak. Artinya apa? Banyak orang yang berbuat dosa oleh tangan-tangan manusia dengan perbuatan dosa yang beraneka ragam. Kata Allah demikian. Lalu Allah pun merasakan akibat, ya, merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali kepada Allah. Allah merasakan, artinya Allah menimpakan musibah. Kenapa? Telah tampak kerusakan di mana-mana. Di mana-mana banyak orang berbuat dosa. Itu hukuman di dunia. Allah datangkan musibah. Dan tidak datang musibah, melainkan cuma satu penyebabnya, dosa. Dan tidak terangkat musibah, kecuali dengan sebab istighfar. Istighfar dan taubat menyebabkan musibah tidak datang. Istighfar dan taubat menyebabkan musibah pun hilang. Allah menyebutkan di surah Al-Anfal. Di surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat ke-33. Surah ke-8 ayat ke-33. Ya, di mana Allah mengatakan wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan mengazab mereka. Allah tidak akan menghukum mereka selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka. Kalau Rasul ada di tengah-tengah kita, Allah enggak akan datangkan hukuman. Tapi Rasul sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Rasulullah berada di mana? Di alam kubur. Rasul sudah wafat dan beliau berada di alam kubur, maka tidak bisa mengandalkan beliau agar musibah tidak datang kepada kita. Tapi Allah sebutkan satu lagi di surah tadi, sama surah Al-Anfal ayat ke-33, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka, Allah tidak akan menghukum mereka, Allah tidak akan menyiksa mereka. Selama di dunia Allah enggak akan datangkan siksaan kepada mereka. Selama mereka senantiasa masih terus beristighfar. mohon ampun terus, istighfar terus, minta ya, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka musibah, hukuman, siksaan tidak datang. Berarti banjir kemarin datangnya sebagai musibah, dan kita tahu kata Allah musibah datang akibat dari dosa, dan dosa itu menyebabkan datangnya musibah. Dan berarti kata Allah, kalau seandainya istighfar, musibah enggak datang. Berarti ke mereka kemarin, dan termasuk kita barangkali, termasuk orang-orang yang tidak beristighfar. Kalau beristighfar insya Allah enggak ada. Meskipun hujan selama lebih dari 2 hari. Kemarin cuma 2 hari ya. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok hujan. Rumah antum hujan enggak sih? Hujan enggak? Kalau hujan sih iya Pak Ustaz. Cuman banjir enggak? Hah? Banjir, masuk ke rumah? Oh sedikit ya, alhamdulillah. Mungkin soleh kali ya. Antum soleh apa soleha? Soleh kan, berarti kan benar dong Ana, nggak salah kan? Di ikhwan di sini rata-rata, insya Allah semuanya soleh. Satupun nggak ada ikhwan yang soleha. Iya, alhamdulillah ya. Ada yang tergenang masuk rumah, ada yang motornya mogok, ada yang mobilnya habis semua tenggelam satu rumah sampai ke atap. Allahu Akbar. Kita tidak mengatakan semua ya, orang yang mendapatkan musibah itu berarti mereka lah pendosa semuanya. Enggak. Ada yang pendosa, ahli maksiat ya, yang dapat hukuman dengan banjir tersebut, tapi ada juga orang yang bukan ahli maksiat, dia orang mukmin, dia orang bertakwa. Akidahnya benar, ibadahnya benar, tapi kena dampak. Kena dampak karena dia tinggal di situ. Orang lain berbuat dosa tapi dia kena dampaknya. Yang berbuat dosa dapat hukuman itu di dunia loh, belum di alam kuburnya. Karena mereka mungkin enggak sholat, mungkin mereka berzina, mungkin mereka minum khamar, mungkin mereka berbuat syirik, mungkin mereka melakukan kebid'ahan dan lain-lain. Apa saja itu bisa mendatangkan musibah. Nah yang kita khawatirkan, kalau kita andai kata bukan pelakunya, orang yang banyak berbuat dosa tersebut, tapi kita kena dampaknya akibat perbuatan orang lain. Nah makanya jangan sampai orang lain berbuat salah, kita kena dampaknya meskipun bukan kita pelaku dosanya. Karena kita bisa jadi kurang amar ma'ruf nahi mungkar. Membiarkan orang lain berbuat salah, kita diamkan. Berbuat yang ya dosa kita diamkan. Yang penting saya selamat Pak Ustaz. Rumah tangga saya selamat. Tapi orang lain kita biarkan. Itu dosa juga. Karena kita sebetulnya ada kemampuan. Kecuali kalau enggak punya kemampuan itu beda lagi. Ada kemampuan untuk bisa merubah mereka dengan lisan, dengan tulisan atau kasih bukunya atau ngajak pengajian dan lain-lain bisa. Apa kata Allah? Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu, kata Allah, dengan hukuman, siksaan, balasan keburukan yang akan datang musibah itu tidak hanya menimpa orang-orang zalim dan pelaku dosa saja. Tapi begitu datang, mereka yang lain pun jadi kena juga. Itu di mana? Ya, saya sebutkan ayat itu dalam Al-Quran ya. Surah apa? Ada yang tahu? Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Bapak Ibu, takutlah kamu, kata Allah, dengan hukuman yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Begitu Allah turunkan, yang enggak berdosa pun kena. Di mana ayatnya, suratnya itu? Hah? Siapa yang jawab tuh? Ibu-ibu ya? Akhwat, Masya Allah, kenapa ikhwan enggak bisa jawab? Kenapa akhwat yang bisa jawab? Bukan kami enggak bisa jawab Pak Ustaz. Kami ini tawadu. Berarti akhwat enggak tawadu nih. Alhamdulillah. Ibu yang jawab tadi siapa? Saya enggak ngelihat ya, tapi tolong panitia yang melihat tadi ibu yang jawab betul ya jawabannya, berikan hadiahnya. Ya, kunci mobil atau apa gitu bisa dikasih. Iya, kunci mobilnya enggak ada, kuncinya aja. Masya Allah ya. Taib. Jadi kita kembali kepada pembahasan kita. Hukuman yang Allah berikan, siksa kubur, na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah ya. Siksa kubur akibat karena mereka tidak mendirikan ibadah sholat, atau mereka sholat tetapi ternyata tidak sempurna ibadah yang mereka lakukan karena tidak lima-limanya dikerjakan. Hanya lima waktu, lima kali dalam sehari, subuh sampai isya. Tapi kita lihat, mohon maaf, bukan suuzon, tapi ini fenomena realita kita lihat, tidak sedikit kaum muslimin yang meninggalkannya. Sibuk dengan pekerjaannya, pagi, siang, sore, malam, lembur, pergi gelap, pulang gelap. Semangat untuk dunianya, mati-matian, habis-habisan. Acara-acara dunia, acara-acara yang tidak bermanfaat sebetulnya, banyak maksiatnya lagi di situ. Tapi untuk masalah akhirat, berlambat-lambat. Untuk masalah akhirat, enggak semangat. Untuk masalah akhirat, enggak sungguh-sungguh. Ada enggak orang seperti itu? Banyak. Di mana tuh, Pak? Hah? Di mana tuh, Pak? Kok bisa tahu banyak? Dipancing dong tuh, ada jawabannya ternyata kan? Nah, kita sekarang tanya sama yang ngomong tadi, di mana banyak tuh, Pak? Iya, yang jelas Pak Ustadz itu adalah di muka bumi ini. Iya, orang-orang yang memang mereka tidak peduli kepada agamanya. Nanti kalau Allah berikan hukuman, turunkan musibah, azab di dunia, baru menangis, baru menyesal, baru merugi. Itu dunia, belum akhirat. Di dunia kita masih ada kesempatan bertaubat. Masih ada kesempatan kita kembali kepada Allah. Dan Allah turunkan musibah di dunia, balasan keburukan, siksa di dunia. Dalam rangka agar mudah-mudahan yang diberikan hukuman itu sadar. Itulah rahmat Allah. Coba kalau Allah tidak berikan hukuman, bisa jadi orang gak sadar-sadar. Tapi ada juga loh Pak, orang-orang yang diberikan hukuman gak sadar-sadar juga. Ada hukuman, gak ada hukuman, sama saja. Nauzubillah. Padahal Allah mengatakan waladudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Sungguh pasti kami akan timpakan, kami akan rasakan kepada mereka sebagian siksa di dunia sebelum mereka mendapatkan siksa nanti di akhirat. Dunia dulu, baru akhirat, agar mereka kembali kepada Allah. Kembali bertaubat, kembali istighfar. Kami timpakan di dunia agar dia sadar. Ya. Kalau enggak sadar, nanti Allah timpakan lagi siksaan nanti yang lebih dahsyat di akhirat. Yang namanya akhirat dimulai pertama kali alam kubur. Ayat yang saya baca tadi ada di mana? Ibu-ibu lagi yang jawab nih. Sungguh kami akan timpakan kepada mereka sebagian siksa di dunia sebelum mereka mendapatkan siksa di akhirat agar mereka kembali kepada Allah. Di mana ayatnya, Pak? Ini siang-siang nih. Kalau saya siang-siang begini mendingan saya apa? Berikan pertanyaan-pertanyaan ya supaya suasana hidup ya. Karena ngantuk nih. Ya, siang-siang kan ngantuk, ada AC-nya lagi, ada kipasnya lagi. Tadi habis makan tuh 3 piring. Piring-piringnya pun habis. Jadi kita harus buka apa? Komunikasi lah ya, supaya suasana hidup ya. Kalau saya ngomong sendirian, namanya khutbah Jumat. Ayo, siapa yang bisa jawab nih dapat hadiah? Al-Baqarah 155. Bukan. Open Google. Bukan Al-Baqarah 155. Bunyi ayatnya sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Jangan-jangan ibu-ibu lagi yang jawab nih. Hah? Enggak kedengaran? Ar-Rum? Bukan. Ayatnya bunyinya begini.

Sungguh pasti kami akan timpakan rasakan kepada mereka sebagian siksaan di dunia sebelum mereka merasakan siksaan nanti di akhirat, ya, agar mereka kembali kepada Allah. Kan Bapak Ibu sering khatam ya, menghatamkan Quran seminggu sekali ya. Masya Allah. Iya, siapa yang tahu? Udah open Google masih belum dapat juga. As-Sajdah ayat? Ayat? Tahu dari mana As-Sajdah? Dari Google. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Namanya juga usaha. Terus ayatnya ayat berapa? Betul-betul As-Sajdah benar. Ayatnya ayat berapa? Ayat 22. Kasih gak nih? Hah? Kasih gak? Aci gak? Gak aci ya? Atau aci? Ya, silakan. Alhamdulillah. Saya gak minum gak apa-apa. Masih kosong ini. Masya Allah, ini tanggung jawab panitia dong. Masa gak dikasih lagi? Dikerjain penelitiannya. Oh, 21 bukan 22. As-Sajdah ayat 21 ya. As-Sajdah surah keberapa? Iya. Iya, alhamdulillah. Soal penelitian dituangin dulu, takutnya buat hadiah lagi. Gak apa-apa, ada sisa begini juga bisa berhadiah kan? Karena biasanya yang mendengar tuh lebih haus dibandingkan yang berbicara. Karena mendengar tuh kan perlu tenaga tuh memahami gimana sampai haus dia. Ya. Padahal yang bicara lebih haus lagi itu sebetulnya. Jadi surah As-Sajdah surah ke-32 ayat 21 ya. 21 ya, barakallahu fik. Baik, jadi ini masalah insyaallah yang perlu kita sampaikan meskipun mudah-mudahan kita bukan orang yang berbuat ya. Yaitu meninggalkan sholat tadi. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa selalu mendirikan sholat sampai akhir hidup kita. Kemudian yang ke-19, berikutnya sebab yang ke-19, seseorang itu terhindar dari siksa kubur. Kenapa? Karena mereka berpuasa yang wajib. Puasa yang wajib dan puasa yang sunnah. Berpuasa baik yang wajib ya dan berpuasa yang sunnah. Itu menjadi sebab seseorang terhindar dari siksa kubur. Begitu juga yang ke-20. Bisa, karena ini satu hadis ya, hadisnya panjang. Yang ke-20, seseorang yang senantiasa mengeluarkan zakat. Senantiasa mereka mengeluarkan zakat setiap tahun. Yang ke-21, seseorang yang senantiasa mengeluarkan sedekah. Jadi puasa yang wajib dan puasa yang sunnah. Yang ke-20, terbiasa dia mengeluarkan zakat. Yang ke-21, senantiasa mengeluarkan sedekah. Yang ke-22, terhindar dari siksa kubur dengan sebab karena terbiasa dia mengerjakan sholat sunnah. Sholat sunnah apa saja? Nanti kita jelaskan belakangan ya. Yang kedua-dua, yaitu senantiasa mengerjakan sholat sunnah. Yang ke-23, sebab yang ke-23, karena dia senantiasa bersilaturahim. Senantiasa menyambung tali silaturahim. Dan yang terakhir, 24, sebab terhindar dari siksa kubur yaitu melakukan berbagai macam amal kebaikan. Melakukan berbagai macam amal kebaikan. Nah, nomor 19, 20, 21, 22, 23, 24 ini semua adalah satu hadis yang panjang. Kita lihat hadisnya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat dan Ibnu Hibban, hadis dari Abu Hurairah. Di mana Nabi SAW bersabda, "Innal mayyit idza wudi'a fi qabrihi." Sesungguhnya mayit itu, mayit ya, jenazah,
ketika diletakkan di dalam kuburnya, maka ia dapat mendengar. Begitu jenazah tadi diletakkan di kuburnya, ya, dan kemudian ditimbun tentunya, maka ia dapat mendengar suara sendal-sendal mereka ketika mereka pulang meninggalkannya. Jadi mayat itu ditimbun, tutup, ditinggikan sejengkal tanahnya, dan orang-orang pada meninggalkan, ya, sudah selesai tugasnya, mereka meninggalkan. Nah, kata Nabi, si mayat tadi mendengar suara langkah-langkah sendal orang yang tadi mengantarkannya pulang. Ini hal yang gaib. Hal gaib kita enggak berani bicara kecuali kalau ada keterangan dari Allah dan Rasul. Ya, dan Rasul mengatakan bahwa si mayit bisa mendengar. Karena kita enggak bisa membuktikan. Benar enggak sih bisa mendengar? Karena kita enggak pernah menjadi mantan mayit. Kita enggak pernah kan menjadi mantan mayit, dan kita pun enggak pernah bertanya kepada mayit, benar enggak sih hadis ini? Ya enggak bisa, harus jadi mayit dulu sesama mayit. Mungkin nanti ketemu di sana baru bisa tanya gitu ya. Tapi kita yakin demi Allah kalau itu bersumber dari Allah dan Rasul pasti benar. Ya, meskipun kita tidak pernah melihat langsung atau mendengarkan langsung bahwa yang Nabi mengatakan sesungguhnya mayit itu ketika diletakkan dalam kuburnya maka ia dapat mendengar suara sendal-sendal. Berarti orang yang mengantarkan tadi pakai sendal. Boleh. Ya, itu ya boleh dipakai kalau apalagi kalau memang panas ya. Tapi memang dianjurkan juga sunnah untuk melepaskan sendal apabila memang tidak ada mudarat. Ya tentunya bagi laki-laki ya, karena wanita tidak mengantarkan mayit ke kuburan. Laki-laki saja, wanita hanya memandikan, mengkafani dan menyolatkan. Ya, dan mereka memandikan sesama wanita. Ya, kemudian mengkafani sesama wanita. Wanita tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali kalau laki-laki itu adalah suaminya sendiri atau anaknya yang berada umurnya di bawah 7 tahun. Masih kecil, andai kata meninggal dunia, silakan ibunya yang memandikan, masih kecil. Atau mungkin suaminya meninggal, silakan. Atau mungkin suami seorang laki-laki enggak boleh juga memandikan jenazah wanita kecuali kalau dia istrinya, sebagaimana Ali bin Abi Thalib, beliau memandikan jenazah istrinya bernama Fatimah. Ya, dan laki-laki pun tidak boleh memandikan wanita kecuali istrinya atau wanita yang di bawah usia 7 tahun. Itu disebutkan oleh para ulama kita ya. Jadi di sini mayit diletakkan di kuburnya dan ia dapat mendengar suara sendal-sendal mereka ketika mereka pulang meninggalkannya. Maka jika seorang dia apabila dia mukmin, si mayit tadi mukmin. Ingat ya, Allah dan Rasul selalu menyebutkan mukmin. Mukmin ini yang selamat, selalu dijaga, selalu dilindungi di dunia sampai ke akhirat. Kalau dia mukmin. Muslim yang mukmin, bukan muslim yang munafik. Muslim terbagi dua ya. Muslim terbagi dua. Ada muslim mukmin, ada muslim munafik. Kalau muslim yang mukmin selamat. Betul-betul mukmin ya dalam pandangan Allah. Muslim mukmin. Karena muslim yang mukmin ini berarti dia memang orang yang taat, orang yang patuh, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Orang selalu menjaga hatinya, agamanya. Ya, jangan sampai jatuh kepada dosa. Itu muslim mukmin. Tapi kalau muslim munafik, muslim sih muslim tapi muslimnya banyak kemunafikan-kemunafikan yang ada pada dirinya. Ya, kurang yakin, kurang percaya, atau ragu-ragu, atau ketika berkata suka bohong. Jadi janji, suka ingkar janji, ketika dikasih amanah suka berkhianat, dan lain-lain. Ini muslim munafik. Maka dalam Al-Quran maupun hadis, Allah dan Rasulnya menyebutkan, setiap kalimat-kalimat siksa, setiap kalimat hukuman, setiap kalimat balasan keburukan, selalu Allah dan Rasul mengkaitkan bahwa itu akan diterima oleh orang kafir dan munafik. Siapa munafik ini? Maksudnya muslim munafik. Ya, tapi kalau muslim yang mukmin, mereka lah yang selamat. Maka di hadis ini pun Rasul mengatakan, apabila si mayit tadi seorang mukmin udah dikuburkan, ditanam, dipendam ya, ditinggikan sejengkal kuburnya, apabila dia seorang mukmin, maka ibadah salatnya berada di sisi kepalanya. Salat itu bisa memberikan syafaat. Ibadah salat itu memberikan pertolongan nanti di alam kubur. Ibadah itu banyak.
Ibadah sholat ibadah yang paling utama, yang paling terbesar. Gak ada ibadah yang lebih utama dibandingkan sholat. Yang lain juga perintah, wajib kita kerjakan ibadah-ibadah yang lain. Tapi ibadah yang paling utama, paling terbesar, mengalahkan ibadah yang lain adalah sholat. Maka sholat ini pertama kali Rasulullah itu disebutkan akan berada di sisi kepala si mayit, sehingga dia bisa memberikan syafaat. Ya, ternyata yang paling terbesar, yang paling utama itu sholat ya. Justru ini yang banyak dilalaikan. Kalau haji umroh tiap tahun barangkali, masya Allah, bahkan berpose-pose ketika sedang umroh, ya selfie sana, selfie sini, potret sana, masukin YouTube, subscribe, selfie-selfie depan Ka'bah, samping Ka'bah, bahkan atas Ka'bah, barangkali kalau bisa selfie di situ ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ternyata sholat itu kata Nabi merupakan ibadah yang pertama kali akan memberikan syafaat. Dia berada di sisi kepala si mayit. Ibadah puasa. Nah, ibadah puasa berada di sebelah kanannya, memberikan syafaat. Jadi orang itu enggak jadi diberi hukuman, enggak jadi disiksa di alam kuburnya, enggak jadi. Kenapa? Puasa membelanya, sholat membelanya. Masya Allah ya. Kemudian ibadah zakat. Zakat berada di sebelah kirinya. Jadi sholat berada di sisi kepala, sebelah kanan yaitu puasa, sebelah kiri adalah ibadah zakat. Dan perbuatan-perbuatan baik seperti sedekah dan sholat sunnah dan perbuatan baik kepada sesama manusia berada di sisi kedua kakinya. Nah, ini masing-masing amal soleh akan memberikan syafaat. Nabi mengatakan demikian ya. Lalu didatangkanlah dari arah kepalanya. Maka berkatalah sholat, tidak ada jalan masuk dari arahku. Ketika akan dihukum, enggak bisa. Enggak ada jalan masuk dari arahku. Karena dia termasuk orang yang selalu mendirikan sholat. Kemudian, didatangkan dari arah sebelah kanan. Maka puasa pun berkata, ini puasa amal soleh kita. Tapi di sana bisa ngomong. Rasulullah mengatakan demikian. Puasa pun akan berkata, enggak ada jalan masuk dari arah sebelahku. Lalu didatangkan dari arah sebelah kiri, maka zakat pun berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian didatangkan dari arah kedua kaki, maka berkatalah, ya, amal-amal kebaikan seperti sedekah, sholat sunnah, dan amal-amal kebaikan yang lain yang dilakukan kepada sesama manusia, maka juga mengatakan, tidak ada jalan masuk dari arahku. Lalu dikatakan kepada si mayit, duduklah. Mayit itu baru disuruh untuk duduk. Untuk mendapatkan apa? Nikmat kubur. Terselamatkan dia. Berarti dia orang yang bisa menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir nantinya. Duduk. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Madinuka? Apa agamamu? Tiga pertanyaan yang gampang kita jawab sekarang ya. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu? Islam. Di sini kita bisa menghafal dan bisa jawab dengan lancar sekali. Di sana amal soleh. Bukan masalah ingat, diingat-ingat. Tapi amal soleh, iman dan amal soleh yang akan menyebabkan seseorang bisa menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Ya. Allah mengatakan, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman. Orang mukmin diteguhkan. Sehingga dia mampu. Ya, mengucapkan kalimat yang teguh menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Nah, disinilah kita lihat di hadis tadi bahwa masing-masing sholat, puasa, zakat, sedekah, menyambung tali silaturahim dan lain-lain bisa memberikan syafaat kepada si mayit yang mana dia sudah melakukannya dengan ikhlas dan benar sesuai tuntunan syariat. Ya, selama dia hidup di alam dunia, maka itu bermanfaat semua nanti di alam kubur. Maka perbaikilah, ya, sama-sama kita memperbaiki sholat kita, perbaiki puasa kita, zakat kita, sedekah kita, sholat sunnah juga, dan menyambung tali silaturahim dan amal-amal kebaikan yang lain. Jangan sampai kita sudah melakukan, tapi kita enggak peduli mana yang benar, mana yang salah. Karena begitu banyak kaum muslimin, mereka juga beribadah, semangat bahkan beribadah, tepat waktu ibadah, tapi cara ibadahnya ternyata menyelisihi sunnah.
menyelisihi syariat, menyelisihi contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekarang kita lihat masalah puasa yang wajib tadi. Puasa yang wajib dan puasa yang sunnah. Puasa yang wajib itu ada beberapa, contohnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan. Ya. Tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua, puasa qada. Puasa qada ini artinya mengqada, membayar puasa wajib yang tidak bisa kita tunaikan, misalnya Ramadan. Ibu-ibu ini biasanya ya, ibu-ibu kan kena haid, nifas, berapa hari itu nifas? Kalau haid, haid mungkin 6 hari ya, kalau nifas mungkin 20 hari, 30 hari, atau mungkin 40 hari. Nah selama itu mereka tidak boleh berpuasa. Maka mereka wajib untuk mengqadanya. Mengqadanya, membayarnya. Dan hukum di sini, mengqada puasa Ramadan namanya wajib. Ya, jadi puasa Ramadan wajib, puasa mengqada juga wajib. Misalnya haidnya 5 hari, maka 5 hari harus dibayar. Atau mungkin bukan masalah haid dan nifas, tapi karena sakit. Pernah sakit 3 hari, maka wajib dibayar. Pernah safar 3 hari, wajib dibayar. Ya, jadi puasa Ramadan dan puasa qada. Yang ketiga, puasa nazar. Puasa nazar. Bernazar kepada Allah, berjanji, kalau saya sembuh dari penyakit, saya akan bernazar untuk berpuasa selama 3 hari misalnya. Berjanji kepada Allah, ya Allah, jika engkau sembuhkan penyakit saya akan berpuasa selama 3 hari karena engkau, ya Allah. Ternyata Allah sembuhkan penyakitnya. Allah sembuhkan penyakitnya dan dia wajib untuk menunaikan puasa nazar tadi selama 3 hari. Kalau ditinggalkan sengaja tanpa uzur, dia berdosa. Yang keempat, puasa yang wajib adalah puasa kafarat. Puasa denda. Ya, hukuman. Misalnya karena berhubungan suami istri di bulan Ramadan tanpa uzur. Memang itu istrinya, itu suaminya, sah. Tapi kenapa berhubungan di siang hari? Oh, jadi pagi boleh Pak Ustaz, siang-siang aja gak boleh ya. Ya gak boleh juga semua, pagi, siang, sore. Dan menjelang Ramadan nanti nunggu maghrib. Ya, karena sama-sama diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Sama-sama sedang berpuasa, tapi mereka berhubungan suami istri. Nah, karena berhubungan suami istri, maka kena kafarat, batal puasanya, wajib untuk membayar ya hukuman, denda.

turut-turut. Rasain. Ya, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Enak enggak tuh? Satu hari sengaja berhubungan suami istri, kena denda 2 bulan. 2 hari, 4 bulan, 3 hari, 6 bulan. Itu denda puasa kafarat ya. Ini wajib ditunaikan. Dan kalaupun tidak bisa karena mungkin ada uzur, maka dia wajib untuk memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Itu puasa wajib ya. Adapun puasa sunnah banyak. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud ya, ada puasa Asyura, puasa Arafah dan lain-lain. Begitu juga yang berikutnya 20, mengeluarkan zakat. Zakat ini dikeluarkan setahun sekali. Ya, kalau harta kita sudah mencapai nisab ya 85 gram emas, kalikan 2,5%. Ya, kalau kita punya duit atau emas ya yang sudah mencapai 85 gram emas atau duit yang senilai segitu ya dan bertahan selama setahun, maka keluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Zakat itu bukannya per bulan tapi per tahun. Ya, karena Nabi mengatakan la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Tidak ada zakat pada harta kecuali kata Nabi kalau harta tersebut sudah bertahan selama 1 tahun. Kemudian sedekah, ya, senantiasa mengeluarkan sedekah. Sedekah ini subhanallah kata Nabi inna sadaqah la tudfi'u an ahliha haral kubur. Sesungguhnya sedekah itu kata Nabi dapat menyebabkan apa? Sesungguhnya sedekah itu dapat meredam siksa kubur bagi pelakunya. Inna sadaqah la tudfi'u an ahliha haral kubur, meredam panasnya kubur dengan akibat sedekah. Perbanyak sedekah. Sedekah itu memang bisa menghapuskan dosa. Sedekah itu memang bisa menaikkan derajat. Sedekah itu memang bisa menghilangkan bala. Banyak puluhan manfaat. Salah satunya kata Nabi, dengan bersedekah ya akan meredam kemarahan Allah dan akan menghindarkan seseorang dari siksa kubur. Masya Allah ya. Maka kita hendaknya bersedekah, tapi dengan syarat sedekah itu akan diterima apabila memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, sedekah itu dikeluarkan dengan niat yang ikhlas. Yang kedua, dari harta yang halal. Yang ketiga, diberikan sedekah itu kepada orang yang layak untuk menerima. Jangan kita bersedekah, berinfak kepada pelaku maksiat untuk mensukseskan kemaksiatannya. Maka tentunya sedekahnya tidak akan diterima. Yang ke-22, mengerjakan salat sunnah. Ya, salat sunnah ini banyak. Contoh-contoh salat sunnah ya. Apakah duha, tahajud, dan lain-lain ya. Kemudian yang ke-23, menyambung tali silaturahim. Tali silaturahim artinya silaturahim orang yang punya ikatan darah terdekat dengan kita. Kerabat kita yang terdekat, yang punya ikatan darah dengan kita. Itu namanya silaturahim. Dan kita tidak boleh memutuskannya. Bapak, ibu, kakek, nenek, paman, tante, keponakan, saudara kandung, ya sepupu. Ini semua orang-orang dekat dengan kita. Tidak boleh kita putuskan. Meskipun mungkin mereka ini orang-orang yang barangkali pernah menyakiti hati kita. Mungkin jaga jarak aja. Jaga jarak. Tapi tidak boleh diputuskan secara total. Nah demikianlah ya. InsyaAllah mudah dipahami. Intinya bukan sekedar dipahami saja, tapi kita amalkan semaksimal mungkin. Ya, jadi sebab-sebab seseorang terhindar dari siksa kubur karena dia selalu mendirikan ibadah solat 5 waktu. Tolong perhatikan Bapak Ibu, ikhwan akhwan, bukan sekedar solat ya, tapi tolong perhatikan solatnya usahakan tepat pada waktunya, terutama subuh nih. Bapak Ibu ada nggak yang masih dibangunin? Enggak ada ya. Masya Allah. Kami di sini bangun jam 2 Pak Ustaz. Masya Allah. Ngapain? Kencing. Pipis. Setelah itu kami berwudu. Salat malam. Sampai subuh. Masya Allah. Ternyata jamaahnya berbeda ya. Dengan jamaah tempat lain ya. Betul? Benar Pak? Alhamdulillah. Makanya gara-gara tadi malam antum itu bangun jam 1 sampai subuh, makanya sekarang kelihatan sekali matanya kok ngantuk. Kok
engkau merem-rem, kena AC, kena kipas, ngantuk lagi. Anda bisa memaklumi.

0: saya bisa memaklumi kenapa antum mulai-mulai nguap sana, nguap sini, selonjoran, mulai pegal sana, pegal sini. Kenapa? Karena tadi malam, Pak Ustaz, 4 jam tahajudnya. Betul, Ibu? Tuh, benar. Benar, Ibu? Benar enggak, Bu? Salah. Oh ya, ternyata saya salah. Bukan 4 jam, Pak Ustaz, 5 jam. Itu maksudnya saya syarahkan penjelasan ibu-ibu tadi. Bukan 4 jam, Pak Ustaz, 5 jam tidurnya. Ya. Jadi tepat waktu ya. Karena apa? Nabi mengatakan ibadah yang paling utama ketika Rasul ditanya, "Ayyul a'mali afdal?" Amal apa yang paling utama? Amal apa yang paling Allah cintai? As-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Tinggalkan semua itu. Pekerjaan-pekerjaan kita tinggalkan. Sudah azan berkumandang. Mau acara ini ke acara itu? Ya, tinggalkan semuanya. Apapun aktivitas kita. Sedang mencari nafkah. Sedang bermain-main. Sedang bernyanyi-nyanyi. Situ larinya. Tinggalkan semuanya, enggak boleh itu. Dosa. Haram. Kenapa untuk akhirat kita enggak semangat? Untuk dunia kok semangat, Masya Allah. Udah jelas banjir datang, tsunami ada, gunung berapi, gempa bumi, dipendamkan bahkan ke dalam bumi. Berbagai macam bentuk-bentuk musibah yang kita lihat, kita dengar, mungkin kita juga rasakan. Tapi juga enggak kapok-kapok ya. Enggak jerah-jerah juga manusia. Tetap juga tidak mau kembali kepada Allah. Azan berkumandang. Peduli amat. Tetap saja dengan pekerjaan yang lain. Kecuali ada uzur, enggak masalah. Ada uzur syar'i. Tapi ketika enggak ada, cuman bermain-main saja, berhela-hela, kita berbaring-baring di kamar atau yang lainnya. Tinggalkan, enggak boleh itu. Meskipun memang waktu sholat itu masih ada, masih panjang. Jam 12 tadi ya. Azan berkumandang sampai nanti asar nih. Kan masih lama. Memang masih lama. Tapi Allah dan Rasulnya enggak menyuruh kita untuk berlama-lama. Ketika memang kita ada ada kekuatan, ada kemampuan, tidak ada uzur, kita kerjakan di awal waktu. Dan bahkan dikatakan itu adalah ibadah yang paling utama, ibadah yang paling Allah cintai. Kenapa kita bersungguh-sungguh, semangat luar biasa, mati-matian, kalau sudah berkaitan dengan dunia? Tapi kalau sudah berkaitan dengan ibadah, males-malesan, ya sisa-sisa waktu baru dipakai beribadah. Nanti dikhawatirkan Allah pun menjadikan kita menjadi penghuni terakhir yang masuk ke dalam surga. Nauzubillah. Bahkan ada hadis. Dengarkan hadisnya. Rasulullah SAW mengancam. Ada orang yang selalu terlambat. Selalu berlambat-lambat untuk datang ke masjid salat berjamaah. Dan dia tidak mau mengikuti shaf yang pertama. Sekali lagi ya. Ini hadis yang sahih. Ada orang yang berlambat-lambat sengaja. Tidak mau berada di shaf yang pertama. Datang ke masjid, sholat juga. Tapi selalu shaf kedua. Selalu shaf ketiga. Selalu shaf keempat. Dia tidak, sebetulnya dia bisa. Bisa. Berada di shaf yang pertama bisa. Cuma dia sengaja berlambat-lambat. Yang penting kan saya sholat di masjid. Yang penting saya sholat. Udah sholat aja udah bagus, Pak Ustaz. Daripada gak sholat. Nah. Ternyata Rasul mengatakan ada orang yang mereka datang ke masjid, sholat berjamaah, tapi sengaja berlambat-lambat, tidak mau berusaha berada di shaf yang pertama. Kata Nabi, Allah pun akan akhirkan dia nanti masuk ke dalam surga. Kalau sengaja begitu terus, berkali-kali, sengali, dua kali, tiga kali, sengaja berlambat-lambat. Bahkan kadang-kadang udah ada di masjid, dipersilakan orang lain, silakan antum di sub pertama aja deh, anu di sub ketiga aja. Itu namanya bahlul. Tahu bahlul? Bodoh, kuadrat, pangkat tiga. Karena sudah ada kesempatan untuk dia berada di sub pertama, tapi dia gak mau. Apa mungkin enggak tahu? Makanya belajar, karena Rasul mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala shufufil ul. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat. Allah berselawat, malaikat berselawat kepada orang yang berada di shaf yang pertama. Allah berselawat, Allah berikan rahmat kepadanya, ampunan, keberkahan, kebaikan. Malaikat berselawat, malaikat mendoakan orang yang berada di saf yang pertama agar mendapatkan ampunan Allah. Allah dan malaikat berselawat. Keutamaannya luar biasa. Makanya kan Nabi mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fin nida was-safil awwal, tsumma lam yajidu illa istahamu, lastahamu alai." Andai kata manusia itu tahu besarnya keutamaan bagi orang yang mengumandangkan azan dan orang yang berada di saf yang pertama dan mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan diadakan undian untuk bisa mendapatkan itu keutamaannya, maka niscaya mereka pun minta diadakan undian berlomba-lomba supaya bisa berada di saf yang pertama. Ini enggak, udah ada di saf kedua, tinggal maju ke depan. Kadang-kadang mempersilahkan teman-temannya, antum aja deh, anda di belakang aja. Ada kan begitu ya? Kadang-kadang enggak tahu keutamaannya. Nah, ini berbahaya sekali. Atau tadi yang saya sebutkan pertama, yaitu ada orang yang sengaja berlambat-lambat. Bukan di rumah dia, ini cerita laki-laki ya, Bu ya. Nah, kalau ibu-ibu kan di rumah, beda ya, Masya Allah. Kalau laki-laki, mereka salat berjamaah di masjid, cuma kalau terlambat, mungkin ya karena mungkin jarak, ya enggak apa-apa, namanya terlambat ya. Ada di sub kedua, sub ketiga, sub keempat, enggak apa-apa. Karena memang bukan kesengajaan. Maksud hadis tadi, yaitu Allah akan akhirkan dia menjadi orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Berarti sebelumnya di mana? Sebelumnya dari mana dia? Di neraka. Kenapa? Karena suka berlambat-lambat. Nah, beda kalimatnya ya. Dia sengaja berlambat-lambat. Meskipun sholat. Tapi dia gak mau berada di shaf yang pertama. Ya Allah. Ini barangkali hadis ini banyak yang belum mengetahuinya. Jadi disampaikan agar kita berjuang sama-sama ini. Tapi kalaupun kita sudah bersungguh-sungguh bisa dapat shaf pertama, gak dapat juga. Ya sudah gak apa-apa, gak masalah. Tapi kadang-kadang ada orang yang bisa sebetulnya. Tapi sengaja berlambat-lambat sampai tiap hari sholat di masjid. Tapi istiqomah di shaf yang kelima. Tiap hari sholat di masjid, tapi istiqomahnya di stop kelima. Sengaja berlambat-lambat. Ya Bu ya? Bu? Ada orang gak sih? Ibu nih tugasnya nih, bangunin suami subuh Bu. Ya? Tugasnya ibu nih bangunin suami. Pak Ustadz, bukannya suami bangunin istrinya? Iya, suami bangunin istrinya. Kalau suaminya benar. Dan kalau suaminya gak benar, istrinya lah bangunin suami. Dipercikin airnya. Kalau enggak bisa ya ambil ember. Maksudnya apa? Ambil ember bukan disiram pakai ember. Suuzon antum. Maksudnya ambil ember simpen. Simpen aja maksudnya. Ya, bangunin suaminya ya untuk mereka segera untuk bisa datang ke masjid. Ya. Karena biasanya ibu-ibu inilah yang semangat ya ibadahnya. Karena ibu-ibu ini ngajinya Masya Allah. Kalau suami kan ngaji cuma Sabtu, Ahad, Minggu. Cuma 3 hari. Kalau gak Sabtu atau Ahad mungkin Minggu. Cuma 3 hari. Tapi kalau ibu-ibu 8 hari dalam seminggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad dan Minggu. Itu 8 hari dalam seminggu ibu-ibu ngaji. Tiba-tiba ada di sana, ada di sana, ada di sana. Ngaji terus. Sehingga semangat ibadahnya mungkin lebih dibandingkan suaminya ya. Sampai-sampai kadang-kadang kebablasan ibu-ibu ini. Karena suami pulang pun langsung buka pintu, Allah berfirman. Suami belum makan, capek di jalanan. Mas, Allah berfirman, lapar nih. Rasulullah bersabda. Ya, Masya Allah tuh. Karena saking banyaknya ilmu, bingung mau ditaruh kemana ini luber. Ya. Ya sudah, gantiin saya aja dah. Baik. Sekarang yang ke-25 ya. Yang ke-25. Sebab seseorang terhindar dari siksa kubur, melangkahkan kaki menuju masjid. Ini yang terakhir ya. Setelah itu kita buka sesi tanya jawab. melangkahkan kaki menuju masjid. Tentunya ini bagi laki-laki ya. Kalau ibu-ibu kan sholatnya di rumah. Tapi boleh juga sih sekali-sekali waktu ya, kalau mau di masjid silakan. Yang penting tertutup auratnya dan tidak berkhalwat berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram ya, tidak terjadi percampuran ikhtilat dan tidak berisik ya. Nah, melangkahkan kaki menuju masjid. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Yu'tar rajul fi qabrihi fa idza utiya min qibali ra'sihi." Seseorang itu akan didatangi di dalam kuburnya, akan didatangi. Siapa yang mendatanginya? Malaikat. Maka ketika didatangi dari arah kepalanya, maka bacaan Al-Quran dapat mencegahnya. Lihat, syafaat Al-Quran. Al-Quran dapat mencegah adanya hukuman yang akan menimpa orang yang berada di alam kubur. Al-Quran syafaat. Karena Nabi mengatakan, "Iqra' al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashhabih." Bacalah Al-Quran, kata Nabi alaihissalatu wassalam, karena Al-Quran akan datang nanti pada hari kiamat memberikan syafaat bagi para pembacanya. Nah, di sini di hari kiamat akan datang, termasuk di hari kiamat ya, ketika dibangkitkan dari kubur. Nah, termasuk juga di kuburnya. Dan di sini Rasulullah menyebutkan bahwa akan datang dari arah kepalanya, Al-Quran dapat mencegahnya. Maksudnya mencegah dari malaikat yang akan memberikan hukuman. Dan ketika didatangi dari arah depan, sedekah akan mencegahnya. Dan ketika didatangi sempat kita kerjakan. Tapi kalau masih ada waktu, waktu subuh masih ada, kita segerakan yang wajib terlebih dahulu. Baik. Sampai di sini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita sambung lagi di pertemuan bulan depan ya, masih setiap Ahad ketiga jam 1 ya. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan buku ini di sebab berikutnya, sebab terhindar dari siksa kubur, di sebab yang ke-20 berapa ya? 26 berarti ya. 26, 27 dan seterusnya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman lisyanih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita kembali dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala

yang senantiasa menetapkan dalam diri kita sebesar-besar nikmat yang dilimpahkannya kepada manusia, yaitu nikmat iman, nikmat mengenal hidayah Islam, mengenal petunjuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat kemudahan menuntut ilmu, kemudahan untuk mempelajari petunjuknya dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan sebab kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebab untuk kita mendapatkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam memahami petunjuknya yang memang diturunkannya dan dimudahkannya bagi manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan, sebagai pelajaran bagi manusia. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Ketika menafsirkan ini, ayat ini, salah seorang ulama salaf berkata, hal min talibi ilmin fayu'anu alai. Apakah ada orang yang mau menuntut ilmu sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong dia, memudahkan dia untuk memahami petunjuknya. Alhamdulillah, ikhwanan akhwat fiddin rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali dalam majlis ilmu untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih rangkaian dari pembahasan kajian kita semalam ya, tentang masalah yang berhubungan dengan keikhlasan beribadah, masalah yang berhubungan dengan hakikat iman yang terdapat di dalam hati manusia, masih berhubungan dengan masalah takwa. Pembahasan yang kita akan bawakan di kesempatan pagi hari ini ya, atau lebih tepat dikatakan kajian untuk mengingatkan agar kita semua jauh dari kelalaian, utamanya kelalaian hati yang merupakan sumber malapetaka utama bagi manusia, yang mana salah seorang ulama salaf ada yang pernah mengatakan, ma dhuriba 'abdun bi'uqubatin a'dhama min qasawatil qalbi. Tidaklah seorang hamba itu ditimpakan satu bencana, satu malapetaka dalam kehidupan di dunia yang lebih besar dari yang namanya kelalaian hati atau berpalingnya hati dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di kesempatan kali ini, di pagi hari ini, kita akan mengkaji tema tentang belenggu hati. Ini tipu daya terbesar syaitan kepada manusia yang akan menghalangi manusia dari segala kebaikan. Makanya perlu selalu kita untuk diingatkan tentang hal ini, apalagi ketika disebutkan di dalam Al-Quran tentang masalah kelalaian hati ini, selalu digandengkan dengan perkara-perkara yang besar yang di situ adalah puncak kebinasaan manusia. Tentu kita tidak ada seorang pun yang menginginkan. Ya, kita sekarang menuntut ilmu, mengenal jalan Islam, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita semua memahami disinilah letak keindahan Islam yang sesungguhnya. Disinilah kita bisa memahami kemuliaan Islam yang sesungguhnya. Tetapi syaitan tentu tidak tinggal diam. Dia ingin menghalangi jalan kita. Ingin menjadikan pada diri hamba ini ada penghalang utama sehingga mereka tidak bisa mencapai atau merasakan hakikat Islam yang sesungguhnya, hakikat tauhid yang sesungguhnya, hakikat keikhlasan yang sesungguhnya. Karena kalau demikian, buat apa kita belajar agama? Buat apa kita mengamalkan agama kalau seandainya keikhlasan, tauhid yang benar,
kecintaan, takut dan berharap kepada Allah yang merupakan inti diterimanya amal perbuatan kita, kemudian tidak terwujud pada diri kita. Buat apa kita banyak mengamalkan kebaikan-kebaikan kalau ternyata kebaikan-kebaikan tersebut tidak menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tujuannya. Kita diingatkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hakikat takwa, hakikat iman, supaya kita tidak melalaikan hal ini dan terlena dengan apa yang sudah kita lakukan. Ternyata na'udzubillahi min dzalik, ya, seperti yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, orang-orang yang rugi ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala karena adanya sebab-sebab yang menghalangi amalnya dari ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Tampaklah bagi mereka di hadapan Allah balasan dari amal-amal perbuatannya yang sebelumnya mereka tidak perhitungkan. Dianggapnya amal-amalnya sudah besar, sudah baik, ternyata ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, tampaklah bagi mereka balasan yang di luar dugaan. Na'udzubillahi min dzalik. Tayyib ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah. Salah satu di antara balasan yang paling besar, bahkan inilah balasan yang paling buruk, dari hati yang terbelenggu, hati yang tertutup, tidak segera diingatkan atau dilepaskan dari kelalaiannya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat kita kenal, apa yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil la mahjubun. Sekali-sekali tidak, bahkan telah menjadi penutup hitam yang meliputi permukaan hati mereka, maka nu yaksibun, dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang selalu mereka lakukan. Inilah akibat hati yang tertutup, menjadikan cahaya hati padam, mata hati buta, menjadikan kebaikan apapun tidak bermanfaat bagi hamba ini karena sumber kebaikan hatinya telah tertutup untuk menerima kebenaran. Tertutupnya hati digandengkan dengan ayat berikutnya. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil la mahjubun. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka pada hari kiamat nanti akan terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, akibat dari hati yang tertutup, maka hamba ini mendapatkan musibah yang paling besar di akhirat. Yang bahkan musibah ini melebihi dahsyatnya azab neraka yang paling keras sekalipun. Terhalangi dia dari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajahnya yang maha mulia. Ketika orang-orang yang beriman dimuliakan dengan kenikmatan tertinggi yang sudah kita ketahui bersama, kita pelajari dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang-orang yang beriman dimuliakan dengan kemuliaan yang tertinggi, yaitu bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang kafir dihinakan dengan kehinaan yang sebesar-besarnya, diazab dengan azab yang sebesar-besarnya ketika mereka dihalangi untuk bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah kita ketahui ayat inilah yang dijadikan sebagai dalil oleh Imam Asy-Syafi'i untuk menetapkan kemuliaan tertinggi di akhirat nanti, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita perhatikan ayat ini. Kenikmatan tertinggi di akhirat bisa terhalangi dari manusia akibat tertutupnya hati di dunia. Akibat tertutupnya hati di dunia. Ini menunjukkan bahwa
perbaikan masalah hati ini adalah perkara terpenting yang harus kita segera usahakan. Yang harus paling diperhatikan. Tidak akan bisa lurus amalan-amalan kita dalam kehidupan di dunia. Tidak akan bisa beres urusan-urusan kita. Tidak akan bisa dekat dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan dunia dan akhirat kita, kalau tidak kita mulai dari perbaikan hati. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi, yang menyebutkan tentang sebab keadaan manusia itu semuanya menjadi rusak melampaui batas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, mengingat Allah, serta dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga keadaannya dan urusannya semua menjadi rusak. Keadaannya dan urusannya semua menjadi rusak karena dua sebab utama yang disebutkan di ayat ini. Ghaflatul qalbi wattiba'ul hawa. Kelalaian hati dan hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Ini pun sudah kita jelaskan. Kenapa syaitan fokusnya kedua hal ini selalu membangkitkan bisikan-bisikan kepada hawa nafsu manusia, membangkitkan panjang angan-angannya terhadap urusan dunia, kemudian memasukkan bisikan-bisikan hawa nafsu itu untuk mengotori hati. Sehingga pelajaran tauhid tidak bermanfaat karena tidak masuk ke hati. Pelajaran tentang iman juga tidak masuk kepada hakikatnya. Sehingga amal-amal perbuatan manusia hanya kelihatan banyak secara zahirnya, tapi kualitasnya sangat rendah. Ya, kecuali tentu saja orang-orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan yang harus menjadi perhatian bagi kita semua. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, pelajaran agama dan menuntut ilmu, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, introspeksi diri, banyak beristighfar, ini yang selalu kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Membenahi kesalahpahaman dalam masalah-masalah akidah. Ini pengaruhnya sangat besar dan sangat penting. Mengoreksi masalah niat. Menjadikan Al-Quran benar-benar sebagai sumber yang membersihkan kotoran penyakit hati kita. Ini penting. Membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, maha sempurna kebaikannya, mengetahui kekurangan diri kita yang terbesar ini sehingga diturunkannya petunjuk yang sempurna untuk menyelesaikan masalah tersebut. Al-Quran, ya, shifa'un lima fis sudur. Ini adalah diantara fungsi terbesarnya. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifa'un lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebaik-baik nasihat dari Rabbmu di dalam Al-Quran dan obat bagi penyakit hatimu. Masya Allah, sebaik-baik pengobatan yang mengobati inti penyakit terbesar dalam diri kita diturunkan dan kita pelajari. Kita mengkajinya, kita membacanya, bahkan di antara kita ada yang menghafalnya. Bukankah ini merupakan anugerah terbesar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Makanya ahlul Al-Quran adalah ahlullahi wa khasatuhu, kata Rasulullah SAW. Mereka lah orang-orang yang terdekat dan paling diistimewakan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua kebaikan dekat dengan mereka. Tapi sayangnya kebaikan-kebaikan ini kurang kita maksimalkan pemanfaatannya. Dan ini salah satu keburukan terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan pada orang-orang munafik yang memang ditutupi hatinya. Mereka tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran.
afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Qur'an atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup? Dari sini ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, tujuannya kita mengingatkan seperti ini adalah supaya kita tidak lalai dengan apa yang sudah kita lakukan saat ini. Tidak merasa bangga dengan apa yang sudah kita kerjakan saat ini. Ini tentu kita ketahui bersama. Ya, petunjuk para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Petunjuknya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam masalah rasa takut mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pengharapan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takutnya tidak diterima amal-amal mereka. Petunjuk yang selalu kita baca dalam kisah-kisah mereka. Dalam nukilan ucapan-ucapan mereka. Adraktu thalathina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi. Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya Ibnu Abi Mulaika dalam Sahih Imam Bukhari. Tabi'in yang mulia. Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semua mengkhawatirkan kemunafikan ada pada dirinya. Dengan dia takut, dia akan berlindung kepada Allah. Dia tidak akan merasa aman. Dia akan selalu mengoreksi diri. Dia akan selalu memohon kepada Allah dibersihkan imannya dan akan selalu membaca Al-Quran, merenungkannya untuk membersihkan kotoran penyakit hati mereka. Padahal hati mereka bersih. Syaitan menginginkan manusia itu merasa aman. Menjauhkan mereka dari selalu berdoa kepada Allah. Supaya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak turun kepada mereka. Supaya Allah tidak memperdulikan mereka karena mereka sendiri tidak meminta. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perhatian kepada manusia sesuai dengan bagaimana manusia itu merasa butuh kepada pertolongan darinya. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Katakanlah Rabbku Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan perhatian kepada kalian, tidak akan peduli kepada kalian kalau seandainya bukan karena doamu, permohonanmu kepadanya. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita ingin membenahi masalah terbesar yang menghalangi kesempurnaan amal-amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pembenahan ini kita harus mulai dari dasarnya. Yaitu menghilangkan kelalaian hati. Beberapa kali saya selalu mengulangi dalam kajian kita pernyataan yang sangat pantas ditulis dengan tinta emas dari ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang mengatakan al mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terhalangi hatinya dari mengenal Rabb-nya. Itulah orang yang terpenjara sesungguhnya. Wal ma'suru, dan orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Ini sudah intinya semua permasalahan. Dua hal inilah yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sebagai sumber keburukan dan sumber keburukan dan kesesatan yang ada pada diri manusia. Kelalaian hati karena tertutup sehingga tidak mengenal Rabb-nya, tidak mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang besar, tidak takut, tidak berharap, tidak bertawakal kepada Allah dengan sempurna, dengan benar. Yang kemudian yang kedua adalah hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Karena sebagian dari kita ketika menjalankan kehidupannya, dia hanya menginginkan untuk menjalankan apa adanya. Ilmu dipelajari, setelah itu pulang ke rumahnya dia tidak mempraktikkan ilmu tersebut. Apa gunanya ilmu kalau bukan untuk meluruskan kita? Ilmu adalah dalil. Berarti dia adalah rambu-rambu dalam kehidupan kita, yang membimbing dalam kehidupan kita.
Kita mau berbuat apa saja, kita mau membeli apa saja, kita mau makan apa saja, harusnya ukurannya adalah ilmu. Karena hawa nafsu akan selalu menyertai kita dalam kehidupan. Kelalaian dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala selalu dibisikkan oleh syaitan untuk selalu menimpa hamba ini. Nah, oleh karena itulah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, antum sudah juga insyaallah pernah dengarkan hadis ini, ketika beliau menjelaskan tentang proses syaitan itu membisikkan dan memasukkan kelalaian di dalam hati manusia itu dengan cara senantiasa menampakkan fitnah di hadapannya. Pertama, syaitan tidak punya kemampuan untuk langsung memasukkan. Hatinya orang yang beriman dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tidak berputus asa selalu menampakkan fitnah di hadapan hati manusia. Sehingga lama-kelamaan dia akan diserap. Karena hati itu lama-kelamaan tertarik. Semakin dia dilemahkan imannya. Semakin dia ditutupi hatinya. Sesuatu yang tadinya buruk dalam pandangan asal fitrah hati manusia. Lama-kelamaan karena selalu muncul. Selalu dikesankan ini menarik. Selalu tipu daya syaitan mengganggu dirinya, lama-lama dia tertarik. Tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'udan. Fitnah-fitnah itu ditampakkan di hadapan hati manusia. Syaitan selantiasa menampakkannya di hadapan hati manusia. Seperti gulungan tikar seutas demi demi seperti anyaman tikar seutas demi seutas. Satu perbuatan fitnah ditampakkan oleh syaitan. Sekaligus dilemahkan hubungannya dengan Allah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menolongnya. Ketika lalai, tergoda dia dengan syaitan. Lama kelamaan setelah proses terus berlanjut. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setelah sekian lama syaitan menampilkan fitnah-fitnah ini. Maka kembalilah hati itu menjadi dua modelnya. Hatta adatil qulubu ala qalbain. Hati yang pertama hati yang hitam karena selalu menyerap fitnah. Setelah lama kelamaan, awalnya dia masih baik, masih mau berbuat kebaikan, tapi lama kelamaan tercetak pada dirinya sifat buruk akibat bisikan-bisikan syaitan tadi. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawahu. Dia tidak mengenal kebaikan sebagai kebaikan, tidak mengingkari kemungkaran sebagai kemungkaran, kecuali yang bersumber dari keinginan hawa nafsunya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, orang yang menjadi ahlu syirik itu ada prosesnya. Manusia tidak diciptakan di muka bumi ini dalam keadaan cenderung kepada syirik, iya kan? Kita semua tahu. Ada fitrah, cenderung kepada kebaikan. Semua manusia diciptakan dalam keadaan hanif. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis kursi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Aku menciptakan hamba-hambaku semua di atas kehanifan. Cenderung kepada agama yang lurus, cenderung menghadapkan diri kepada Allah. Fitrah asal manusia. Diciptakan dalam keadaan sudah berwarna tauhid. Ya. Sudah kita sebutkan tidak benar orang yang mengatakan manusia itu diciptakan seperti kertas putih tinggal ditulisi saja. Salah. Dia sudah berwarna, cenderung kepada tauhid. Tapi kemudian thumma innahu atathumu syayatin fajtalathum an dinihim. Kemudian syaitan mendatangi mereka dan berusaha memalingkan mereka dari petunjuk agama mereka, petunjuk yang lurus. Jadi ini tipu daya syaitan. Yang ditimpakannya kepada manusia bahkan sejak pertama kali manusia lahir. Dan antum tahu, rahasia tangisan bayi itu adalah karena upaya syaitan untuk menggodanya. Lah kapan kita mau sadar bahwa syaitan selalu menggoda kita dan ingin merusak hati kita? Kalau sampai sudah sebesar ini kita belum juga mengusahakan perbaikan tersebut. Jadi syaitan berusaha memalingkan manusia dari ini. Sehingga ketika manusia ini telah ditimpa kelalaian yang parah, keadaannya seperti tadi.
Dia tidak mengenal kebaikan sebagai kebaikan, keburukan sebagai keburukan, kecuali yang bersumber dari hawa nafsunya. Orang menjadi ahlul bid'ah ada prosesnya. Pelaku syirik juga ada prosesnya. Orang-orang yang hatinya dibutakan sehingga tidak atau sulit mengikhlaskan agama, menghilangkan kecintaan yang berlebihan kepada urusan dunia, itu juga ada prosesnya. Antum ingat ayat yang tadi kita bacakan? Kallabal rana ala kulubihim makanu yaksibun. Ini juga disebutkan prosesnya. Tidak langsung menutupi, sedikit demi sedikit. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, disepakati oleh Adz-Dzahabi, juga disahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahumullah taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal abda idza adnaba al-'abdu dzanban, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Jika seorang hamba berbuat dosa, dia tidak segera bertobat, maka akan diberikan satu titik hitam pada hatinya. Ada prosesnya. Pertama kali orang berbuat dosa belum terasa akibatnya. Baru satu titik. Ya, makanya ketika belum menutupi semuanya, hamba ini belum terasa. Masih ada kebaikan pada dirinya. Tapi proses ini terus berlanjut kalau dia tidak segera mengoreksi dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa in taba wa naza'a wastaghfara saqila qalbuhu. Kalau dia segera bertobat, mohon ampun kepada Allah, membersihkan dirinya, bening kembali hatinya. Gagal tipu daya syaitan. Tapi wa in zadat, kalau bertambah, zadat, bertambahlah titik hitam tersebut. Wa in zada zadat, nambah dosanya, nambah titik hitamnya. Hatta ta'lu wa qalbahu, sampai menutupi semua permukaan hatinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakarranu, itulah penutup hitam yang disebutkan di ayat tadi. Yang disebutkan di ayat tadi. Maka kalau sudah sampai seperti ini keadaannya, maka butuh proses juga untuk menghilangkannya. Butuh usaha terus-menerus untuk memperjuangkan agar bisa hati ini kembali bersih. Tentu saja hati yang bersih ya akan memudahkan hamba itu dalam kebaikan-kebaikan besar. Makanya syaitan berkepentingan untuk merusak hati sebelum merusak yang lainnya. Antum menuntut ilmu akan mudah masuk. Membaca Al-Quran mudah merenungkannya. Setiap Al-Quran kita baca akan menambah iman kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Orang yang membaca Al-Quran menghatamkannya, sempurna petunjuk didapatkannya. Karena hatinya terbuka. Menerima keindahan Al-Quran. Tapi yang terjadi, banyak kita merasakan, ya, tentu bagi orang-orang yang masih Allah subhanahu wa ta'ala, mudahkan bagi dia peringatan. Banyak di antara kita yang merasakan hal-hal seperti ini, kenapa tidak seperti yang kita baca dari sifatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dalam masalah ibadah, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam manisnya iman, dalam masalah senantiasa mengarahkan pikiran kita kepada balasan di akhirat, tidak terlena dengan urusan dunia. Contoh dalam masalah menyikapi musibah, dalam masalah ketakutan-ketakutan. Kalau seandainya ini pelanggaran biasa, mungkin kita katakan kita akan berusaha istighfar kepada Allah atau perbaikan sedikit sudah beres. Tapi ini kalau pelanggaran ini berhubungan dengan masalah tauhid, kalau ini ternyata merupakan bukti bahwasanya di hati hamba ini rusak imannya, seperti contoh-contoh pembahasan yang pernah kita bahas, misalnya orang yang tidak merasakan manisnya ibadah, kata Ibnu Taimiyah, berarti imannya sedang bermasalah besar. Kalau masalahnya sudah menyangkut masalah iman, bagaimana kemudian kita merasa tenang kalau kita meninggal dunia saat ini bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, sementara perbaikan yang paling terbesar ini belum kita usahakan? Coba, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah athar yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan masalah ini. Hati yang tertutup
ya hati yang terbelenggu itu akan menyebabkan mata hati buta. Kalau mata hati buta, ilmu tidak akan masuk. Antum kan mengetahui makna ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang dakwanya Rasulullah SAW, disebutkan ala basirah. Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Basirah itu artinya ilmu yang mendalam, yang masuk ke dalam hati, yang sampai ke dalam mata hati manusia. Sehingga ketika dia meyakini ilmu tersebut, seperti yakinnya dia dengan matanya ketika melihat matahari di siang bolong. Nah sekarang kita belajar ilmu, untuk mencapai yakin seperti ini rasanya susah. Padahal ilmunya tidak berbeda, Al-Qurannya tetap Al-Quran seperti yang dulu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Hadis-hadis yang sahih juga kita baca. Tapi keyakinan hati kita yang lemah. Jadi kata beliau, akibatnya mata hati dibutakan dan cahaya hati dipadamkan. Sesuatu yang harusnya ketika hati itu menerima ilmu, hati akan terbuka dan gembira ketika menerimanya, merasakan nikmat ketika masuknya ilmu ke dalam hati tersebut, tapi karena cahayanya padam, telah tertutup, akhirnya susah untuk menerima kebaikan daripada ilmu. Nah ketika itulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil ucapan yang terkenal dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkaran. Binasalah, celakalah seseorang yang tidak memiliki hati, yang dengan hatinya itu dia bisa mengenal kebaikan sebagai kebaikan, mengingkari kemungkaran sebagai kemungkaran. Binasa orang yang tidak seperti ini keadaannya. Kenapa? Keburukan-keburukan akan selalu tampil di sekitarnya. Kalau sekarang kita masih ada di lingkungan kajian, banyak ikhwan yang menasehati kita kalau kita lalai, alhamdulillah. Tapi satu saat kita akan pergi ke satu tempat, di sana kita sendirian, ada syubhat di sekitar kita, ada fitnah, ada hal-hal yang mengguncang iman kita. Ketika itu bagaimana kita akan bisa bertahan? Kalau hati kita yang merupakan sumber kebaikan tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang-orang yang terjerumus, orang-orang yang berubah pemahaman agamanya, orang-orang yang tadinya kita kenal, mungkin kita anggap sebagai orang yang mendakwakan manhaj sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, sekarang berubah. Terjadi dan kita dengarkan beritanya. Kenapa demikian? Karena kebinasaan bagi orang yang tidak memiliki hati, yang hatinya itu tidak segera diluruskan untuk punya kemampuan membedakan. Kebaikan maka dia akan pandang sebagai kebaikan, kemungkaran akan dia nilai sebagai kemungkaran. Tidak dikena syubhat, tidak diliputi dengan fitnah atau penutup hitam yang mengotori permukaan hati tersebut. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ini sekali lagi adalah manfaatnya kita belajar ilmu agama. Kita belajar dengan cara yang benar, dengan menjadikan ilmu itu sebagai sebab untuk mengoreksi dan meluruskan diri kita. Jangan hanya kita sekedar setelah belajar, setelah kita merekam atau menulis, setelah itu ilmu kita tumpuk, tidak dibaca kembali. Dan yang paling penting, jangan hanya kita jadikan pelajaran itu di masjid, setelah itu kita pulang ke rumah membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, melaksanakan sholat, lepas dari ilmu yang kita pelajari. Apa gunanya ilmu kita pelajari kalau tidak kita praktekkan dalam ibadah-ibadah kita sehari-hari? Kita ingin mengambil manfaat daripada ibadah. Kita ingin menjadikan ibadah yang kita kerjakan itu benar lahir dan batinnya. Itulah kita belajar ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita bisa merenungkannya. Al-Quran kita baca, kita renungkan. Zikir-zikir kita ucapkan, kita renungkan. Supaya itu menjadi sebab perbaikan pada iman kita. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, berdoa kepada Allah menghilangkan kelalaian hati. Dengan cara apa? Setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baca Al-Quran dan renungkan isinya. Mulai merubah metode kita dalam membaca Al-Quran. Jangan terburu-buru. Dan ini harus dimulai sejak dini.
dimulai sejak dini. Kalau generasi kita banyak ya hal-hal yang menunjukkan indikasi kelalaian, jangan sampai anak-anak kita juga seperti itu. Jangan sampai generasi muda yang datang setelah itu juga begitu keadaannya. Dimulai dikenalkan kepada mereka Al-Quran, dikenalkan kepada mereka maknanya yang indah, meskipun dengan makna yang ringkas. Supaya mereka sejak kecil sudah terbiasa hatinya tersentuh dengan keindahan Al-Quran, terjaga fitrahnya. Syaitan pun insya Allah akan sulit untuk merusak hati mereka. Dimulai terbiasa dengan zikir-zikir yang dipahami kandungan maknanya. Kemudian terus berusaha untuk menundukkan hawa nafsu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyelisih keinginannya yang buruk. Ini sebenarnya inti utama dari tujuan kita belajar ilmu agama. Kita mengenal keindahan agama. Kita mengenal kemuliaan Islam. Supaya bisikan-bisikan syaitan yang menggoda nafsu kita untuk tertarik dengan keindahan dunia yang palsu, kalah dengan sendirinya. Setelah manusia itu yakin dengan keindahan Islam yang tinggi, kemuliaan Islam yang agung, maka semua keindahan-keindahan semu yang palsu lainnya akan tersingkir dari hati tersebut. Inilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah yang harusnya kita usahakan dalam kehidupan kita. Dan inilah nasihat yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya beri kesempatan untuk antum yang ingin bertanya atau hal-hal yang tadi malam mungkin ingin ditanyakan tapi karena waktu yang tidak mencukupi untuk kita bahas, saya persilakan kepada antum. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana cara mengobati diri dari malas menghafal terutama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, sudah kita katakan, kemuliaan itu banyak godaannya. Sesuatu yang besar itu godaannya pun besar. Makanya orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang menghafal Al-Quran, memahaminya, menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mulia. Para nabi dan para rasul, kemudian para ulama waratsatul anbiya. Ketika mereka dikatakan sebagai pewarisnya para nabi, mereka mewarisi ilmu dan juga akan mewarisi cobaan, cobaan-cobaan yang besar. Maka antum berusaha selalu berdoa kepada Allah, bersabar, menghafal, ingat keutamaan-keutamaannya, maka insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita lebih mudah untuk bersabar dalam melakukannya. Bagaimana cara agar kita menjadi takut kepada Allah? Ini semua adalah petunjuk terbesar yang didapat di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, kemahakuasaannya. Kalau kita baca dan kita renungkan akan menjadikan kita takut.

sempurna sebab-sebab ini diterangkan dalam Al-Quran untuk diarahkan kepada takut kepada Allah. Cuma tadi permasalahannya, siapa yang mau membaca Al-Quran dan merenungkan isinya sehingga ketakutan-ketakutan tadi berganti dengan ketakutan yang benar di hatinya? Itulah permasalahannya. Jadi tidak lain caranya adalah membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, kemudian merenungkan tentang kelemahan makhluk sehingga ketakutan-ketakutan yang berlebihan kepada makhluk tersingkirkan, maka dengan sendirinya ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mendominasi hati. Tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi. Ya, secara umum tanda-tanda hari kiamat disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih. Ya, banyak tentu saja tentang ilmu yang diangkat, ya, ilmu yang diangkat, kemudian kejahilan yang banyak tersebar, kemudian banyaknya bencana, zilzal, gempa dan seterusnya. Itu semua tanda-tanda yang sudah cukup menjadi peringatan bagi kita, sudah menjadi peringatan bagi kita untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat yang pasti terjadinya. Kalaupun kita tidak sampai, ya, dan tentu saja orang-orang yang merasakan hari kiamat adalah seburuk-buruk manusia, ya, kalaupun itu adalah masih jauh, masing-masing manusia punya hari kiamat pada dirinya sendiri, yaitu saat-saat kematian yang ini bisa datang kapan saja dan dalam keadaan apapun kita pada saat itu. Nah, Allah kan Maha Pengampun. Apakah ada ampunan bagi mantan gay? Dan bagaimana cara terhindar dari perilaku gay? Tolong penjelasannya. Iya. Semua dosa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pengampunan baginya. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa bagi orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan perilaku yang menyimpang seperti ini pasti akibatnya adalah dari kesalahan manusia. Ya. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, kemudian berdoa minta agar diluruskan dari perilaku yang menyimpang ini. Kemudian dia berusaha untuk mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya, dia menikah, berusaha untuk meyakinkan dirinya agar menempatkan ketertarikannya kepada lawan jenis yang benar dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyerupai, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabba bi qaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia tidak boleh menyerupai perempuan, menyerupai sifat-sifatnya sehingga dia akan menjadi seperti hal tersebut, yakni bagi laki-laki, atau perempuan juga sebaliknya tidak boleh menyerupai laki-laki. Maka hal-hal seperti ini kalau dipraktikkan dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk dihilangkan. Apakah cucu yang saleh termasuk amalan yang tidak terputus? Ya, termasuk apa yang disebutkan di dalam hadis tentang amalan yang tidak terputus, tiga hal. Awwaladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Sudah kita sebutkan semalam hadis yang sahih yang menunjukkan anak termasuk usaha orang tuanya. Maka kata-kata dalam hadis ini, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya, bukan cuma doanya saja. Doa ini cuma penyebutan sifat, anjuran bagi anak untuk mendoakan orang tuanya. Semua anak yang soleh itu amalannya sampai kepada orang tuanya, amal kebaikannya. Karena anak itu merupakan bagian usaha orang tuanya. Nah, dalam masalah ini tentu termasuk cucunya, karena itu adalah dikatakan anak bagi seseorang, ya, dalam penggunaan istilah bahasa Arab. Ya, sebenarnya disebutkan bapak itu menyangkut bapaknya langsung atau yang di atasnya lagi. Demikian pula anak, cucu dan seterusnya. Maka ini salah satu di antara karunia yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi orang-orang yang beriman untuk memotivasi mereka agar bisa mendidik, ya, keturunannya dengan pendidikan yang baik. Bagaimana cara kita membangun pondasi yang kuat dalam menumbuhkan iman? Ya, caranya adalah sudah kita sebutkan tadi. Setelah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar dengan metode yang benar, belajar dengan memasukkan ilmu ke dalam hati kita, bukan hanya sekedar memikirkan target memperbanyak tapi tidak

0: meningkatkan kualitas. Ini salah. Ya, kenapa kita baca di atharnya para ulama salaf mereka itu seperti penjelasannya Abu Abdurrahman As-Sulami tabi'in yang mulia. Ya, Abdullah Ibnu Habib yang menjelaskan akhadna hadzal Qur'an an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu asyra ayatin lam yatajawazuhunna ilal asyrul ukhra hatta ya'lamu ma fiha. Kami belajar Al-Qur'an dari para sahabat yang mereka menceritakan kepada kami dulunya ketika mereka belajar Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat mereka tidak akan melangkah ke 10 ayat berikutnya sampai pahami isinya. Ini namanya belajar yang benar. Sedikit tapi masuk ke hati. Sedikit tapi menumbuhkan iman. Perlahan-lahan tapi dipahami dan diamalkan sehingga ketika bertambah pelajarannya, bertambah juga imannya. Inilah metode belajar yang benar. Ya, yang metode belajar ini adalah metode menuntut ilmu para ulama salaf. Ingat, bukan cuma ibadah-ibadah saja yang harus kita mengikuti petunjuk mereka. Menuntut ilmu pun adalah bagian terbesar dalam kebaikan kita yang harusnya juga kita mengikuti metode pemahaman dan pengamalan mereka dalam hal ini. Bagaimana cara membentengi anak kecil agar tidak bisa diganggu syaitan? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin gangguan syaitan tidak akan bisa mencelakakan manusia kalau kita selalu bersandar kepada Allah. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan tidak punya kekuasaan mengganggu, menundukkan orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Sehingga kalau seorang sedang diganggu oleh syaitan itu kemungkinan karena kelalaiannya atau kelalaian dia dari melindungi diri dan keluarganya dari godaan syaitan. Zikir-zikir yang disyariatkan untuk perlindungan diri kita dan anggota keluarga kita ada. Baca dan yakinkan hati kita setelah renungkan maknanya. Apa penyebab kita susah untuk menghafal Al-Quran? Ya, penyebabnya jelas. Ini berhubungan dengan masalah. Pertama, ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepadanya karena dia yang memiliki segala kebaikan. Kemudian Al-Quran itu adalah mulia. Hanya akan diberikan pemahamannya yang benar, kemampuan membaca dan merenungkan isinya, termasuk anugerah untuk bisa menghafalnya dan memahami isinya, tentu kepada orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua. Maka kalau kita ingin jadikan diri kita bisa mendapatkan kemuliaan, muliakan diri kita dari sekarang. Ya, rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kemuliaan, perbaiki iman kita agar kita dapatkan kemuliaan di sisi Allah. Jauhi hal-hal yang merendahkan diri kita dari kecintaan yang berlebihan kepada dunia, memperturutkan hawa nafsu karena ini yang merendahkan manusia. Selama dia rendah, dia tidak akan mungkin dapatkan ketinggian dan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, sampai sini kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

0: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إِخْوَانِي فِي اللَّهِ وَأَخَوَاتِي فِي الدِّينِ أَزَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ حَاضِرِينَ حَضْرَاتٍ بِرَحْمَتِهِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. الْحَمْدُ لِلَّهِ وَجِيدًا شُكْرًا كِتَا بَنْجَتْكَانْ كَبَادَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَنْ mengumpulkan kita dan mempertemukan kita dalam rangka untuk membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bercerita tentang kisah Qarun, ya. Dan semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya, ya, barang siapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah kemudian membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya, maka akan turun kepada mereka rahmat Allah, diliputi dengan, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan ketenangan, dan diliputi oleh para malaikat serta Allah membanggakan mereka di depan para malaikatnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Qarun, ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas, surat Al-Qasas yaitu ayat ke-76 dan seterusnya. Surat Al-Qasas ayat 76 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa." Sungguhnya Qarun adalah dari kaumnya Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Musa, ya, ke Firaun, ke Haman dan Qarun, namun mereka sombong, mereka kafir. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultani mubin ila Firauna wa Hamana wa Qaruna. Faqalu sahirun kadzdzab. Sungguh kami telah mengutus Musa alaihissalam dengan ayat kami, dengan kekuatan yang jelas, ya, kepada Fir'aun dan Haman dan Qarun. Faqalu sahirun kadzdzab. Namun mereka berkata Musa adalah sahirun kadzdzab, penyihir dan pendusta. Ya. Fir'aun, ya, sombong dengan kerajaannya. Kemudian Haman sombong dengan jabatannya sebagai panglima Fir'aun, dan Qarun sombong dengan hartanya. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya Qarun berasal dari kaumnya Nabi Musa. Namun tidak jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan terjadinya persis peristiwa Qarun dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi. Apakah peristiwanya terjadi tatkala Nabi Musa masih di Mesir, sebelum keluar dari Mesir, yang masih ada Fir'aun tatkala itu, di zaman adanya Haman, kemudian terjadi hal ini? Karena sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun ini dulu adalah petugas dari Fir'aun, yang dia bertugas untuk mengawasi Bani Israel dan dibeli harta yang banyak, kemudian dia sombong. Ataukah kejadian terbenamnya Qarun ini adalah setelah Nabi Musa keluar dari Mesir? Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak perlu kita mencari tahu kapannya. Kalau ada faedah dari hal tersebut, tentunya Allah akan sebutkan dalam Al-Quran. Jadi apa yang tidak dijelaskan oleh Allah, ya, tidak perlu kita perpanjang lebarkan, tidak perlu kita khilafkan. Dan ini banyak dalam Al-Quran, hal-hal seperti ini. Seperti ini disyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Banyak perkara yang terjadi khilaf diantara sebagian ulama dalam penentuannya, namun tidak ada faedah dari hasil khilaf tersebut. Seperti mereka khilaf tentang warna anjing Ashabul Kahfi. Warnanya apa? Ya. Mau warnanya hijau, merah, kuning, hijau, enggak ada masalah. Warna tersebut tidak ada pengaruh dengan masalah iman. Contohnya khilaf tentang di mana Goa Al-Kahfi tersebut. Ya, apakah di sini atau di negeri Syam, apakah di mana? Apakah di Yogyakarta misalnya? Enggak ada faedahnya. Apakah di Jakarta misalnya ya? Enggak ada faedahnya. Bahkan kalau ketahuan malah bahaya. Seandainya kalau ketahuan goanya tersebut ada di Selipi, orang semua akan di Selipi. Bahkan pura-pura tidur di situ, ingin tahu gimana ya tidur di Goa Kahfi. Kalau enggak bangun-bangun 300 tahun bagaimana? Jadi karenanya ini semua tidak ada faedahnya. Ya. Karena tidak ada faedahnya maka tidak perlu kita sebutkan khilaf. Contoh seperti koron di mana zaman ini atau kalau ada dalilnya atau riwayat kita benar. Tapi kalau enggak ada tidak perlu kita perpanjang lebarkan tentang masalah tersebut. Yang jelas koron dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang akan kita sebutkan dalam surat Al-Qasas. Saking banyak hartanya yang dibenarkan oleh Allah bersama korun sampai menjadi istilah kalau harta ditemukan dalam tanah namanya harta karun. Harta karun. Meskipun ditemukannya di Yogyakarta disebut harta karun. Padahal korun terbenamnya di sana di Mesir atau sekitar Mesir. Dibenamkan oleh Allah di sana, bukan dibenamkan di Yogyakarta, bukan dibenamkan di Magelang misalnya. Kecuali ada ilmuwan Indonesia yang mengatakan Borobudur di mana? Kerajaan Sulaiman di Borobudur ya, itu lain cerita. Ya. Bahwasanya Sulaiman itu Sulaiman dan macam-macam ya, ini kalau ini yang nggak tahu. Ya. Tapi yang jelas bahwasanya harta korun itu sangat banyak sampai dijadikan istilah kalau ada harta ditemukan di mana saja di tanah air kita namanya harta korun. Ya. Padahal bukan korun, mungkin hartanya Pak Ijo, hartanya siapa ya. Tapi jadi istilah menjadi harta korun, saking banyak hartanya. Ayat tentang cerita tentang korun, Allah sebutkan setelah Allah berfirman sebelumnya, di ayat sebelumnya Allah berfirman, وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا. Allah mengatakan, apa harta yang diberikan kepada kalian, maka itu hanyalah kesenangan dunia dan perhiasannya. Ya. Artinya Allah mengingatkan bahwasanya harta tersebut hanya perhiasan dunia diberikan. Allah berikan kepada orang yang beriman, Allah berikan kepada orang kafir, Allah berikan kepada orang yang ingkar, ya. Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai, ya. Bukan sebagai dalil bahwasanya kalau orang diberi harta maka dia dipilih oleh Allah, maka dia disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini sudah Allah jelaskan dalam ayat-ayat yang lain, ya. Wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Yang sebelumnya wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu, ya, sesungguhnya manusia kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian fa akramahu wa na'amahu, diberikan harta, diberikan kenikmatan, fayaqulu rabbi, ya, akraman, Allah telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, kemudian kalau Allah uji dia, Allah sempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahana, maka dia berkata Allah menghinakan aku, aku merendah, Allah merendahkan aku. Kata Allah, kalla, sekali-sekali tidak. Harta itu bukan bukti Allah cinta kepada seorang, atau sebaliknya bukan bukti Allah benci kepada seseorang. Maka tatkala orang-orang musyrikin Quraisy mereka bangga dengan harta mereka, Allah mengatakan, ya, wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Apa yang kalian dapatkan berupa harta itu hanyalah perhiasan dunia, hanyalah harta dunia, tidak menunjukkan akan sesuatu. Maka kemudian Allah sebutkan tentang kisah Qarun. Allah ingin bantah pemahaman orang musyrikin bahwasanya kalian kaya bukan berarti kalian selamat. Ada orang lebih kaya dari kalian, itu Qarun. Ya, orang tokoh yang sangat kaya raya namun dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi. Kenapa? Karena dia kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan perkataan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bayyana anna qaruna utitaha wa gtarra biha wa lam ta'simhu min adabillah kama lam ta'sim fir'auna wa lastum ayyuhal musyrikuna bi aktsara adadan wa malan min qaruna fir'aun. Kata Imam Al-Qurtubi, Allah menjelaskan bahwasanya Qarun telah diberikan harta dunia dan dia telah terpedaya dengan harta tersebut. Namun harta tersebut tidak bisa menyelamatkan dia dari azab Allah. Sebagaimana tidak bisa juga menyelamatkan Fir'aun. Kerajaannya, kekayaannya tidak bisa menyelamatkan Fir'aun. Dan kalian wahai orang-orang musyrikin, tidak lebih banyak harta kalian daripada Qarun dan Fir'aun. Falam yanfa' Fir'auna junuduhu wa amwaluhu, walam yanfa' Qaruna qarabatuhu min Musa wala kunuzuhu. Maka Fir'aun tidak bermanfaat pasukannya dan hartanya tidak bermanfaat bagi dia, tetap saja ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan, ya. Demikian juga Qarun, hartanya, hubungan kekerabatannya dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, hartanya yang begitu banyak tidak bermanfaat bagi dia, tidak bisa menyelamatkan dia dan ditenggelamkan dalam bumi. Baik, siapakah Qarun ini? Qarun ini ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Yang jelas dia adalah dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Tapi apa sejauh mana hubungannya dengan Nabi Musa? Kata Al-Qurtubi, qala An-Nakhai wa Qatadah wa ghairuhuma kana ibna ammi Musa. Sungguhnya berkata Nakhai dan Qatadah dan selain keduanya dari para ulama salaf, mereka mengatakan Qarun adalah sepupunya Nabi Musa. Sepupunya Nabi Musa. Namanya adalah Qarun bin Yashar bin Qahith bin Lawi bin Ya'qub. Kembali kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi namanya Qarun bin Yashar bin Qahith. Adapun Musa namanya Musa bin Imran bin Qahith. Jadi satu kakek. Satu kakek Qahith, namanya Qahith. Qahith itu punya anak di antaranya Yashar dan Imran. Yashar punya anak Qarun, Imran punya anak Nabi Musa alaihissalam. Jadi Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Ini pendapat jumhur ahli tafsir. Jumhur ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pendapat yang lain, qala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq berpendapat kana amma Musa li abin wa ummin, bahwasanya Qarun adalah pamannya Nabi Musa. Jadi bukan sepupunya tapi pamannya. Ada yang mengatakan ibna khalatihi, ya, adalah anak dari bibinya. Ya, anak, kalau tadi anak dari saudara kandung bapaknya Nabi Musa, sekarang dia mengatakan anak dari saudari kandung bibinya Nabi Musa. Anak bibi, ada yang mengatakan anak paman. Tetapi pendapat jumhur mufassirin mengatakan bahwasanya Qarun adalah anak dari pamannya, yaitu sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Bahwasanya Qarun adalah dari kaum Musa, fabagha alaihim, kemudian dia berbuat baghyu. Baghyu artinya adalah sombong, apa namanya? Perbuatan zalim. Perbuatan melampaui batas, ya. Perbuatan melampaui batas. Dan perbuatan apa yang dia lakukan terhadap kaumnya, perbuatan melampaui batas tersebut, tidak dijelaskan juga oleh Allah dalam ayat tersebut. Dan juga tidak dijelaskan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Maka, wallahu alam bisawab, ya, sebagian ulama terjadi khilaf namanya di kalangan para ahli tafsir, apa perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh Qarun kepada kaumnya. Ada yang mengatakan maksudnya kesombongan. Oleh karenanya Al-Hafidh Imam Al-Qurtubi mengatakan baghyuhu annahu zada fi tuli thawbihi shibran. Di antara sifat berlebih-lebihannya yaitu dia menambahkan dalam pakaiannya lebih panjang sejengkal, ya. Artinya dia isbal, ya. Kemudian dia sombong dengan isbal tersebut. Ini pendapat dari Syahr bin Haushab, ya. Kan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullah ila man jarra izarahu batara. Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan sarungnya, ya, menggeret sarungnya, kepanjangan sarungnya, kepanjangan celananya karena sombong. Ada yang mengatakan baghyuhu, maksudnya dia berbuat baghyu, ya, berbuat zalim, maksudnya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Ad-Dhahhak. Dan ada yang mengatakan dia baghyuhu istighfafuhu bihim bikathrati mali wa waladihi, yaitu dia merendahkan orang lain. Dia merendahkan kaum Nabi Musa. Kenapa? Karena dia punya harta yang banyak dan dia punya anak yang banyak, sehingga membuat dia sombong dan angkuh dan dia merendahkan kaum Nabi Musa. Ya. Di mana Allah telah berikan dia begitu banyak harta. Wallah alam bisawab, yang jelas ini tafsiran bisa jadi benar semua, karena harta memang sangat mudah membuat orang apa? Sombong dan angkuh. Sehingga tatkala dia memiliki harta yang banyak, maka akan tampak dari penampilannya, akan tampak dari pakaiannya, tampak dari ucapan yang merendahkan orang lain, menghina orang lain, dan akhirnya membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh para ulama dengan ikhtilaf tanawu. Jadi dalam, kalau untuk kaedah dalam masalah fikih, kebanyakan khilaf yang ada di kalangan para ulama yaitu khilaf tadad. Khilaf tadad artinya khilaf kontradiksi. Satu mengatakan haram, satu mengatakan apa? Halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan mubah. Ini tidak bisa dikompromikan. Masing-masing punya pendapat yang berbeda dengan pendapat yang lainnya. Ini dalam khilaf fikih kebanyakannya seperti itu. Berbeda dengan khilaf dalam tafsir. Kebanyakan khilaf dalam tafsir hanya khilaf tanawu. Khilafnya artinya berbagai macam pendapat namun tidak saling berkontradiksi. Satu mengatakan bahwasanya Qarun dia sombong dengan pakaiannya, satu mengatakan Qarun sombong dengan penampilannya, dengan perkataannya, satu mengatakan Qarun sombong dengan kekufurannya. Jadi ini semua benar. Ini namanya apa? Khilaf tanawu. Terjadi khilaf namun tidak terjadi kontradiksi, seakan-akan masing-masing hanya menyebutkan contoh. Masing-masing menyebut, oh ini contohnya bagiunya, contohnya adalah dia sombong dengan pakaian. Satunya mengatakan contohnya dia sombong dengan perkataannya. Ini namanya khilaf. Dan dalam kitab-kitab tafsir khilaf seperti ini banyak. Berbeda dengan buku fikih. Buku-buku fikih kebanyakan khilafnya khilaf tadad, khilaf kontradiktif. Satu mengatakan haram, satu mengatakan apa? Halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan sunnah misalnya. Khilafnya benar-benar khilaf. Tapi tafsir tidak. Ada yang mengatakan bahwasanya ya, dia bagyuhu, dia berbuat berlebih-lebihan melampaui batas karena dia hasad kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini pendapat Al-Qurtubi menyampaikan dalam tafsirnya. Ya, jadi kenapa Nabi Musa memegang kenabian? Kemudian Harun memegang masalah korban. Kalau korban lewat tempat yang diserahkan kepada Nabi Harun sebagai pengurusannya. Maka dia mengatakan famali, kalau gitu saya pegang apa? Sepupu-sepupu saya sudah memiliki kekuasaan, satunya nabi, satunya memegang kekuasaan masalah korban, terus saya jadi apa? Akhirnya dia hasad kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun alaihi wassalam. Ya. Dan subhanallah, Nabi Musa ini luar biasa ya. Makanya Allah sebut dalam Al-Qur'an wa kana indallahi wajiha. Ya. Sungguhnya Nabi Musa memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, punya kedudukan. Di antara bukti kedudukannya, Nabi Musa minta kepada Allah agar Harun jadi nabi. Agar jadikan apa? Harun sebagai nabi. Waj'al apa? Li waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah Harun sebagai pembantuku, ya, sebagai penolongku dari saudaraku. Allah angkat Harun jadi nabi gara-gara permintaan siapa? Musa. Hebat atau tidak? Bukan minta Harun jadi raja, enggak. Jadi nabi, ini kedudukannya sangat tinggi. Yang minta siapa? Nabi Musa. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Karena Nabi Musa kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat Qarun yang merupakan sepupu mereka kemudian hasad kepada mereka. Tapi ada yang mengatakan tadi Qarun adalah pekerja Fir'aun. Akhirnya dia berbuat zalim kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Sampai akhirnya begitu dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam, Qarun ya, sampai akhirnya dia buat makar. Dia buat makar, dia menyewa seorang wanita pezina untuk mengaku-ngaku bahwasanya Musa telah menidurinya, telah berzina dengan wanita tersebut. Tatkala Nabi Musa sedang berdakwah di hadapan umatnya, tiba-tiba datang wanita ini. Dikasih duit banyak oleh Qarun. Katanya Musa telah berzina dengan wanita ini dan telah menjadikan wanita ini hamil. Ya. Maka Nabi Musa pun marah dan kaget kepada kepada wanita tersebut. Kemudian Nabi Musa bersumpah dengan nama Allah yang telah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, yang telah membelah lautan, yang telah begini, telah begini, telah begini, telah begini. Benarkah perkataanmu? Musa ingatkan tentang bagaimana mukjizat-mukjizat Allah yang telah Allah jalankan melalui tangannya. Ya. Terbukanya lautan, selam dari Fir'aun yang telah begini, yang telah begini, yang telah begini. Supaya wanita tersebut ingat bahwasanya Musa ini bukan sembarang orang. Dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkataan kamu benar wahai sang wanita? Ya. Maka wanita tersebut mengatakan tidak, tidak benar. Akhirnya ditanya, siapa yang membayarmu? Kata wanita tersebut, Qarun. Tatkala itu kemudian Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar membenamkan siapa? Qarun. Ini riwayat, disebut dalam riwayat, namun tidak ada sanad yang sahih ya. Sebab ini disebut dengan Isra'iliyat ya, kisah seperti ini tidak ada sanad yang sahih. Namun demikianlah sebagian ulama menyebutkan di antara sebab kenapa Korun dibenarkan karena dia pernah menuduh Nabi Musa berzina dengan seorang wanita, dengan wanita bayaran yang dia bayarkan, yang dia bayar wanita tersebut karena dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami telah memberikan kepada Qarun, ya, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Sungguhnya kami telah berikan kepada Qarun harta kunuz, itu harta yang dikumpulkan, kanz, ya, yang kunci-kuncinya memberatkan Usbah itu sekelompok lelaki, ulil quwwah, yang kuat-kuat. Ini baru kunci-kuncinya. Idh qala lahu qawmu la tafrah, tatkala kaumnya berkata kepada dia, jangan kau sombong. Inna allaha la yuhibbul farihin, sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi inilah yang membuat Qarun sombong dan angkuh karena harta yang dia miliki begitu banyak, ya. Sampai disebutkan bahwasanya kuncinya, ya, diangkat oleh Usbah, latanu'u, latanu'u artinya membuat miring. Jadi para orang-orang besar tersebut, yang kuat-kuat tersebut, waktu mengangkat kunci-kunci gudangnya Qarun, mereka sampai sempoyongan, saking apa? Beratnya. Berapa jumlah lelaki tersebut yang mengangkat kunci-kuncinya Qarun, ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan 20 orang, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 70 orang. Allah yang mengatakan sekumpulan orang mengangkat kuncinya sampai apa? Miring, saking beratnya. Dan kunci setiap gudang disebutkan, ada yang menyebutkannya terbuat dari kulit, entah kulit sapi atau kulit unta, ya, kuncinya terbuat dari kulit, dan satu gudang kuncinya seukuran satu jari, ya, kalau diangkat oleh 70 orang berarti kuncinya banyak sekali. Kalau kuncinya banyak berarti gudangnya banyak sekali, ya. Kita seperti kita punya kunci rumah kan banyak, ya, tapi cuma satu pintu aja, kuncinya aja yang banyak, tapi pintunya cuma satu. Kunci seretnya banyak. Kalau Qarun tidak, satu kunci satu apa? Gudang. Bahkan disebut dalam sebagian ahli tafsir bahwasanya kalau Qarun lagi sedang keluar, tidak ada anak-anak buahnya, maka dipikulkanlah kunci-kunci tersebut ala sitina baglan, 60 begol. Begol semacam himar, lebih tinggi daripada himar, lebih kecil daripada kuda. Disuruh pikul itu 70 ekor himar untuk mikul apa? Kunci-kuncinya. Ini menunjukkan hartanya sangat sangat banyak, ya. Satu gudang tidak tahu besarnya seperti apa. Yang jelas itu kuncinya saja sudah memberatkan puluhan laki-laki yang mengangkat kunci-kunci tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Kemudian akhirnya ada sebagian orang-orang mukminin dari Bani Israel, dari kaumnya, menegur Qarun, menasihati Qarun. Ini adalah orang-orang yang baik, bernahi mungkar, beramal ma'ruf. Mereka berkata, la tafrah, jangan kau sombong. Inna allaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi Qarun ditegur oleh kaumnya, dan ini teguran yang sangat baik, ya. Jangan kau sombong, sungguhnya orang-orang Allah tidak menyukai dengan orang-orang yang sombong. Dan di antara hal yang membuat orang cepat sombong adalah harta yang banyak. Jangankan harta, baju yang indah saja bisa buat orang sombong. Bahkan dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang sahih, bagaimana Allah membenamkan seorang yang sombong karena pakaiannya. Bainama rajulun yamshi wa alaihi burdani yatabakhtaru fihima. Tatkala ada seorang laki berjalan memakai dua selendang kain, dia sombong dengan dua kainnya tersebut, maka Allah pun membenamkan dia dalam tanah ila yaumil qiyamah. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ya, Allah khasafa bihi, Allah tenggelamkan dia, wa huwa yatajaljalu fiha ila fiha ila yaumil qiyamah. Maka dibenamkan dalam bumi dan dia bergerak terus dalam bumi, disiksa, digoncang-gancingkan oleh Allah sampai hari kiamat. Gara-gara apa? Gara-gara sombong dengan baju. Bisa orang sombong dengan apa? Baju. Nah, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi yang lainnya. Baju bisa bikin sombong enggak? Bisa. Mobil apalagi? Bisa bikin apa? Sombong. Rumah mewah bisa bikin sombong nih. Bisa bikin sombong. Ya. Bukan berarti orang punya mobil mewah pasti sombong, tidak, tergantung hatinya. Kemewahan bisa dimiliki. Nabi Sulaiman kaya raya namun tidak sombong, mengakui segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun, Qarun tidak, mereka sombong. Ya. Mereka sombong. Jadi harta yang dia miliki begitu banyak buat apa? Orang sombong. Jadi hati-hati ikhwan, antum kalau memiliki barang-barang mewah, memiliki harta kaya, jangan sampai masuk di hati antum sehingga menjadikan antum sombong. Dan ini kalau telah datang kesombongan, maka akan mendatangkan kebinasaan. Saya ingatkan, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi HP, apalagi mobil, ya, apalagi rumah mewah, ya, apalagi rumah mewahnya berjajaran ada berapa, apalagi mobil dia pajang depan rumah 5 mobilnya, gimana nggak sombong? Oh, saya nggak sombong, cuma gaya. Terus bedanya gaya dengan sombong apa? Jadi hati-hati. Ya. Orang harta sangat mudah bikin sombong. Orang naik mobil harganya 2 miliar. Mau tidak sombong bisa, tapi susah. Apakah setiap orang punya mobil 2 miliar tidak sombong? Bisa tidak sombong, tapi susah. Antum pakai mobil harganya 2 miliar pulang kampung, terus buka kaca jendela, kan gimana? Ada supir depan, terus antum buka jendela terus. Wah, itu luar biasa. Itu kadang masuk kesombongan tersebut dengan tiba-tiba tanpa antum sadari. Coba antum lah, ya, naik mobil yang murahan. Terus satu hari antum naik, padahal numpang aja, bukan punya. Numpang sama mobil yang mewah, rasanya gimana gitu ya? Padahal cuma apa? Numpang. Jadi datang kesombongan dengan apa sih? Maka harus kita lawan. Jabatan juga bisa.

marah, hina orang lain, akhir sombong. Oleh karena hati-hati, maka kaum Nabi Musa mengingatkan Qarun dengan mengatakan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kau sombong, sungguhnya Allah benci dengan orang-orang yang sombong, ya. Saya sering sampaikan cerita bagaimana teman saya, ya, kepala polisi di Masjid Nabawi, ya. Dia pernah bilang sama saya, Firanda, saya ingin pensiun dini. Saya bilang, kenapa? Kalau antum di sini kan bagus, banyak manfaat, antum bisa beri manfaat. Saya pun kalau masuk ke raudhah tidak usah ngantri, langsung bisa masuk. Dan sudah saya lakukan berapa kali. Tinggal telepon masuk, tidak payah ngantri. Dengan beberapa teman-teman ada. Karena dia memang dia bilang kita tugasnya memuliakan. Kalau ada dai-dai, ada orang besar-besar yang punya jasa sama Islam, kasih tahu saya. Masuk. Dia ingin memuliakan kaum muslim dari sisi itu, ya. Saya bilang, kenapa berhenti? Dia bilang, kau tidak tahu, ini baju fitnah, kata dia. Banyak bintang di sini, banyak bintang di sini. Ini bahaya baju ini, kata dia. Kau enggak tahu nih, ini baju dikejar banyak orang, tapi ini fitnah. Luar biasa. Saya saja kalau pulang dari kantor, belum sempat ganti baju, kemudian saya pergi ke kios, ke mart-mart gitu, kira-kira bakola kalau bahasa Arab, ya. Kemudian saya beli sesuatu, beli barang, saya mau bayar, kata penjualnya, oh enggak usah. Kenapa? Karena ada bintang-bintang mereka lihat. Enggak usah. Kalau saya beli sesuatu, ngantri panjang, tahu-tahu saya datang, semua minggir. Katanya, silakan pak, silakan. Kenapa? Bintang-bintang. Coba kalau saya pulang buka baju, pakai baju biasa seperti baju jubah. Kalau ngantri beli roti aja, ngantri. Enggak ada yang mempersilahkan. Padahal cuma beli apa? Roti. Kalau beli kios, suruh bayar. Ini baju fitnah, katanya. Baju fitnah. Ya. Benar, kedudukan itu buat orang sangat mudah untuk apa? Sombong. Ya. Orang terkadang punya pangkat ini, panglima, punya pangkat inilah macam-macam. Di akhir subhanallah terkadang sombong dengan pangkat tersebut. Dia lupa bahwasanya jabatannya tersebut akan segera sirna. Dia akan meninggal dunia dan selesai. Ya. Terus saya, teman saya cerita, ada teman saya punya kedudukan pangkat yang tinggi. Ya, saya tidak usah sebutkan pangkatnya. Intinya pangkatnya tinggi dan dia ngaji. Ya, maka dia pun mengajak temannya yang pangkatnya tinggi juga untuk ikut ngaji. Akhirnya temannya itu mau. Akhirnya ngaji di salah satu pengajian. Sampai pada tanya jawab. Pada fase tanya jawab. Tanya jawab biasa ikhwan-ikhwan kan ngirim kertas. Ngirim kertas lewat orang di depannya. Sampai pada orang pangkat tinggi tersebut disuruh bawa ke depan. Dia biasa merintah orang kan. Bilang, kasih sendiri. Dia enggak mau. Ikhwan-ikhwan kan enggak tahu kalau dia ini pangkatnya tinggi. Tetap aja. Itu kasih ke depan kan. Akhirnya dia kasih. Dengan terpaksa dengan dia pun kasih ke depan. Sudah. Dia lama kemudian dia itu lagi. Dia pegang dia taruh di bawah. Enggak mau. Enggak mau dia kasih ke depan. Kenapa? Angkuhnya. Tidak mau dia, tidak mau diperintah. Ya, ini tolong menolong kasih ke saudara. Ikhwan-ikhwan enggak peduli. Itu taruh ke depan sana. Kata teman saya yang pangkatnya tinggi lagi, setelah itu teman saya enggak mau ngaji lagi. Ya kalau dia pakai bintang-bintang ya pasti orang apa? Tidak berani nyuruh demikian. Ya, namun ya maksud saya jabatan, ya, harta, ya, itu bisa buat orang sangat mudah apa? Sombong. Dan sombong ini pintunya banyak, ya. Nasab, ya. Ya. Yang paling parah kata Nabi SAW, a'ilun mustakbir. Miskin tapi apa? Sombong. Ada orang, saya ini keturunan raja, darah saya biru. Kerajaan mana? Ya sudah tumbang 1000 tahun yang lalu. Terus ngapain ente sombong? Ini namanya a'ilun mustakbir. Miskin tapi apa? Sombong. Ini nanti darah biru, birunya sudah hancur dari dulu. Terus apa yang mau disombongkan? Oleh karena ifani filas dan Allah yakum, maka nasihat dari kaum Nabi Musa benar, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ini nasihat yang sangat indah. Jangan kau sombong. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Kemudian nasihat lagi berikutnya. Wa bataghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, mencari kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi.
dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat.

berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ini nasihat yang indah dari kaumnya kepada Qarun. Mereka baik, ya. Mereka baik. Jadi kata para penasihat tadi, jangan sombong. Kemudian ini pertama, jangan sombong. Berikutnya dikasih solusi. Kamu kan punya harta. Pertama kamu jangan sombong. Kedua, gunakanlah hartamu untuk mencari akhirat. Wa bataghi fi ma ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Carilah dari rezeki yang Allah berikan kepadamu, carilah hari darul akhirat, negeri akhirat. Dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu, jadikanlah sarana untuk mencari apa? Akhirat. Wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Dan jangan kau lupa dengan bagianmu dari dunia. Ini ada dua pendapat tentang ayat ini maksudnya apa. Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Pendapat yang pertama, pendapat Ibnu Abbas dan jumhur ulama, jumhur mufassirin. Maknanya la tudayya umraka fi alla ta'mala amalan salihan fi dunyaka. Idzil akhiratu innama yu'malu laha fa nasibul insan umruhu amaluhu salih fiha. Jadi ini tafsir yang pertama sangat berat. Maknanya apa? Jangan, ya, ingat umurmu terbatas. Maknanya demikian, umurmu terbatas. Bagianmu di dunia itu kehidupanmu. Maka jangan kau sia-siakan seluruh harta, seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Jangan kau cari untuk dunia, tapi untuk apa? Akhirat. Jadikanlah segala yang Allah berikan kepadamu, harta, kekuasaanmu, segala kenikmatan sebagai sarana untuk mencari akhirat. Ingat umurmu pendek. Jadi wala tansa nasibaka min ad-dunya, artinya jangan kau lupakan bagianmu di dunia, artinya umurmu pendek. Maka jangan disia-siakan. Kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala, "Fal kalamu ala hadha at-ta'wil shiddatun fil mau'izah." Kalau kita tafsirkan dengan tafsiran ini, maka ini adalah tafsiran yang keras dalam memberi nasihat. Mengingatkan kepada kita bahwasanya tidak boleh, seakan-akan maknanya tidak boleh kau gunakan kenikmatan dunia yang kau miliki hanya sekedar untuk dunia, tapi harus untuk apa? Akhirat. Harus untuk akhirat, kalau tidak kau akan binasa. Ini berat, ini tafsiran yang pertama. Kenapa? Karena wala tansa nasibaka min ad-dunya, jangan kau lupa bahwasanya bagianmu di dunia cuma sebentar, umurmu cuma apa? Sebentar. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ini adalah pendapat Al-Hasan, itu Hasan Al-Basri dan Qatadah. Maknahu la tudayyi haddaka min dunyaka fi tamattu'ika bil halal wa talabika iyyahu wa nadharika li aqibati dunyaka. Fal kalam ala hadha at-ta'wil fihi ba'dhu ar-rifq bihi wa islahul amr alladhi yashtahi. Yang kedua lebih ringan tafsirannya. Maksudnya bagaimana? Yang kedua ini pendapat Hasan Al-Basri dan Qatadah. Maksudnya carilah dengan duniamu, carilah akhirat. Tapi tidak mengapa kau bersenang-senang pada perkara yang dihalalkan. Ya. Artinya boleh kau bergembira, boleh kau gunakan hartamu dengan perkara yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Ini boleh. Jadi, tafsiran yang kedua lebih ringan daripada tafsiran yang pertama. Jadi, seakan-akan gini, kamu jangan terus beribadah kepada Allah. Ada waktunya untuk apa? Untuk santai, untuk istirahat, ya. Ini pendapat juga lebih condong kepadanya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Katsir lebih condong pada pendapat yang kedua. Maka waktu dia menafsirkan ayat ini, dia membawakan ayat ini bahwasanya asalnya seorang hidupnya seluruhnya untuk Allah. Seluruh kenikmatan dia yang dimiliki untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala harta untuk Allah. Tetapi jangan dia lupakan bahwasanya dia punya hak untuk bersenang-senang di dunia. Dan dia bawakan hadis Nabi SAW tatkala Salman Al-Farisi menasihati Abu Darda dengan berkata, inna li rabbika alaika haqqan wa li jasadika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan wa li zawrika alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Kata Salman kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, Rabbmu punya hak, tetapi ingat, jasadmu, badanmu juga punya hak untuk istirahat, istrimu juga punya hak untuk kau mesrai, untuk kau gauli, dia punya hak, anak-anakmu juga punya hak untuk kau sayangi, dan tamumu juga punya hak untuk kau jamu. Maka berikanlah hak kepada setiap yang memiliki hak tersebut. Maksudnya jangan berlebihan, karena konteks hadis ini datang tatkala Abu Darda saking cintanya beribadah, sibuknya beribadah, sampai lupa dengan istrinya. Ya. Sehingga waktu Salman mengunjungi rumah Abu Darda, dia mendapati Ummu Darda mutabadzilah, pakaiannya tidak rapi. Maka dia heran, kok begini, harusnya kan istri rapi kalau ingin menyambut apa?
suaminya, maka Abu Darda mengatakan, ahuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunia. Saudaramu Abu Darda, wahai Salman, saudaramu, temanmu Abu Darda itu tidak punya kebutuhan dengan dunia. Artinya dia cuek sama saya. Maka Salman ngerti, ini kesalahan dari Abu Darda. Bahwasanya Islam adalah agama yang ada masing-masing diberikan porsinya. Tatkala berlebihan kepada salah satu porsi, akan menumbalkan porsi yang lain, menjadikan korban porsi yang lain. Maka Salman menunggu Abu Darda pulang. Waktu pulang, Abu Darda kemudian menyiapkan makanan Salman untuk menjamu Salman. Maka kata Abu Darda, silakan makan. Kata Salman, saya tidak makan kecuali kau juga makan. Kata Abu Darda, saya lagi puasa. Sudah, ya, rajin puasa, rajin sholat malam, ya, sampai istrinya ya terbengkalai. Kemudian kata Salman, saya tidak akan makan kecuali kau juga ikut makan. Buka puasamu. Akhirnya Abu Darda buka apa? Puasa. Ini untuk mengingatkan kepada Abu Darda, jasadmu juga punya hak. Jangan puasa terus ya. Ya. Karena kau juga butuh istirahat. Islam itu ada porsinya. Kemudian Salman sengaja tidur di situ. Baru awal-awal malam Abu Darda ingin sholat malam, subhanallah. Saking semangatnya, saking lezatnya beribadah kepada Allah, sampai istrinya kurang dia pedulikan, radhiyallahu ta'ala anhu ya. Ini luar biasa. Jadi karenanya kita tidak boleh beribadah dengan hawa nafsu. Saya lezat kalau begini, ini lezat tapi istrimu perlu perhatian. Saya senang kalau berziarah, ketemu teman-teman, berdakwah sana sini. Nanti lezat, tapi ente jangan egois. Ente punya kewajiban yang lain, punya anak, punya istri. Kalau enggak jangan kawin, kalau begitu caranya. Ente sudah kawin punya tanggung jawab ya. Karena orang terkadang orang beribadah dengan apa? Hawa nafsu ya, ingin sana, ada yang ingin ngaji terus, lezat ngaji, tapi anak istri perlu perhatian. Ya. Akhirnya baru awal malam ingin sholat, kata Salman, belum waktunya. Bangun lagi kedua kalinya, di waktu berikutnya, kata Salman, belum waktunya. Waktu ketiga kalinya, sudah waktu untuk sholat malam, baru mereka pun sholat malam. Akhirnya Abu Darda ngelapor kepada Nabi tentang nasihat Salman. Bahwasanya rohmu punya hak, anakmu punya hak, istrimu punya hak, badanmu punya hak, tamumu juga punya hak, masing-masing diberikan haknya. Ya, maka Rasulullah SAW membenarkan perkataan Salman. Kata Rasulullah SAW, sadaqa Salman, telah benar siapa? Salman, telah benar Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Tapi antum ingat, antum jangan kemudian suudan kepada Abu Darda. Abu Darda setelah itu luar biasa, sampai disebut dalam riwayat, setelah Abu Darda meninggal, Ummu Darda ingin dilamar oleh seorang sahabat yang lain, dia tidak mau. Kenapa? Dia bilang seorang wanita di akhirat bersama suaminya yang terakhir. Dia tidak mau nikah lagi gara-gara saking cinta kepada siapa? Abu Darda. Mungkin setelah itu Abu Darda berubah jadi sangat indah kehidupan dia dengan siapa? Istrinya. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tafsiran kedua ini yang dipilih Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya asalnya kita berusaha mencari akhirat. Tapi jangan lupa ada bagian dunia yang boleh kamu nikmati. Ada bagian dunia, apa namanya? Istri, anak-anak, boleh memberi baju yang indah, boleh membeli kendaraan yang indah, tapi jangan sampai pada derajat apa? Sombong. Ini kedua mungkin lebih rifek, lebih arfak, lebih lembut. Pendapat yang kedua lebih ringan. Tapi kalau pendapat yang pertama, ingat seluruhnya harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Umurmu terbatas, kan ngeri kalau gitu. Kamu bakalan mati. Jangan sampai malas-malasan. Seluruhnya untuk apa? Allah, itu berat. Yang kedua masih apa? Lebih ringan. Oleh karenanya diriwayatkan oleh Imam Malik, yang dimaksud dengan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa dengan kehidupan duniamu, kata Imam Malik, huwal aklu wasyurbu bila saraf. Ya, karena Imam Al-Qurtubi ini madhabnya madhab Maliki. Dia tahu tentang pendapat Imam Malik. Ya. Dia mengatakan, ya maksudnya jangan lupa untuk makan dan minum dan jangan berlebihan. Wa qila arada binasibihi al-kafan. Ada yang pendapat mengatakan yang dimaksud dengan bagian dari dunia adalah kain kafan. Dan ini adalah nasihat yang bersambung. Ya. Seakan-akan mereka menyampaikan kepada Qarun, "La tansa annaka tatru jami'a malika ila nasibaka hadha alladhi huwa al-kafan." Seakan-akan ini berat nasihat ini. Seakan-akan kaum Nabi Musa mengatakan, "Wahai Qarun, kau sekarang hartamu banyak, jangan kau lupa bagianmu dari dunia ini itu kain kafanmu. Seluruh harta yang kau miliki kau tinggalkan, kau tidak akan hidup selama-lamanya." Ya. Allah menyebutkan tentang orang kafir, kata Allah, alladzi jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhlada, yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia menyangka bahwasanya hartanya akan mengekalkan dia,
Kalla, sekali-sekali tidak. La yumbadanna fil hutam, akan lemparkan dalam neraka jahanam. Jadi harta yang dikumpulkan oleh mereka tidak akan menambah umur mereka, meskipun hanya sedetik tidak akan menambah. Antum kira kalau antum punya rumah 10 berarti umur bertambah? Tidak. Jangan-jangan umur semakin menyusut. Antum menyangka bahwasanya punya mobil 5 akan menambah umur Anda? Sama sekali tidak. Tidak. Bisa jadi semakin banyak pikiran, banyak pusing, banyak. Antum kira punya usaha lebih banyak, punya perusahaan 10 semakin tambah umur? Jawabannya tidak. Mungkin semakin bikin, semakin apa, cepat beruban ya, dan macam-macam. Jadi harta yang kita kumpulkan sebanyak apapun tidak akan menambah umur kita meskipun hanya sedetik. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Kalau telah datang ajal mereka, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan meskipun hanya sekejap. Tidak ada. Waktunya ajal datang, maka tiba. Maka kata mereka kepada Qarun, hartamu yang banyak ini akan kau tinggalkan, dan tinggal bagian di dunia itu kain kafan. Itu yang akan kau bawa di alam barzakhmu, di alam kuburmu. Ya, adapun yang lainnya tidak akan kau bawa. Mobilmu akan kau tinggal, rumahmu akan kau tinggal, hartamu, anak buahmu akan kau tinggal. Oleh karenanya seorang penyair berkata, wahiyal qanaatu la tabghi biha badalan fiha an-na'im wa fiha rahatul badani. Itulah qanaah, sifat qanaah. La tabghi biha badalan, jangan kau cari ganti dari qanaah. Kalau kau sudah punya qanaah, simpan, jangan ganti dengan yang lainnya. Kenapa? Fiha an-na'im wa fiha rahatul badani. Dalam qanaah tersebut ada kenikmatan dan ada ketenteraman hati. Kalau orang sudah qanaah, dia bahagia, dia tenteram. Kenapa? Dia puas. Kenapa orang kaya susah hidupnya, sebagian mereka susah hidupnya? Karena mereka tidak puas. Ingin mencari dan bernafsu, ambisi. Sehingga sering di antara mereka jadi budak dunia, jadi hamba dunia dan hamba dinar dan dirham. Unzur liman malakat dunia bi ajma'iha. Hal roha minha bi ghairil qutni wal kafani. Lihatlah terhadap orang yang memiliki dunia. Waktu dia meninggal, apa yang dia bawa? Bukankah dia meninggalkan seluruh hartanya, yang dia bawa cuma apa? Kafan dan kain yang melipat, yang kain kutun yang digunakan untuk mengkafaninya. Inilah hakikat dari manusia. Sekaya apapun, tidak akan ada harta yang dia bawa. Maka jangan lupa, dunia ini akan kau tinggalkan wahai Qarun. Ini nasihat yang luar biasa dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Kemudian mereka menasihati lagi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Mereka ingatkan itu, kau kaya itu karena kebaikan Allah kepada engkau. Maka harusnya kau berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lain, dan kau berbuat baik kepada Allah, beribadah dengan Allah sebagai seorang hamba yang bersyukur, harusnya demikian ya. Namun kenyataannya, saya katakan, orang yang diberi ujian harta dengan kaya raya itu susah untuk bersyukur. Saya sering sampaikan bahwasanya jangan kita menyangka bahwasanya ujian itu hanyalah kemiskinan, kekurangan, sakit. Bahkan kehidupan mewah, kekayaan itu juga ujian. Makanya Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan kami akan menguji kalian, kata Allah, wa nabluwukum, kami akan uji kalian bisyarri wal khairi fitnah, kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, setelah itu kalian akan dikembalikan kepada-Ku. Jadi Allah menyatakan ujian dengan keburukan itu ujian, dengan kebaikan juga ujian. Sebagian orang menyangka bahwasanya kemiskinan, kesusahan, sakit, kurang harta itu ujian. Hanya itu. Mereka menyangka kekayaan, kesehatan, waktu luang itu bukan ujian. Ternyata itu juga ujian. Allah namakan ujian. Dan kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan, dia lulus dari ujian tersebut. Makanya Nabi mengatakan, ittala'tu fil jannah fa wajadtu aktsara ahliha al-fuqara. Aku melihat isi surga dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Kenapa? Orang kaya susah untuk lulus dari ujian. Allah berfirman terhadap Nabi Sulaiman, kata Allah, "I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyash syakur." Wahai Sulaiman, beramal salehlah dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau sebagai bentuk syukur kepada Allah. Namun kata Allah, wa qalilun min ibadiyash syakur, hanya sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Kebanyakan orang diberi ujian harta tidak bersyukur, kebanyakan yang sombong, angkuh ya, meremehkan orang lain, lupa daratan, lupa beribadah kepada Allah. Terlalu banyak kenikmatan yang dia rasakan, sibuk jalan-jalan, sibuk kesana sini, sibuk milih mobil baru, sibuk bikin rumah baru. Antum kira bikin rumah tidak makan waktu banyak, sehingga waktunya habis. Kapan baca Qurannya, kapan ininya, kapan anunya? Kenapa? Terlalu banyak dunia yang dia sibuk menyibukkan dirinya, melalaikan dia, sehingga akhirnya dia menjadi hamba yang tidak bersyukur. Karenanya banyak orang diuji dengan kekayaan tidak lulus.
kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan adalah lulus ya. Tapi kalau disuruh milih, milih mana? Disuruh diuji dengan kemiskinan atau kekayaan? Dengan kekayaan, tetap saja ngeyel ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi ini nasihat dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Kau berbuat baiklah, Allah telah berbuat baik kepada engkau. Jangan kau lupa daratan, jangan kau lupa diri. Ini semua kebaikan Allah kepadamu. Maka berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah yang lain, dan berbuat baiklah kepada Allah, berbuat ihsan tatkala beribadah. Anta budallaha ka'annaka tarah. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka Allah pasti melihatmu. Kemudian mereka menasihati lagi, wala tabghi al-fasada fil ard, dan jangan kau melakukan kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan. Maksudnya maksiat. Jadi kalau disebut oleh Allah kerusakan, maksudnya apa? Maksiat. Karena maksiat itu kerusakan. Kerusakan secara maknawi, namun menimbulkan kerusakan secara hakiki. Makanya Allah mengatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun. Kata Allah, tatkala dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi, kata mereka, justru kami melakukan kebaikan. Kata Allah, ketahuilah justru mereka itulah para perusak. Orang munafik melakukan kerusakan dengan apa? Dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, bukan merusak rumah, bukan merusak benda, tapi Allah namakan mereka perusak. Kenapa? Karena mereka terjerumus dalam apa? Kekufuran. Jadi maksiat adalah kerusakan, dan itu mengakibatkan kerusakan juga di alam. Makanya Allah mengatakan, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dallazi amilu ta'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia, akibat maksiat yang mereka lakukan. Jadi maksiat mengakibatkan kerusakan juga di bumi. Dengan adanya maksiat, kaum muslimin terjun dalam maksiat, akhirnya kekurangan harta, ekonomi sulit, terjadi pemberontakan, terjadi kemiskinan dan macam-macam. Gara-gara apa? Maksiat. Ya. Adapun kalau bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan pintu-pintu harta dari langit maupun dari bumi. Setelah nasihat yang panjang tersebut, tadi nasihat panjang, jangan sombong, jangan buat kerusakan, gunakanlah hartamu untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan bersenang-senang, tapi jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bermaksiat. Ya, kau akan kembali kepada Allah. Nasihat panjang dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Apa jawaban Qarun? Jawaban pendek tapi mematikan. Qarun mengatakan, innama utitu ala ilmin indi. Kenapa sih kalian ini saya dapat karena saya punya ilmu, selesai urusan. Ada yang mengatakan, maksudnya apa? Saya mendapatkan hal ini karena ilmu saya. Ada yang mengatakan, karena Allah tahu. Kenapa kalian hasad sama saya? Allah tahu saya berhak dapat harta ini, kalian tidak berhak, saya tak berhak. Allah tahu mana yang berhak dapat apa? Harta. Ya sudah, itu ngapain ceramah dari tadi. Jadi dia mengucapkan kalimat yang pendek tapi menjengkelkannya. Innama utitu ala ilmin indi. Saya ini punya harta ini semua karena saya punya ilmu. Ilmu, Allah tahu saya berhak dapat harta tersebut. Ada yang mengatakan ilmu karena saya punya ilmu dalam berdagang, saya tahu bagaimana cara mendapatkan harta yang banyak. Ini perkataan orang yang ujub. Inilah orang yang ujub, orang yang lupa bahwasanya keberhasilan dia adalah semata-mata karena Allah. Bukan karena dia tidak punya andil, dia cuma berusaha, tapi keberhasilan semata-mata karena Allah. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya ilmu tidak berbanding lurus dengan kecerdasan, dengan kepintaran. Jangan sampai orang mengatakan saya kaya karena saya pintar. Ya, kita bilang betapa banyak orang pintar tidak kaya. Betapa banyak orang pintar jadi anak buahnya orang yang tidak pintar. Ya. Ada orang tidak ngerti tentang kosinus, tentang integral, tidak ngerti tentang rumus-rumus, tahu-tahu kaya raya, cuma jualan bebek. Kaya raya. Ini yang satu hafal ini sampai rambutnya gundul, sampai botak, kepala putih, gajinya cuma sedikit ya. Laboratorium tiap hari pinternya luar biasa, tidak kaya-kaya. Ya. Ada yang mengatakan, saya kaya Ustaz karena saya banyak pengalaman, saya kerja sini, sehingga saya banyak pengalaman, saya bisa menciptakan kreasi, kerjaan yang baru dan macam-macam. Kita bilang, betapa banyak orang punya pengalaman tidak kaya-kaya. Pengalamannya jadi anak buah terus, gimana mau kaya? Tidak pernah jadi bos ya. Jadi, jangan kita katakan, ini adalah perkataan orang ujub. Dia lupa bahwasanya keberhasilan dia semata-mata dari siapa? Dari Allah. Dan Qarun ujub. Dan ujub ini mengantarkan kepada kesombongan. Kalau orang sudah ujub, dia lupa untuk bersyukur kepada Allah, sehingga kemudian dia masuk pada tahap berikutnya, yaitu sombong. Maka saya sering sampaikan, kelebihan yang Allah berikan kepada Anda bukan untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri. Saya ulangi, kelebihan yang Allah berikan kepada seorang adalah untuk disyukuri, bukan untuk disombongkan, bukan untuk meremehkan orang lain.
innama utitu ala ilmin indi. Sebagian ahli tafsir mengatakan, Qurun mengatakan, saya ini punya harta banyak karena saya ahli kimia yang bisa merubah batu menjadi emas atau logam yang lain menjadi emas, sehingga dia punya harta yang kaya raya banyak. Namun pendapat ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan dalam tafsirnya bahwasanya tidak mungkin ada seorang mampu merubah suatu zat kepada zat yang lain, tidak mungkin. Dari batu menjadi emas, tidak mungkin. Dari tongkat menjadi hewan misalnya, tidak mungkin. Yang mau melakukan itu cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa para penyihir Fir'aun kemudian masuk Islam, beriman kepada Nabi Musa, tatkala mereka tahu bahwasanya tongkat Nabi Musa benar-benar berubah menjadi ular. Adapun tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka hanyalah halusinasi. Yukhayyalu ilaihi min sihrim anha tas'a. Dikhayalkan kepada Nabi Musa bahwasanya tongkat-tongkat tersebut bergerak-gerak, padahal itu hanyalah apa? Halusinasi, hanya tipuan mata. Tetapi waktu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba benar-benar berubah menjadi ular. Mereka yakin tidak ada yang mampu merubah kayu menjadi daging kecuali siapa? Pencipta. Maka mereka langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat yang mengatakan Qurun ahli kimia itu tidak benar. Yang saya ada mengatakan bapak kimia Qurun, jangan. Tidak ada. Ini pendapat tidak benar. Maka Allah membantah perkataan Qurun tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhum quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dhunubihil mujrimun." Kata Allah, apakah dia tidak mengetahui si Qurun bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang yang sebelum Qurun, sebelum Firaun, sebelum Qurun, dan umat-umat tersebelum mereka yang lebih kuat dari Qurun dan lebih banyak hartanya. Allah bisa binasakan. Jadi hartamu yang begitu banyak, ya bukan berarti kau dipilih oleh Allah. Banyak orang-orang yang lebih hebat dari engkau ternyata dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang kaya bukan pilihan. Bukan berarti orang kaya itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalilnya. Mau kaya, mau miskin, yang penting takwa. Ya, jadi dia menyangka karena dia kaya maka dia akan selamat, ini Allah tahu saya mulia maka saya berhak dapat apa? Dapat harta. Maka Allah mengatakan, apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum dia yang lebih kuat dan lebih banyak kekayaannya. Berkata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yus'alu 'an dhunubihimul mujrimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan tidaklah perlu ditanyakan kepada orang-orang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka." Enggak usah tanya tentang dosa mereka, orang berdosa. Maksudnya apa? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mereka para pendosa tidak akan ditanya oleh Allah. Kenapa? Tidak perlu ditanya. Tidak perlu dihisap. Orang dihisap itu dihisap untuk bisa memajukan uzur. Karena setiap kita akan dihisap oleh Allah. Kenapa kau begini? Kenapa kau begitu? Akan ditanya oleh Allah. Dari mana kau dapatkan hartamu? Kemana kau habiskan? Maka seorang berusaha menyampaikan apa hujahnya. Dia sedang disidang oleh Allah, sedang diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah berkata, adapun para pendosa tidak perlu diaudit. Jelas dosa-dosa mereka. Jadi mereka masuk neraka tanpa hisap. Ini pendapat sebagian ulama. Ada orang masuk surga tanpa hisap, mereka masuk neraka tanpa apa? Hisab, ya. Langsung lemparkan neraka. Allah lebih tahu, ya. Kenapa? Tidak usah diaudit-audit lagi. Jelas mereka penghuni neraka jahanam. Kenapa? Kata Allah, apa mereka dikumpulkan yauma idzin zurqa. Ada ciri-ciri mereka. Mereka dikumpul dalam kondisi ketakutan sampai disebutkan mata mereka berwarna biru saking ketakutannya. Kalau orang pucat warnanya putih. Tidak, ini saking parahnya sampai berwarna apa? Berwarna biru.

Ini salah satu pendapat yang disebut oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Akhirnya dia sudah dinasehati, dia sombong, bahkan dia ingin pamerkan kesombongannya. Ini orang banyak seperti penyayang. Ya, kamu jangan sombong, kau yang sombong, mana dikit. Maksudnya orang kamu jangan marah. Siapa yang lagi marah? Saya tidak marah. Itu marah itu. Jadi orang ditegur itu susah ya. Arti, kenapa ada ego? Dan saya lihat terkadang, antum lihat lagi atur saf, nanti ngatur orang aja. Dia nggak mau disuruh, nggak mau kenapa? Dia merasa ego, dia merasa direndahkan, apa? Diatur seakan-akan dia salah. Jadi saya akan membuat dalam dirinya, kamu sih salah-salahin sih. Kamu kok disalah-salahin? Ada ego seperti itu. Ya, sampai ada sebagian ustaz waktu itu sholat terus yang di depannya orang-orang penting, orang-orang berilmu, orang-orang punya jabatan. Ustaz tersebut mungkin agak ini, dia bilang mungkin ya, dia bilang lurus-luruskan. Akhirnya ada yang nyelotok. Saya sudah tahu gitu, nggak usah diajarin katanya. Ya, maksud saya lain kali mungkin ustaznya perlu tolong pak di sini. Ini orang-orang pentingnya harus kita baik-baikin. Kalau enggak tadi egonya susah orang seperti itu. Ya, makanya apalagi dinasihati seperti Korun, kamu itu salah, kamu nanti bakalan mati. Oh, Korun tambah jengkel. Korun tambah jengkel. Makanya dia tambah sombong. Begitu habis dinasihati, di puncak-puncak kesombongannya, kamu yang hasad nasihat saya. Kamu yang hasad kan? Alasan dia nasihat saya. Padahal kamu apa? Hasad. Baik, akhirnya apa kata Allah? Faqaraja ala qaumi fi zinatihi. Maka dia keluar bertemu dengan kaumnya di puncak-puncak perhiasannya. Ya, pakai baju yang sangat mewah, di puncak-puncak kesombongannya. Keluarkan semua anak buahnya, harta-hartanya, kunci-kuncinya semua dikeluarkan. Sampai membuat sebagian orang terpesona. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, ya laita lana mithla ma utiya Qarun, innahu ladzu hadzin hadzin. Maka berkatalah orang-orang yang mencari kehidupan dunia, mereka berkata, seandainya Allah memberikan kepada kita harta sebagaimana diberikan kepada Qarun, sungguh dia telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Wa qala alladziina utul ilma walakum thawabullahi khairun liman aamana wa 'amila shalihan wa la yulqaha illa sabirun. Ada sekelompok yang lain yang beriman, yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikatakan itu ahli-ahli ilmunya orang-orang Yahudi Bani Israel yang beriman kepada Allah. Kata mereka, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan, sungguhnya ganjaran Allah di akhirat lebih baik daripada ini semua bagi orang beriman dan beramal saleh. Wala yulqaha ila sabirun, dan tidak mengucapkan hal ini kecuali orang yang sabar. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang siapa yang terpesona dengan Qarun. Jadi Qarun keluar dengan puncak perhiasannya. Dia pakai baju yang terindah. Dia bawa tunggangan-tunggangannya, kuda-kudanya, begol-begolnya. Dia pakai baju yang sangat indah, seakan-akan hari raya. Padahal bukan apa? Hari raya. Ya. Ada yang mengatakan waktu itu hari raya juga. Intinya, seakan-akan dia puncak-puncak kesombongan. Ya. Ada yang mengatakan, dia membawa 70 ribu anak buah. Anak buahnya banyak. Berapa orang? 70 ribu. Disebut dalam bagian sebagai tafsir Allah, alam disop akan kebenarannya. Ya. Akhirnya ada yang mengatakan, orang kata Allah, qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Berkatalah orang-orang yang menghendaki dunia, seandainya kita diberikan oleh Allah sebagaimana diberikan kepada Qarun. Nah, orang ini siapa? Ada khilaf, ada sebagian berpendapat mereka ini orang kafir. Ada yang mengatakan tidak, mereka orang beriman. Tapi terpedaya. Ada orang beriman begitu melihat harta, mereka terpedaya, iman mereka lemah sehingga mereka pun mencari apa? Dunia, ya. Oleh karena hati-hati, ikhwan. Kalau kita melihat suatu kemewahan, maka kita mengatakan, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan apa? Akhirat. Sudah, itu dunia. Dunia akan hidup. Punya rumah banyak, hisabnya tambah panjang. Punya rumah banyak, hisabnya tambah panjang. Punya mobil banyak, hisabnya tambah panjang. Sudah ente mobil satu, syukur kepada Allah Subhanahu. Ini pun hisabnya panjang, apalagi mobil banyak. Katakan, semuanya kehidupan yang terbaik. Kehidupan yang hakikat, kehidupan apa? Akhirat, sehingga tidak terpedaya. Jadi ada yang mengatakan mereka orang kafir, ada yang mengatakan mereka adalah orang beriman yang terpesona dengan kemewahan tersebut. Adapun orang-orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang berilmu dari kalangan Bani Israel, ya. Maka mereka menasihati orang-orang yang tadi ingin kaya seperti Qarun.
Kata mereka, wailakum sawabullahi khairun liman amana wa amila salih. Celaka kalian. Jangan berharap seperti Qarun. Ingat, pahala Allah lebih bagus daripada itu. Kata Allah, wala yulaqaha illa sabirun. Dan tidak ada yang mendapatkannya kecuali orang-orang sabar. Ada yang mengatakan, apa yang dimaksud dengan wala yulaqaha, tidak mendapatkannya. Ada yang mengatakan tidak mendapatkan surga kecuali orang yang bersabar dalam beramal, bersabar dalam menghadapi kesulitan, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ada yang mengatakan, tidak, bukan mendapat surga, tapi tidak mengucapkan hal itu kecuali orang yang bersabar. Susah seorang yakin dalam hatinya bahwasanya pahala Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini berat. Kemudian dia nasihatkan kepada orang lain. Ya akhi, ente jangan beli mobil ya akhi. Pahala Allah lebih baik daripada ini. Buat ente aja. Oh, goyang. Karena sebagian orang bilang itu orang enggak zuhud orang gitu ya. Makanya waktu ada sebagian salaf mengatakan Az-Zahid Umar bin Abdul Aziz. Orang yang zuhud itu hakikat adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Dia bisa kaya tapi tidak mau kaya. Tapi kalau ada orang yang terpaksa miskin kemudian dua orang enggak zuhud, ya ente belum tentu zuhud. Kalau ente diuji dengan kekayaan ente belum tentu apa? Zuhud. Maka enggak usah ngajak-ngajak orang. Itu bilang ya. Kalau yang diuji dengan kekayaan bisa zuhud itu orang yang apa? Hebat ya. Oleh karenanya ya, orang ini mereka yang hebat, mereka yang tidak usah berharap seperti Qarun. Ganjaran Allah lebih baik. Mereka keluarkan dengan penuh keyakinan dari hati mereka. Orang yang meyakini bahwasanya ganjaran Allah lebih baik dari dunia dan seisinya, ini orang yang sabar kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak Nabi SAW mengatakan raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seluruh isi dunia ini dengan kekayaan kemewahannya, dengan mobil-mobil mewahnya, bangunan yang indah, emas, bangunan yang indah, emas dan perak, semuanya masih kalah dengan apa? Pahala sholat dua rakaat sebelum subuh. Akhirnya begitu dia di puncak-puncak kesombongan, maka Allah benamkan dia. Kata Allah, fakhasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Kami pun benamkan dia dan benamkan rumahnya, benamkan hartanya seluruhnya. Jadilah harta apa? Qarun, dibenamkan. Ya. Tadi kita sebutkan di awal ada pendapat yang mengatakan itu karena doanya Nabi Musa agar menenggelamkan Qarun. Ya. Kenapa kalau Qarun saja ditenggelamkan nanti orang akan nuduh oh Nabi Musa ingin hartanya, maka Qarun suruh tenggelam hartanya diambil. Makanya ditenggelamkan Qarunnya beserta apa seluruh hartanya karena Nabi Musa tidak cari dunia. Tenggelamkan seluruhnya. Fa ma kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillah. Tidak ada anak buahnya, tidak ada gengnya, tidak ada pekerjanya, pegawainya yang menyelamatkan dia, tidak bisa. Bahkan mereka juga tenggelam dalam sebagian pendapat ahli tafsir, mereka juga ditenggelamkan. Tidak ada yang bisa nolong. Kalaupun tidak ditenggelamkan, mereka tidak bisa tolong bosnya. Ya, kayak ente sekarang punya anak buah di dunia. Kalau di akhirat siapa yang bisa tolong? Masing-masing lari. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Anak buah ente tidak bermanfaat bagi ente. Oleh karenanya, Allah benamkan Qarun dan tidak ada anak buahnya yang bisa menolongnya. Wa makana minal muntasirin. Jadi dia termasuk dari orang-orang yang tidak tertolong. Setelah melihat itu semua, wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa yaqdir laula amanna Allah alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirin. Maka jadilah orang-orang yang kemarin berkeinginan punya harta seperti Qarun, mereka sadar, mereka mengatakan lihatlah Allah memberi rizki kepada yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkan rizki dari kepada Allah yang Allah kehendaki. Laula anmanallahu alaina. Jadi ini mereka mengatakan harta tidak menunjukkan kasih sayang Allah. Ya, bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai, bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang tidak Allah cintai seperti Qarun. Maka mereka berkata, laula anmanallahu alaina. Alhamdulillah Allah beri anugerah kepada kita. Akhirnya kita tidak dijadikan kaya. Kalau kita didikan kaya bisa seperti apa? Qarun. La khasafa bina. Jadi mereka sadar bahwasanya kondisi mereka miskin itu karunia dari Allah. Mereka tahu bahwasanya mereka dijadikan susah tidak seperti Qarun itu karunia dari Allah. Seandainya kami seperti Qarun, la khasafa bina, Allah akan benamkan kami pula bersama Qarun. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Sungguh orang-orang yang kafir itu tidak beruntung.

0: Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin." Itulah negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di bumi dan tidak menghendaki kerusakan di atas muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi kata Allah, surga itu tidak boleh buat orang yang sombong dan tukang maksiat. Jadi uluan fil ardh ini sombong, fasadan maksudnya maksiat. Kami berikan surga tersebut kepada orang yang tidak sombong, yang tidak cari kesombongan dan tidak mencari kemaksiatan. Dan ini ya, karena saya katakan tadi orang sombong tempatnya di neraka jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala ya tentang neraka jahannam, kata Allah, "Fala bi'sa mathwal mutakabbirin." Dan neraka jahanam adalah tempat terburuk bagi orang-orang yang sombong. Iblis masuk neraka karena sombong. Disuruh sujud kepada Adam, kata Allah, "Aba wastakbar wa kana minal kafirin." Dia enggan dan dia sombong, maka dia termasuk orang-orang yang termasuk dari golongan yang kafir, masuk neraka jahanam. Maka kalau Anda cari kesombongan di dunia, Anda tidak akan dapatkan surga. Kata Nabi SAW, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Ya, tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar zarrah. Ada sedikit saja kesombongan tidak masuk surga. Entah sombong karena harta, entah sombong karena jabatan, entah sombong karena kekayaan, entah sombong karena kedudukan, entah sombong karena apa namanya? Nasab, karena keturunan, entah sombong karena ilmu. Dan saya katakan, ilmu juga sangat membuat orang mudah sombong kalau tidak dicari karena Allah. Ya, sebagaimana harta bisa bikin orang sombong, ilmu juga bisa bikin orang sombong. Sombong sudah mentang-mentang hafal ini, hafal anu, sudah gini, kemudian sombong dan angkuh. Mentang-mentang punya gelar, mentang-mentang punya titel, kemudian sombong merendahkan orang lain. Ini juga bahaya. Jadi, surga tidak pantas bagi orang-orang yang sombong. Apa kata Abu Muawiyah? Siapakah orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan? Kata dia, "Huwa man lam yajza min dhulliha." Itu seorang yang sabar dengan kehidupan dunia yang susah. Dia tidak protes. Kalau dia protes berarti dia cari ketinggian. Walam yunafis fi izziha. Dan dia juga tidak bersaing dengan orang-orang kaya. Kalau dia kaya, dia tidak menyaingi yang lain. Ini orang yang tidak mencari ketinggian. Jadi kalau diuji dengan kesulitan, dia tidak protes. Kalau dia pun kaya, dia tidak ingin menyaingi kekayaan orang lain. Orang itu punya rumah dua. Saya punya rumah tiga. Orang itu punya mobil dua, saya ingin punya mobil tiga, ngalahin dia. Ini juga tidak berhak untuk masuk surga. Kenapa? Dia mencari ketinggian di dunia. Wa arfa'uhum inda Allah asyadduhum tawadu'an. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling tinggi di sisi Allah adalah yang paling tawadu'. Semakin Anda merendah karena Allah, semakin Anda tinggi di sisi Allah di hari kiamat. Karena disebutkan oleh Al-Qurtubi, wa rawa Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah meriwayatkan An Ismail bin Abi Khalid, dan Ismail bin Abi Khalid qala, beliau berkata, marra Ali bin Husain yaitu Ali bin Husain lewat, wa huwa raqibun ala masakin, dalam kondisi sedang naik tunggangan dia melewati orang-orang miskin. Ali bin Husain, kemudian yakuluna kisaran lahum, orang-orang miskin tadi sedang makan makanan sisa-sisa ya. Orang miskin, mereka mungkin ada makan sisa-sisa, mereka makan. Fasallama alaihi, dan diantara tawadu'nya Ali bin Husain, maka dia beri salam kepada mereka, assalamualaikum, kepada orang miskin. Fada'auhu ila ta'amihim, akhirnya mereka undang, ayo makan bareng kami, makanan apa? Sisa-sisa. Sementara Ali bin Husain punya memiliki kekayaan. Waktu dia diundang untuk makan bersama mereka, dia pun baca firman Allah. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuridu 'uluwan fil ardi. Surga kami berikan kepada orang yang tidak menginginkan kesombongan di atas muka bumi, yang tidak menginginkan ketinggian di atas muka bumi. Tsumma nazala wa akala ma'ahum. Kemudian dia pun turun, dia makan bersama mereka dengan tawadhu. Makan dengan orang miskin dengan makanan yang sangat sederhana. Tsumma qala, kemudian dia berkata, "Qad ajabtukum fa ajibuni." Saya telah memenuhi panggilan kalian. Sekarang gantian kalian harus memenuhi panggilanku. Fahamalahum ila manzilihi fa'ata'amahum wa kasahum wa sarafahum. Maka dia bawa orang miskin tadi ke rumahnya, dikasih makan yang enak, dikasih pakaian, dikasih duit bagi mereka. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
1: seorang berusaha tawadhu dan menjauhi kesombongan, dan itu terkadang dipaksa. Caranya jangan pakai pakaian yang mewah terus. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan al-badadatu minal iman. Al-badadatu artinya pakaian yang cuek, kurang rapi, itu dari iman. Bukan berarti tidak rapi terus, tapi terkadang-kadang kita biasa-biasa saja. Terkadang kita pakai yang sederhana, tidak usah necis-necis terus ya. Kenapa? Kalau necis terus nanti kadang-kadang jadi apa? Sombong ya. Ini pakaian yang sekarang-kadang terkadang santai aja, jangan terlalu apa? Necis. Ini kata Nabi, al-badadatu minal iman. Cuek-cuek itu apa? Kesederhanaan dari apa? Dari keimanan. Kenapa kita paksa diri kita untuk apa? Tidak sombong. Tidak sombong. Ya kalau ente punya mobil mewah, terkadang naik mobil yang sederhana. Ya supaya ente merendahkan diri ente. Terkadang ente bergaul sama orang miskin, ngobrol sama mereka, makan sama mereka. Makan makanan yang murahan misalnya. Jangan maunya makan yang berkelas, maunya di hotel, maunya ini, itu makanan ini harganya sekian, notanya sekian, ngapain? Jadi bikin apa? Sombong. Gara-gara makanan jadi apa? Sombong, pamer-pamer lagi, jangan. Jadi terkadang kita boleh makan enak, tidak dilarang, tapi terkadang kita memaksakan diri kita untuk apa? Merendah. Mungkin kita selalu tidur di hotel, terkadang sekali-sekali di losmen yang murah, tidak apa-apa, untuk melatih diri kita supaya tidak sombong. Terkadang sekali-sekali numpang sama teman, numpang, tidak apa-apa, untuk melatih apa? Jangan sampai terbawa. Karena kalau sudah terbiasa seperti itu, terkadang secara kita tidak sadar kita digiring pada kesombongan. Karena harta itu, kedudukan sangat mudah menggiring orang pada kesombongan. Ingat, surga itu hanya bagi orang-orang yang tidak menginginkan apa? Kesombongan dan ketinggian di atas muka bumi. Demikianlah hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya, kisah tentang Qarun bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa?
2: Ada macam-macam warnanya. Turunannya ada. Hmm.
1: Ada siapa?
2: Faros.
1: Ya, terus.
2: Maka ada yang dimasukkan di daerah. Hmm.
1: Saya kurang dengar, mohon maaf. Tolong dekat sini Pak, mohon maaf. Bisa dekat? Mohon maaf ya.
2: Ini Ustaz.
1: Iya.
2: Firaun itu kan macam-macam. Ada Firaun, ada Farao dan macam-macam.
1: Iya.
2: Maka dalam Firaun yang ditenggelamkan di Laut Merah.
1: Iya.
2: Nah setelah itu Mesir kan juga diminta oleh Firaun.
1: Iya.
2: Firaun mana yang dikatakan ini yang durhaka?
1: Oh, Firaun mana yang dikatakan durhaka? Firaun yang di zaman Nabi Musa. Jadi beliau mengatakan Firaun itu banyak. Benar, Firaun itu gelar bagi raja-raja Mesir. Firaun adalah gelar bagi raja-raja Mesir. Sebagaimana presiden adalah gelar bagi penguasa Indonesia misalnya. Sebagaimana kaisar adalah gelar bagi penguasa Romawi. Ya. Sebagaimana Najasyi adalah gelar bagi penguasa Habasyah. Semuanya Najasyi, tapi namanya beda-beda. Jadi Firaun itu artinya raja. Nah, beliau bertanya, Firaun mana yang durhaka yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Firaun yang ditenggelamkan di Laut Merah. Dia yang ditenggelamkan oleh Allah. Yaitu Firaun yang di zaman Nabi siapa? Musa alaihissalam. Ada khilaf, apakah yang di zaman Nabi Yusuf Firaun atau bukan? Karena Firaun itu dari suku Akbar, dari suku Kipti. Penguasa Mesir dari suku Kipti namanya Firaun. Ada yang mengatakan yang menguasai Mesir di zaman Nabi Yusuf bukan Firaun, bukan dari suku Akbad, jadi bukan dari suku asli Mesir, tapi Heksos namanya, dari suku yang lain. Wallahu a'lam bishawab, itu tidak penting bagi kita, yang penting Firaun yang durhaka itu yang ditenggelamkan, itulah yang di zaman Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam.

Ada yang bertanya? Ya. Siapa? Siapa? Wallah alam bisawab. Saya tidak tahu ya, Allah alam. Tapi istrinya Fir'aun ya, wanita salehah ya. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Daraballahu mathalal ladzina amanu ra'ata Fir'aun. Allah memberikan perumpamaan kepada orang yang beriman tentang istrinya apa? Fir'aun. Idz qalat rabbi binili indaka baitan fil jannah. Dan kalian mengatakan ya Rabbku bangunkanlah aku istana di surga.

Banyak pertanyaan susah-susah semua ya. Tanya sama ustaz yang lain. Saya pernah mengajarkan suatu kebid'ahan dan dijalankan suatu kelompok, namun saya sudah mencoba menghentikan namun tetap dijalankan. Apakah kita berdosa akan hal tersebut? Tidak, kalau sudah bertobat dan sudah merasa menasihati, maka tidak berdosa. Ya. Karena sudah bertobat. Kalau tidak bertobat, menjadi masalah. Dan ingat, bertobat dan berusaha menasihati.

Ustaz, bagaimana cara menasihati istri yang sekarang sudah mulai lalai, menasihati istri yang sekarang sudah mulai lalai dari beribadah, padahal istri di rumah tidak kerja. Jika dikasihati, istri saya selalu dinasihati. Istri saya selalu mengangkat suaranya dan selalu membanding-bandingkan saya dengan laki-laki lain. Mohon nasihatnya Ustaz. Itu kasihan, kasihan. Hal yang sangat menyakitkan tatkala istri membanding-bandingkan suaminya dengan apa, laki apa? Lah, sebaliknya, hal yang sangat menyakitkan bagi seorang istri tatkala dibanding-bandingkan apa? Dia dengan apa? Wanita yang lain. Bilang baik-baik, istriku, saya enggak suka dibanding-bandingkan. Mau kamu dibanding-bandingkan istri yang lain? Mau saya bilang istri saya, masya Allah, kerja di rumah, sayang sama suami, ngurus anak. Loh, kamu enggak ada kerjaan, kamu suka saya gitu kan? Kalau enggak suka, jangan banding-bandingkan saya sama laki-laki ya, yang lain. Nah, saya tuh pelan-pelan, baik-baik. Kamu tuh, jadi jelaskan kepada istri bahwasanya kamu salah. Kamu tuh salah atau tidak? Saya tidak salah. Kamu tuh salah. Enggak, saya enggak salah. Kamu yang salah, mas. Enggak. Repot itu, pelan-pelan. Ajak makan ke restoran, ngomong baik-baik. Kamu salah. Kan orang wanita muslim harusnya ibadah, harusnya baik-baik. Pokoknya jangan dihadapi dengan kekerasan. Jangan dihadapi dengan apa? Kekerasan. Ngalah. Orang miskin bisa jadi sombong, orang kaya bisa jadi sombong. Bagaimana menyikapi kesombongan? Kita bilang, buat apa kita sombong? Seluruhnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah cabut seketika, bisa. Ada orang pintar tiba-tiba dicabut ilmunya jadi bodoh. Ada orang tenar tiba-tiba jadi terhinakan. Ya, Allah bisa cabut seketika. Ada orang kaya tiba-tiba miskin. Ada orang sehat walafiat tiba-tiba mati. Maksud saya, buat apa ente sombong? Semuanya titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bisa cabut seketika, kapan-kapan saja Allah kehendaki. Bisa dicabut dari Allah Subhanahu wa taala.

Bagi kaum wanita lebih baik salat berjamaah di masjid-masjid seperti laki-laki atau salat di rumahnya. Wanita paling afdal salat di rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima'allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun." Jangan kalian melarang para wanita untuk ke masjid. Kalau mereka ingin ke masjid silakan, tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kenapa? Di rumah lebih astar, lebih menutup aurat mereka, lebih tidak dilihat oleh laki-laki. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf lelaki adalah paling depan, dan yang paling buruk saf salat lelaki adalah paling belakang. Dan terbaik saf wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling buruk paling depan. Jadi wanita berusaha jauh dari apa? Jauh dari lelaki. Semakin jauh semakin baik. Makanya di rumah mereka lebih baik, ya. Bahkan sebelumnya mengatakan kalau mereka sholat di rumah dapat 27 derajat. Inilah keistimewaan Islam terhadap para wanita. Karena kalau mereka sholat 27 derajat, ternyata di rumah lebih baik. Berarti di rumah juga 27 apa? Derajat. Karena hukum asal laki-laki dengan perempuan hukumnya sama. Kalau laki-laki sholat di masjid dapat 27 derajat, di rumah 1, dan hukum asal laki-laki dengan perempuan sama. Berarti kalau perempuan ke masjid juga 27 derajat. Nah, ternyata di rumahnya lebih baik. Berarti kalau dia sholat di rumah, dia juga dapat 27 derajat. Ini kemudahan yang Allah berikan kepada para wanita. Namun kalau ada wanita ingin ke masjid, maka tidak dilarang. Kenapa? Dia ingin ke masjid mendengar imam bacaannya indah, ya boleh. Namun selalu saya sampaikan ada syarat-syaratnya. Pertama, dia tidak boleh berhias, ya. Dia pakai pakaian yang wajar, tidak boleh mempercantik diri, kemudian tidak boleh pakai parfum sampai parfumnya tercium dari luar. Ini semua dilarang. Bahkan sebagian fuqaha mengatakan wanita yang masyhur terkenal dengan kecantikan tidak boleh ke masjid. Yang pas-pasan tidak apa-apa. Yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Kenapa? Karena bisa menggoda. Imamnya pun bisa tergoda. Oleh karenanya kalau terkenal cantik tidak usah ke masjid, dari rumah. Kita tahu Sri Mura bilang, "Mbak, oh cantik sekali, Mbak. Oh, udah berarti saya ini cantik." Kalau suami yang bilang kamu cantik sekali, belum, jangan dulu percaya. Tapi kalau orang ketemu kamu cantik, kamu, oh berarti memang kita ini sangat cantik. Ya sudah, berarti kita harus apa? Jangan sering ke masjid. Kalaupun ke masjid, maka dengan jilbab yang syar'i. Kalau bisa pakai cadar, ya. Kalau bisa, artinya agar tidak memfitnah orang lain. Tapi kalau tidak begitu cantik, tidak apa-apa. Apakah salat-salat sunnah seperti salat rawatib, salat duha, tahajud, salat witir, dan lain-lain diawali dengan doa iftitah? Iya, segala salat, baik salat rawatib maupun salat sunnah maupun salat fardu, disunahkan dibuka dengan doa apa? Iftitah. Bagaimana sikap seorang mukmin terhadap kisah-kisah Israiliyat? Apakah bisa dijadikan hujah? Jawabannya tidak, ya. Jadi kisah-kisah tersebut terkadang disebut oleh para ahli tafsir untuk menyebutkan saja, mereka mengumpulkan apa yang disebutkan tentang hadis ini dan tentang ayat ini. Dan yang kritis dalam hal ini seperti Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir kritis. Dia sering sebut dihancurkan dalam Israel, ya, tapi kalau benar-benar maknanya benar-benar menyimpang, dia bantah. Tapi kalau maknanya mendukung, maka dia sebutkan bukan sebagai dalil tapi sebagai penguat saja. Sebagai penguat saja, ya. Seperti mana dalilnya bahwasanya Musa Korun adalah sepupunya Musa? Enggak ada dalilnya. Tapi inilah pendapat sebagian orang. Tapi tidak kita yakini secara mutlak seperti tadi. Inilah pendapat tentang siapa Korun, ya. Karena tidak ada riwayat yang sahih. Tapi disebutkan hanya sebagai penguat. Namun banyak kalau kisah Israiliyat yang kemudian bertentangan maknanya dengan hadis-hadis yang sahih, maka tidak boleh kita sebarkan, bahkan harus kita bantah. Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Katsir sering demikian. Ibnu Katsir sering bantah kisah Israiliyat yang bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Silakan. Salam telah beratur. Ada sedikit apa? Pertanyaannya gimana? Jadi merasa susah untuk menyingkirkan nah, kesombongan. Nah.
Jadi kita dalam memandang hadis-hadis ancaman, ya, kita juga perlu memandang hadis-hadis yang memberi kabar gembira, ya. Dan intinya nanti hari kiamat ada namanya hisab dan timbangannya. Mungkin dia pernah sombong itu dosa, mungkin dia pernah ikhlas itu pahala, nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang mati ada sombong sendiri tidak pasti masuk neraka, tidak demikian. Jadi ini ancaman, berarti ini dosa, maksudnya ini adalah dosa, bukan berarti ada orang sombong pasti masuk apa? Neraka. Mungkin dia sombong suatu saat, dia sombong dari sisi ini, dalam sisi yang lain dia tidak sombong, dalam sisi lain dia tawadhu, dia pelit dalam satu hal, dalam sisi lain dia apa? Berinfak, ya. Seperti itulah manusia, isinya maksiat dan apa? Kebaikan. Makanya ada namanya yaumul hisab, untuk mengklasifikasikan setelah diaudit mana kebaikan dan mana keburukan. Setelah itu baru diletakkan dalam timbangan. Jadi seperti itu, tidak sesaklek seperti tadi begitu ada langsung pasti masuk neraka, enggak, ya. Adapun bagaimana cara kita menyingkirkan, tadi kita katakan, ya, bahwasanya kita yakin ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita sombongkan? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Anda lahir dari tidak ada menjadi ada. Terus apa yang mau Anda sombongkan? Anda dulu tidak ada. Hal ata'al al-insani hayna min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia di mana suatu masa mereka sama sekali bukan sesuatu dan tidak disebut-sebut. Anda 100 tahun yang lalu bukan cuma tidak ada, disebut pun tidak ada. Tidak ada yang pernah nyebut Anda. Siapa namanya coba? Siapa? Evi. Evi. Levi. Re. Nevi. Ya. Nevi 100 tahun yang lalu enggak ada yang sebut. Terbetik dalam pikiran Bapak Ibu pun tidak terbetik. Kenapa? Belum ketemu Bapak Ibu. Jadi terus apa yang kita semong? Dulu kita enggak ada, bahkan disebut pun tidak. Lagi-lagi ada seorang pernah berkata kepada seorang salaf, tahukah kamu siapa saya? Maka salaf terus mengatakan, saya tahu kamu. Kamu itu dalam perutmu ada tai. Ya, supaya tidak sombong. Ya. Kalau kamu mati jadi bangkai, seperti itu. Terus mau sombong apa? Terus kita ingat, terkadang kita ini sombong, yang tidak tepat. Masih punya mobil 100 sudah sombong. Kalau nanti punya mobil 100 mungkin lah ada sombong-sombong yang sedikit. Jadi karena baru punya sedikit sudah apa? Sombong. Sampai ada yang pertama bertanya sama saya, Ustaz, saya kok belajar ilmu agama kok saya sombong? Waktu pengajian begini, saya bantah. Apa yang nanti mau sombongkan? Bahasa Arab tidak bisa, Quran juga tidak hafal.

Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan apa? Wallahi laula Allah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah, kami tidak akan dapat hidayah. Ini dibilang begitu. Kami tidak akan bisa salat, kami tidak akan bisa bersedekah. Maka semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, apakah hukumnya berjualan bendera? Jualan di jalan kan? Oh, bisa. Bendera ini boleh-boleh saja. Ini perkara duniawi, ya. Dan di semua negara ada bendera. Zaman Nabi juga ada bendera. Zaman Nabi juga. Dan bendera itu adalah simbol daripada kejayaan suatu negara. Di zaman Nabi pun demikian. Bendera harus dijaga. Dalam peperangan itu biasanya pegang bendera diserbu oleh lawan. Karena kalau benderanya jatuh, mentalnya jatuh. Maka mereka berusaha memegang bendera dengan hebat. Makanya disebutkan bagaimana Ja'far bin Abi Thalib pegang bendera, waktu tangannya terputus dia pegang dengan tangan kirinya, terputus lagi dia pegang dengan kedua lengan atasnya untuk memegang apa? Bendera. Jadi itu adalah perwakilan, ya. Makanya kalau orang bilang itu kan benda mati, sama benda mati. Ente kalau ada KTP ente dirobek-robek gimana? Ente suka? Itu perwakilan saya itu KTP. Ya, misalnya kan ente juga tersinggung karena itu orang tahu itu perwakilan. Bukannya kita mengkeramatkan benda ini, tidak, itu perwakilan simbol. Ya, sama waktu Nabi mengirim surat kepada Kisra, kemudian dirobek-robek. Ini kan cuma benda saja, tapi ini wakil dari siapa? Rasulullah SAW. Paham? Sama, bendera itu wakil dari suatu negara yang harus dihargai karena ini wakil dari suatu negara. Jadi mudah-mudahan tidak mengapa jualan apa? Bendera. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah benar pada zaman jahiliyah Umar pernah mengubur anak perempuannya sendiri? Setahu saya riwayatnya lemah, ya. Setahu saya riwayatnya lemah. Allah alam bisawab. Saya perlu cek lagi. Demikian saja para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan serta hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumah Allah yang mulia ini. Di kegiatan yang utama ini, pelajaran tafsir Al-Quranil Karim, tafsir Al-Quranil Azim, karya Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idha su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengan namanya yang paling agungnya tersebut, Allah akan mengabulkan. Kita memohon kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, pada kegiatan yang utama ini, agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, di tempatnya yang paling utama dan yang paling mahal, syurga firdaus, di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapa, saudara dan saudari yang luntuan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan terakhir dari kajian tafsir Al-Quranil Karim karya Al-Imam Ibn Kathir, tafsir Al-Quranil Azim, kita telah menyimak uraian dan penjelasan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala terkait tafsir firman Allah dari surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء, yang telah menghamparkan bumi ini untuk kalian, menjadikan langit sebagai atapnya, وأنزل من السماء ماء, dan yang telah mengeluarkan air dari awan untuk kalian, فأخرج به من الثمرات رزقا لكم, kemudian dengan air tersebut dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki darinya untuk kalian. Jika kalian telah mengetahuinya, telah mengetahui Allah yang telah menganugerahkan hal-hal di atas kepada kalian, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan tandingan untuk Allah sementara kalian mengetahui bahwa Allah Maha Esa di dalam mengatur alam semestanya. Di pertemuan yang lalu, pada pembahasan ayat ini telah diuraikan oleh Al-Imam Ibn Kathir, dan beberapa poin tambahan dari saya terkait pembahasan Tauhid. Di sana telah kita terangkan definisi Tauhid. Di sana juga telah kita terangkan kenapa, apa yang dimaksud dengan pembagian Tauhid menjadi tiga dengan sebutan Tauhid Ar-Rububiyah, Tauhid Al-Uluhiyah, dan Tauhid Al-Asma wa Sifat. Juga telah saya terangkan pada pertemuan yang lalu, apakah
Pembagian tauhid menjadi tiga dengan tiga sebutan di atas menunjukkan menunjukkan kepada akidah trinitas, maka telah kita jawab dan kita luruskan bahwa anggapan trinitas dari pembagian tauhid menjadi tiga ini adalah hasil gagal faham terhadap pembahasan atau definisi tauhid. Juga pada pertemuan yang sebelumnya telah saya uraikan lawan daripada tauhid yaitu syirik, dan telah kita terangkan bahwa definisi syirik adalah sarfu syai'in min khasa'isillah li ghairillah azza wa jall, memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selainnya, baik terkait rububiyah, uluhiyahnya Allah, atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Syirik terjadi pada tiga hal ini. Dan juga pada pertemuan yang lalu, bahwa pertemuan yang lalu juga telah kita uraikan bahwa syirik terbagi menjadi dua, ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik besar telah diuraikan pada pertemuan yang lalu dengan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dia dapat mengekalkan pelakunya di dalam neraka, membatalkan Islam pelakunya, dan beberapa hal lainnya. Sedangkan syirik kecil, dia tidak dapat membatalkan Islam dan tidak membuat pelakunya kekal di dalam neraka, tetapi dia merupakan dosa yang sangat besar, lebih besar daripada dosa maksiat zina, maksiat khamar, mencuri, membunuh, dan seterusnya dari dosa-dosa maksiat yang lainnya. Sebagian para ulama memberikan kaidah umum terkait dosa syirik kecil agar kaum muslimin mudah memahaminya dan agar kaum muslimin mudah mendefinisikan sesuatu itu bagian dari syirik kecil. Maka di antara mereka ada yang berkata, kullu wasilatin ila syirkil akbar fahuwa minasyirkil asghar. Setiap sarana, setiap pintu yang dapat menjerumuskan seseorang kepada syirik besar, maka dia adalah syirik kecil. Di antara mereka ada pula yang berkata, ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau sebab selamat dari kejelekan, yang itu bukanlah sebagai sebab, tidak dari sisi syar'i dan tidak pula dari sisi tinjauan kauni. Sebagai contoh adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala safar wala hammah. Wazada Muslim, wala nau'a wala ghaul. Nabi berkata, tiada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Wala tiyarah, tidak boleh mengadu nasib dengan seekor burung. Wala hammah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Wala safar, dan tidak boleh beranggapan sial dengan bulan safar. Di dalam hadis, di dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan dua perkara lain. Yang pertama kata Imam Muslim dengan sanadnya dari Abu Hurairah, Nabi juga menyebutkan wala nau'a, tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya langit. Tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya air hujan. Wala ghaula, tiada hantu yang dapat membahayakan manusia tanpa izin dari Allah Jalla wa'ala. Coba kita perhatikan enam perkara yang Nabi SAW sebutkan di atas
Tatkala kita memperhatikannya, maka semuanya itu masuk dalam kaidah umum syirik kecil di atas tadi. Itu kaidah yang berbunyi ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk mendapatkan suatu kebaikan, atau sebagai sebab agar tercegah selamat dari suatu kejelekan tanpa dalil dari Al-Quran dan Hadis, dan tidak pula secara kauni. Kemudian dia meyakininya sebagai sebab, maka ini bisa menjerumuskan seorang ke dalam syirik kecil. Contohnya yang Nabi sebutkan tadi adalah At-tiyarah, mengadu nasib dengan seekor burung. Di antara syirik kecil, khurafat yang Nabi bersihkan dari orang-orang jahiliyah musyrik Arab di masa itu adalah bertatayur, beranggapan sial, mengadu nasib dengan seekor burung. Apa yang mereka lakukan dengan seekor burung? Kalau mereka ingin safar, maka mereka akan melepaskan seekor burung terlebih dahulu. Apabila burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka beranggapan safar yang akan mereka lakukan adalah safar yang membawa berkah. Nyu tanda get une ni belum ipa, berarti jet datu bit. Jet dah lanjutkan safar ini. Sementara jika burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka beranggapan sial, berarti safar ini tidak baik. Atau banyak malapetaka di dalamnya. Dan di antara khurafat mereka dengan seekor burung adalah dengan suaranya burung. Nah, tatayur ini namanya tatayur dalam bahasa agama, at-tayyarah. Inna at-tayyarata wat-tiwalata wan-namimata syirkun. Tatayur, menggunakan jimat dan melakukan pelet, ini adalah syirik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatayur. Nah. Wala safar. Contoh yang kedua Nabi sebutkan adalah mereka beranggapan sial dengan bulan safar. Nyokeun dalam bahasa Tanyu Aceh, beuleun safa. Beuleun safa. Urang tanyu galak peupeuleu bahasa bae saji. Uro Senin, padahal bahasa Arab Isnin. Uro Alihad, dari kata Ahad. Alihad, ruk badayu kajit Alihad. Isnin Senin, Ahad Alihad, Safar Safa. Padahal Safa artinya bukit Safa. Kalau enggak ada R jadinya bukit Safar. Belin Safa. Orang-orang jahiliyah mereka beranggapan sial dengan bulan Safar, maka mereka tidak berani menikah di bulan Safar. Mereka tidak berani melakukan safar panjang di bulan Safar, atau membuka usaha besar di bulan Safar, karena anggapan mereka bulan Safar adalah bulan sial. Nyo mantangna pehanale bak tayo masyarakat Aceh, sebagian masyarakat tayo. Na pehana jamaah dimuliakan Allah. Hah? Mantangna. Nyo kun sebagian urang tayo beuleun suum. Ana geukeun beuleun safa beuleun malang, geukeun beuleun suum. Meja anak muda yang mengkoin terbagian urang gejak bawa urang malim le. Ya loh beuleun. Ya loh beuleun, tapi hana ba sente, hana geba payot. Ya loh beuleun bawa urang matek bawa urang malim. Datang kepada orang yang dianggap alim untuk mendeteksi bulan baik. Ini bulan bagus ataukah bulan tidak bagus? Pak Ustaz, Pak Kiai, Pak Tengku, anak saya ingin menikah di bulan ini. Tolong lihat, acina kalam tiad. Penyo bulan gad, pe bulan hanagad. Oh, nyo bulan tafa. Ado metuah. Nyo bulan suum. Be tagai-tagai gatam kawin bak bulan tafa. Karena nyo bulan suum, bulan hanagad. Preh leh si bulan tu. Nyo ee preh. Nyo anak muda ee preh. Umedan ibu pelung anak gop. Ideh bau teh itakat. Bulan-bulan tafa itakat. Gara-gara syirik, banyak manusia menundakan perbuatan baik. Bahkan bisa menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan maksiat. Gara-gara
fatwa yang sesat menyesatkan gara-gara akidah yang khurafat, dan itu adalah warisan jahiliyah. Beranggapan bulan Safar adalah bulan sial, itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru sebagian orang menjadikannya sebagai ideologi urang malim, ilmu dari ulama, padahal itu akidah Abu Lahab CS yang diperangi habis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas Nabi menyatakan wala Safar, tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Ba urang tayo matangna akidahnya. Sebagian urang tayo bahwa bulan Safar bulan suum. Hanagan. Saya pernah ditelepon oleh seorang dari satu kabupaten di daerah kita. Dia seorang developer, telah membangun, jika saya tidak salah ingat, 3 pintu toko. Satu toko untuk pemilik tanah. Begitu dia mulai membuka toko, ingin membuka tokonya di bulan tersebut, rupanya si pemilik tanah tidak setuju. Syarikatnya ini tidak setuju. Alasannya apa? Karena nyo bulan tuum nepreh leh teatik mendua minggu tu. Karena ini bulan sial, bulan Safar. Lihat jemaah, gara-gara akidah syirik menghancurkan ekonomi kaum muslim. Kalau dia buka 2-3 minggu, sudah punya waktu untuk mempromosikan dagangannya. Ya, bahkan mungkin dia sudah mendapatkan sekian keuntungan dari jualannya tersebut. Tapi karena ada khurafat akidah Abu Lahab CS tadi, dia enggak jadi buka. Maka syirik itu bukan sekedar merusakkan akidah, tetapi juga merusakkan ekonomi bangsa dan kaum muslimin. Itu syirik ya, Mak. Dan ini masih ada pada sebagian orang. Padahal dengan tegas Nabi katakan wala Safar, tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Menjadikan bulan Safar sebagai sebab kemalangan, sebab kesialan, tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis, dan secara kauni pun bukan sebagai sebab kejelekan, kemudian diyakini sebagai sebab kejelekan, itu adalah syirik kecil. Yang berikutnya kata Nabi, wala hammah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Orang-orang jahiliyah di masa itu, mereka beranggapan sial dengan keberadaan seekor burung hantu di suatu rumah. Kalau ada seekor burung hantu di atas suatu rumah, maka mereka beranggapan akan ada musibah besar atau orang mati dalam rumah itu. Nyo mantangna pehana mbak sebagian urang tayo jamaah. Hah? Nah pehana jamaah. Ya, saya tidak mau memfitnah. Ada apa tidak? Ya, masih ada jamaah. Nyo mantang perleh tapi tepat jamaah. Ya. Menyohana yang siap menjadi korban untuk meluruskan akidah ini, maka 20-30 tahun ke depan anak keturunan kita akan semakin hancur jemaah. Harus ada yang siap berdiri di depan dan menjadi korban buli masyarakat untuk meluruskan akidah Abu Lahab CS ini. Ini masih ada jemaah. Wala hamah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu kata Nabi. Dan ini masih ada apa sebagian masyarakat kita. Padahal itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru dianggap ilmu dari orang alim. Akidah yang seperti itu. Orang-orang jahiliyah di masa itu beranggapan sial dengan bulan Syawal untuk menikah. Bulan Syawal adalah bulan yang cukup sial untuk menikah di dalamnya. Dengan sengaja Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal. Tiada yang sial dalam pernikahan Nabi. Mereka beranggapan sial terhadap suatu pernikahan apabila pasangan suami istri atau kedua mempelai masih sedarah. Anggapan mereka, anak yang lahir nanti akan cacat. Nabi nikahkan Ali dengan Fatimah. Ali dengan Fatimah miyokeun bahasa tayang urang Aceh mantang idang wali. Ali dengan Fatimah miyokeun bahasa tayang Aceh mantang idang wali. Fatimah dengan Ali.
Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Partner Fatimah dengan Ali Ba Abdul Muttalib. Masih sedarah atau bukan? Masih sedarah. Apakah anak yang lahir dari mereka berdua cacat? Demi Allah, tidak. Hasan dan Husin sempurna dunia dan sempurna akhiratnya. Nyan mandang nasid ba urang dayung, sebagian urang dayung. Hanjeum kawin ngan wali sepupu. Hanjeum kawin ngan sepupu hanagat. Hanaruh gepegah li urang malim. Ente anak yang lahir cacat. Sepupu dengan sepupu tidak boleh nikah, anggapan akan cacat anak yang akan lahir. Atau anak bungsu dengan anak bungsu. Sudah lama mereka pacaran, begitu datang ke rumah calon mertua melamar, ditanya, kamu anak keberapa bungsu? Oh, enggak boleh nak, mohon maaf nak, anak saya bungsu, kamu bungsu, nanti rumah tangga kalian akan hancur, anak yang akan lahir akan cacat. Sama kakaknya aja boleh, main politik berarti lewat kakak ele yang kaduha. Sama kakaknya aja dulu yang bukan anak bungsu, supaya kakaknya yang lewat duluan karena kakaknya lebih tua. Ini masih ada pada sebagian kita jemaah. Wala nau'a, tidak boleh menjadikan posisi bintang sebagai sebab turun hujan. Merupakan khurafat orang jahiliyah di masa itu yang Nabi perangi dan Nabi bersihkan. Mereka beranggapan apabila suatu bintang berada suatu posisi, maka sebab turunnya hujan. Sementara dalam Islam, dari sisi Al-Quran dan hadis, Allah menyebutkan penciptaan bintang itu ada tiga hikmahnya, ada tiga tujuannya. Yang pertama Allah katakan wa'alamat wa bin najmi hum yahtadun, sebagai kompas untuk orang yang berlayar di tengah laut atau melakukan safar di tengah padang pasir. Orang dahulu kompasnya posisi suatu bintang. Sebelum keluar dia target posisi bintang di sini. Maka kompas mereka dalam melihat bintang. Dan sampai sekarang masih ada ahli, orang yang ahli seperti ini. Yang kedua Allah katakan rujuman lisyayatin, akan digunakan oleh malaikat-malaikat penjaga langit untuk melempar setan-setan yang ingin mencuri berita dari langit di kalangan para malaikat. Yang ketiga, walaqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasabih, sebagai lentera langit yang mengindahkan pemandangan langit. Datang orang jahiliyah menjadikannya sebagai sebab turun hujan, masuk ke dalam kaidah ja'alu syai' sababan wa laysa sababan min asy-syirkil asghar, menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang itu bukanlah sebagai sebab secara syar'i dan tidak pula sebagai sebab secara kauni, adalah syirik kecil. Nah, dan masih banyak yang semodel dengan ini, yaitu ilmu zodiak. Enggak tahu sekarang di zaman milenial ini zodiak ini masih ada atau enggak. Dulu di sekolah-sekolah zodiak ini pengetahuan yang menunjukkan seorang itu adalah orang yang intelektual. Padahal itu ideologi Abu Lahab Ches, justru dianggap itu wawasan kaum intelek. Wallahu alam, sekarang masih ada enggak? Ini biasa zodiak ini biasanya di kalangan kampus atau di kalangan anak-anak yang menempuhkan pendidikan SMA ke atas. Masih ada sekarang teman-teman mahasiswa di kalangan mahasiswa biasanya suka baca. Kalau Scorpio tandanya begini. Scorpio, apa lagi? Scorpio, Leo. Apa kalau Leo apa menandakan apa? Scorpio, Starehan masih ingat? Scorpio, Leo. Dulu saya hafal. Scorpio, Leo. Apa lagi? Virgo. Kalau Virgo menandakan apa? Sifatnya kembar dengan saudaranya. Leo, Scorpio, Virgo. Apa lagi? Libra. Apa lagi? Gemini. Masya Allah. Cancer.
Nah, pas mau nikah Scorpio nak, kamu Virgo enggak cocok. Akhirnya enggak jadi nikah. Bertepuk sebelah tangan cintanya yang telah dia bangun sekian tahun dengan cara yang haram. Gara-gara syirik. Zodiak itu dianggap wawasan yang luar biasa bagi sebagian orang, padahal itu adalah ideologi kuno, ideologi Abu Lahab CS yang Nabi bersihkan dari kaum muslimin. Justru dianggap wawasan yang moderat, padahal itu wawasan kuno dan akidahnya Abu Lahab CS. Dan masih banyak bentuk-bentuk ketergantungan hati kepada selain Allah di tengah-tengah sebagian orang. Dan masih banyak juga bentuk tatayur dan khurafat di tengah-tengah sebagian orang. Contohnya, sebagian orang mengadu nasib bertatayur dengan kupu-kupu. Kupu-kupu bahasa Aceh apa? Bambang. Si Bambang. Mereka itamang si Bambang dalam malam, khusus malam. Sebagian daerah khusus malam. Nya si Atik Atruk Jami. Bambang raya pacu tang kalinya raya Jami sampai ke sik yang jahat. Ya, masuk kupu-kupu ke dalam rumahnya, dia jadikan sebagai sebab datangnya tamu. Kalau kupu-kupunya agak besar, berarti tamunya ini gede. Kalau pak bukan Pak Bupati Kadis, nya tang kalinya menang tender tang. Ya. Kalau kupu-kupunya kecil, berarti tamunya agak kecil. Atau jatuh suatu benda yang pecah. Sedang berbicara serius. Sedang merumbuk antara setuju dan tidak setuju. Anaknya menikah dengan seorang laki-laki. Sebagian keluarga setuju, sebagian keluarga tidak setuju. Tiba-tiba piring jatuh. Pring! Yang kanyonya. Bek tege-tege, bek kamu lele. Jangan lanjut lagi nya. Udah cukup ini sebagai teguran. Jatuh piring. Ini tanda sial. Musibah. Betul musibah. Karena sudah berkurang satu piring dari rumahnya. Dari sisi itu. Sebagian orang beranggapan sial kalau nabrak kucing dan mati. Mie gepak mie. Bagah-bagah gerim. Gedang. Gicok mie. Ngangat mendua belah jarah. Getanom. Geblau sirah. Gebagi-bagi sirah. Mie geplak. Mie gepak orang. Bertuh geplung. Nabrak seekor kucing, mati kucingnya, langsung diambilin, kemudian dikuburkan, beli garam, kemudian dibagi-bagikan. Ada apa dengan garam kalau bukan karena ada suatu ideologi di balik itu? Ada apa dengan pembagian garam kalau bukan karena ada akidah di balik itu? Dia takut kalau enggak sempat membagi-bagikan garam akan sial. Tapi lucunya, anehnya, kalau nabrak orang, dia lihat gak ada CCTV, lari dia. Nabrak kucing, langsung berhenti bagi-bagikan garam. Mana lebih mulia nyawa manusia dengan nyawa kucing? Anggapan lainnya, kalau suatu simpang sering terjadi insiden, sebagai orang tanya, tika gebuhnan, nyan timpangnya ti timpang ti kailakenan. Jalannya bak timpangnya timpang kailakenan meme kale warna leuhun. Si kailakenan. Apa bahasa Indonesia yang si kailakenan? Nyana dapat kana udah bahasakan. Apa bahasa Indonesia ya buah? Minta tumbal. Itu si persimpangan minta tumbal karena sering insiden. Adanya akidah ruh gentayangan. Bak malam ketujuh gua ruh ya, malam kepupluh nyan akidah jahiliyah mendung. Nabi katakan wala ghul, tidak ada hantu. Manusia yang sudah mati mereka di alam barzakh. Barzakh itu alam fasil baina dunia wal qabr. Adalah suatu alam jenjang akhirat yang pertama yang memisahkan dengan alam dunia. Ada keyakinan ruhku. Nah lungkalang bak malam ketujuh geduk ada riung. Cuma baik tanya tak mempakai bak merupah-rupah amplop sedekahnya. Gua lah sampai geklik gua. Masya Allah. Ada juga yang beranggapan sial kalau datang ke suatu rumah dan di dalam rumah itu ada wanita hamil, apalagi di malam hari, maka dia beranggapan sial kalau langsung masuk. Dia enggak akan langsung masuk. Dia akan di luar dulu istirahat senyap. Tabtale, bumumangin.
Ya, kirami kayak buta-buta jin kamu mang tengah hijit panadol kita mang ju. Ani itu meta mang lejin. Ya, cukup pura syirik. Memang syirik itu kata Imam Ibnu Qayyim membuat manusia hilang akal sehatnya. Ya, hilang akal sehatnya, menjadi tidak cerdas. Dia akan putar-putar lu di luar rumah khawatir kalau langsung masuk nanti ada jin yang ikut serta bersama dia. Padahal sudah ada solusi dari Nabi. Barang siapa yang nutup pintu dengan bismillah, maka syaitan saling berkata sesama mereka, la mabita lakum, tiada kesempatan untuk kita nginap di dalam rumahnya. Hadis dari Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tidak perlu putar-putar. Kita putar-putar kalau yang di dalam rumah jin ifrit, kenapa ya kita mengleh si kayak ifrit di dalam, kenapa kita menglam? Sudah ada ifrit di dalam. Hai orang enggak sholat di dalam. Di dalam enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, enggak baca Al-Quran. Dijamin syaitan enggak masuk lagi. Emang di dalamnya udah setan. Apa dia masuk lagi? Lihat akidah jamaah. Sebagian orang. Ketergantungan hati kepada selain Allah. Sebagian orang menjadikan suatu ritual sebab keberkahan. Dia kumpulkan daun-daun tertentu. Dia campurkan dengan beras, dia campurkan dengan air, kemudian tambah lagi dengan ritual ibadah tanpa anjuran dari Nabi, membacakan konteks-konteks zikir tertentu. Taruh di depan, di atas pintu rumah. Beduk bak pintu rumah baru. Nyan hanjit bah tampi tu. Nyami itu mebah liana segalam tu itampan. Itampan. Letakkan dedaunan tersebut yang sudah bercampur beras, air dengan bacaan-bacaan tertentu agar rumahnya berkah. Kalau ritual itu belum dilakukan, dia khawatir rumahnya enggak berkah, malang. Kendaraan barunya juga dibuat ritual itu. Kalau enggak khawatir malang. Motor baru begitu. Bahkan sekarang diupdate semakin luas. Hewan kurban yang ingin dikurbankan buat ritual itu dulu. Disiram dulu dengan air, beras, daun. Tiyu, bismillah. Kalau bahkan diupdate lagi, turun ke sawah pun dibuat ritual itu. Diupdate lagi, diupdate. Enggak tahu ke depannya. Mungkin mau cium Hajar Aswad pun akan dibuat ritual itu. La haula wala quwata illa billah. Atau suatu kendaraan terjadi insiden lalu lintas, maka sebagian orang tidak berani menggunakannya lagi sampai dia melakukan ritual di atas tadi. Wallahu alam, di tempat lain apa namanya? Ritual menggunakan air campur beras, campur daun, kemudian disembur, diletakkan di bagian mesin atau suatu sudut kendaraan agar kendaraan yang sudah insiden lalu lintas ini tidak terjadi lagi. Padahal sebagian kendaraan baru. Baru selesai dilakukan ritual di atas terhadapnya. Enggak lama setelah ritual itu tabrakan. Un-unian tepepalua. Dari mana ini? Bukankah ini bentuk tatayur? Menjadikan suatu sebab sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan tanpa dalil secara syar'i dan tidak pula secara kauni, itu syirik ke? Kecil jemaah. Nabi sudah berikan solusi. Kalau kita beli kendaraan baru, kita berdoa kepada Allah dengan zikir yang Nabi ajarkan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku memohon kebaikannya, kebaikan yang ada di dalamnya. Memohon perlindungan kepadamu dari kejelekan yang ada di dalamnya. Nabi berikan solusi. Kalau kita naik kendaraan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Solusi terbaik, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berdalil bahwa Nabi pernah kok melakukannya. Siapakah ana dalil? Ketika Fatimah menikah dengan Ali, gitipru ile Nabi ba wajah Fatimah. Naam, hadis itu riwayat al-Imam At-Tabarani. Tapi seluruh ahli hadis menerangkan sanadnya dhaif. Di dalam sanadnya ada rawi-rawi yang dhaif, yang predikat hadisnya tidak dapat diterima.
Sekalipun andai kata itu hadis dikatakan sahih, sungguh itu bukanlah sebuah ritual tadi. Kenapa Nabi tidak menggunakan dedaunan tertentu? Nabi tidak menggunakan beras, ya. Nabi hana geludah ibabah yang bulukatnya, hana geboh bulukat babah Fatimah, hana pasau bulukat yang Abah Ali, ya. Kemudian Nabi tidak membacakan bacaan-bacaan tertentu, dan tidak pernah diriwayatkan Nabi melakukan hal yang sama pada selain Fatimah. Ini menunjukkan itu adalah sekedar candaan Nabi dengan Fatimah, siram dengan air, ya. Kebetulan, bukan suatu ritual yang Nabi lakukan sebagai, ya, sebab keberkahan. Dan jangan main-main dengan syirik, jamaah. Sekecil-kecilnya dosa syirik lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa membunuh, lebih besar daripada dosa merampok, riba, homo. Karena syirik sekecil apapun dia masuk dalam keumuman firman Allah dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni setiap dosa yang di bawah syirik. Pelaku zina, pembunuh, kalau dia mati belum bertobat, sangat besar kemungkinan dia langsung masuk syurga karena ampunan Allah, atau dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW kalau dia tidak membawa dosa syirik. Beda halnya dengan dosa syirik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam At-Tirmidzi, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala yawm al-qiyam, atau yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya bena Adam, lai'atlau ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah. Allah berfirman, wahai seluruh anak Adam, jika engkau menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia, tetapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka aku akan memberikan untukmu ampunan seluas dunia pula. Dan di antara syirik yang masih dilakukan oleh sebagian orang adalah jimat. Ya, Nabi katakan at-tamimatu syirk. Jimat adalah syirik. Jualan bakso ada jimatnya. Iya. Mau perang ada jimatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ahlu sunan dari Imran bin Husain, beliau menyebutkan suatu hari Nabi pernah melihat sebuah gelang di tangan seorang laki-laki. Nabi pun bertanya, mahadha, nyoba saja, yang gelang penyan. Begah siat, tanya Nabi. Itu gelang apa? Tanya Nabi. Dia pun menjawab, minal wahinah. Nyoba saja, nyoba kampung, baikin yang penyakit wahan. Obat, biar enggak kena penyakit wahan. Wahan adalah suatu penyakit yang apabila menimpa jari telapak tangan bisa meruntuhkan jari jemari. Al-Muhin dia penyakit yang menimpa telapak tangan. Artinya apa? Jimat. Apa kata Nabi? Inzaha. Inzaha fa inna la yaziduka ila wahna. Lepaskan. Buang ini jimat. Karena jimat itu hanya membuat engkau semakin sengsara. Emang iya? Gak ada orang yang menggunakan jimat pemberani, gak ada. Semuanya pengecut yang menggunakan jimat. Semuanya pengecut. Apalagi kalau dia ingin bergerak, lupa bawa jimatnya. Iya. Apel atau panggilan perang, operasi. Iya. Masuk hutan, lupa pakai gelang. Itu bisa-bisa ngompol dia dalam celana. Takut dia berperang, lupa bawa jimat. Akhirnya berhial dia, berpolitik dia. Lek, kau di depan lek, biar aku jaga dari belakang lek. Padahal karena takut gak pernah dimaju. Iya, karena gak bawa jimat. Atau sebagian jimat gak berlaku, gak berguna kalau hujan turun. Maka ketika hujan turun dia pun gelisah. Atau sebagian jimat harus menyiapkan kopi pahit di malam Jumat, ya, setelah pertengahan malam. Kalau tidak, jimatnya bermasalah. Kalau dia lupa, dia pun gelisah. Iya. Adapun seorang mukmin, dia enggak pernah gelisah. Mampir di tempat angker, Nabi ajarkan solusinya.
Nabi katakan man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mampir di suatu tempat, hutan, pinggir pantai, ya, di depan goa, di tempat angker, sedang perang atau tidak sedang perang, dia berzikir a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku memohon kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari segala kejelekan yang telah engkau ciptakan, maka tiada satu makhluk yang dapat membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Enggak butuh jimat seorang mukmin. Ahli tauhid enggak butuh jimat. Hana perle ke beneng yang kali gepruh-pruh le urang malim. Hana merle koh butuh. Iya. Mie itok iki le ule itok si walaupun nasib loh ne buleng dari urang paling malim idonya. Pernahkah Nabi mengasihkan, memberikan benang di perutnya wanita-wanita yang sedang hamil di masa itu? Ya. Pernahkah para sahabat yang istrinya sedang hamil datang ke Nabi gebah benang tikrek nepruh-pruh si Nabi mutwa urinang tengah hamil? Enggak pernah. Pernahkah ketika Umar, Khalid bin Walid, Abu Sufyan berangkat jihad, Nabi panggil Umar, "Penojaleh. Empat benang kali long puruh bah. Yo Al-Baqarah, Ali Imran ka kena mendung." Mak begad baru ja. Pernahkah? Tidak pernah. Nabi ketika mereka mau perang dipanggil dulu oleh Nabi, kemudian dikasihkan benang keramat, kasihkan cincin keramat, pakai gelek, pakai anak cincin. Yo mio na cincin yang bajaron nu ho kajak handuk. Yo kana athoi dalam. Tidak pernah. Karena Al-Qur'an bukan untuk itu, padahal Nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan, buang ini jimat, fa innahu la yaziduka illa

yang itu adalah sebab kehancuran agama dan bangsa. Betapa banyak sebagian orang tidak beranggapan sial kalau dia hidup tanpa sholat, tetapi dia beranggapan sial kalau melewati kuburan aulia di suatu tempat kemudian tidak turun nitip sedekah di situ. Iya, khawatir malang, khawatir sial perjalanannya, tapi dia enggak khawatir sial hidup tanpa sholat, tanpa puasa, tanpa melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya. Apa yang menyebabkan demikian? Syirik, jemaah. Syirik ini bahaya sekali, jemaah. Ini sesuatu yang sangat berisipil. Oleh karena yang Nabi 13 tahun di Mekah belum membahas sholat, zakat, riba, khomer 13 tahun diminum di hadapannya, di depan matanya. Nabi enggak katakan itu haram. Riba 13 tahun Nabi diam. Sholat tidak boleh wajibkan dengan sempurna di Mekah. Puasa juga tidak, kecuali puasa Asyura, itu pun akhir-akhir beliau di Mekah. Haji juga tidak. Syirik semua pembahasannya. Akidah, akidah, akidah, akidah, akidah. Ketika mereka sudah memiliki hati yang bertauhid kuat, baru turun ini halal, ini haram, ini haram, semuanya siap menerima dengan sami'na wa ata'na, karena akidahnya sudah lurus, akidahnya sudah mantap. Yeah. Nah, maka ini beberapa faedah tambahan dari pembahasan di atas. Berikut ini ada beberapa pertanyaan. Sudah adzan. Baik, sudah masuk waktu adzan, kita bacakan pada pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat lontuan sampaikan, lebih dan kurangnya lontuan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله saudara saudariku yang dirahmati Allah. Sebelum saya mengupas kitab yang berjudul 40 Keajaiban Salawat, satu kitab yang sangat bagus, bermanfaat, ringkasan dari kitab besar Ibnu Qayyim, judulnya Jala'ul Afwam. Ini aslinya. Saya yakin untuk antum baca butuh 1 tahun. Apalagi enggak ngerti bahasa Arab. Berarti 15 tahun. Karena belajar dulu. Imam Ibnu Qayyim mengungkap kurang lebih 179 sanad tentang salawat Nabi. Kalau memang begitu, hadis tentang fadailus salah ala nabi adalah hadis mutawatir makna. Sebelum kesana, saya ingin mengingatkan sedikit. Hari ini hari apa, Pak? Hari? Antum tadi malam ikut enggak nabuh kendang? Enggak. Hari ini dianggap oleh sebagian kaum muslimin hari sakral yang perlu diperingati, yaitu 1 Muharram atau dalam bahasa Jawanya Suro. Sebetulnya awalnya saya juga tertarik membahas sejarah Suro, sekalian bahas Kepu Kiai Slamet. Karena malam tadi atau mungkin hari ini di Solo ada perayaan pengarakan Kepu Kiai Slamet. Orang Jawa menamakan Syuro dari kalimat ngasyuro. Karena mereka itu sulit bilang ain, jadi hilang ainnya, jadi Syuro. Bulan ngasyuro. Karena di dalam bahasa Jawa
lisan Jawa itu ain menjadi ngain. Makanya orang membaca alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ngalamin. Ada orang namanya Ali jadi ngali. Makanya Siti Jenner namanya Ali Ansori, dipanggil orang Jawa ngali ngansori. Taib. Sebetulnya tidak ada kaitannya antara hijrah Rasulullah dengan Muharram. Nah, kaget toh antum? Tidak ada kaitannya. Karena Rasulullah hijrah itu bulan Rabiul Awal. Rasulullah hijrah bulan apa? Rabiul Awal, sepakat ahli sejarah. Bahkan banyak peristiwa sejarah terjadi yang besar-besar pada waktu bulan Rabiul Awal. Rasulullah lahir bulan? Loh, gak ngerti mas. Bulan apa mas? Yang kenceng dong. Wafat bulan? Masya Allah. Rasulullah hijrah bulan? Dan itu pun hari Senin. Berangkat, keluar dari rumah malam Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu, sembunyi di Gua Sur. Berangkat malam Senin ke Mekah, ke Madinah. Nyampe hari Jumat. Perjalanan yang cukup spektakuler. Biasanya ditempuh perjalanan normal 8-9 hari, Rasulullah hanya 5 hari. Karena pakai petunjuk, bukan pakai ilmu lembu sekilan. Ya, kayak Ki Kedu naik tampah pakai peringan tubuh, terbang dari mulai Kedu Magelang sampai Kudus dalam waktu menitan. Enggak. Rasulullah normal, tapi pakai petunjuk Abdullah bin Uraikid. Sampai di sana hari Jumat, sholat Jumat, tempat beliau sholat. Sekarang didirikan masjid namanya Jumat. Kemudian Sabtu Ahad mendirikan masjid namanya Masjid Quba. Hari Senin baru masuk ke Madinah mendirikan Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi itu dulu bekas kuburan musyrikin. Bekas ya. Bekas berarti sudah enggak ada. Terus jangan pakai dalil, oh kalau begitu boleh mendirikan masjid di atas. Enggak. Contoh sekarang ini loh, mas, di gedung ini dulu bekas kuburan Belanda. Ya udah enggak ada. Oke. Terus kemudian kenapa umat ini mengkait-kaitkan Muharram dengan apa? Hijrah Rasul. Ceritanya pada zaman Umar bin Khattab, umat Islam itu belum punya patokan tahun kalender. Itu loh ceritanya. Akhirnya Umar bin Khattab mengumpulkan seluruh senior sahabat untuk diajak musyawarah. Menetapkan kalender Islam. Namanya apa? Jelas patokannya Qomariyah bukan Syamsiyah. Karena Yahudi Nasrani pun pakainya Qomariyah bukan Syamsiyah. Bahkan yang pertama kali memasukkan bid'ah hisab Syamsiyah adalah Batalmus. Batalmus ini ahli sejarah yang hidup pada abad kedua Masehi, menjadi gubernurnya Alexander Agung untuk Mesir. Dan dia memang ahli geografi. Dia punya dua kitab, namanya satu geografi, yang keduanya adalah Majasto. Kayak Jawa aja ya. Nah, Majasto ini kitab kedokteran. Tuh. Dan ini diunggul-unggulkan oleh orang-orang Arab karena dia itu Yahudi dan juga pernah akhirnya masuk ke agama Nasrani. Jadi beragama dua dia. Nah, akhirnya untuk memberi nama kalender itu nama apa? Itu loh, simple. Musyawarah.
Ada yang mengusulkan namanya Isra'iliyah karena dikaitkan dengan Isra' Mi'raj Rasulullah. Kayaknya ini kurang bagus, kurang mendasar. Ada yang mengusulkan Miladiyah dikaitkan dengan lahirnya Rasul. Akhirnya musyawarah anggota majelis mengerucut dikaitkan dengan hijrah Rasulullah, sehingga kalender itu dinamakan Hijriyah. Itu aja. Ya enggak ubahnya antum mau mendirikan perusahaan gitu loh Mas, umpamanya travel. Kan mencari satu peristiwa hidup antum yang paling terkesan kan? Wah, saya itu terkesan dengan perjalanan umroh saya. Pernah ditumbruk unta di Jabal Rahmah. Akhirnya apa? Nama travel Jabal Rahmah apa? Ya udah ya, enggak usah ditumbruk unta ya. Udah Jabal Rahmah. Itu aja. Enggak perlu antum terus, wah jangan-jangan travel antum ada kaitannya dengan Jabal Rahmah. Berarti antum ketemu Nabi Adam dong dulu. Enggak. Ya, paham? Oke, sekarang kita mulai. Hadirin sekalian, salawat merupakan ibadah paling agung dan memiliki pahala besar. Makanya sampai disebutkan penulis, ada 40 waktu dan saat paling dianjurkan untuk membaca salawat. Nah, kita mulai buka satu persatu hadis-hadis kaitannya dengan salawat. Secara umum, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oke. Hadirin sekalian, di sini ada beberapa salawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertama, antum bisa lihat halaman 1. Man shalla 'alayya kuntu syafi'ahu yaumal qiyamah. Siapa yang membaca salawat atasku, aku akan menjadi pensyafaat nanti di hari kiamat. Bahkan sebaliknya Rasulullah menegaskan, man lam yusalli 'alayya faqad khati'a tariqal jannah. Barang siapa yang tidak membaca salawat kepadaku telah salah jalan di dalam menempuh surganya. Salah jalan surga. Terus yang kedua, antum juga lihat. Dan Masya Allah, buku segini surganya sampai Firdaus. Makanya kalau enggak beli, keterlaluan pelitnya. Iya. Coba kalau antum beli arem-arem, ini cuma dapat berapa? 2, dan itu habis. 5 menit. Ini Masya Allah, bisa 5 tahun, gak dicopot bungkusnya. Itu kan gitu, antiknya antum beli buku kan gitu. Man salla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang membaca salawat sekali, maka Allah akan balas 10 kali. Coba. Sekarang di sini ruginya di mana? Antum dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, dapat pahala bahkan warafa'ahu asyra darajatin. Allah angkat 10 derajat. Sebaliknya Rasulullah menjuluki al-bakhil. Ya, yang ketiga, Al-bakhil alladhi dhukira ismi wa lam yusalli alayya. Alladhi dhukira, dhukirtu atau dhukira atau ismi atau dhukirtu. Al-bakhil alladhi dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang dituturkan namaku. Dalam lafaz lain, dituturkanku. Tidak mengucapkan salawat atasku. Makanya Pak, hendaknya antum ketika nama Rasulullah disebut, baca Allahumma salli ala Muhammad, paling pendek, paling ringan, Allahumma salli ala Muhammad, titik. Dan itu enggak ada 1 menit.
Nah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan man sarrahu ayyaktala bil mikyalil awfa. Barang siapa yang nanti pahalanya ditakar Allah dengan takaran yang penuh, idza shalla alaina ahlul bait, ketika sekarang diucapkan salawat atas kami ahlul bait, falyakul Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyati ahli baitihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini bacaan jenis bacaan. Kemudian ada lagi yang kelima, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin. Ini ada di dalam riwayat Ibnu Majah. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Tuh. Kemudian berikutnya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini lafaz. Jadi lafaz-lafaz di sini kita akan sampaikan semua, ya, supaya kita alal ma'rifah, baru nanti kita akan jelaskan makna, baru setelah itu fadilahnya. Sekarang inna Jibril aradali, ini yang sudah masyhur, saya tidak baca semua. Pernah Jibril datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah naik mimbar. Ini enggak bisa dinaikin. Itu ya. Kalau naik mimbar di sini lucu. Berarti mimbar itu bertangga naik. Tangga pertama mengatakan amin. Kedua amin, ketiga amin. Berarti tangganya Rasulullah tiga, empat bersama tempat duduknya. Karena Rasulullah membedakan antara tangga yang diinjek dengan tangga yang didudukin. Dan Rasulullah terkadang mempraktekkan sholat di atas mimbar. Kalau di sini gimana? Maksudnya di tangga tersebut. Namun tangga tersebut terbakar pada zaman pemerintahan Umar bin Abd ini, pada zaman pemerintahan Abdul Malik ibn Marwan. Setelah itu tangga Rasulullah dibikin lagi. Yang akhirnya Rasulullah ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dengan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah. Ya, tangganya tiga. Kemudian diperbaiki lagi pada zaman Ottoman, akhirnya tangganya enggak tahu, enggak karuan itu tangganya. Banyak sekali. Tangganya Rasulullah itu tiga. Ya. Tuh. Kita lanjut. Allahumma salli, ini yang pertama amin. Jibril mengatakan, Muhammad, semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang menemukan Ramadan, dosanya tidak diampuni, amin. Yang kedua, semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang menemukan kedua orang tuanya atau salah satunya tua renta, tidak memasukkan ke surga, amin. Semoga Allah menjauhkan dari rahmatnya orang yang mendengarkan namaku disebut tidak mengucapkan salawat, amin. Pak, kita harusnya merinding. Didoakan buruk Jibril, kemudian yang mengaminkan siapa? Subhanallah. Antum aja kalau saya doakan, maksudnya gak takut? Sumpahin loh mas. Takut. Sesama kita aja, kalau mas awas loh, gue sumpahin loh. Anak gak terima. Apalagi di sini Jibril yang berdoa buruk, yang mengaminkan siapa? Rasulullah. Ya Allah. Siapa? Tiga orang. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa durriyati kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwaji wa durriyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bahkan
Juga kita dianjurkan idza dakhala ahadukum al-masjid falyaqul, jika di antara kalian masuk masjid hendaknya mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Kalau keluar, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Terus kemudian Rasulullah juga menganjurkan membaca salawat Allahumma shalli ala Muhammadin 'abdika wa rasulik kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Ini juga jenis daripada jenis salawat. Dalam lafaz lain, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali ya Ibrahim. Terus kemudian Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka hamidum majid. Ini jenis yang ke-11. Kita ratain dulu biar antum juga membaca semua. Ana khawatir antum nanti di rumah enggak dibaca. Ya mendingan kan seumur hidup rata. Sallu alayya wajtahidu fid du'a. Ini menunjukkan doa tidak akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya antara doa dengan Allah itu ada penggalang, penghalang. Hatta yusalli alaiya, sampai engkau membaca salawat. Makanya tidak ada doa kecuali memuji Allah dan membaca salawat. Jadi Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Minimal. Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Itu pujian paling ringan. Kemudian Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka hamidum majid. Ada lagi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wassalamu kama qad alimtu. Kemudian man shalla alayya 'inda qabri wakkalallahu bi malakan yuballighuni وَكَفَى أَمْرُ دُنْيَاهُ وَآخِرَهُ وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا. Betul. Secara umum, hadis-hadis tentang salawat Nabi, ketika kita berada di depannya, itu Rasul sendiri yang jawab. Dengan berbagai rangkaian jalan sanad, semua bisa diimpun bahwa hadisnya sahih. Di antaranya yang paling sahih, man ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Tidaklah ada di antara umat ini mengucapkan salam atasku melainkan Allah kembalikan rohku sampai aku menjawab salamnya. Tapi kalau jauh, yang menyampaikan adalah malaikat. Dalilnya Rasulullah SAW mengatakan, inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni min ummati salam. Allah itu memiliki malaikat berkelana. Tugasnya cuma keliling mencari umat Rasulullah yang mengucapkan salawat salam. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Masya Allah Pak, cepatnya ya. Dari Papua, Mekah. Sampai. Ya, enggak pakai pesawat. Itu. Makanya di sini makhluk yang paling terkuat itu malaikat, kemudian di bawahnya jin, kemudian bawahnya manusia. Tapi dari sisi kemampuan akal memang yang paling utama manusia. Memang paling lemah. Jin bisa ngilang, antum bisa ngilang enggak? Tidur bisa. Itu hilang maknanya juga. Di sini juga man jalasa ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullah fi. Tidaklah ada orang duduk di dalam suatu majlis tidak berzikir kepada Allah. Makanya jangan sekali-kali antum duduk di majlis yang tidak ada zikir kepada Allah. Dan puncak zikir adalah halaqatul ilm. Antum mendengarkan zikir ini adalah mendengarkan ilmu ini zikir. Makanya Atha' ibn al-Khurasani mengatakan,
ketika menjelaskan tentang majelis zikir yang dimaksudkan didatangi malaikat adalah majelis yang menjelaskan halal haram. Kenapa kajian seperti ini dikatakan majelis zikir? Karena mengingatkan kita kepada Allah, mengembalikan kita kepada Allah di tengah kelalaian hidup. Karena hidup ini bawa lalai, Pak. Istri antum melalaikan, rumah antum, dagangan antum. Makanya antum ingat hadisnya Hamdalah. Ada enggak yang ingat hadisnya Hamdalah? Antum enggak tahu semua. Hamdalah datang ketemu Abu Bakar mengatakan, "Ya Abu Bakar, nafaqal Hamdalah." Hamdalah sudah menjadi munafik. Ngomong apa kamu? Wahai Abu Bakar, ketika kita hadir di majelisnya Rasulullah, diingatkan surga neraka, seakan-akan melihat dengan mata kepala. Tapi setelah pulang, ketemu keluarga, disibukkan dengan dagangan harta, lupa semua. Saya juga menemukan itu. Kalau begitu kita tanyakan kepada Rasulullah. Ini menunjukkan fas'alu ahla dzikir. Kalau antum enggak tahu, cepat datang ke ulama. Ketika Rasulullah hidup, kewajiban seluruh umat datang kepada Rasulullah. Karena Allah mengatakan apa? Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul. Ketika hidup, kalau sudah meninggal wafat, wa ila ulil amri minhum, ulil amri dunia adalah umara, ulil amri agama adalah siapa? Ulama. Itu kewajiban kita. Datanglah. Langsung ngomong, "Alhamdulillah ya Rasulullah." Munafik ini, "Alhamdulillah." Loh, kenapa? Ada apa dengan muwai "Alhamdulillah ya Rasulullah"? Ketika kami datang di majlis, engkau diingatkan surga neraka, ingat sadar seperti melihat dengan mata kepala. Tapi setelah pulang, ketemu anak istri, keluarga, dagangan, harta, semuanya membuat lalai, berantakan, kacau, ruwet. Wahai Hamdalah, kalau kamu selalu dalam kondisi seperti itu, maksudnya seperti di majelisnya Rasulullah, kamu akan diajak jabat tangan malaikat di tempat tidur kamu, di rumah dan di jalan-jalan. Betul, antum jadi malaikat. Ya, tiap hari pelukan sama malaikat kalau begitu. Sa'atan hakada wa sa'atan hakada. Sekali seperti itu, sekali seperti ini. Artinya, fa'idha faraghta fam sab. Habis kita ibadah kerja, habis kerja ibadah. Ya, sekali-kali kita sekarang di pasar. Ya, sekali di masjid. Ya, sekali kita sama keluarga. Ya, sekali kita sekarang ini bersosial. Makanya Rasulullah memberikan satu penekanan kita, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bisa nyampun sama orang lain, sabar atas gangguannya, itu lebih baik daripada yang enggak nyampur, enggak sabar. Makanya ikhwan, antum sekarang ini ngerti sunnah, mengamalkan sunnah, tak harus menjadi makhluk langit yang seakan-akan baru turun seminggu ke bumi. Enggak mau tegur sapa sama kanan kiri. Karena kayak makhluk piring terbang. Mas, tolong maju, masuk aja. Sini. Mas, masuk. Tolong, ini masih luas ini. Antum maju aja. Ini kayaknya ada yang, jangan berdiri. Karena ilmu enggak masuk, kecapean nanti. Masuk. Masuk aja. Masuk sini, Pak. Masuk. Ya terus, terus Pak, merapat, merapat, merapat. Karena masih lama, sampai asar nanti. Nah kan, nambik sampai asar. Masuk, masuk. Ya, merapat. Yang dekat saya nanti ada kuis. Ya, ada kuis, hadiah, zam-zam, kurma ajwa. Beli sendiri. Ya, insya Allah. Oke. Silakan di sebelah sana juga ada kosong, silakan Pak, kasih jalan, kasih jalan, jangan lewat depan kamera, ngerusak saya nanti. Ya itu ya, insya Allah. Oke, kita lanjut sambil dikasih jalan, masuk aja. Merapat, yang lainnya merapat, nggak apa-apa.
Siapa yang bermajlis tidak berzikir kepada Allah dan tidak membaca salawat. Makanya Pak, antum sekarang enggak sulit kan Allahumma salli ala Muhammad. Apalagi sering dituturkan nama Rasulullah. Allahumma salli, di hati aja. Dan itu enggak ganggu aktivitas. Ya. Bahkan ada zikir tujuh yang ditekankan oleh para ulama karena dalilnya dan fadilahnya sangat kuat dalilnya, sangat bagus fadilahnya, tujuh. Yang pertama adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini dibaca dua khalil. Nabi Ibrahim ketika diceburkan ke dalam api. Nabi Muhammad ketika diteror, habis perang berdarah-darah Pak. Pasukannya Masya Allah, banyak yang luka, ada ancaman. Sekelompok besar mereka akan menyerang kembali ke Madinah. Rasulullah mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya antum juga begitu, ketika diteror, ditekan, diancam, antum sendirian menghidupkan sunnah di kampung, diancam, kamu kalau macam-macam di sini mati, enggak akan saya tahlilin, syukur, enggak saya kubur, hasbunallah wa ni'mal wakil, gitu. Yang kedua, ya dzal jalali wal ikram, bahkan Rasulullah mengatakan alidzu bi dzil jalali wal ikram, lazimkan, seringkan mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad salawat. Yang ketiga, la haula wala quwata illa billah, tidak kita ingkari dalil-dalilnya. Yang kelimanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sanggup mengeluarkan Yunus alaihissalam dari perut ikan apa? Paus apa hiu? Paus. Subhanallah Pak, paus itu ajaibnya. Apalagi paus biru. Itu kalau mangap 100 orang masuk. Jadi untuk nelan ini, yang ngaji di sini, butuh 2 kali, 3 kali mangap. Tapi Masya Allah Pak, Allah kasih hikmah. Ternyata tenggorokannya itu paling lebar cuma muat bola itu, satu bola. Makanya nelayan enggak ditelan. Itu coba kalau muat habis tuh nelayan. Yang lihat nelayan, ah paling juga enggak muat tuh. Nah, itu enggak jadi. Makanya ikan-ikan kecil yang diambil. Tuh, hikmah. Jadi keajaiban, apalagi antum kaitkan dengan Asma'ul Husna. Makanya museum Asma'ul Husna di Mekah itu, di Madinah. Cuman sayangnya jamaah haji umroh di orang Indonesia masuk ke situ bukan merenungkan Asma'ul Husna, tapi selfie. Selfie. Di awal selfie, di tengah selfie, sampai selfie gak ngerti orang kanan kirinya. Untuk mutawifnya lagi menjelaskan selfie, Masya Allah. Ini, makanya rukun haji itu cuma 4. Khusus undang Indonesia 5. Yang kelima, putu-putuan. Iya, rukun haji yang kelima, selfie. Allah. Dan insya Allah, nanti museum Asma'ul Husna ini akan didirikan di Istiqlal. Kerjasama antara Saudi dengan Pemda DKI. Insya Allah nanti gratis. Ya, nanti enggak tahu nanti di Indonesia gratis enggak. Intinya dikasih pemerintah Saudi gratis. Nah, nanti kita bisa sana. Enggak haji, enggak umroh. Insya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan sampai lewat. Jangan sampai antum lupakan istighfar. Karena dahsyat pengaruhnya dalam kehidupan. Meluaskan yang sempit. Mengucurkan berkahnya rizki. Dan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Astaghfirullahaladzim. Antum kadang-kadang ngadepin masalah lebih banyak curhat sama manusia daripada Allah. Coba curhat sama Allah. Yang terakhir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
cukup. Di sini juga ada beberapa riwayat yang hampir berulang-ulang, la taj'alu buyutakum maqabir wa la taj'alu qabri ida. Janganlah kita lompati 20, jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan, jangan jadikan kuburanku seperti id. Maksudnya id itu dijadikan sebagai tempat yang dikunjungi secara teratur, diadakan acara secara rutin, itu id. Kenapa dikatakan id? Idun id, karena terjadi setiap tahun berulang-ulang, waktunya sama. Dan ini sudah terjadi, diperlakukan pada kuburan lain yang disebut dengan haul, yang disebut dengan acara-acara yang dirutinkan. Ini tidak boleh, Pak. Kuburan Rasulullah aja enggak boleh, apalagi kuburan yang lainnya. Oh, apalagi kalau di Indonesia, di Jawa bagian timur, haul itu sampai datang jutaan. Jalan ditutup nyaris 3 hari 3 malam. Orang kanan kiri jualan, ya. Yang aneh itu, Pak, mereka enggak sholat, minimal teledor sholatnya. Hanya untuk haul. Nanti jualan air berkah. Satu botol

0: kelemahan, ada semacam kelemahan rohani untuk menuntut mencari kekuatan supranatural. Kalau dia enggak menemukan Allah, maka apapun yang sifatnya supranatural, yang sifatnya sekarang gaib, dia yakini sebagai Tuhan. Itu rahasia. Makanya orang-orang animisme dulu ketika dia tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Nabi, akhirnya apa? Roh leluhurnya dijadikan sebagai pengganti untuk Tuhan. Begitu juga zaman sekarang. Dan kapanpun ketika orang itu tidak menemukan Tuhan, apapun dijadikan Tuhan. Makanya kalau antum merenungkan asma wa sifat dari mulai Al-Khaliq, Zat yang maha menciptakan, coba bayangkan Pak, planet yang terbesar berkali-kali lipat, juta lipat dengan matahari, padahal matahari itu besarannya sama bumi itu enggak ada apa-apanya, ya, bumi itu subhanallah di sana ada nama yang lebih besar lagi. Kemudian keajaiban-keajaiban lagi. Dari situ kita bisa menyimpulkan fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, mintalah kepada Allah, karena tidak ada zat yang patut untuk disembah, diminta kecuali Allah. Makanya di Museum Asmaul Husna akhirnya ada pesan fa idza sa'alta fas'alillah. Pak, kita minta sama planet yang terbesar tadi, matahari aja enggak patut, apalagi keris ake. Ini bukan ake ya. Ini batu nempel besi. Ya. Coba bayangkan ke kuburan minta. Bayangin, Pak. Sekarang planet yang besar menghasilkan energi yang dahsyat. Di antaranya matahari aja tidak patut disembah. Kalau mau menyembah, mendingan ikan hiu tadi gede. Iya. Paus ya, ikan paus. Ini nyembah keris, nyembah kuburan, ya Allah. Nyembah Kiai Slamet. Subhanallah. Aneh. Makanya kalau antum betul-betul renungkan, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama, sembahlah Allah dengannya. Dan Rasulullah mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Pokoknya tidak ada la ilaha illallah, sudah selesai. Enggak ada. Yang patut diminta, dimintai perlindungan, sesembahan, permintaan apapun kecuali Allah. Apalagi Rasulullah mengatakan man lam yas'alillaha yaghdabu alaihi, siapa yang enggak minta Allah, Allah marah sama dia. Loh, subhanallah, beda sama antum. Sering diminta, sering gimana? Semakin sering diminta, semakin senang antum. Apaan? Ya. Yeah. Coba sering minta, diusir. Allah marah. Karena memang yang kuat, Al-Qawi, Al-Jabbar, Al-Qahhar, Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Makanya kalau minta kepada selain Allah itu bodoh. Bodoh itu. Enggak tahu otaknya diletakin di mana. Kalau mikir nama-nama Allah. Mas jangan duduk, Mas. Masuk, Mas. Atau panitia nyari kursi dong. Barangkali antum di sini. Ya. Ini masih kosong, Pak. Tolong kasih jalan. Antum begini caranya, antum yang ke sini agak ke sana. Ya. Gitu. Silakan. Kasihan ini berdiri karena kurang 2 jam lagi. Itu. Ba'da asar kan ada lagi kan? Wah, ini yang sudah janjiin ke mall. Lera-lere ini. Apalagi ibu-ibu nih.
1: Oke, sekarang hadirin sekalian, saya akan masuk ke dalam arti solawat. Habis itu kita sampaikan hadis panjang ini, menarik sekali. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim
0: malah wajib melazimkan sebaiknya semua muslim menghafal hadis ajaib tentang solawat nanti di akhir. Cuman di sini kita akan mengartikan Allahumma salli ala Muhammad.
1: Allahumma salli ala Muhammad. Kita pilih hadis yang pas. Mana? Antum melanjutkan ya, karena waktu

0: Saya akan masuk ke arti aja. Karena nanti kita akan bahas waktu-waktu saat-saat mustajab ketika kita membaca salawat. Kita awang aja langsung. Salawat yang paling populer yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim adalah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, kita artikan. Allahumma adalah dari kalimat Allah dikasih mim tambahan untuk pengaduan. Makanya menjadi Allahum. Orang itu kalau ngadu bunyinya apa, Mas? Ya kan? Ya? Mim sebagai ungkapan pengaduan. Allahumma. Menunjukkan posisi yang membaca itu lemah, butuh, sangat terjepit. Allahumma. Walaupun doa di dalam Al-Quran dan Sunnah lebih banyak diungkapkan oleh Allah dan Rasulnya dengan Rabb daripada Allahumma. Kenapa? Kalimat Rabb lebih mengungkapkan zat yang mampu mengabulkan seluruh permintaan dunia akhirat, zahir batin, agama dan dunia. Gak ada yang gak bisa. Rabb yang memelihara, yang merawat, yang mengatur, yang memberi, Rabbul Alamin. Makanya banyaknya Rabb daripada Allahumma. Tum cek. Di dalam Al-Quran, Rabbana, Rabbana ufir lana, Rabbi ufir li. Terus apa lagi? Rabbana la tuzik kulubana, Rabbana innana sami'na munadiya, Rabbana. Nah, Allahumma salli, kalimat salah, kalau itu Allah maksudnya adalah sana, yaitu memuji. Sehingga innallaha wa malaikatahu yusallun, maksudnya Allah membaca salawat kepada Rasulullah apa? Maksudnya Allah memuji Nabi Muhammad di depan para malaikat. Wa malaikah, begitu juga Allah, malaikat membaca salawat kepada Rasulullah, maksudnya memuji. Kalau sekarang kita, Allahumma salli, salawat umatnya kepada Rasulullah adalah memintakan rahmat. Dan sekaligus juga pemujian. Kalau salawatnya malaikat kepada Rasulullah, jelas di sini memuji. Nah, salawatnya Allah dan malaikat kepada kita, apa maknanya? Memintakan pengampunan dan syafaat. Makanya Rasulullah mengatakan, inna allaha wa malaikata yusalluna ala mayaminis sufuf. Allah itu, sesungguhnya Allah dan malaikat itu membacakan salawat orang yang salat di sebelah kanan saf. Iya enggak? Itu maksudnya apa? Mengampuninya. Buat Allah mengampuninya, merahmatinya. Kalau malaikat memintakan syafaat. Dan juga di dalam hadis Rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, sesungguhnya Allah dan malaikat itu membacakan selawat untuk orang yang sahur. Oh, itu. Dengan demikian makna Allahumma shalli 'ala Muhammadin berarti kita sekarang apa? Memintakan rahmat untuk Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim memintakan keselamatan. Dan itu bukan suatu hal yang enggak perlu buat Rasulullah, perlu. Karena agar diselamatkan di dunia sehingga Rasulullah masya Allah selamat dari berbagai makar tipu daya. Mau dibunuh oleh orang Yahudi, gagal. Diracuni Yahudi, diberitahu Allah. Allahumma shalli wa sallim diselamatkan Allah. Di alam kuburnya jasadnya tidak diganggu. Berapa kali orang-orang kafir mencoba untuk mencuri jenazah Rasulullah, gagal. Berkat Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dan nanti ketika di mahsyar, karena doanya setiap nabi Allahumma salli, Allahumma sallim, sallim ketika meniti sirat. Dan yang tidak kalah pentingnya, Allah lindungi, Allah jaga, Allah selamatkan agamanya. Makanya dari salian berbagai macam pemalsuan Al-Quran dan hadis, berbagai macam pemalsuan dan usaha pemalsuan syariat, tetap Al-Quran terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahkan berbagai macam ribuan hadis yang dibikin ahli bid'ah, masih bisa dideteksi, masih bisa dikawal oleh ulama-ulama, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu. Bahkan ketika dilaporkan kepada Abdullah ibn Mubarak bahwa di sana ahli bid'ah yang telah taubat mengatakan, dulu saya menyebarkan kurang lebih 15 ribu hadis palsu. Apa kata Abdullah ibn Mubarak? Ta'isu lahal jahabidah, akan dikontrol pendikar-pendikar ahli hadis. Tenang mas, gitu loh. Tenang. Bahkan di antara mereka mengatakan ahli hadis itu lebih faham bedanya hadis palsu dengan hadis sahih lebih daripada ahli uang untuk membedakan mana uang yang asli, mana uang yang palsu. Orang yang ahli mas, orang yang buta itu, habis picet tahu antum kasih duit 2.000 sama 20. Seret. Oh tahu. Gini dok, 20, 50, 2.000, gak jadi. Gitu. Paham, ahli hadis meremas. Antum sekarang jangan samakan Abdullah ibn Mubarak sama antum. Jangan-jangan ada hadis lewat. Lah antum itu. Enggak mungkin. Coba bayangkan Qatadah, Pak. Qatadah itu ditakdirkan Allah buta sejak kecil. Tapi subhanallah dikatakan oleh para ulama Amirul Mukminin di dalam hadis itu 4. Imam Qatadah, A'mash, terus Abu Ishaq Al-Fazari, dan yang keempatnya adalah Abu Bakar Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri, gurunya Imam Bukhari. Imam Qatadah itu mengatakan, tidaklah aku mendengar sesuatu melainkan sulit saya lupakan. Coba. Makanya setiap nangkap suara itu enggak bisa hilang. Makanya dia itu menghindar suara apapun kecuali dengar Quran hadis, Quran hadis. Makanya tidaklah terlewat dari hafalan kecuali puluhan hadis. Puluhan. Jadi yang tidak dihafal itu cuma puluhan. Hafal ribuan kecuali puluhan yang lewat. Nah antum, hafal puluhan, ribuan yang lewat. Karena perbedaan kita dengan Abu Qatadah, kalau Abu Qatadah itu diberikan oleh Allah mudah hafal sulit lupa, kita nah ngaku ya antum, ana enggak yang enggak ngomong lo ana. Antum betul ya Allah. Kadang hafal sulit, ngelontoknya hilang lupa, itu mudah sekali ya Allah. Apalagi akhir zaman, Imam Syafi'i aja dulu, zaman dulu Pak. Syakautu ila waki'in su'ahdi, saya dulu ngadu kepada Imam Waki', gurunya Imam Syafi'i. Sulit hafalan, ternyata maksiat. Maksiatnya Imam Syafi'i apa? Pernah melihat betis seorang perempuan sekali. Dan sekarang antum bukan betis mas. Ya Allah. Gimana bisa hafal Quran itu? Makanya ibu-ibu kalau pakai Quran ini pakai pakaian yang benar. Dosanya 4 kali lipat dosa sendiri ama bikin dosa orang lain. Iya enggak, Pak? Iya enggak, Pak? Iya nih, Pak. Iya, Bu. Gimana, Bu? Kok enggak ada yang ngomong? Waduh, bahaya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, khatamul anbiya. Salli ala Muhammad wa ala ali keluarga Nabi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sekarang pertanyaannya buat antum semua, tolong dijawab. Muliaan mana Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim?
1: Mana? Loh, gimana sih antum ini?
0: Mulianya siapa? Nabi Muhammad. Clear, sepakat. Tapi kenapa mintanya kok ya Allah berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad seperti yang telah kau berikan kepada Nabi Ibrahim? Berarti di sini Nabi Ibrahim lebih utama. Wong Nabi Muhammad minta, kita mintakan kemuliaan seperti yang dimiliki Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim lebih? Ibrahim itu namanya bahasa Arab Abun Rahim. Abun bapak, karena bapak manusia itu ada tiga. Bapak asal-usul manusia Adam. Bapak perkembangan manusia Nuh. Bapak pengembang biakan nabi-nabi Ibrahim. Itu tiga bapak. Karena setelah pasca banjir enggak ada manusia, kalau enggak ada Adam, enggak ada Nuh, enggak berkembang. Tiga anaknya Sam, Ham, Yafit. Nah, Ibrahim nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an 25 itu yang tidak turunan dari Ibrahim cuma 6. Apalagi yang enggak disebut. Namanya Ibrahim bin Naroh bin bin Taroh bin Nahor bin habis. Ini sampai kepada Sam, ya. Jadi Ibrahim bin Taroh, Taroh ini gelarnya Azar karena dia itu tukang bikin patung. Itu bin Nahor bin Sadum bin Ra'ul, terus kemudian setelah itu Arfakhshad, kemudian setelah itu Syam bin Nuh, sampai akhirnya Adam alaihissalam. Baik, Ibrahim manusia paling berat cobaannya. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna, dia sempurnakan semua. Enggak ada yang kelewat. Kemudian Allah mengatakan qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati, ya Allah, anak cucuku gimana? Qala la yanalu ahdi dhalimin, yang zalim enggak? Allah kabulkan. Coba bayangkan, Pak. Diuji nikah poligami. Sudah istrinya enggak begitu cantik, kalau enggak saya bilang jelek. Ya, yaitu Hajar dari budak. Dengan pengorbanan besar punya istri tercantik yaitu Sarah. Sarah itu cantiknya enggak akan bisa dibandingin kecuali Hawa. Tapi enggak punya anak. Sarah itu cantik sekali. Makanya sampai raja-raja pada zaman itu, zaman Ibrahim itu siapa? Siapa? Iya, Namrud. Namrud itu semacam gelar. Kan raja-raja yang pertama tertua itu Raja Babilonia. Babilonia itu Namrud. Ini nah, ada raja pada zaman itu yang suka senang memperkosa perempuan, terutama yang punya suami. Kalau enggak punya suami enggak terlalu minat, kurang ajar itu. Itu ini Pak udah brengsek banget nih, Pak. Ini brengsek ini raja, enggak mau memperkosa kalau enggak punya suami. Nah, ketika itu Raja Babilonia, setelah Babilonia itu terus muncul Persia. Persia itu ada dua kali, Persia awal, Persia dua. Setelah itu muncul Yunan. Yunan itu terakhir adalah Kleopatra. Kleopatra itu perempuan apa lagi? Perempuan. Dan antum kisah kenapa setiap apotek itu simbolnya apa? Nah, kenapa? Antum tahu enggak? Hubungannya dengan Kleopatra tahu enggak? Karena Kleopatra ini ahli kedokteran. Tan Hari menaklukkan racun. Makanya disimpulkan itu oleh orang-orang Eropa. Kecuali satu ular yang kepalanya dua, racunnya gak bisa ditaklukkan. Itulah yang membunuh dia. Tuh. Suaminya siapa namanya? Cleopatra? Anton? Antum pura-pura tahu gitu loh mas. Antonius. Dibunuh oleh Raja Romawi. Pertama Agustus. Ya. Makanya ada bulan Agustus. Karena untuk mengenang raja ini yang akhirnya didewakan. Matilah Antonius, maka ingin merebut Cleopatra. Maka Cleopatra tahu pasti kalah, maka dia menyuruh seluruh pas ini orang-orang kerajaan membikinkan tempat untuk kematiannya. Dia si bunga-bunga macam-macam mawar, di sampingnya ada wadah. Wadah yang diisi ular tersebut. Ular itu sekali gigit, membikin seluruh tubuh kering. Akhirnya setelah dia masuk istana Agustus dan dia pasti kalah, maka tangannya digigitkan ular tersebut, matilah. Karena gak dapat tempat sembunyi, maka sembunyi di daun-daun itu, di tempat bunga-bunga yang di sekitar itu. Ketika Agustus mendekati, dikiranya dia masih hidup, ternyata mati, maka ular itu menggigit. Karena racun sudah diambil separuh tadi, enggak membunuh total, akhirnya mati separuh Agustus. Nah itu. Nah Agustus ini sehingga nanti memiliki titel kaisar, karena lahirnya dia itu di Caesar. Caesar itu apa? Dibelek. Makanya seluruh turunannya nanti memiliki apa? Titel kaisar. Kalau Porsia kan Kisro, kaisar. Kaisar. Bukan kaisar joget ya. Ini cerita sedikit supaya antum tahu sejarah, ya. Paham? Ya udah nanti baca sendiri untuk lanjutannya. Allahumma shalli ala wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada zaman pemerintahan Babilonia. Ya. Dia Nabi Abun Rahim karena penyayang. Ujiannya sampai pada tingkatan suruh nyembelih anaknya. Coba bayangin Pak, sudah lama gak punya anak, suruh nyembelih ketika punya. Coba bayangin. Dan semuanya lulus. Lah antum diuji, diomongin orang aja gak lulus. Itu loh, cemen banget antum. Hidupin sunnah, diomongin jenggotnya, dipotong. Ya cemen. Ya Allah, antum malu nanti ketemu Nabi Ibrahim. Cemen antum. Diuji celana nyingkrang, diomongin mas banjir. Langsung gemeter. Ya Allah, tenang aja. Ya, apalagi jenggot cuman kecil-kecil ini, jenggot segini aja, tenang kok. Iya aduh, ini kalau masuk bandara luar negeri heboh. Pasti ini enggak boleh masuk ke sono sini. Ya tenang aja bismillah. Nabi Ibrahim, Pak. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Tapi lolos. Meskipun begitu Nabi Muhammad masih lebih utama dari Ibrahim. Kenapa? Nabi Muhammad kita mintakan seakan-akan di sini Nabi Ibrahim lebih utama, padahal tidak, karena untuk suatu tujuan hikmah. Pak, kalau Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, di sini Rasulullah dan keluarganya masuk, oke? Tapi keluarganya Nabi Ibrahim masuk enggak? Hah? Mas, antum ini kayaknya udah gak fokus ini. Udah pulang aja deh. Kalau sekarang Allahumma salli ala Muhammadin wa ala li Muhammad. Rasul masuk. Keluarganya Rasulullah masuk gak? Tapi kalau kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pertanyaannya, keluarga Rasulullah masuk gak? Masuk. keluar Nabi Ibrahim masuk, keluarga Ibrahim masuk, keluarganya Nabi Muhammad masuk enggak? Masuk. Berarti di sini dalam salawat Rasulullah mendapatkan dua doa. Mana yang lebih utama? Tetap Rasulullah. Ketika kita mendoakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala li Muhammad, Rasulullah dan keluarganya dapat. Ketika kita mendoakan kama sallaita ala Ibrahim wa ala li Ibrahim, Rasulullah dapat lagi dan keluarganya dapat lagi, karena Rasulullah dan keluarganya termasuk keluarganya Nabi Ibrahim. Karena turunan dari siapa? Ismail. Selesai. Jadi tetap ini menunjukkan keutamaannya Rasulullah. Hadirin sekalian, sekarang kita mulai masuk. Kalau wabarik itu barokah sama penjelasannya. Hadis panjang ini, antum lihat. Masya Allah. Kalau bisa antum hafal. Ya. Seumur-umur antum bisa hafal hadis ini sudah spektakuler. Ngalahkan Abu Imam Qatadah tadi. Ya. Masya Allah. Inni ra'aitul barihah ajaba. Saya mimpi tadi malam suatu mimpi yang menakjubkan. Ra'aitu rajulan, halaman 68. Ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Atahu malakul maut, telah didatangi malaikat maut. Liyakbidha ruhahu, untuk mencabut ruhnya. Faja'ahu birruhu biwalidayih, datanglah birrul waliden, amalan birrul waliden. Faradda anhu, maka birrul waliden itu bisa mengusir malakul maut. Berarti di sini birrul waliden bisa memanjangkan umur, ya ikhwan. Ditolak, diusir, faraddahu, wahai malaikat maut, balik. Karena orang ini telah melakukan birrul waliden. Makanya orang yang durhaka itu pendek umur, pendek rezeki, cupet nalar. Ya kok gimana, enggak didoakan Jibril, diamini Nabi Muhammad. Dan Masya Allah Pak, kalau saya ketika ngetes karyawan, mau perusahaan, mau sekolah, saya tes dua aja. Sholatnya sama hubungan sama orang tuanya. Sholat untuk ngetes hubungan sama Allah, hubungan orang tua untuk ngetes dengan sosialnya. Loh kalau dia itu sama orang yang paling dekat, paling berjasa aja kurang ajar, apalagi nanti sama saya. Oh, diperintah pasti mendanggil nih kantor nih. Udah. Usir aja. Jangan terima. Jangan terima karyawan yang durhaka sama orang tua. Alasannya simpel, analisanya sangat sederhana. Sama orang yang paling besar jasanya, paling dekat saja kurang ajar. Apalagi sama antum nanti yang gak pernah kenal. Jasanya cuma apa? Gaji dan kerja. Itu gampang nanti dia kurang adab sama antum. Gampang kurang ajar sama perusahaan. Jangan diterima. Suruh tobat dulu. Sujud, apa namanya? Minta maaf sama orang tua, bukan sujud. Kalau sujud itu sama Nabi Yusuf, sama orang tua ini, gak apa-apa di zaman Nabi Yusuf. Ya, minta maaf. Kemudian setelah itu, betul-betul taubatan nasuha, menutup dengan berbagai macam kebaikan. Kalau sudah meninggal dunia, menyatakan bahwa dia taubat, kemudian melakukan berbagai macam perbaikan dan kebaikan orang tua, karena birrul waliden setelah meninggal dunia masih bisa dilanjutkan. Insyaallah antum baca, ada kitab kecil cukup bagus kemarin kita bedah, jangan biarkan air mata ibumu berlinang. Masyaallah, itu cukup bagus bagaimana kita itu terdorong untuk birrul waliden dan sangat-sangat takut untuk durhaka. Sama sholat. Kenapa? Karena Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang di dalam sholat menyia-nyiakan di dalam urusan selain sholat, termasuk kerja di perusahaan, akan lebih menyia-nyiakan, akan lebih teledor. Jangan antum percaya sama orang yang menyia-nyiakan sholat. Karena Umar bin Khattab telah memberikan justice. Siapa yang di dalam sholat menyanyiakan di dalam urusan selain sholat, pasti lebih gak beres.
1: ya. Itu diturunkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya As-Siyasatu Syar'iyyah, cukup bagus, politik Islam. Bagaimana kita itu merekrut karyawan, menjadikan bawahan, menjadikan menteri, perdana menteri. Di situ ukurannya. Antum lihat sekarang kan, fenomena yang terjadi, mereka durhaka sama orang tua, mereka gak sholat, menempati jabatan-jabatan tinggi kekuasaan, akhirnya hancur. Simple pak alasannya mereka itu. Kenapa ya sekarang pejabat korup? Kenapa sekarang kekuasaan tidak amanah? Simple, mereka kebanyakan menyenyakkan sholat dan durhaka kepada orang tua. Antum jangan analisa yang lain. Selanjutnya, wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qad qusita 'alaihi adzabul qabri, telah disiapkan azab kuburnya. Faja'ahu wudu'uhu, datanglah wudunya, amalan wudunya, fastanqadahu min dzalika, maka wudunya menyelamatkan, maka jaga wudu. Kata Rasulullah, la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'minun, tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali orang mukmin. Jaga. Antum salat enggak salat batal wudu. Bukan hanya untuk tawaf salat. Rasulullah katakan tidak ada yang menjaga wudu kecuali mukmin. Ciri mukmin selalu menjaga dalam keadaan suci. Antum faedahnya, Pak, diamankan dari siksa kubur insyaallah berdasarkan hadis mulia ini. Wa ra'aitu rajulan min ummati qadih tau hasyat asyayatin, saya telah melihat dalam mimpi tersebut orang tersebut sudah akan disesatkan, digelincirkan, diganggu, ya pokoknya dia itu sudah dikeroyok sama setan. Faja'ahu dzikruhu rabbahu, datanglah amalan dikir dia yang tidak pernah lewat, yang tidak pernah lupa di dalam kehidupannya. Akhirnya apa? Faturidas syaitanu anhu, diusirlah syaitan berkat dikirnya itu. Makanya jangan lupa dikir. Dawamu dikir. Di antara yang mendatangkan hidupnya hati, cinta Allah apa pak? Dikir. Ciri orang mukmin enggak aneh-aneh ke Allah ketika memberikan satu ciri mukmin apa? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadadhum imana. Dzikir. Fadhkuruni adzkurkum. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qadih tawhasat malaikatul adzab, telah hampir di apa namanya diazab oleh malaikat. Faja'adhu salatuhu, maka datanglah salatnya. Fastanqadathu min aydihim, maka dia terlepas darinya. Ya, ini salat. Kemudian yang selanjutnya kita percepat. Wa ra'aitu rajulan min ummati yaltahibu 'atsya, saya melihat ada orang dari umatku yang kehausan sangat. Kullama dana min haudin muni'at wa turid, ketika mendekati telaga, maksudnya telagaku, diusir, dihalangi. Faja'ahu siyamuhu syahru ramadhan, datanglah puasanya bulan Ramadhan. Wasaqahu wa arwah, maka akhirnya dia diberi minum dan diberikan siraman sampai kenyang. Allahu Akbar. Fadilah puasa ini Ramadhan. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Wa ra'aitul anbiya julusan hilaqa, saya melihat nabi-nabi mengelilingi dia. Kullama dana ila halqatin turid, maksudnya di sini ada lingkaran para nabi. Orang tersebut ketika ingin mendekat lingkaran tersebut diusir. Ketika ingin mendekat diusir. Faja'ahu ghusluhu minal janabah, datanglah mandinya janabah. Fa'akhadha biyadihi, kemudian dibawa. Fa'aqadahu ila jambihi, didudukkan di samping halaqahnya para nabi tersebut. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Dan ini tidak mustahil pak, amalan itu menjadi sosok yang bisa bergerak, bisa duduk, bisa ini, bisa bicara. Karena di sana juga ada hadis-hadis yang sahih.
0: badan manusia bisa bicara kok. Ya, nanti al-yauma nakhtimu ala fahim wa tukallimuna aydihim. Nanti masyaallah nanti amal manusia itu dirupakan seorang yang sangat besar ditimbang. Ini semuanya tidak mustahil. Hal itu banyak dalil-dalil yang di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk hidup amalan manusia. Coba bayangkan, ketika penghuni kubur setelah ditanya sang mukmin sukses menanyakan, kemudian setelah itu datanglah orang yang sangat ganteng, pakaiannya bagus, baunya semerbak wangi, lalu ditanya, siapa engkau? Apa jawabannya Pak dalam hadis Abu Dawud? Aku adalah amalmu yang soleh. Nah, divisualkan oleh Allah. Oke, kita lanjut sekarang. Waraitu rajulan min ummati baina yaday zulmatun wa min khalfihim zulmatun wa an yamini zulmatun wa min fawqihi zulmatun wa an yasarihi zulmatun wa min tahti zulmatun wa huwa mutahayyirun fiha. Jadi saya melihat seorang dari umatku, di depannya ada kegelapan, di belakangnya ada kegelapan, di sebelah kanannya ada kegelapan, di sebelah kini atasnya ada kegelapan, kemudian di arah kirinya juga ada kegelapan, di arah belakang ini bawahnya juga ada kegelapan. Akhirnya orang tersebut bingung. Faja'ahu hajjuhu, datanglah hajinya, wa umratu dan umrohnya, fastakhrajahu minadzulmah, kemudian dikeluarkanlah oleh haji umrohnya tersebut dari kegelapan, fadkhalahu finnur, dan haji umroh tersebut memasukkannya ke dalam cahaya. Allahu Akbar. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, yattaqi biwajhihi, dia berusaha untuk melindungi wajahnya, wa hajan nar, dari jilatan, dari nyalanya api yang sangat menyala-nyala, wa syararaha, dan jilatannya, faja'adu sadaqatuhu, datanglah sedekahnya. Masyaallah, sedekah Pak. Betul. Sedekah jangan antum remehkan, walaupun hanya kita menghadiahkan sekikil kuah ke tetangga kita. Ya, bagi Rasulullah dulu orang Arab kikil itu enggak dihitung. Orang Arab dulu nyembelih kikil dibuang, kepala dibuang. Yang diambil? Iya, istimewa kan di Jawa. Di Indonesia, kenapa? Pengaruh penjajah. Badannya diambil Belanda, kita dikasih kaki. Di masa di ini, Belanda tertarik juga, enak juga nih. Makanya yang jelek-jelek itu dinisbatkan ke kita. Gula yang jelek Jawa. Gula yang bagus, gula dari sono. Kambing gede kibas, kambing kecil kuntet, kambing Jawa. Kurang ajar tuh Belanda. Sampai di Sumatera, orang Sumatera didoktrin, dibodohin. Yang enak kopi itu daunnya. Udah, bijinya diambil semua ke Belanda. Akhirnya sampai hari ini ada kopi. Kopi daun. Iya, di Sumatera ada gak kopi daun? Masih ada di Padang. Tanya sama orang Padang, kopi daun. Itu dibodohin sama Belanda. Kopinya diambil. Orang Padang suruh makan daunnya. Kurang ajar tuh Belanda. Masya Allah, udah. Lo gitu kok ya masih dipuji-puji itu orang kita itu aneh. Dijajah Belanda 350 tahun sepahit itu, malah yang dimusuhi orang Arab, repot itu orang kita. Aneh. Mas sampean itu kok ya keliru-keliru banget. Yang jajah Belanda yang inti musuhi Arab, itu gimana? Kecuali yang jajah Arab Pak, Masya Allah. Itu. Kita lanjutkan. Wasorot sitruhu, maka sodakohnya itu menjadi penutupnya. Bainahu wa bainan nar, antara dia dengan neraka. Wadallalat ala ra'sihi, ya, dari api itu kemudian dinaungkan. Karena di dalam hadis Rasulullah, nanti manusia itu dikumpulkan di mahsyar masing-masing di bawah naungan sodakohnya. Terutama sodakotu sir, sedekah rahasia, Pak. Saking rahasianya tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Makanya kalau infak disembunyikan. Jangan dipamerkan, apalagi diupload. Sekarang Masya Allah, yang tukang upload amal itu, hati-hati, waspada, bertakwalah kepada Allah. Termasuk da'i yang mengupload dakwahnya, actionnya, sodakohnya, amal cuma 10 kresek, diupload yang lihat 500. Yang bagi 100 sudah berapa? Banyak kan nguploadnya gambarnya apa? Asli kreseknya. Itu enggak benar. Wa ra'aitu rajulan min ummati, kemudian saya melihat sosok dari umatku, qad ahwa finnar, telah diceburkan ke dalam kelewat ya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, yukallimul mukminin, mengajak bicara orang-orang mukmin, wala yukallimunahu, tapi mereka tidak mau jawab. Faja'atu silaturahmi, datanglah silaturahminya. Faqalat ya ma'syaral mu'minin, wahai orang-orang mu'minin, innahu kana rasulan dirahimihi, dia itu sangat penyambung silaturahmi. Fakallimu, ajaklah bicara dia. Wa kallamahul mu'minun, diajak bicara orang-orang mu'minun. Wasafahahu, dan diajak berjabat tangan. Wasafahahum, dan dia juga berjabat tangan dengan para mukmin tersebut. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya telah melihat seorang dari umatku, qadih tawashat hur rabbaniyatu, faja'ahu amruhu, maka datanglah maksudnya zabaniyah, telah hampir diseret oleh malaikat zabaniyah. Faja'ahu amruhu bil ma'ruf, maka datanglah amar ma'ruf, wa nahyuhu anil munkar, dan nahi munkar dia. Fastanqadahu min aydihim, maka dia selamatkan darinya. Wa adkhalahu fi malaikatir rahman, dan diberikan kepada malaikatur rahmah. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, jasian ala rukbatai, merunduk di atas lututnya. Wa bainahu wa bainallah hijab, antara dia dengan Allah itu ada hijab. Faja'ahu husnu khuluqi, datanglah akhlaknya yang baik. Fa akhadha biyadihi, di bawahlah tangannya. Fa adkhalahu 'ala Allah, di bawah di hadapan Allah. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qad dhahabat sahifatu min qibali shimalihi, telah dibawakan seluruh catatan amal itu di arah kirinya. Kalau sudah kiri, pasti alamat itu jelek, pasti alamat buruk. Faja'ahu jawfu minallah, maka khaufu minallah, datanglah rasa takut dia kepada Allah. Fa ukhidha sahifatu, maka dibawa sahifahnya yang sebelah kiri, dipindah. Fa wada'a an yamini, diletakkan di sebelah kanannya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, khaffa mizanuhu, yang ringan timbangan baiknya. Faja'ahu afratuhu, datanglah anak-anak dia yang meninggal sebelum balik. Makanya berbahagialah seorang yang ditinggal anaknya meninggal sebelum balik. Fadilahnya, Pak, di samping ini nanti dibangunkan rumah di surga, dan namanya diberikan nama oleh malaikat Baitul Hamdi, dan nanti dipersilakan oleh Allah masuk surga dengan murni karunia dan rahmat Allah tanpa amal. Makanya memang sedih, memang berat, gak gampang orang ditinggal. Makanya Allah berikan hadiah terbesarnya. Lalu selanjutnya, wa ra'aitu rajulan min ummati qa'iman ala syafiri jahannam, saya melihat seorang dari umatku yang sudah berdiri di pinggir neraka jahannam. Faja'u roja'u fillah, datanglah sifat roja' dia kepada Allah, karena ada khauf, ada roja'. Fastanqadahu min dhalika wa madha, maka sikap rojaknya dia tersebut menyelamatkan dia dari neraka jahannam. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad ahwa finnar, saya telah melihat seorang dari umatku telah hampir nyaris masuk neraka. Faja'atu dam'atuhu allati baka min khasyatillah, datanglah tangisan dia yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah.
1: fastanqadathu min dalika, maka dia selamatkan itu darinya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qa'iman 'ala shirath, dia berdiri di atas shirath, yur'adu, ketakutan, terguncang-guncang, kama tur'adu sa'fatu fi rihin 'asifin, seperti guncangan pelepah kurma, daun kurma yang diterpa badai besar. Coba bayangkan, Pak. Faja'u husnudhanni billah, datanglah baik sangka dia kepada Allah. Makanya, Mas, jangan suudzon sama Allah. Dan bentuk suudzon antum berdoa, kok enggak dikabulkan, berhenti. Banyak orang yang sekarang suudzon sama Allah, menyamakan Allah itu seperti manusia. Jangan-jangan Allah enggak bisa. Jangan-jangan Allah enggak nolong saya. Jangan-jangan Allah enggak sayang sama saya. Itu suudzon semua. Datanglah husnudzon dia kepada Allah. Masya Allah. Akhirnya Bapak, fasakkana ra'dada wa madha, akhirnya tenang sirat itu, akhirnya dia berjalan dengan lurusnya. Wa ra'aitu rajulan min ummati yarjufu 'ala sirat, yang gemetar di atas sirat. Wa yahbu, akhirnya ahyanan, kadang merangka. Wa yata'allaku ahyanan, kadang berpegangan, bergelantungan. Nauzubillah. Terus kemudian apa yang terjadi? Faja'adhu salatuhu alayya, datanglah salawat dia kepadaku. Ini natijah. Ini yang kita bahas sekarang. Datanglah salawat dia kepadaku. Fa'aqamadhu ala qadamai, ditegakkan di atas kakinya. Fa'anqadadhu, kemudian diselamatkan. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya telah melihat seorang dari umatku. Intaha ila abwabil jannah, sudah berada di pintu surga. Faghulliqat al abwab dhunubuhu, sudah ditutup pintunya. Masya Allah, coba bayangkan, Mas, udah kamu enggak dapat. Masya Allah, Pak, sudah keluar dari neraka, tutup pintu, deg-degan enggak? Waduh, tinggal di mana? Makanya di antara kisah menarik dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ada seorang yang terakhir keluar dari neraka masuk surga. Dipinggirkan ke neraka, ngelihat neraka, ya Allah, saya udah kapok ngelihat neraka, ya Allah. Palingkan wajahku, ya Allah, habis itu gak minta lagi. Udah sumpah, ya Allah. Dipalingkan, gak selang lama minta. Sebetulnya juga enggak enak. Sudah sumpah. Akhirnya Allah mengatakan, betapa cepatnya kamu ingkar janji, wahai anak Adam. Tadi sudah sumpah-sumpah enggak akan minta. Ya Allah, ini aja, ya Allah, terakhir. Karena dia melihat pohon rindang yang mengeluarkan mata air. Setelah itu di bawah pohon rindang sangat teduh, enak melihat pintu surga. Ya Allah, ini lebih enak. Tapi udah sumpah, ya udah deh, nggak apa-apa, dimarahin, yang penting masuk. Masya Allah. Akhirnya, ya Allah, dekatkan aja, ya Allah, ke situ, ini terakhir, nggak minta lagi. Betapa cepatnya ingkar janji, wahai anak Adam, kamu sumpah-sumpah dan minta lagi. Ya Allah, ini kayaknya terakhir, ya Allah, didekatkan pintu surga. Ternyata pel tutup tadi, dalam hadis ini ditutup, udah pulang. Akhirnya dengar obrolan penghuni surga ini, ya Allah, enak banget. Ngeliat es krim aja itu kan. Ibaratnya kan ngiler, Mas. Antum sudah di Mekah 40 tahun dengar bakso aja udah ngiler. Iya toh. Akhirnya minta dibukakan, ditunjukkan rumahnya. Terus dua pasangannya, karena masing-masing orang itu dikasih pasangan dunia plus minim dua dari penghuni surga. Padahal kelas terakhir, Pak. Dia bilang apa? Tidak ada orang yang dapat surga yang lebih hebat daripada saya. Oh, coba. Padahal kelas akhir. Ya, kelas akhir. Akhirnya dikatakan, Masya Allah, Pak, hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi di akhir bab Riyadhus Shalihin. Nanti yang punya antum buka, terakhir babnya apa? Bab manusia terakhir masuk surga.
0: mintalah sampai dia minta mengkhayal mentok, enggak ada. Pengen apa lagi ya? Udah enggak ada lagi. Kamu saya kasih 10 kali lipatnya dari yang kamu minta. Allahu Akbar. Makanya apalagi yang mati jihad. Istrinya di sono lebih banyak. Makanya yang enggak keturutan poligami jangan kecewa. Allah berfirman, "Inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna bikaran nurban atraba li ashab

Sungguh nanti aku akan menciptakan wanita-wanita asli penghuni surga. Uruban atroba, umurnya sama, semua muda-muda dan perawan. Oh, dan yang gak ada mengenal janda, apalagi tua, poke, elek. Gak ada. Makanya ada nenek-nenek datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, setelah Rasulullah menjelaskan penghuni surga bla bla, saya termasuk enggak? Enggak. Wah, nangis. Enggak ada tua kayak begitu. Adanya muda-muda semua. Ya. Makanya ia

لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولا

0: Nun, nanti di surga dibantu dilayani anak-anak kecil yang selalu kecil. Kenapa dibikin Allah seperti itu? Lucu, semangat, gak pernah capek. Itu ciri anak kecil. Mengisi ceret, terus apa? Moci, cangkir, gelas, khamer. Yang gak mabuk, gak nek, gak mual. Ada yang rasa kapur, ada yang rasa kasturi. Di dunia rasa apa? Rasa comberan. Lo gitu kok dibela-belain yang lebih lucu lagi, apalagi cokre. Wah, itu rasa apa? Masya Allah. Ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Jadi nanti ada khamr yang rasa aroma kapur barus. Rasa misik. Itu. Ini nikmat. Nanti diberikan jodoh pasangan bidadari seperti lu'lu' apa? Yang tersimpan rapi mutiara, enggak pernah disentuh. Lam yatmisunna insu qablahum wala jan fa biayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Enggak pernah disenggol, disentuh jin dan manusia, asli produk surga. Antum mau? Ya, jangan tertarik dengan bidadari recehan, murahan.
1: Iya.
0: Orang yang faham ini, Pak, enggak mungkin. Makanya Nabi Yusuf sanggup menolak. Inni akhafullah. Lah yang enggak ngerti, jangankan digoda dengan wanita yang cantik, yang kaya, bencong aja tertarik. Astagfirullah, ini orang macam model apa ini? Nauzubillah itu. Ya bala ambil ini manusia terkutuk dunia akhirat, begal, bencong, gagal. Itu. Makanya zaman Rasulullah itu suruh ngusir dari rumah-rumah. Karena apa? Mendatangkan kutuan, mendatangkan murka Allah. Oke. Gimana Mas? Dilanjutin atau enggak?
2: Waduh, saya bacakan aja kalau gitu. Saat-saat kapan dianjurkan membaca surat
0: cepat ya. Satu, di akhir halaman 77, di akhir tasyahud ya, Allahumma shalli ala Muhammad kan. Terus kemudian di akhir tasyahud awal, jadi tasyahud awal, tasyahud akhir juga dianjurkan membaca solawat. Kemudian di akhir kunut witir, di sana ada riwayat yang menganjurkan juga kita setelah kunut witir baca Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat pada saat sholat jenazah, berarti pada takbir berapa? Yang kedua. Yang kelima pada saat khutbah Jumat. Makanya menurut Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya, tidak sempurna khutbah kalau tidak ada batang tubuhnya itu salawat. Ya. Ini berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib bin Mas'ud dan juga Amr bin As. Keenam setelah adzan dan qomat. Makanya setelah adzan qomat kita baca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim dan seterusnya. Setelah itu membaca Allahumma rabbahadi da'watid. Nomor 7, pada saat berdoa. Bahkan doa itu terganjal sampai kita membaca sholawat. Jangan sampai enggak baca sholawat. Nomor 8, pada saat masuk masjid. Tadi sudah kita sampaikan. Keluar masuk masjid, baca salawat. Nomor 9 pada saat berada di bukit Safa dan Marwah ketika saat melaksanakan sa'i. Nomor 10 Aisyah juga mengatakan Rasulullah dari Aisyah dia berkata, "Zayyinu majalisakum bis-salati 'alan nabi." Hiasilah majlismu dengan salawat kepada Nabi. Karena tadi Rasulullah mengatakan, siapa yang bermajlis tidak berzikir, tidak baca salawat, maka majlisnya itu tirotan hasroh, yaitu kerugian dan cacat buat dia. 11 pada saat nama Nabi disebut, Karena orang itu tersebut bakhil. Al-bakhil man idza dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi. 12. Setelah selesai membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Baru setelah itu kita baca
2: selawat. Allahumma shalli 'ala Muhammad.
0: 14. Pada saat hendak pergi ke pasar. Nah, ibu-ibu, ya. Ibu-ibu masih ada enggak? Jangan-jangan pulang enggak ngomong sama gue. Ya. Iya. Ya, Mbak, ke pasar karena seling ke pasar. Doa masuk pasar apa? Allahula. Ya, terus ditambah Allahumma shalli shalawat dulu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru baca Allahula ilaha illal qayni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lal muku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian 15, ketika sedang berada pada jamuan makanan. Jadi kalau kita dijamu orang makan, Allahumma salli ala Muhammad. Banyak baca salawat. 16, pada saat bangun dari tidur malam. Kadang-kadang kan kita terbangun gitu ya. Allahumma salli ala Muhammad. Baru setelah itu kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikala lal mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Pada saat khataman Al-Quran, ini dari Abdullah ibn Mas'ud, ketika menyelesaikan Al-Quran, membaca doa khataman, kemudian setelah itu membaca salawat. Ini juga sangat dianjurkan oleh Imam Ibn Qayyim. 18, pada hari Jumat, Masya Allah, ini puncak hari raya Muslim untuk mengibarkan bendera salawat. Bukan sekarang yang lain, salawat. Ya, Rasulullah mengatakan inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah faksiru alayya minas shalah fa inna shalatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya hari yang paling baik di antara hari yang kalian lalui adalah Jumat, maka perbanyaklah kalian membaca selawat karena selawat kalian disampaikan. Tadi ada malaikat tugasnya khusus menyampaikan selawat. Ketika bangkit dari majlis, nanti tolong jangan sampai bubar dari majelis ini kecuali masing-masing, juga enggak usah teriak-teriak. Ya kayak orang mau berjanjian enggak. Masing-masing, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika melewati sebuah masjid, Masya Allah, lewat masjid juga dianjurkan baca selawat ternyata.
2: Pada saat tertimpa gelisah, kalut, ya
0: umpamanya mau lamaran ditolak, Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah. Aku kok ya sial ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Memang jelek ya Allah, ya Allahumma salli ala Muhammad.

seperti ini. Makanya guru-guru kalau mau mengajar muqaddimah Allah innal hamdalillah nahmadu sallallahu ala Muhammad alhamdulillah rabbil alamin mulai. Itu. Jadi antum memuji Allah baca selawat, karena mau memberi nasihat pengajaran dianjurkan membaca selawat. Pada di awal siang dan akhir malam, ini sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadisnya, ada yang mensahihkan, disertakan ikut masuk ke dalam zikir pagi sore 10-10. Ya, berdasarkan hadis Abu Darda. Setelah melakukan dosa dan ingin bertaubat, makanya cara di antara cara bertaubat antum wudu, salat 2 rakaat, baca selawat, kemudian langsung baca istighfar. Insyaallah diampuni. Berdasarkan hadis Rasulullah, ma min abdin adnaba dhanban summa tawaddaa fa ahsana wudu'ahu summa yusalli rak'atain summa yastaghfirullah ta'ala illa ghafarallahu lahu. Tidaklah ada seorang hamba yang berdosa kemudian wudu, memperbaiki wudunya, lalu salat 2 rakaat, lalu membaca istighfar, melainkan Allah pasti ampuni. Terus baca Allahumma shalli ala Muhammad sebelum baca istighfar. Nah, saat sedang dalam keadaan miskin dan terjepit. Nah, nih, solusi. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan akan ada solusinya, entah berupa utang. Masyaallah, shalli ala Muhammad, utang jadi mudah. Itu. Makanya kalau antum pinjam selawati dulu orangnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu langsung keluar sak dompet. Walaupun kosong dompet. Masya Allah, masalli ala Muhammad, rizki keluar. Allahumma salli ala Muhammad, dagangan yang buntu jadi laris. Allahumma salli ala Muhammad. Itu. Pada saat hendak khutbah nikah, itu jelas ya. Innalhamdalillahi nahmadu, dan seterusnya. Setelah berwudu, betul, bukan hanya membaca ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abdu rasulullah maj'alni minat tawabin waj'alni minat tahirin, tapi baca salawat juga, bahkan bisa juga membaca seperti doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa bisa dibaca ba'dal wudu juga saat masuk ke rumah. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan masuk rumah ngelihat WA ibu-ibu, ya enggak di sini. Di sini enggak, yang di sono banyak. Di sini enggak ada. Ya enggak gitu. Masuk masjid, ngelihat WA, masuk rumah, Allahumma shalli ala Muhammad. Buka bismillah, gitu kan? Masya Allah, setan gak masuk. Makan baca misilah, setan gak makan. Makanya nanti setan ketika ngumpul laporan yang dia tinggal di rumah orang yang gak baca bismillah, gendut-gendut, yang gak kurus-kurus. Nah, nanti kita bahas, ada buku nanti menarik, Enciklopedi Alam Gaib. Itu besar memang bukunya. Itu sihir, santet, tenung, cengges. Pokoknya STMJ lah, santet, tenung, magic, cengges. Itu terus sulapan, ini macam-macam di situ semua. Kita bedah nanti kapan-kapan di sini. Terus setelah melakukan saat sedang pada khutbah mana tadi? Di tempat berkumpul berzikir ya, di tempat-tempat berkumpul untuk berzikir seperti kajian. Yang 31, pada saat terlupa akan sesuatu. Kalau lupa Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Saat sedang tertindih hajat kebutuhan mendesak, Allahumma salli ala Muhammad. Saat telinga mendengung, ini hadisnya dhaif, jadi tidak bisa diamalkan. Selepas sholat wajib, ini juga termasuk dianjurkan. Di saat selesai menyembelih hewan kurban, atau hewan apa aja juga, tidak hanya kurban, termasuk kurban akikah sembelihan apa aja, ini dianjurkan oleh Imam Asy-Syafi'i berdasarkan riwayat dari Khallal dari Mu'adz bin Jabal. 36, pada saat mendengar Nabi disebut di dalam sholat, tadi di luar sholat, di dalam sholat kita dianjurkan juga, karena mengucapkan sholawat termasuk zikir, dan zikir di dalam sholat tidak mengapa. Membaca sholawat menjadi pengganti sedekah, ini ya keutamaan. Jadi saat kita bangkrut, saat kita sekarang enggak punya duit mau sedekah, nah ganti aja selawat. Itu. Jadi berarti saat kita ingin sedekah enggak punya duit, baca selawat.

pada saat berbicara tentang kebaikan, ya, apa saja. Terus 39, pada saat hendak tidur juga membaca selawat. Dan yang ke-40, pada saat takbir Idul Fitri, Idul Adha. Di sini antum baca ada beberapa riwayat dari Al-Qamah, dari Ibnu Mas'ud, Abu Musa dan Khudzaifah. Walid bin Uqbah pernah keluar sehari sebelum sholat Id, lalu bertanya kepada mereka, sesungguhnya hari raya Idul Fitri sudah dekat, bagaimana cara bertakbir pada Id? Abdullah bin Mas'ud berkata, hendaknya engkau memulai takbir dengan membaca takbir, salawat serta muji Allah. Subhanakallah. Humma. Aduh, ada yang tanya? Oh ya, satu, dua, ada? Yang angkat tangan, tiga, oke. Satu, sono dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ayol ikhwah azan ya Allah wa iyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana pada pagi hari ini ya kita lanjut melaksanakan atau menyelenggarakan sebuah kajian yang berhubungan dengan penyelenggaraan jenazah. Menyelenggarakan jenazah adalah merupakan perkara yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk perkara yaitu al-ihsan ilal ikhwah, ya, berbuat baik kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Maka dari itu ikhwatul Islam, tentunya ya setiap kita berusaha untuk mengetahui bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita lihat terkadang ya yang dilakukan oleh masyarakat kita masih banyak tercampur oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, atau ya masih diwarnai dengan hadis-hadis yang ternyata tidak sahih, atau ritual-ritual yang ternyata semua itu diada-adakan. Kita akan membahas insyaallah penyelenggaraan jenazah merujuk buku yang ada di tangan antum dan juga kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di dalam buku ini lihat di bab yang pertama itu saat menjelang kematian. Ketika menjelang kematian atau seseorang yang sakaratul maut, maka hendaklah yang kita lakukan yang pertama yaitu mentalkinkan mayat dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan mayat kamu, itu maksudnya orang yang akan mati di antara kamu, dan mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dia mentalkin dengan mengucapkan la ilaha illallah. Adapun yang dilakukan oleh masyarakat kita, ya, mereka mentalkin dengan hanya sebatas Allah, Allah, Allah, maka semua ini adalah tidak ada dasarnya sama sekali. Ya, mereka melakukan itu kenapa? Ya, katanya kasihan mayat terlalu panjang mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan di antara mereka ada yang berkata dia khawatirkan kalau dia mengucapkan la ilaha kemudian meninggal dunia, sehingga akhirnya dia mengucapkan kata-kata kufur katanya. Padahal tentunya ya akhi, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa si hamba itu akan dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka semua ini adalah alasan-alasan yang bersifat akli, alasan-alasan yang bersifat akal semata, yang tidak berdasarkan kepada dalil. Justru ya yang sangat dianjurkan ya orang yang hendak meninggal dunia atau sakaratul maut itu ditalkinkan dengan la ilaha illallah. Kalau bi akhal Islam, orang yang mati dalam keadaan la ilaha illallah itu sudah dijamin oleh Allah pasti masuk surga. Ya, walaupun dia harus diadab terlebih dahulu. Iya. Sebagaimana Rasulullah sabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Kemudian
Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Setelah dia meninggal dunia, ya, setelah dia meninggal dunia, maka hal yang harus dilakukan adalah, yaitu yang pertama, memejamkan kedua matanya. Ada di buku itu juga ya, di halaman 8. Yang kedua, mendoakan kebaikan bagi si mayat. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha, bahwasannya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Abu Salamah yang telah meninggal dunia dalam keadaan kedua matanya terbuka, terbelalak. Maka beliau pun kemudian memejamkan ya kedua matanya. Ya, Rasulullah sallallahu sambil bersabda, "Innar ruh idza qubidha tabi'ahu al-basar." Sesungguhnya roh itu, kata Rasulullah, apabila dicabut maka akan diikuti oleh mata. Ya, fadhajja nasun min ahlihi, maka menjeritlah sebagian orang dari keluarganya. Maka Rasulullah bersabda, kata Rasulullah apa? Ya, la taqulu illa khaira fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Jangan kalian mengucapkan ya kecuali kebaikan saja, kata Rasulullah. Kenapa? Karena para malaikat itu mengaminkan apa yang kamu ya ucapkan. Lalu kemudian Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang masyhur, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi 'aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ya Allah, ampunilah ya Abu Salamah. Kalau kita mendoakan mayat, maka kita ganti nama ini. Jadi dengan kita menyebut nama si mayat yang ada, ya. Kalau misalnya nama mayat itu Ahmad, ya kita katakan Allahumma ighfir li Ahmada. Ya, kalau namanya ya Pak Budi misalnya, Allahumma ighfir li Budi. Ya. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Angkatlah derajatnya ya pada orang-orang yang diberikan petunjuk. Wakhlufhu fi aqibi fil ghabirin, berilah pengganti yang baik dari keturunannya pada orang-orang yang ditinggalkannya. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, dan ampunilah kami dan dia wahai Rabb semesta alam. Wafsah lahu fi qabri, ya luaskan kuburannya. Wa nawwir lahu fi, dan terangi di dalamnya. Ya, ini adalah merupakan doa yang sangat dianjurkan kita bacakan ya ketika kita menghadiri ya mayat ya setelah dia meninggal dunia, kita pejamkan, kemudian kita kita doakan dengan doa seperti itu. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah, kewajiban yang ketiga kata beliau di sini, menutupinya dengan kain yang bisa menutup sekujur tubuh. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwa kata Aisyah, Rasulullah ketika wafat tuwfiya sujiya bi burdin hibarah. Ketika meninggal di dunia itu ditutup dengan selimut yang bercorak dan bergaris-garis. Burdun hibarah itu ya kain yang bergaris-garis, biasanya garisnya berwarna gelap ya, hitam dan putih ya. Allahu a'lam. Nah, ini ya, tentunya sebelum menutup dengan kain yang bisa menutup sekujur tubuhnya, maka pakaiannya itu dilepaskan. Ya, dilepaskan semuanya. Kemudian ditutup dengan kain tersebut. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah, selanjutnya adalah menyelenggarakan pengurusan, menyegerakan pengurusannya dan penyelenggaraannya. Rasulullah SAW bersabda, "Asri'u bil janazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa in yaku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum." Bersegeralah, kata beliau, di dalam mengurus jenazah. Jika dia orang saleh,
maka berarti kebaikan yang akan kalian segerakan kepadanya. Dan jika tidak seperti itu, artinya dia bukan orang soleh, maka berarti kejelekan yang segera kalian letakkan dari tanggung jawab kalian. Iya. Nah ini ikhwatul Islam. Jadi yang sunnah, mayat itu segera diurus secepat mungkin. Ya, kalau di Indonesia kita lihat, terkadang mayat itu dibiarkan sampai keluarganya berkumpul dulu semua, menunggu ya keluarganya yang ada di Maluku, menunggu keluarganya yang ada di Medan, menunggu keluarganya yang ada di Kalimantan, akhirnya apa? Ya sampai sehari dua hari, baru kemudian baru diurus. Padahal yang sunnah, ya kalau keluarga-keluarganya itu paham tentang masalah ini, seharusnya segerakan aja urus. Cuma masalahnya kalau di Indonesia kan, ya masa terakhir kita belum lihat, ya apa namanya, jasad ayah kita atau ibu kita dan yang lainnya. Padahal yang sunnah adalah yaitu al-isra, disegerakan. Kalau ada orang berkata, buktinya ya Rasulullah SAW baru diulus oleh para sahabat setelah dua hari. Jenazah Rasulullah SAW itu baru diurus oleh para sahabat setelah dua hari. Jawabnya, karena pada waktu itu mereka disibukkan oleh menegakkan, maksudnya pemilihan khalifah. Pada waktu itu ketika para kaum muhajirin sedang sibuk ya dengan kematian Rasulullah, rupanya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebagian ansar berkumpul di Saqifah Banu Sa'idah. Mereka kemudian ya berkumpul untuk memilih siapa yang akan menjadi khalifah. Ketika mendengar Abu Bakar dan Umar mendengar itu, mereka segera pergi ke Saqifah Banu Sa'idah. Sehingga kemudian terjadilah yang terjadi. Ya setelah dua hari baru kemudian Abu Bakar pun dijadikan khalifah. Baru setelah itu beliau pun apa namanya mengurus jenazah Rasulullah SAW. Dan perbuatan ini dicela oleh orang-orang Syiah. Ya padahal perbuatan ini untuk kemaslahatan yang lebih besar. Ya para ulama mengatakan bahwa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mengakhirkan pengurusan jenazah Rasulullah SAW itu karena adanya maslahat yang lebih besar, dan itu didukung oleh kaidah syariat. Ya bahwa apabila terdapat padanya dua maslahat, maka kedepankan maslahat yang paling besar. Ya. Kemudian yang kelima yaitu bersegera melunasi hutangnya. Ya bersegera melunasi hutangnya. Ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah. Ia berkata, "Mata rajulun faghassalnahu wa kaffannahu wa hannafnahu wa wada'nahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu tud'ul janaiz 'inda maqami Jibril al-Jibril." Bahwa ada seorang laki-laki yang meninggal dunia. Maka kami pun memandikannya dan mengkafankannya dan memberikan kepadanya wewangian. Lalu kami letakkan ia untuk Rasulullah SAW di tempat yang biasa diletakkan padanya jenazah. Ya. Tsumma adzanna Rasulullah. Maka kemudian kami pun memberitahukan Rasulullah SAW agar Rasulullah mensolatkannya. Faja'a ma'ana, Rasulullah pun datanglah bersama kami. Fatakhatta khutta, beliau pun kemudian ya melangkah dengan beberapa langkah. Kemudian Rasulullah bersabda, la'alla 'ala sahibikum dayna, barangkali teman kalian ini punya hutang. Ya qalu na'am dinaran, mereka berkata benar hai Rasulullah ada 2 dinar. Fatakhallafa, maka Rasulullah pun mundur dan tidak mau mensolatkannya. Maka Rasulullah bersabda, sallu 'ala sahibikum, kalian saja yang mensolatkan. Ya, artinya Rasulullah tidak mau mensolatkan dia. Kenapa? Karena dia punya hutang. Ya, itu menunjukkan bahwa orang yang berhutang itu berat. Dan tadinya memang begitu. Artinya tadinya Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan orang yang berhutang. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW pun mensolatkannya. Ya,
Karena disebutkan dalam hadis yang lain bahwa ketika tadinya Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan orang yang berhutang. Falamma fatahallahu lil muslimin, ketika Allah membuka pintu dunia kesenangan kepada kaum muslimin, artinya banyak ghanimah, banyak harta, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mensolatkan orang yang berhutang. Dan beliau bersabda, "Faman kana indahu dain yafa ilayya wa alayya." Siapa yang masih meninggalkan hutang, maka kata Rasulullah, akulah yang akan menanggungnya. Ya, makanya ya, Rasulullah tidak mau mensolatkan orang yang meninggalkan hutang itu di awal Islam. Ya. Tapi kemudian sudah dimansukh, sudah dihapus hukum itu, kemudian Rasulullah pun ya mensolatkan orang yang meninggalkan hutang. Kemudian ikhwatul Islam, maka kemudian ada seorang laki-laki yang bernama Abu Qatadah. Di mana Abu Qatadah berkata, "Wahai Rasulullah, huma alayya, aku yang akan membayarkan hutangnya." Faja'ala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, "Huma alayka wa fi malika wal mayit min huma bari." Ya, kalau begitu kamu yang akan menanggung hutangnya dari harta kamu dan mayat benar-benar bebas dari hutang. Kata Abu Qatadah, "Ya." Maka Rasulullah SAW pun juga mensolatkan si mayat tersebut. Maka setiap kali Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Qatadah, Rasulullah selalu bertanya, "Ya ma sana'atid dinaran, wahai Abu Qatadah, bagaimana dengan 2 dinar itu? Hutang itu sudah dibayar apa belum?" Ya, sehingga kemudian setelah itu Rasulullah SAW bertemu kembali dengan Abu Qatadah, dan Abu Qatadah berkata, "Qad qadaitumuma ya Rasulullah, aku sudah membayarnya ya Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Al-an hina baradat alaihi jilduhu." Sekarang baru dingin kulitnya. Ya, ini menunjukkan akhi bahwa mayat yang masih meninggalkan hutang berarti dia masih ya belum dingin kulitnya. Dan ketika hutang itu sudah dibayarkan buat dia, kata Rasulullah, maka pada waktu itu kulitnya telah dingin. Itu menunjukkan masalah hutang masalah berat sekali. Makanya ya kita jangan sampai menjadi orang-orang yang suka melecehkan masalah hutang. Terkadang diantara kita mudah sekali berhutang, kesana hutang, kesini hutang. Akhirnya kita meninggalkan hutang, akhirnya apa yang terjadi? Membebani para ahli waris kita. Ya, a'udzubillah. Baik, hal-hal yang diperbolehkan bagi yang hadir dan yang lainnya. Apa saja? Yang pertama, boleh membuka penutup wajah mayat dan menciumnya. Dan boleh menangisinya sampai 3 hari. Menangisi di sini sebatas bersedih hati dan mengeluarkan air mata saja. Ya, bukan dengan menjerit-jerit ya, sama sekali. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Utsman bin Mad'un wa huwa mayyit. Beliau masuk kepada Utsman bin Mad'un yang sudah meninggal dunia. Fakashafa an wajhihi thumma aqabba alayhi faqabbalahu wa baka hatta ra'aytu dumu'a tasilu ala wajnataihi. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Utsman bin Mad'un yang telah meninggal dunia. Beliau menyingkap wajah Utsman bin Mad'un, kemudian beliau melengkupkan muka kepadanya ya, dan menciumnya dan menangis sampai aku melihat air matanya mengalir di atas kedua pelipisnya. Ya, artinya ya air mata Rasulullah SAW itu mengalir di atas kedua pelipis si mayat itu. Ya. Makanya keyakinan masyarakat yang mengatakan katanya jangan sampai air mata kita itu mengenai si mayat. Ini semua adalah keyakinan-keyakinan yang batil yang tidak berdasarkan kepada dalil sama sekali. Atau bahkan ada keyakinan di masyarakat katanya kalau suaminya sudah meninggal, si istri tidak boleh menciumnya. Kenapa? Keyakinan mereka mengatakan bahwa suami kalau sudah meninggal otomatis sudah bukan suaminya lagi. Keyakinan mereka begitu di masyarakat itu. Itu tersebar, Mas.
Ya, jadi menurut mereka kematian itu menyebabkan putus hubungan antara suami dan istri. Dan ini sangat batil sekali. Keyakinan sangat batil. Kenapa? Sebab kalaulah suami dan istri itu sudah putus hubungan, berarti istri tidak boleh dapat warisan. Iya tidak? Iya. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah apa? Ya, kalau Aisyah, kalau engkau mati duluan sebelum aku, ya ghassaltuki wa kafantuki, aku akan mandikan kamu, aku akan kafankan kamu. Rasulullah mengatakan bahwa kalau Aisyah meninggal duluan sebelum Rasulullah, Rasulullah akan memandikannya. Yang namanya memandikan pasti tidak lepas dari memegang tubuhnya, kan? Maka dari itu ya, keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat kita ini terkadang masya Allah tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan dalil, hanya sebatas klaim-klaim saja yang tidak berdasarkan kepada hujjah dan burhan. Kemudian C yang selanjutnya, hal yang diwajibkan atas kerabat mayat. Apa yang diwajibkan atas kerabat mayat? Yang pertama, sabar dan ridho dengan takdir Allah. Ya, sabar dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Ya. Setiap kita pasti akan meninggal dunia dan setiap yang kita cintai pasti akan meninggalkan kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Ya, atani Jibril. Jibril datang kepadaku dan berkata, "Ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu." Hai Muhammad, cintailah orang yang kamu sukai, silakan. Sesungguhnya pasti kamu akan meninggalkan dia. Ima kita yang meninggalkan dia atau dia yang akan meninggalkan kita. Maka kewajiban kita sabar. Ya, kita pasti akan ditinggal oleh istri kita atau anak kita atau orang tua kita dan orang-orang yang sangat yang kita cintai dalam kehidupan kita. Maka kewajiban kita adalah kita sabar. Dan itu hakikatnya ujian buat kita. Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami akan uji kalian, kata Allah, dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kurang kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan bergembiralah orang-orang yang sabar. Ya. Kemudian ikhwatul Islam, azan ya Allah wa yakum. Yang kedua, yang hendaknya dilakukan yaitu istirja. Yang kedua, di halaman 15 lihat. Perkara kedua yang diwajibkan atas mayat yaitu istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ditambah dengan doa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala pada musibahku ini dan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Ya. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibah." Tidak ada seorang pun muslim yang ditimpa musibah lalu ia mengucapkan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah itu, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu berucap, "Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Ya, ya Allah, berikan kepadaku pahala dalam musibahku ini dan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku berkata, ayyul muslimina khairu min Abi Salamah. Maka siapakah yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya, ternyata kemudian Ummu Salamah pun digantikan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, azani Allah. Hal-hal yang diharamkan atas kerabat mayat. Lihat halaman 16.
Yang pertama yaitu niyahah. Apa itu? Meratap. Yang kedua memukul-mukul pipi. Ketiga merobek-robek saku. Keempat menggundul kepala. Kelima menjambak-jambak rambut. Ini sebetulnya semuanya masuk dalam makna meratap. Iya, sebab kalau hanya sebatas menangis, mengeluarkan air mata, itu bukan meratap namanya. Meratap itu kalau disertai dengan suara keras, sambil mukul-mukul, sambil jambak-jambak rambut, sambil sobek-sobek apa? Ya, kantong, sambil nampar-nampar pipi, dan mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu namanya meratap. Tapi kalau hanya sebatas kita menangis, keluar air mata, itu bukan meratap. Ya. Karena ya akhal Islam azan ya Allah wa yakum, pernah suatu ketika Rasulullah SAW yang dilaporkan kepada beliau kematian anaknya yang bernama siapa? Ibrahim. Lalu kemudian ya Rasulullah SAW pun memangku Ibrahim sementara anaknya sedang tersengal-sengal menuju kematiannya. Maka melihat itu Rasulullah merasa ya iba, dan Rasulullah pun berlinang air mata. Iya. Ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ma hadza ya Rasulullah? Apa ini ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Hadza rahmatun ja'alaha Allah fi qalbi ibadi." Ini adalah kasih sayang yang Allah jadikan pada hati seorang hamba. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahama. Sesungguhnya Allah hanyalah menyayangi dari hamba-hambanya yang penyayang. Ya, artinya menangisnya kita karena sedih, kemudian mengeluarkan air mata, itu sesuatu yang tidak mungkin bisa kita tahan. Ketika antum melihat istri antum meninggal dunia, atau ayah antum, atau siapapun yang antum cintai meninggal dunia, kemudian antum menangis, itu sesuatu yang tidak mungkin kita bisa tahan. Yang tidak boleh adalah kalau disertai dengan ratapan. Ya. Dan meratap itu ya akhi a'azani Allah, dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah apa? An-na'ihah idza lam tatub qabla mautiha tuqam yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Ya, wanita yang meratap jika tidak bertaubat sebelum matinya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan memakai pakaian ya dari ter dan berselimutkan kurap. Ya na'udzubillah. Ini ikhwatul Islam ya, meratap ya. Dan ada sesuatu yang dimasukkan oleh para sahabat dari makna meratap, yaitu berkumpul-kumpul di keluarga kematian. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Jarir bin Abdullah, kunna na'uddu ya al-ijtima'a 'inda ahli al-mayyit wa at-ta'ama fihi min an-niyaha. Kami dahulu di zaman Rasulullah menganggap berkumpul-kumpul di keluarga kematian untuk takziah dan makan-makan di situ itu termasuk meratap. Ya. Terkadang barangkali di masyarakat kita seringkali seperti itu. Setelah keluarga itu kematian, biasanya kumpul-kumpul tuh di hari keberapa terus, ya. Walaupun terkadang tidak ditentukan harinya. Kemudian, ya, mungkin di antara mereka ada yang apa namanya kirim yasin gitu. Ada lagi, udahlah daripada baca-baca kirim-kirim yasin kan nggak ada dalilnya. Undang aja ustadz ceramah. Ada juga yang seperti itu. Ya, pernah saya demikian diundang. Ya, saya diundang sama seseorang, ustadz. Kebetulan besok kami mau ada kumpul-kumpul. Acara apa? Ini karena kematian bapak kami. Ya, daripada acara bid'ah, mendingan ceramah. Kata anak, antum mengganti bid'ah dengan bid'ah. Ya. Pertama, kumpul-kumpulnya sendiri itu sudah termasuk meratap. Belum lagi di situ ada makan-makan.
Iya, walaupun itu bukan dengan cara mengirim-ngirim Al-Fatihah atau Yasin, tapi kemudian dengan ceramah, mana dalilnya? Kecuali memang ya tujuan kita untuk ceramah di situ mengingkari dan menjelaskan bahwasanya itu perkara yang bid'ah. Ya, bahwa itu adalah perkara yang tidak sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dilarang juga, lihat yang keenam halaman 19, yaitu mengumumkan berita kematian di atas menara-menara atau corong-corong pengeras suara, karena ini merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya. Di mana orang-orang jahiliyah dulu, kalau kematian, ada orang kematian tuh mereka segera lari. Ya, segera lari sambil berteriak, si fulan meninggal dunia, si fulan ini. Terus mereka mendatangi dari rumah ke rumah. Nah, Na'yun memberitahu orang tentang kematian itu bukan dengan cara seperti itu. Dahulu Rasulullah SAW bukankah mengumumkan kematian Raja Najasyi? Disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW na'an Najasyi. Makanya lihat halaman 20, pengumuman kematian yang dibolehkan. Dan dibolehkan mengumumkan berita kematian jika tidak diiringi dengan hal-hal yang menyerupai kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dan kadang-kadang pengumuman ini diwajibkan jika tidak ada di sisinya orang yang mengurusnya, seperti memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan yang lainnya. Ya, karena Nabi SAW pernah mengumumkan kematian Najasyi, tapi itu bukan di menara-menara. Adapun yang ada di zaman sekarang pakai speaker tinggi, ya, kencang-kencang di masjid-masjid, ya, di menara-menara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia ya fulan bin fulan, telah kembali ke rahmat Allah. Demikian pengumumannya. Kita katakan, mas, kalau itu baik tentu Rasulullah sudah menyuruh Bilal untuk naik ke menara. Lalu ya Bilal bisa saja berteriak innalillahi wa raji'un, kan seperti itu. Tapi itu tidak dilakukan. Makanya yang ada di masyarakat kita ini ya tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang Pak, untuk menolak masyarakat susah. Ya dulu waktu tahun 90 berapa ya di Cilengsi itu, kita diusir gara-gara melarang masyarakat untuk mengumumkan kematian. Gak boleh, gara-gara waktu itu ada ibu-ibu datang, ya, saya mengumumin ada kematian. Ada ikhwan yang begitu semangat, gak boleh Bu, itu bid'ah. Besoknya masyarakat marah, akhirnya diusir, gak boleh ada kajian lagi di situ. Nah tentunya ada, kalau keadaannya seperti demikian, ya kita melihat maslahat dan mudarat. Ya, kita apa namanya, jangan sampai kita ingin melarang seperti itu akhirnya mengakibatkan dakwah kita di situ mati, sama sekali juga kurang bagus. Iya. Yang jelas perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Kecuali kalau masjid itu punya antum. Iya, masjid punya antum dan antum juga punya hak di situ. Dan untuk melarang maka itu lebih baik. Baik. Bab yang kedua, tuntunan penyelenggaraan jenazah. Yang pertama yaitu memandikan mayat. Sesungguhnya ya akhi, memandikan mayat itu mempunyai keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memandikan mayat mempunyai keutamaan yang agung ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, Baihaqi, Al-Asbahani dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala musliman fakatama alaihi ghafara lahu Allahu 40 marrah." وَمَنْ حَفَرَ لَهُ فَأَجَنَّهُ أُجْرِيَ عَلَيْكَ أَجْرِ مَسْكَنٍ
askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah. Wa man kaffanahu kasahu Allahu yaumil qiyamah min sundusin wa istabraqil jannah. Kata Rasulullah, siapa ya yang memandikan mayat muslim, siapa yang memandikan seorang muslim mayat ya, lalu ia menyembunyikan aib si mayat tersebut, maka Allah akan ampuni untuknya 40 kali. Subhanallah. Orang yang memandikan mayat itu diampuni oleh Allah 40 kali, Mas. Makanya antum ya jangan takut untuk memandikan mayat. Justru ketika kita mendengar saudara kita meninggal, ya antum diminta bantuan untuk mengurus jenazah, memandikan. Ini kan kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Ya, Rasulullah mengatakan bahwa orang yang memandikan mayat itu diampuni oleh Allah 40 kali. Lalu kata Rasulullah, siapa yang menggalikan kuburan untuknya dan ia mendalamkannya, memperbagus kuburannya, maka akan dialirkan kepadanya pahala sebuah rumah yang kelak ia akan tinggali pada hari kiamat di surga. Ya, di zaman sekarang, Mas, orang itu para penggali kuburan itu kan tujuannya niatnya bukan karena Allah, tapi memang karena sebagai pekerjaan maisha. Ya, padahal subhanallah menggalikan kuburan itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafanahu, dan siapa kata Rasulullah yang mengkafani mayat, maka Allah akan memberikan pakaian dari sutra pada hari kiamat di dalam surga. Subhanallah. Ya, mengkafani mayat, memandikan mayat, ya menggalikan kuburannya, pahalanya tidak kecil. Pahalanya besar. Sangat besar. Maka dari itu memang sudah sepantasnya buat kita semuanya untuk mempelajari bagaimana tata cara memandikan. Karena ini adalah tempat perlombaan kita. Kita berusaha untuk mendapatkan pahala yang sangat besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Adapun tata cara memandikan mayat, secara global, ya, secara global ringkasnya dulu, yaitu yang pertama mencuci apa memandikannya 3 kali atau lebih, ya, secara ringkas dulu, nanti baru setelah itu kita perinci. Yang kedua, dimandikan dengan jumlah ganjil. Yang ketiga, dicampur dengan daun bidara airnya itu. Kalau tidak ada daun bidara, maka ya boleh sesuatu yang sifatnya wangi, mewangikan. Yang keempat, boleh airnya dikasih minyak wangi dan sesuatu yang memang itu wangi. Yang kelima, kalau mayatnya perempuan, maka ikatan rambutnya dilepas. Yang keenam, ya, dimandikan seperti halnya mandi junub, seperti halnya mandi janabat. Antum tahu nggak mandi janabat gimana? Hah? Antum pernah junub? Ya pernah lah, masa udah nikah belum tahu juga. Ya udah 40 tahun nikah nggak tahu mandi junub kan lucu, Mas. Mandi junub caranya gimana? Pertama wudukan dulu. Seperti persis sebetulnya memandikan mayat itu persis seperti mandi junub. Tidak ada bedanya. Setelah wudu selesai apa? Kalau mandi junub apa?
cuci kemaluan dong. Iya enggak? Iya. Cuci kemaluannya. Cuci dubur. Pokoknya cuci. Setelah cuci kemaluan apa? Selai-selai rambut. Ambil air, kemudian apa? Selai-selai rambut. Ya. Setelah itu ambil air lagi 3 kali. Diguyur, bur, bur. Ya kan? Setelah itu apa? Baru mandi. Dimulai dari sebelah kanan dulu sunahnya. Jebur, bersihin. Jebur, bersihin. Ya kan? Nah, itulah dia mandi, memandikan mayat seperti itu juga. Seperti halnya antum memandikan mandi junub, demikian pula antum memandikan mayat. Mudah kan? Mudah. Iya. Cuman memang ada seperti misalnya bagusnya mayat itu perutnya diusap dulu, ditekan, sebagian orang tuh nekan dia, padahal itu haram. Menekan perut mayat itu sama saja menyakiti mayat. Dan menyakiti mayat itu haram hukumnya. Iya. Kasru 'azmil mayyit ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang mayat itu sama dengan mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Artinya menyakiti si mayat itu tidak boleh sebagaimana dia masih hidup, tidak boleh. Iya. Walaupun ya sebagian ulama lagi mengatakan boleh, tapi cukup diusap aja. Sebatas tidak menyakiti apa? Si mayat. Ya. Nah, seperti itu ikhwatul Islam. Setelah selesai apa? Selanjutnya yang keberapa? Yang ketujuh. Yang ketujuh ya? Yang ketujuh apa? Ya, yaitu menyisir rambutnya. Kalau perempuan maka dikepang rambutnya di 3 tempat. Ya, di sini di tanduknya 2 dan di ubun-ubunnya 1. Dijalin rambutnya itu. Nanti kita akan sebutkan satu persatu hadisnya. Kemudian ya. Yang ke-9 atau yang ke-8? Atau yang ke-9? Yaitu yang memandikannya harus dilihat. Kalau mayatnya laki-laki, yang memandikan siapa? Laki-laki. Kalau mayatnya perempuan, maka anaknya, kecuali suami istri, boleh suami memandikan istrinya, boleh istri memandikan suaminya. Baik, sekarang secara terperinci. Setelah kita mengetahui tadi ya akhi ya, sebelum kita mandikan tentu sudah pasti otomatis si mayat itu sudah ditelanjangi semua. Ya karena ya di zaman Rasulullah SAW demikian, para mayat-mayat itu ditelanjangi dulu, dibuka semua pakaiannya. Ya kemudian dibungkus dengan kain. Kemudian kita bawa ke pemandian. Kata Syekh Fauzan dalam kitab beliau Al-Mulakhas Al-Fiqhi, yang lebih bagus tempat mandinya itu agak miring ke kaki. Jadi kalau ini kepalanya, ini kakinya agak miring. Kenapa? Ya, fungsinya supaya air itu mudah mengalir dan kalau kotoran keluar pun mudah keluar. Iya. Itu bagusnya seperti itu. Kita letakkan. Adapun keyakinan masyarakat bahwa yang namanya memandikan mayat harus dipangku di atas paha, itu sebagian masyarakat punya keyakinan seperti itu, Pak. Jadi ada berapa orang yang memanggu mayat di atas pahanya, kemudian baru dimandikan sedikit-sedikit. Ini semua tidak ada dalilnya dan tidak berdasarkan pada dalil sama sekali. Maka kemudian ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, kita usap perutnya dan ini pun tidak ada dalilnya.
Tapi ini minen dikatakan ustuhib atau mustahab indal ulama, indal fuqaha. Para fuqaha mengatakan lebih bagusnya ya perutnya itu diusap. Memang tidak ada dalilnya, tapi apa namanya fungsinya adalah untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang tersisa di dalam perutnya. Namun tidak boleh kita katakan sesuai itu sunnah kecuali apabila ditunjukkan oleh apa? Dalil. Ya, kalau tidak ada dalilnya tidak boleh kita katakan itu hukumnya sunnah. Makanya mengusap perut itu kalaupun tidak dilakukan tidak jadi masalah. Ya. Dan ingat ya akhi azani Allah wa iyakum. Sebelum kita mandikan si mayat itu kita letakkan di atas tempat pemandian itu. Ya. Kemudian ditutup kain apa namanya badannya itu ditutup oleh kain. Kalau laki-laki cukup ya dari perut sampai ke apa namanya lututnya. Kalau perempuan dari dada sampai ke lututnya. Jadi tutup begini. Kemudian ya akhi antum yang memandikan mayat siapkan apa? Sapu tangan. Apa kaos tangan ya? Kaos tangan atau apa saja yang sifatnya kain. Kenapa? Ya, fungsinya adalah untuk mencuci bagian-bagian yang tidak boleh kita pegang langsung. Seperti kemaluannya, demikian pula duburnya dan yang lain-lain. Itu sebagian dilakukan oleh para sahabat ketika memandikan Rasulullah SAW. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dahulu para sahabat ketika memandikan Rasulullah SAW itu mereka memakai khirqah, kain. Sehingga mereka tidak langsung memegang bagian ya tubuh Rasulullah SAW. Ya. Itu disiapkan. Jadi, ya. Setelah kita tutupi dengan kain apa? Sebagaimana sudah kita ketahui ya, akhi, yaitu kita wudukan terlebih dahulu. Sebagaimana antum ketahui bagaimana mewudukannya? Adapun untuk kumur-kumur tidak ada, tidak perlu. Dan antum tidak boleh memasukkan air ke dalam mulutnya, dipaksa sama antum celangap gitu kan. Masukin ini, enggak, cukup antum pakai kaos tangan itu masukkan ke mulutnya, dibersihkan. Iya. Demikian pula ya ketika untuk membersihkan hidungnya masukkan. Itu dibersihkan dulu itu. Ya. Kemudian ya untuk telinganya dibersihkan juga. Kalau bisa sebersih mungkin. Ya, telinganya dibersihkan. Demikian pula mulutnya, hidungnya. Kemudian sela-sela jari jemarinya di apa? Digosok-gosok. Ya. Supaya tidak tersisa pada di situ kotoran-kotoran yang menempel. Ya. Setelah diwudukan selesai, sebagaimana yang antum ketahui ya, yang sebelumnya antum cuci kemaluan dengan apa namanya ini ya, dengan kain atau boleh itu di bawah apa kain dicuci kemaluannya, kemudian juga dicuci duburnya sekaligus ya kalau memang bisa ya, kemudian setelah itu diwudukan. Setelah diwudukan selesai ya, apa yang kita lakukan Pak tadi? Kita guyur kepalanya atau kita selas-selai kepalanya. Bisa dengan disampo. Antum ambil sampo, ya kemudian disampo. Biar bersih rambutnya itu. Iya. Setelah itu selesai kepalanya, baru kemudian kita mandikan bagian kanan si mayat. Makanya ketika memandikan memang kita butuh teman, tidak bisa sendiri, agak sulit soalnya. Apalagi kalau mayatnya badannya gede gitu kan. Kita cuci dulu ya bagian kanannya. Dan ingat ya, bagian-bagian yang tertutup seperti ini jangan apa berusaha untuk dibersihkan. Ya, dibersihkan sebelah kanannya. Dan ya akhi, kebiasaan masyarakat di mana kalau orang mati itu tangannya diginikan, itu tidak ada dalilnya.
Kenapa? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu khusus dalam sholat. Meletakkan kanan-kanan, tangan kanan di atas tangan kiri itu khusus dalam sholat. Tidak pernah dinukil bahwa para sahabat dari Rasulullah waktu meninggal dahulu, Rasulullah SAW tangan kanannya diletakkan di atas tangan kiri di atas dada. Imam sholat. Tidak pernah juga dinukil bahwa Rasulullah SAW dahulu para sahabat ketika meninggal dunia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kalau itu benar, tentu Rasulullah yang pertama kali mensyariatkannya. Tentu sudah dinukil ya para sahabat Rasulullah SAW. Makanya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri seperti ini ketika orang mati, ini saya katakan tidak ada dalilnya. Jadi gimana? Sama diluruskan aja biasa seperti ini. Ya, cukup diluruskan seperti ini. Sebab kalau diginikan ya, selain itu tidak ada sunahnya, ketika dikuburkan agak sulit, dia akan seperti ini. Sehingga menyebabkan yang lahatnya harus digedein bagian tangannya itu karena terlalu lebar. Ya. Selain itu juga tidak ada sunahnya sama sekali. Ya. Silakan antum cari dalam kitab madhab manapun juga. Tidak ada satupun dalil perkataan para ulama terdahulu ya, ataupun dalil Rasulullah atau asal dari para sahabat atau para tabi'in bahwa disunnahkan tangan kanan tangan mayat itu seperti ini dalam sholat. Ya, itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang kayaknya cuma ada di sini kayaknya. Ya Allah. Baik. Setelah dicuci rambutnya dicuci apa namanya? Badannya sebelah kanan dulu. Ya. Baru setelahnya belakang biasanya butuh bantuan teman untuk di apa? Dibalikan badannya. Dibalikan badannya, dimiringkan sebelah kiri, kemudian dicuci sebagian belakangnya. Pakai sabun, Pak. Yang bersih, yang kuncinya itu. Setelah itu baru bagian sebelah kiri. Bagian kiri pun kemudian kita cuci. Ya demikian sebelah belakangnya juga. Nanti selesai saat baru satu kali. Sunahnya memetik itu berapa kali? 3 kali atau 4-5 kali atau 7 kali sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang harus antum persiapkan ketika memandikan mayat itu adalah sediakan ember yang satu ember dicampur dengan daun bidara dan satu ember kecil untuk menyiram terakhir kali itu adalah air yang dicampur dengan kapur untuk pewangian. Karena sampai dalam hadis

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari. Menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kamu loh.
0: Ustaz, ana sedikit mau nanya nih Ustaz, masalah yang berhubungan dengan takdir, Ustaz.
1: Takdir Allah
0: Subhanahu wa taala. Takdir Allah ya, Subhanahu wa taala. Ini kan kita sebagai umat Islam kan sudah diwajibkan untuk mengimani takdir, baik itu takdir baik maupun buruk, Ustaz. Nah, cuman kadang-kadang kan sebagian orang itu memikirkan, terlalu memikirkan sehingga merasa takut akan masa depannya gitu, Ustaz. Artinya apa yang terjadi nantinya atau bagaimana dengan rezekinya atau apa, mungkin ada kayaknya diintip oleh bencana atau apa, musibah gitu, Ustaz. Nah, ini bagaimana menurut antum, Ustaz, hubungannya dengan kadang-kadang rasa ketakutan itu dengan iman kepada takdir, Ustaz, takdir Allah.
1: Iya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Iya, sudah kita ketahui bahwasanya iman kepada takdir itu sebagaimana perkara-perkara lain yang diwajibkan untuk kita imani dalam Islam adalah sebab yang justru akan menyelesaikan masalah kita, menjadikan tenang jiwa kita. Karena termasuk yang paling utama masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Termasuk di antara seutama-utama zikir adalah mengisi hati dengan keimanan yang benar terhadap hal-hal yang diwajibkan untuk kita imani. Apalagi mengimani masalah takdir, ini berhubungan dengan perbuatan Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu Al-Qadir atau Al-Qadir, nama Allah yang Maha Indah, Al-Qadir yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang Maha menakdirkan segala sesuatu. Makanya kalau seorang hamba yang beriman mengimani takdir dengan benar, hidupnya akan tenang. Justru hidupnya akan lapang, hatinya akan terasa damai. Itu yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidaklah menimpa satu musibah pun di dunia ini kecuali dengan izin Allah. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dalam menghadapi musibah tersebut, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, huwa rajulun usiba bi musibatin fa'alima annaha min indillahi faradiya wastaslam. Dia adalah seseorang yang ditimpa musibah, satu bencana, tapi dia mengetahui itu adalah dari sisi Allah, maka dia pun tunduk dan menerima ketentuan tersebut. Sekarang kita akan lihat apa hubungannya takdir, mengimaninya dengan benar menjadikan hati kita tenang. Coba kita bandingkan dengan kehidupan kita. Secara fitrah manusia, mereka itu akan merasa tenang jika menyandarkan urusannya kepada sesuatu yang dia bisa percaya. Iya kan?
0: Iya.
1: Sebagai contoh masalahnya begini. Kita ingin pergi meninggalkan rumah kita. Kita titipkan rumah kita misalnya kepada anak kita. Ini rumah ini pegang, Abi akan pergi, Abi dan Umi akan pergi dalam waktu sepekan. Rumah ini pegang kunci dan dijaga baik-baik. Anak kecil yang dititipkan usianya mungkin masih 7 tahun. Kira-kira dalam perjalanan kita akan merasa tenang atau merasa gelisah?
0: Mungkin kurang tenang, Sir.
1: Jelas tidak akan tenang, anak kecil. Dia pertama tidak bisa berpikir dengan baik, belum punya kemampuan untuk memikirkan nanti siapa yang datang, orang baik atau orang buruk. Kalaupun dia bisa memikirkan, apakah dia bisa punya kekuasaan untuk melawan misalnya pencuri yang datang atau orang yang berniat jahat yang ingin merusak rumah kita misalnya? Tentu tidak. Jadi sekarang perbandingannya, misalnya kita menitipkan rumah kita dengan saudara kita yang dia itu orangnya perhatian, kemudian pandai dalam menjaga dan mengurus rumah kita, dan dia sendiri punya kekuatan untuk bisa menghadapi tamu-tamu yang datang atau orang-orang buruk yang punya niat buruk. Kira-kira kita akan lebih tenang kan?
0: Iya, lebih tenang. Iya.
1: Padahal kita tahu dia manusia, terbatas sifat-sifatnya. Sepandai apapun dia menjaga, terbatas. Nah, bagaimana kalau kita menyerahkan kepada yang Maha Sempurna sifat-sifatnya? Ilmunya sempurna, kebaikannya sempurna, rahmatnya sempurna, kemahakuasaannya sempurna, penjagaannya sempurna. Jadi sebenarnya masalah takdir itu akan berhubungan erat dengan pemahaman kita tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Kalau kita mengimani masalah takdir dengan benar, kita akan mengimani apa yang dikatakan oleh para ulama, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Artinya, semua yang Allah kehendaki, suka atau tidak suka, kita harus terima. Ini pertama. Mau tidak mau, senang tidak senang, kita akan mesti terima. Jadi kita pikir tidak berpikir, ya terjadi. Karena semua yang ada dalam semesta ini adalah milik Allah. Dia yang menentukan segala sesuatunya. Makanya, orang yang tidak menerima ketentuan Allah, dengan tidak menerimanya dia, dia mau tidak mau juga harus menerima, yang ini menjadikan dia dua kali menderita. Sudah dia menderita karena harus memikirkan, yang kedua menderita karena semua ketentuan Allah mesti berlaku. Dia terima atau tidak terima. Sedangkan orang yang beriman, dia hatinya akan lapang. Dia mendapatkan pahala karena dia selalu siap menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia meyakini sempurnanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menggambarkan tentang indahnya iman kepada takdir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu justru baik bagimu, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Coba lihat, ketika kita takut menghadapi masa depan kita, seharusnya kita berpikir, apa yang bisa menjadikan saya bersikap baik menghadapi masa depan kita? Kita berpikir, sekarang masa depan tidak bisa kita rubah, mesti akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Maka berarti untuk mengurangi atau menghilangkan, ya paling tidak mengurangi stres saya menghadapi masa depan, saya berpikir dengan pemikiran positif, yang kalau ini bisa kita terapkan pada diri manusia, seperti masalah penjagaan tadi, kita berharap karena yang menjaga saudara kita yang bisa kita percaya, kita berharap rumah kita pulang dalam keadaan baik. Nah, kenapa pikiran positif ini tidak kita tempatkan pada Zat yang Maha Sempurna nama-nama dan sifat-sifatnya? Kalau kita berpikir positif seperti ini, Allah Subhanahu wa taala Maha Sempurna kekuasaannya, Maha Sempurna kekuatannya, Maha Sempurna penjagaannya. Dialah Al-Qawi, Maha Kuat, Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Matin, Maha Kokoh, Al-Hafidz, Maha Penjaga. Ditambah dengan Dia Maha Sempurna kebaikannya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muhsin, Maha Sempurna rahmatnya kebaikannya. Terus yang seperti ini apa yang kita ragukan dari ketentuan yang diberlakukannya kepada manusia? Apalagi orang yang beriman yang Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang dirinya, wa kana bil mu'minina rahima. Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah menetapkan bagi dirinya sifat rahmat, kasih sayang. Kalau kita bersangka buruk, maka pertama itu akan membuat pikiran kita semakin sempit, kegalauan tidak akan hilang. Ditambah hal tersebut tidak akan merubah keadaan yang akan terjadi. Tapi kalau kita bersangka baik, Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hambanya sesuai dengan persangkaannya kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis Bukhari dan Muslim, hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku ini sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Kemudian kita tambah lagi dengan keyakinan apa yang disebutkan dalam ayat tadi. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal buruk bagimu. Kita kan yang kita harapkan kebaikan di masa depan kita. Kenapa kita orang kita di stres? Karena dia pikir nanti saya ditimpa musibah, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Dia tidak mengetahui kan apa yang dibalik musibah. Coba kita bertanya pada diri kita. Di lingkungan kita saat ini, banyak orang-orang yang tadinya kita merasa dia mendapatkan musibah, tiba-tiba kemudian dia menjadi orang sukses. Mungkin kita pernah dengar ada tetangga kita dipecat dari pekerjaannya. Dipecat dari pekerjaannya. Padahal dia punya anak dan seterusnya, kita pikir kasihan sekali dia menderita. Dan dia pun di awal-awalnya menghadapi dengan stres hidupnya. Ternyata dengan sebab itu dia usaha, dia bisa mencari sebab-sebab untuk mencari penghasilan yang halal. Justru dengan itu dia sukses. dan bisa bertambah penghasilannya, lebih baik meningkat taraf hidupnya, yang tadinya kalau mungkin dia terus bekerja di tempat tersebut, dia tidak akan memikirkan usaha tadi. Coba lihat hikmah di balik semua ini. Makanya Allah berfirman tadi, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu justru buruk bagimu, dan bisa jadi kalian suka sesuatu padahal kalian membenci sesuatu padahal justru baik bagimu, kalian menyukai sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Allah mengakhiri dengan apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui padahal kamu tidak mengetahuinya. Ini berlaku dalam semua urusan. Keadaan yang kita anggap kita tidak sukai padahal bisa menjadi sebab terbukanya kebaikan bagi diri kita dalam hal-hal tersebut, sampai dalam hal-hal yang berhubungan dengan keimanan. Ada orang-orang tertentu yang dia mendapati dirinya misalnya ditempatkan untuk bekerja di tempat yang dia tidak sukai, padahal dia inginnya di kampung halamannya. Sering kita dengarkan, ternyata ketika dia berpindah di tempat tersebut, di situ dia mendapatkan hidayah, dia lebih semangat belajar agama, mengenal sunnah, kemudian memperbaiki dirinya, yang mungkin kalau dia menetap di kampung halamannya, dia tidak akan dapatkan sebab-sebab untuk meraih hidayah tersebut. Allah memiliki banyak hikmah dan kebaikan. Makanya Allah Maha mengetahui, kamu tidak mengetahui. Jadi dengan kita mengimani masalah takdir, kita akan lapang. Semua yang kita hadapi akan optimis, karena yang menanggungnya adalah Zat yang Maha sempurna kebaikannya, sempurna ilmunya. Dia lebih mengetahui kebaikan dan kemaslahatan bagi hambanya, lebih apa yang ditahui oleh hamba tersebut terhadap dirinya sendiri. Makanya benarlah, keimanan kepada takdir itu merupakan sebab yang akan menjadi sumber kebaikan bagi kita semua. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, asasu kulli khairin an ta'lama anna ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Landasan utama segala kebaikan dengan kamu meyakini apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi. Maka dengan ini kita akan merasa yakin dan selalu memasrahkan segenap urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu dengan menempuh sebab-sebab yang disyariatkannya. Dan ingat, sebab yang terbesar di semua, di antara semua sebab yang atau kita istilahkan dalam bahasa kita ikhtiar, yang paling tinggi di antara semua ikhtiar adalah menyandarkan hati dan selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena di tangannya lah segala kekuasaan atas semua urusan manusia. Ini lebih tinggi kedudukannya dengan dibandingkan dengan sebab yang kita lakukan dengan tangan kita, dengan anggota badan kita. Bersandar kepada Allah justru merupakan seutama-utama sebab, seutama-utama ikhtiar yang hendaknya dilakukan manusia dengan cara tadi memperbaiki keyakinannya dalam menghadapi segala ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang dianggapnya baik ataupun yang dianggapnya buruk, tidak sesuai dengan keinginannya. Demikian.
0: Jadi intinya Ustaz, ketakutan kita ini tidak merubah apa yang akan terjadi, Pak.
1: Tidak akan merubah keadaan yang terjadi. Justru dengan kita optimis, justru ini sangka baik kepada Allah yang akan menjadikan Allah memberikan kebaikan kepada kita.
0: Ustaz, mungkin secara singkat Ustaz, bagaimana kiat-kiat kita supaya kita tenang menghadapi masa depan, artinya menggantungkan masa depan kita,
1: praktisnya itu ya.
0: Praktisnya itu, Ustaz.
1: Kiat-kiatnya adalah tadi, setelah kita mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, mengimani nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, ilmunya sempurna, berarti kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu yang terbaik untuk masa depan kita. Kita mengimani rahmat Allah, kebaikan-kebaikannya, kita tahu Zat yang demikian sempurna kasih sayangnya, masa akan memberlakukan keburukan untuk kita. Kemudian kita meyakini pilihan Allah yang terbaik, masa kita mengatakan, ah saya lebih bagus pilihan saya dibandingkan Allah yang sempurna ilmunya? Tidak mungkin. Setelah itu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah limpahkan kebaikan kepadaku, jadikan aku ridho dengan segala ketentuan yang engkau berlakukan. Ya Allah, engkau maha kuasa atas segala sesuatu, mudahkanlah segala urusan-urusanku untuk nanti menjadikan kebaikan untuk urusan duniaku, apalagi urusan agamaku. Maka dengan itu kita akan optimis, insya Allah seperti hadis tadi, kita akan mendapatkan kebaikan sesuai dengan pengharapan dan persangkaan baik kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum.
0: Jazakallahu khairan.
1: Hayakumullah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ustaz, bolehkah bernyanyi tanpa musik? Kalau musik, hukumnya haram jelas. Ijma ulama empat mazhab menjelaskan bahwasanya musik hukumnya haram. Empat mazhab. Dan semua mazhab menukil ijma. Ijma, ijma, ijma, ijma. Sepakat ulama. Dan kita tahu di antara sumber hukum Islam selain Al-Quran dan Sunnah adalah ijma. Kemudian datang sebagian ulama seperti Ibnu Hazm Al-Andalusi, ya, menyatakan hadis tentang haramnya musik dhaif. Tapi dia salah. Pertama, terlalu banyak ahlul hadis yang lebih faqih tentang hadis daripada dia menyatakan hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Dia mendhaifkan. Yang kedua, dia menyelisih ijma. Telah muncul ijma sebelum dia lahir tentang haramnya apa? Musik. Oleh karenanya mazhab manapun mengharamkan musik. Yang paling keras dalam hal ini diantaranya mazhab Syafi'i. Antum buka buku fikih manapun, cari pembahasan tentang musik, semua ulama Syafi'i yang mengharamkan musik. Di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um. Al-Imam Syafi'i menyatakan dalam kitabnya Al-Um, kalau ada seorang merampok atau mencuri alat musik, maka orang ini tidak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Karena dia mencuri sesuatu yang haram. Hukumnya sama seperti orang mencuri khamar atau orang mencuri babi, kata Imam Syafi'i. Kalau ada orang mencuri khamar, tidak boleh dipotong tangannya karena dia mencuri barang yang haram. Dia boleh dipotong tangannya kalau dia mencuri barang yang halal. Curi motor, ya, curi mobil, ya, dipotong tangannya karena perkara yang halal. Bayangkan Imam Syafi'i menyamakan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Sama Imam Syafi'i juga dalam kitab Al-Um mengatakan, barang siapa yang merusak alat musik, maka tidak boleh minta ganti rugi darinya. Sama seperti seorang yang merusak khamar, datang ke rumah orang dihancurkan khamar orang, maka tidak boleh minta ganti rugi. Meskipun dia salah, mungkin dia masuk dalam rumah orang salah, tapi tidak boleh minta ganti rugi gara-gara memecahkan khamar, karena itu barang yang haram. Di sini lagi Imam Syafi'i menegaskan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Bahkan yang paling keras adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama besar dari madhab Syafi'i yang dijadikan patokan ulama Syafi'i mutaakhirin. Dia mengatakan, dia punya buku judulnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, tentang larangan terhadap dosa-dosa besar. Dia sebutkan dosa besar pertama, dosa besar kedua, terus sampai pada dia sebutkan dosa besar sekian, sekian, sekian, dan sekian, yaitu mendengarkan alat musik, menyamainkan alat musik. Dia sebutin, dia anggap memainkan alat musik adalah dosa dosa besar. Ada khilaf di kalangan orang ulama Syafi'iyah, apakah memainkan alat musik dosa besar atau dosa kecil. Namun yang rajih adalah dosa besar, sebagaimana dirajihkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya saya katakan musik hukumnya haram, ya. Sekarang saya heran ada sebagian da'i-da'i di tanah air kita yang mengaku bermadhab Syafi'i, bahkan menyuruh orang untuk bermadhab Syafi'i, bahkan mencela orang yang tidak bermadhab. Tapi kalau sudah bicara musik, dia tinggalkan madhab Syafi'i. Benar, dia tinggalkan madhab Syafi'i. Tidak ada satu madhab pun yang dia pakai. Madhab Syafi'i enggak, madhab Hambali enggak, madhab Hanafi enggak, madhab Maliki enggak. Kenapa? Semuanya musik haram. Padahal dia mendengung-dengungkan harus madhab Syafi'i, begitu masalah musik, dia tinggalkan madhab Syafi'i. Enggak tahu kenapa. Ini hukum musik. Nah, bagaimana dengan nyanyian tanpa musik? Maka Imam Syafi'i juga menjelaskan nyanyian tidak sama dengan musik, ya. Hukum nyanyian, ya, boleh kalau terlalu banyak menjadi makruh selama tidak pakai alat musik. Hukum asalnya boleh. Adapun dalam ayat Al-Qur'an, wa minan nasi may yashtari lahu wal hadith liyudhil an sabilillah, dalam surat Luqman, di antara manusia ada yang memberi perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia. Ibnu Mas'ud mengatakan, wallahi, wallahi, demi Allah, innahu lagina. Sungguhnya itu adalah nyanyian. Para ulama menjelaskan nyanyian tersebut bukan nyanyian tanpa musik, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari, karangan Ibnu Rajab. Fathul Bari ada dua, Fathul Bari Ibnu Hajar, Fathul Bari Ibnu Rajab. Kenapa disebutkan nyanyian? Maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik, karena di zaman Ibnu Mas'ud, banyak orang-orang Romawi masuk Islam, orang-orang Persia masuk Islam, dan mereka sering nyanyi dengan alat musik. Sehingga maksud dari Ibnu Mas'ud dalam ayat tersebut, tatkala dia menafsirkan lahwal hadith, kata-kata yang sia-sia haram ini, maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik. Jadi kita kembali, para ulama membedakan antara nyanyian tanpa alat musik dengan nyanyian dengan alat musik. Nyanyian alat musik hukumnya haram. ijma ulama. Adapun nyanyian tanpa alat musik, maka hukum asalnya adalah halal, namun tidak boleh berlebih-lebihan. Karena dahulu yang suka nyanyi bukan laki-laki, yang suka nyanyi biasanya budak-budak wanita ya. Maka seorang laki tidak boleh sering bernyanyi-nyanyi. Saya katakan, bahkan nasyid-nasyid, saya juga ada hafal nasyid-nasyid. Kalau terlalu sering saya bernasyid-nasyid, akhirnya saya jarang baca Quran. Ya. Saya jarang baca. Itu pengaruhnya tadi. Maka boleh dalam kondisi tertentu kita boleh nasyid-nasyid, nggak ada masalah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Selama isinya baik dan tidak melanggar syariat. Wallah alam bisawab.
1: أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum wa sallallahu alaikum ikhwatul iman dan para pendengar mukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala mabad. Kami hadirkan sebuah kajian pembahasan dari kajian tematik dengan tema kunci hidup tenang bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullah. Kajian beliau berlangsung kemarin di Masjid As-Sunnah di Tangerang. Barakallahu fikum.
2: Wala tamutunna illa wa antum muslimu wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin hafidhakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan berbagai macam nikmat dan kebaikan untuk kita, utamanya tentu saja nikmat dan kebaikan dalam urusan agama kita, sebab-sebab yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, termasuk nikmat taufik menuntut ilmu agama yang merupakan sebab perbaikan untuk lahir dan batin kita, sebab untuk memudahkan kita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di waktu duha ini, kita diperkenankan dengan taufiknya untuk mengadakan majlis ilmu yang mulia di Masjid As-Sunnah yang mubarak ini dengan tema kajian kunci hidup tenang, yang tentu perkara ini pastinya merupakan salah satu hal yang diinginkan oleh manusia, bahkan termasuk tuntutan terbesar dalam hidup manusia, hidup yang tenang, hidup yang damai. Dan kita tahu agama Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan dengan membawa kebaikan yang sempurna bagi manusia, sebab-sebab keberkahan hidup yang sempurna bagi manusia tidak mungkin luput untuk ya menjelaskan sebab-sebab hidup yang tenang, bahkan hidup yang tenang yang sesungguhnya, karena kesempurnaan agama ini sehingga kebaikan-kebaikan besar seperti ini tidak mungkin tidak diterangkan dan tidak menjadi tujuan atau salah satu tujuan dari agama yang mulia ini. Barakallahu fikum, ikhwan dan akhwat fiddin hafidhakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan secara sempurna dalam agamanya, ya, yang kita ketahui bersama agama Islam ini kan petunjuknya sempurna, lengkap, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang kita kenal bersama di surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku jadikan nikmatku atasmu itu tamam. Ya, ini tamam itu lengkap, sempurna. Dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan bagi kita nikmatnya dengan diturunkannya agama Islam yang sempurna. Berarti agama Islam ini adalah sebesar-besar nikmat yang Allah turunkan kepada manusia. Makanya hamba-hamba Allah yang beruntung, hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang keimanan mereka benar, adalah hamba-hamba yang mendapatkan nikmat yang sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidup mereka. Kenapa di surat Al-Fatihah waktu kita meminta hidayah agar selalu meniti jalan Allah yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yang kemudian diterangkan di ayat berikutnya, siapakah orang-orang yang telah menempuh jalan yang lurus itu? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, engkau sempurnakan nikmat atas mereka. Ya, yang kemudian orang-orang yang diberi nikmat ini ditafsirkan di ayat lain di surat An-Nisa sebagai hamba-hamba Allah yang paling sempurna iman dan ketakwaannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yuti'i Allaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka ini akan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat yang sempurna kepada mereka. Yani minan nabiyyin, dari kalangan para nabi alaihimussalatu wassalam. As-siddiqin, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur dalam keimanannya, dalam ucapan dan perbuatannya, lahir dan batinnya. Orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman yang menyertai. Kita perhatikan, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa agama Islam ini mengajak kita kepada sebab yang menyempurnakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, tidak terkecuali nikmat yang didambakan oleh semua manusia dalam hidupnya, yaitu nikmat ketenangan hidup. Ya, bahkan sudah kita ketahui di dalam ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih, kalau kita baca, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kebaikan dalam agama ini atau menyebutkan sifat yang indah untuk agama ini, tidak pernah sekalipun ada

na'adzaban nar. Ya Allah, berikanlah kami di dunia ini kebaikan. Kan tidak mungkin dikatakan kebaikan kalau tidak tenang hidupnya di dunia. Dan di akhirat, kebaikan. Lebih-lebih lagi sempurna kebaikannya di akhirat. Dan jagalah kami dari adab neraka. Di surat An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melaksanakan amalan soleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman, maka sungguh-sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah. Dan tidak mungkin dikatakan kehidupan yang baik kalau tidak tenang, kalau tidak tenteram jiwa seseorang. Itu di dunia, kata Imam Ibnu Qayyim, ini balasan di dunia. Dan sungguh-sungguh kami akan berikan untuknya balasan yang lebih baik di akhirat nanti daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Seperti ini ayat-ayat Al-Quran menggambarkan hidupnya orang yang beriman dan beramal soleh. Sehingga kesan yang ya merupakan bisikan syaitan kepada banyak orang yang mengesankan bahwa berpegang teguh dengan agama ini, semangat menjalankan Islam akan menjadikan hidup sempit atau susah, tidak bebas dan seterusnya, ini adalah kesan dan tipu daya syaitan yang buruk yang ingin menjauhkan manusia dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita tahu jamaah sekalian hafidhakumullah, sesuatu yang namanya memberatkan justru Allah nafikan dari agama ini. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum al usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan dia tidak menghendaki kesusahan. Ya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidak menjadikan bagi kalian dalam agama ini sesuatu yang memberatkan. Lah sekarang kenapa banyak orang yang merasa berat melaksanakan salat, berat melaksanakan puasa? Itu kembali kepada dirinya, bukan kembali kepada agama ini. Ya, karena ada sesuatu penyakit di hatinya sehingga merasa berat melaksanakan sesuatu yang hakikatnya adalah justru kenikmatan dan kebahagiaan yang paling tinggi seandainya diamalkan dengan benar. Jadi Allah tiadakan. Bahkan dalam kaidah fikih ada kaidah yang terkenal, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Sesuatu yang susah, yang berat, itu akan mendatangkan kemudahan. Ya. Ini semua gambaran yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan ketika menyebutkan tentang keindahan dan keagungan agama ini. Tapi tentu saja, ya, tipu daya syaitan, kemudian manusia punya hawa nafsu, yang selalu mengajak kepada keburukan, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentu akan menghalangi manusia dari kebaikan-kebaikan ini. Cuma di sini intinya, jamaah sekalian hafidhakumullah, ketika kita mengkaji tema, kunci hidup tenang, maka hakikatnya kunci ini dekat dengan kita. Bahkan kunci utama hidup tenang ini Allah subhanahu wa ta'ala turunkan secara sempurna dalam agama ini. Jamaah sekalian hafidhakumullah, kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dengan tegas di dalam Al-Quran bahwa berzikir kepada Allah adalah satu-satunya, tidak ada yang lainnya yang bisa menjadikan hidup atau hati manusia itu tenang, tentram. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala,
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah.

Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang ketika mengingat Allah, berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, yakni mendekatkan diri kepada Allah, hati manusia akan menjadi tenang. Hati manusia akan menjadi tenteram. Kenapa di sini disebutkan hati? Karena hati adalah sumber kebaikan atau keburukan yang akan mempengaruhi semua anggota badan. Ketenangan harus bermula dari hati. Baru anggota badan manusia akan tenang. Ya, tidak sebaliknya. Seolah-olah anggota badan manusia tenang, ternyata hatinya kacau. Ini seperti keadaan orang-orang munafik atau orang-orang yang beramal tidak ikhlas misalnya. Jadi hati adalah sumber yang akan mempengaruhi semua anggota badan. Ya, kita tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya pada diri manusia ada segumpal daging. Yang kalau segumpal daging ini baik, semua anggota badan akan baik. Tapi kalau segumpal daging ini rusak atau buruk, semua anggota badan akan rusak. Ketahuilah, itu adalah hati manusia. Nah, di sini kita perhatikan, ya, di dalam dalil-dalil ini menyebutkan bahwa hanya dengan menghadapkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah, hati manusia menjadi tenang. Berarti tidak ada sebab lain yang bisa menjadikan ketenangan bagi hati selain hal ini. Perkara-perkara lain bisa menjadi pendukung ketenangan kalau dia membantu manusia dalam menyempurnakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini urusan-urusan dunia ya, bisa menjadi sebab ketenangan kalau mendukung keimanan, tidak melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini satu perkara yang harus kita yakini, yang harus kita benarkan, karena dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan demikian. Jamaah sekalian, hafidhakumullah. Ya, ketenangan hati itu digambarkan di dalam beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, digambarkan atau disebutkan dengan istilah qurratul ain atau qurratul uyun, kesejukan hati yang berasal dari kesejukan kita memandang sesuatu yang kita sukai, kemudian hati kita menjadi tenang. Ini diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ighathatul Lahfan ketika beliau menafsirkan atau menjelaskan makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i dan yang lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wa tibu wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah wa fi riwayatin fi salati." Dijadikan aku mencintai urusan-urusan dunia terhadap an-nisa, perempuan, yakni kepada istri-istri beliau yang Allah halalkan tentu saja sallallahu alaihi wasallam, dan kepada at-tib, minyak wangi. Ya, karena baunya harum, menyenangkan. Dan tentu juga dianjurkan ketika kita menghadap Allah
dengan penampilan yang terbaik, termasuk memakai wangi-wangian. Jadi perkara ini aku cintai dalam urusan dunia, tetapi Allah menjadikan kesejukan hatiku, ketenangan jiwaku di dalam sholatku. Ada urusan dunia yang dicintai, dan itu boleh-boleh saja selama itu halal. Tapi ini tidak sampai pada tingkatan menjadi sebab inti yang menenangkan hati manusia. Karena Nabi SAW disini membedakan, ada yang dicintai dari urusan dunia, tapi yang menjadi sebab ketenangan dalam jiwa, kedamaian di hati adalah ketika menunaikan sholat. Nah, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan ini berlaku untuk semua ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Puasa tujuannya adalah untuk menjadi qurratul ain, penyejuk hati. Umroh, haji, berjihad di jalan Allah, bersedekah, apalagi membaca Al-Quran, ya, berzikir, berdoa, semua tujuan utamanya adalah untuk menjadi sebab qurratul ain, kesejukan hati. Sekarang antum perhatikan, lafadz qurratul ain ini juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ketika menggambarkan kenikmatan surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk dalam golongan penghuni surga dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan surga sebagai qurratul a'yun, kenikmatan yang benar-benar menyenangkan hati. Ya, menjadi penyejuk jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat As-Sajdah, setelah yang setelah pertengahan, yakni ayat ke-17 mungkin ya, atau ke-18. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan, yakni yang gaib, yang tidak nampak bagi mereka. Ya, berupa kenikmatan, maksudnya kenikmatan surga yang merupakan kenikmatan yang qurratu a'yun, menyejukkan hati manusia, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Karena seorang hamba yang beriman ketika di dunia selalu merasakan ibadah itu sebagai sebab yang menyejukkan hatinya, maka balasan yang Allah berikan untuknya adalah balasan yang sesuai. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu tidak lain adalah kebaikan yang semisalnya? Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan dari jenis perbuatan. Ya. Ini kenikmatan di surga, kenikmatan yang tiada taranya. Lebih dari semua apa yang pernah dilihat, didengar atau dibayangkan manusia. Kita pernah dengar hadis kursi riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di surga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terbetik terlintas dalam hati manusia. Maksudnya, kalau kita pernah melihat kenikmatan sesuatu yang paling enak dalam kehidupan kita di dunia, maka di surga lebih dibandingkan itu. Mungkin tidak pernah kita lihat, kita pernah dengar, kalau seperti ini, oh sesuatu indah, sesuatu sangat enak, sangat nikmat. Di surga lebih lagi. Mungkin kita pernah membayangkan sesuatu, seandainya begini ya, kalau seperti ini bentuknya, kalau seperti ini rasanya, maka nikmat sekali. Di surga lebih daripada itu. Bagaimana mungkin tidak menyejukkan hati? Ya, sehingga ini menunjukkan kepada kita bahwa balasan di surga itu kenikmatannya sangat tinggi.
sesuai dengan qurratul ain tadi, kesejukan hati yang dirasakan oleh orang yang beriman dengan ibadahnya, itu sangat tinggi dan paling tinggi melebihi apapun dari kenikmatan yang ada dalam urusan dunia. Dari sini kita tahu kan, kenapa orang-orang yang beriman itu ketika beribadah, orang-orang yang soleh, mereka beribadah dengan sangat gembira, berlomba-lomba, bersegera. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera melakukan kebaikan-kebaikan dan berlomba-lomba mengerjakannya. Sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak dirasakan nikmat, apakah orang akan berlomba mengerjakannya? Tidak mungkin. Syukur-syukur dia kerjakan. Ya. Jadi perhatikan, qurratul ain di dunia ibadah, berzikir kepada Allah, apalagi membaca Al-Qur'an, mentauhidkan Allah, menjauhi perbuatan syirik, menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan perbuatan bid'ah dan penyimpangan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balasannya qurratul ain di akhirat nanti. Ya. Makanya kenikmatan ini digandengkan agar kita tahu bahwa inilah sumber kebahagiaan dan kenikmatan hati manusia yang sesungguhnya, dunia dan akhirat. Kalau tidak salah pertemuan yang lalu saya pernah nukilkan pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang dinukil oleh muridnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Wabilus Sayyib. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang belum masuk ke dalam surga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Inilah ketenangan hidup yang sesungguhnya. Makanya ketika kita mencari, membahas tema kunci ketenang, hidup tenang, ini adalah pencarian untuk jalan yang sesungguhnya menuju surga di dunia, karena tenangnya hidup inilah surga di mencari apa ini jalan menuju surga di akhirat nanti, karena ketenangan hidup itulah surga di dunia yang sesungguhnya. Tidak ada kenikmatan yang melebihi nikmatnya seorang hamba yang mengenal Allah, kemudian beribadah kepadanya dengan ikhlas, mentauhidkannya, dan selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sebagian dari ulama salaf ada yang mengatakan seperti ini di depan murid-muridnya. Masakinu ahli dunia kharaju minha wa madzaqu athyaba ma fiha. Alangkah miskin dan kasihan orang-orang yang berlomba-lomba mengejar dunia. Ketika mereka meninggalkan dunia ini, keluar dari dunia ini, ketika mereka mati, mereka juga tidak merasakan afiyamu mafiha, kenikmatan tertinggi di dunia ini. Mereka berlomba mengejarnya, tertipu dengan tipu daya syaitan, padahal ujung-ujungnya mereka juga tidak merasakan kenikmatannya yang tertinggi. Ditanya oleh murid-muridnya, wa ayyu syai'in athyabu ma fiha, apa itu kenikmatan tertinggi yang ada di dunia? Maka ulama ini rahimahullah ta'ala menjawab, ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal unsu biqurbihi wasyauqu ila liqa'ihi. Kenikmatan tertinggi di dunia adalah mengenal Allah, mencintainya, merasakan nikmat ketika dekat, ketika beribadah kepadanya, dan merasa rindu untuk bertemu dengannya. Inilah buah utama dari iman. Inilah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan iman yang sempurna dengan halawatul iman, manisnya iman, di hadis yang lain ladzatul iman, kelezatan iman. Ini sudah pernah kita terangkan di pertemuan yang lalu kalau tidak salah ingat. Barakallahu fikum. Yang jelas ya, antum perhatikan ini seperti ini. Maka berarti kan tidak mungkin mencari ketenangan bagi orang-orang yang jahil. Dan ini keadaan mayoritas manusia. Ya. Sebagaimana yang digambarkan di dalam Al-Qur'an, ya'lamuna dhahiran min

hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia hanya mengetahui yang nampak dari kehidupan dunia, tertipu dengan tipu daya syaitan, tertipu dengan perhiasan dunia yang palsu. Mereka hanya mengetahui yang nampak dari kehidupan dunia, sedangkan untuk urusan akhirat mereka lalai. Ya. Dan subhanallah, satu hal lagi yang tadi kita katakan, urusan-urusan dunia itu hanya bisa akan membantu kita, mendukung kita meraih ketenangan hidup, kalau urusan dunia ini dibawa kepada sebab untuk mendukung keimanan di hati kita, membantu kita dalam menegakkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya? Buktinya Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali kepada lafaz tadi ya, qurratul ain. Apa tadi artinya? Kesejukan hati, kesejukan jiwa. Lafaz ini juga disebutkan di dalam Al-Quran. Tadi pertama disebutkan untuk apa tadi? Salat, iya kan? Dijadikan kesejukan hatiku ketika salat. Ini berlaku untuk semua ibadah yang lainnya, seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim tadi. Yang kedua untuk apa? Kenikmatan di surga, iya kan? Kenikmatan di surga itu jelas menjadikan hati kita sejuk, jiwa kita tenang. Yang ketiga, Allah sebutkan qurratul ain ini untuk keluarga kita yang soleh. Keluarga kita yang soleh, yakni anak dan istri atau anak dan suami bagi perempuan. Itu disebutkan di ayat Allah, di ayat Al-Quran di bagian akhir-akhir surat Al-Furqan. Ya, tentang doanya orang-orang yang beriman. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Mereka orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang selalu berdoa. Apa doa mereka? Rabbana hab lana, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami min azwajina, dari istri-istri kami, atau bagi istri berarti suami-suami kami, wa dzurriyyatina, dan anak-anak keturunan kami. Mereka sebagai apa? Qurrata a'yun, sebagai penyejuk hati kami, penghibur bagi jiwa kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kita buka tafsir Ibnu Katsir. Di situ ada nukilan dari pernyataan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Al-Hasan Al-Basri ini imam besar dari kalangan tabi'in, penduduk Basrah. Al-Hasan Ibn Abil Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ketika menafsirkan ayat ini beliau berkata, kenapa dikatakan anak-anak yang soleh atau istri-istri yang menyenangkan, demikian pula suami yang menyenangkan bagi istrinya sebagai penyejuk hati. Beliau mengatakan, an yuriyallahu li abdihil muslim fi waladihi wa walada waladihi wa hamimihi ta'atallahi jalla wa ala. La wallahi la shay'a aqarru li ainil muslim min an yara waladan aw walada waladin aw hamiman lahu muti'an lillah. Yaitu dengan Allah memperlihatkan bagi hambanya yang beriman, pada diri anaknya, cucunya, orang-orang yang dicintainya, ketaatan kepada Allah. Sungguh demi Allah, tidak ada satupun yang lebih menyenangkan matanya seorang mukmin. Tadi kita katakan qurratul ain itu dari pandangan mata, kemudian menyejukkan hati, kan begitu. Tidak ada satupun yang lebih menyenangkan pandangan mata dan menyejukkan hati orang yang beriman melebihi ketika dia melihat anaknya, orang-orang yang disayanginya, orang-orang yang dicintainya, mengamalkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi lafaz qurratul ain itu disebutkan di ayat ini untuk hal-hal dari urusan dunia yang mendukung ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu di sini
ketika kita membahas tentang kunci hidup tenang, kita harus punya keyakinan bahwa ketenangan hidup tidak perlu kita cari kemana-mana. Kan tidak mungkin agama Islam ini agama yang sempurna, karunia Allah yang paling besar bagi manusia, nikmatnya dikatakan nikmat yang lengkap dan sempurna. Masa ketenangan hidup tidak dibahas, tidak diusahakan untuk diraih dalam agama Islam? Kalau begitu, apa gunanya agama Islam dikatakan sebagai agama yang lengkap dan sempurna? Ya. Nah, kebanyakan orang biasanya kurang meyakini hal ini ketika mereka melihat kenyataan. Buktinya banyak orang tidak tenang dengan beragama. Buktinya banyak orang yang menjalankan agama susah hidupnya. Karena dia tidak boleh begini, tidak boleh begini, ini haram, ini dilarang, ini melanggar agama. Sehingga dalam urusan mencari nafkah pun misalnya susah. Iya kan? Kita harus tinggalkan ini, tinggalkan itu. Berarti kan mengekang kebebasan. Ini tipu daya syaitan. Dan ini pasti pemahaman yang salah. Antum pernah dengar firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran di surat Toha. Ini salah satu contoh yang menunjukkan salahnya pemahaman ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan orang yang berpaling dari petunjuknya, dia akan merasakan kesempitan hidup. Allah azza wa jalla berfirman, وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sungguh dia akan merasakan kehidupan yang sempit di dunia. Dan pada hari kiamat, kehidupan yang susah di dunia. Dan pada hari kiamat dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Maka dia berkata, wahai Rabbku, kenapa engkau mengumpulkan aku, membangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal sewaktu di dunia saya bisa melihat. Maka Allah berfirman, demikianlah ketika datang kepadamu peringatan di ayat-ayatku, kamu lupakan, kamu berpaling darinya, maka hari ini pun kamu dilupakan. Lafat ma'isyatan dongka, itu ada dua penafsirannya. Ya, ini tidak bertentangan sebenarnya. Satu diartikan umum. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjuk Allah, maka hidupnya secara umum akan susah. Ya, karena hidup itu bukan dari jumlah materi yang kita miliki, iya kan? Tapi keberkahannya, kemanfaatannya untuk menjadikan tenang jiwa kita, mendukung kita dalam meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. Ada juga sebagian ulama yang mengartikan ma'isyah di sini sesuai dengan makna ma'isyah itu sendiri. Ma'isyah artinya penghasilan, pendapatan, yakni sebab-sebab mencari rezeki. Itu dikatakan di ayat ini kalau kita artikan dengan pengertian yang kedua. Barang siapa yang berpaling dari petunjukku dalam upayanya mencari rezeki, mencari sebab-sebab penghasilan untuk, yakni nafkah bagi dirinya dan keluarganya, ketika berpaling dari petunjuk Allah, Allah akan jadikan kesempitan pada rezeki yang didapatkannya. Jadi ayat ini justru menjelaskan

Ini Allah subhanahu wa ta'ala justru sebutkan sebab dari semua ini adalah karena tidak berpegang teguh dengan prinsip-prinsip Islam yang mengatur halal dan haram tentang mencari ma'isyah atau mencari sebab-sebab rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi tadi kita katakan banyak orang yang menganggap demikian. Inilah fungsinya kita belajar agama untuk meluruskan kesalahpahaman kita supaya nanti kemudian kita mengejar. Oh, ini ternyata kiat untuk hidup bahagia, untuk menjadikan hati tenang. Ini caranya, kita kurang berarti kita perbaiki supaya kita tidak rugi dunia akhirat. Masalahnya tadi kata Ibnu Taimiyah apa? Tidak merasakan surga di dunia tidak akan merasakan surga di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ini jamaah sekalian hafidhakumullah, sama dengan waktu kita menyampaikan pertanyaan seperti ini. Ya. Menjalankan agama Islam ini susah atau gampang? Kira-kira apa jawabannya? Berpegang teguh dengan agama, belajar agama, mengamalkannya, mengamalkan tauhid, menjauhi syirik, mengamalkan sunnah, menjauhi bid'ah dan segala penyimpangan. Itu gampang atau susah? Ada yang bilang gampang. Tapi kenapa banyak orang yang tidak ngaji? Kan semua manusia pasti cari yang mudah-mudah, iya kan? Ada yang bilang gampang. Ada yang bilang susah. Kira-kira mana yang benar? Ya. Kalau ditinjau dari hakikat agama Islam sendiri, Allah jadikan mudah atau susah? Mudah. Tadi ayatnya sudah kita baca. Apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Dia tidak menghendaki kesusahan bagimu. Ya, Al-Qur'an Allah jelaskan, tegaskan di beberapa ayat di surat Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an ini sebagai pelajaran. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Mengambil peringatan darinya? Ya, kata sebagian ulama salaf, hal min talibil ilmi fayu'anu alaih. Apakah ada orang-orang yang mau sungguh-sungguh menuntut ilmu, maka Allah pasti menolongnya. Pasti Allah mudahkan dia. Ini dari tinjauan syariat. Tapi kalau melihat kenyataan, kebanyakan manusia merasa agama ini justru mempersulit hidupnya karena tipu daya syaitan. Yang tadi sudah kita katakan, ini kesalahan ini bukan kembali kepada agama. Seperti yang pernah mungkin kita pernah dengarkan contoh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala membuat contoh sederhana. Makanan enak dihidangkan kepada orang yang sakit. Dimakan apa tidak? Tidak dimakan, mungkin tidak disentuh. Ya, karena mau muntah, perutnya terasa penuh, lidahnya terasa pahit, iya kan? Padahal ini makanan enak, disepakati orang-orang yang sehat. Ketika kita hadapkan kepada orang yang sehat, yang kondisinya fit, langsung dilahap dalam waktu singkat. Bahkan orang akan mencarinya dengan harga yang mahal, karena makanan enak. Ya, banyak orang-orang yang akan mendatangi warung-warung yang makanannya enak seperti ini, atau rumah makan yang makannya enak seperti ini. Tapi bawa kepada orang yang sakit, tidak akan disentuh. Kalaupun dimakan sedikit. Yang bermasalah siapanya? Orangnya atau makanannya? Orang yang bermasalah. Nah, gambaran ya, kesehatan hati, kesehatan iman kita dalam hal menghadapi kebaikan-kebaikan yang disyariatkan dalam agama ini lebih tinggi dibandingkan gambaran kesenangan manusia atau kesukaan manusia terhadap makanan yang paling lezat atau minuman yang paling nikmat dari urusan dunia kita. Oleh karena itu jamaah sekalian hafidhakumullah, jadi permasalahannya adalah kita yang kurang dalam memaksimalkan manfaat agama ini untuk menyempurnakan ketenangan dalam hidup kita. Ya, karena tipu daya syaitan, karena penyakit hati.

karena hawa nafsu yang diperturutkan, karena banyaknya fitnah yang tersebar di sekitar kita, sehingga ya menjadikan waktu kita kurang untuk perbaikan dalam urusan agama kita. Ya, padahal sungguh kalau kita mengetahui bagaimana manfaat dan fungsi agama ini dalam menyempurnakan kebaikan hidup kita, sungguh kita akan, ya seperti kita baca biografinya orang-orang yang soleh seperti sebelum kita, apakah mereka mau menghabiskan waktunya untuk urusan-urusan yang tidak ada manfaatnya? Mereka tidak mau. Karena mereka tahu, inilah kenikmatan yang sesungguhnya, inilah sebab kebahagiaan yang sejati, dunia dan akhirat. Seperti membaca Al-Quran. Ya, kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita bersih, maka mestinya kita tidak akan pernah merasa puas, merasa bosan untuk terus membaca firman-firman Allah, membaca ayat-ayat Al-Qur'an, berzikir kepada Allah. Ya. Kemudian secara umum kebaikan-kebaikan yang disyariatkan dalam Islam, kenapa Allah perintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Seandainya kebaikan itu sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak mendatangkan ketenangan, tidak mungkin Allah perintahkan kita untuk berlomba-lomba melakukannya. Jadi di sini hidup tenang, ya, semua petunjuknya yang sempurna ada pada Islam. Cuma tadi permasalahannya, kebanyakan orang-orang lalai, kebanyakan orang-orang tidak memahami keindahan agama ini, karena syaitan memalingkan mereka darinya. Ya, maka oleh karena itu, agama Islam ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan petunjuk yang sempurna, ya, yang dimulai dengan perbaikan hati kita, kemudian menjadi sebab perbaikan semua anggota badan kita. Allah subhanahu wa ta'ala tentu maha mengetahui kendala yang menimpa kebanyakan manusia. Tadi seperti yang kita sebutkan, kebanyakan orang hanya mengetahui yang lahir dari urusan dunia. Allah maha tahu. Maka dengan kesempurnaan agama ini, Allah juga turunkan sebab untuk menyembuhkan penyakit hati tadi yang menghalangi manusia dari merasakan ketenangan hidup yang hakiki. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran, ya, dan kebaikan-kebaikan yang Allah syariatkan dari dalam agamanya sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit hati kita yang menjadi sumber ketidaktenangan tadi. Makanya Al-Quran di antara fungsi terbesarnya adalah sebagai syifaun lima fis sudur. Coba lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Yunus. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa syifaun lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepadamu mau'idhah, nasihat dari Rabbmu, dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan obat bagi penyakit hatimu, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kan tadi seperti anggota badan, ketika dia sakit belum bisa merasakan nikmatnya makanan yang lezat, maka harus disembuhkan dulu sakitnya. Nah, kenikmatan agama ini lebih daripada kenikmatan apapun yang ada di dunia. Ya, yang harusnya kita rasakan kenikmatan tertinggi ketika mengamalkan agama ini dengan benar. Tapi ketika ada penyakit di hati, harus disembuhkan dulu penyakit tersebut. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bagaimana kita baca biografi mereka, sangat berlomba-lomba waktu melakukan kebaikan, bersedekah dengan sedekah yang tidak takut miskin. Bagaimana mereka berjihad, bagaimana iman mereka Allah gambarkan di dalam Al-Quran di awal-awal surat Al-Hujurat. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi kulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan.
Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Dan menjadikan iman itu sebagai zinah, perhiasan yang paling indah di hatimu. Serta menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan, dan perbuatan maksiat. Lah iman itu paling indah di hatinya, perhiasan di hati mereka. Ya wajar mereka semangat melakukan hal-hal yang mendukung keindahan perhiasan di hati itu. Nah ini kan orang yang sehat hatinya. Kalau orang yang berpenyakit hatinya tidak akan merasakan keindahan itu, berarti ya dia juga akan malas-malasan. Kalau di hatinya berpenyakit, maka anggota badannya juga akan berpenyakit. Ya, orang-orang munafik kan berpenyakit hatinya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Iya kan? Di dalam hati mereka ada penyakit sehingga Allah menambah penyakit hati mereka. Sehingga bagaimana mereka melaksanakan ibadah? Ketika melaksanakan sholat, apakah mereka malas atau rajin? Jelas Al-Quran menyebutkan, wa idza qamu ila sholati qamu usala. Orang-orang munafik, ketika mereka berdiri melaksanakan sholat, mereka melakukannya dengan malas-malasan. Pasti jamaah sekalian hafidhakumullah, sesuatu yang kita tidak sukai, asalnya kita akan malas lakukan. Kalaupun kita paksa-paksa, ini bertahan hanya berapa kali saja. Ya, pekerjaan dalam urusan dunia, kalau tidak kita sukai, pasti kita akan malas lakukan. Dan ini penyakit hati yang sangat parah. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid pernah menyebutkan satu kaidah. Al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Antum kalau mencintai sesuatu, pasti senang dekat dengannya. Kita mencintai kekasih kita senang dekat, ngobrol dengan orang yang kita sukai. Ya. Kemudian kita akan sering mengingatnya. Tidak perlu dipaksa hati itu. Hati ini punya keinginan. Kalau dia senang dengan sesuatu, maka dia akan senang melakukannya. Dia akan betah sering melakukannya. Seperti itu ibadah, bahkan lebih daripada urusan dunia. Ya. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sebenarnya perbuatan yang kita lakukan dengan sadar, itu adalah yang paling sering kita lakukan adalah tergantung apa yang dominan di hati. Kenapa orang semangat bekerja? Ada yang sampai lembur, padahal pekerjaannya berat. Karena di hatinya ada keinginan untuk dapatkan imbalan, dapatkan gaji yang besar. Ya. Nah orang-orang yang keimanannya kuat, kecintaan mereka kepada Allah adalah yang paling tinggi. Kenikmatan hati mereka yang paling besar mereka rasakan ketika beribadah. Ya wajar mereka tidak mau meninggalkan ibadah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika salat malam berdirinya lama, hatta tatafattarat qadama, sampai kaki beliau bengkak. Karena di hatinya kecintaan kepada Allah yang paling tinggi sehingga betah berdiri berlama-lama membaca Al-Quran berjuz-juz ketika sholat tahajud. Ya ini kan kita dapatkan dalam gambaran kebanyakan manusia saat ini dalam urusan dunia. Orang betah berlama-lama bekerja dengan badannya karena mencari balasan materi. Padahal ini bukan ketenangan hati yang sesungguhnya. Ala kulli hal, yang jelas tadi ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keimanan di hati ini adalah sebab utama yang akan menjadikan tenang dan damai hidup manusia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu menggambarkan tentang hal ini di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya, ini salah satu hadis yang menggambarkan tentang iman itu rasanya manis dan nikmat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini diriwayatkan oleh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasakan kenikmatan iman
Dan ini kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, kenikmatan yang dirasakan nyata, bukan cuma khayalan. Nyata, iman itu terasa nikmatnya. Siapa dia yang merasakan ini? Orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabbnya satu-satunya. Hanya beribadah kepada Allah, mentauhidkan kepada Allah, beriman kepada Allah dengan benar. Dia akan merasakan nikmatnya iman ketika dia ridho. Ridho itu artinya menerima dengan lapang, dengan gembira. Tidak ada rasa berat di hatinya. Kemudian Islam sebagai agamanya. Sehingga ketika dia mempelajari Islam, merasa mulia dengan mengamalkan Islam, ini benar-benar lega, lapang dari hatinya. Kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, dia mengikuti sunnah, mengamalkan sunnah dengan perasaan gembira, dengan lapang dada, dengan senang di hatinya. Ini orang yang akan merasakan nikmatnya iman. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian hafizakumullah, ini yang kita katakan tadi, ya, manfaat kita belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mengetahui tujuan kita yang harus kita raih. Ingat, ini bukan cuma sekedar, ya, apa yang dibayangkan sebagian orang, bahwa ini misalnya tingkatan yang sangat tinggi, kalaupun kita belum mencapainya, kita bisa cukup tingkatan yang dibawahnya saja. Keliru, kan sudah kita katakan tadi. Ketenangan hidup yang hakiki, kalau kita tidak rasakan di dunia, maka kita tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi kita harus memperbaiki hal ini. Dan ini adalah sesuatu yang kita yakini tadi, Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan bagi kita untuk meraihnya kalau kita bersungguh-sungguh. Bagaimana cara kita memperbaiki diri dalam hal ini? Ya jelas, kita belajar Al-Quran, renungkan isinya supaya penyakit di hati kita tersentuh dengan pengobatan Al-Quran yang merupakan sebaik-baik pengobatan untuk penyakit hati kita. Kita belajar agama harus lebih banyak merenungkan ilmu yang sudah kita pelajari, kita ulang kembali supaya menyentuh hati kita. Karena yang mau diperbaiki ini kan dimulai dari hati. Penyakitnya ada di hati. Kesembuhannya kita harus, obatnya kita harus sentuhkan dengan hati kita. Ya, makanya belajar Al-Quran yang benar itu adalah membaca dengan perenungan. Karena kebaikan dan keberkahan Al-Quran itu didapatkan dengan sejauh mana kita memahaminya. Jadi bukan cuma sekedar mencukupkan diri membaca huruf-hurufnya. Ya, ini cara untuk menghilangkan penyakit hati sehingga ketenangan hidup yang sesungguhnya bisa dirasakan oleh hamba ini, tentu semua dengan pertolongan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu jamaah sekalian hafidhakumullah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu disebutkan di dalam Al-Quran sebagai sebab yang menjadikan hati seseorang itu tenang, aman, damai. Karena perbuatan syirik ini menjadikan hati seseorang tidak tenang. Hati seorang menjadi kacau. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Kita tahu ini disebutkan dalam tafsiran di hadis yang sahih. Yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan keamanan, ketentraman. Dan merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Hati manusia kan diciptakan oleh Allah. Ya. Berarti yang maha mengetahui untuk kebaikan hati ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Sehingga hati ini tidak akan cocok, tidak akan pas, kecuali bertemu dengan
sebab-sebab yang diturunkan oleh penciptanya untuk menjadikannya tenang dan damai. Ini keadaan hati manusia. Kita tahu Rasulullah SAW pernah menyebutkan perumpamaan yang sangat indah tentang agama ini, bagaimana fungsinya untuk menghidupkan dan menumbuhkan kebaikan pada hati manusia, yaitu diperumpamakan seperti apa? Seperti hujan yang turun di permukaan bumi. Masya Allah, ini merupakan perumpamaan yang sangat indah. Dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardhan." Sesungguhnya perumpamaan atau permisalan ya, dari petunjuk dan ilmu yang Allah turunkan kepadaku adalah seperti perumpamaan hujan yang bermanfaat yang diturunkan di muka bumi. Ya, ini hati itu kalau tidak tersentuh, apa ini, hujan wahyu, dia gersang, tidak mungkin tenang. Tidak ada sebab ketenangan selain dari hal ini. Semua sebab-sebab ketenangan yang digambarkan oleh syaitan bahwa inilah kebebasan, inilah ketenangan, semuanya palsu. Dan tidak akan pernah mendatangkan ketenangan bagi orang-orang yang berpaling dari petunjuk Allah ini. Ya, jadi Rasulullah SAW menggambarkan dengan perumpamaan yang indah. Makanya di sini kita katakan tadi, perkara ini adalah perkara yang wajib. Sehingga kenapa menuntut ilmu agama itu adalah kewajiban, yang sampai digambarkan oleh para ulama, ya, kebutuhan kita terhadap agama kan melebihi kebutuhan terhadap makan dan minum. Ya, karena pastinya kehidupan hati kita, kehidupan jiwa kita lebih penting dibandingkan kehidupan anggota badan kita, ya. Karena kalau orang anggota badannya mati dan pasti juga akan mati, dia akan bisa berharap keselamatan di akhirat nanti. Tapi kalau hatinya sudah mati, jiwanya gersang, alamat dia akan binasa dunia dan akhirat. Inilah makna dari pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, "An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktsaru min hajatihim ila ta'ami wasyarabi li'anna ta'ama wasyaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marrataini wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas." Manusia butuh kepada ilmu agama lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Karena makan dan minum dibutuhkan dalam sehari sekali atau dua kali, sedangkan ilmu dibutuhkan oleh manusia sesuai dengan jumlah tarikan nafas mereka. Berarti kebutuhan kita yang paling besar dalam urusan dunia ini, yang menjadi sebab kebaikan kita yang paling besar di dunia dan di akhirat, adalah kebutuhan terhadap ilmu agama. Ya, cuma kita harus ingat, belajar agama dengan metode yang benar, supaya ilmu ini bermanfaat menumbuhkan kebaikan di hati kita setelah membersihkan kotoran-kotoran dan penyakitnya. Jadi, belajar ilmu agama pun kan ada metodenya. Sebagaimana ibadah yang lainnya harus ada syaratnya ikhlas dan ittiba, supaya nanti tidak lagi yang bertanya. Ustadz, kan juga orang-orang awam banyak yang mengikuti kajian, banyak juga yang semangat menghadiri majelis ta'lim, tapi kenapa tidak menjadi sebab untuk perbaikan diri mereka? Ya, jawabannya, ilmu apa yang mereka pelajari? Apakah benar-benar ilmu yang tadi fungsinya seperti hujan? Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya, kata para ulama, al-ilmu nafi' adalah ilmu dari yang bersumber dari Al-Quran, hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang kemudian kita mempelajarinya, ya, bukan cuma sekedar dijadikan sebagai apa ini, wawasan, tapi direnungkan di dalam hati kita supaya menumbuhkan kebaikan di dalam hati kita. Ya, makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, "Al-ilmu makana fihi haddatana wa akhbarona wa ma siwa dzalika fawaswasus syayatin." Ya, fawaswasus syayatin. Ilmu itu adalah
apa yang disebutkan di dalamnya haddatsana wa akhbarana, telah menceritakan kepadaku, meriwayatkan kepadaku, yakni ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang selain itu, maka itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Oleh karena itu, menuntut ilmu agama kewajiban kita yang paling besar. Menuntutnya dengan cara yang benar, yakni belajar agama, kita pahami, kita renungkan di hati kita. Semua ibadah-ibadah disyariatkan kita amalkan dengan lahir dan batin kita, supaya menjadi sebab yang akan menumbuhkan ketenangan di hati kita, yang kemudian dengan sebab itu akan ketenangan tersebut akan memancar pada anggota tubuh kita, yang tentu semua kita dapatkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tentu saja ya sebab yang paling utama kita lakukan di samping belajar agama adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala ketenangan ya hanya bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman ya, supaya menambah keimanan mereka dari keimanan yang sudah ada. Barakallahu fikum. Maka inilah ya kunci hidup yang tenang, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita dengan taufiknya untuk selalu kita mengusahakan sebab-sebabnya, dengan semangat kita mempelajari ilmu yang bermanfaat, ilmu agama ini, memahami kemudian mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua istiqamah di atas kebaikan ini sampai kita menghadapnya pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Demikian pengajian yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, semoga bermanfaat. Dan sebelum kita akhiri, kita dengarkan pertanyaan yang mungkin disampaikan oleh antum ya. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Idin bertanya, Ustaz, saat suami terlalu berlebihan dalam urusan dunia, misal menemui teman yang datang ke rumah sampai jam 10 malam. Dari habis isya ngobrol, melulu sama teman-temannya hanya untuk urusan dunia, lalu kita sebagai istri marah-marah karena sudah WA baik-baik tapi diabaikan. Pertanyaannya, apakah sebagai istri berarti jadi dapatnya dosa walaupun di hati kita karena enggak suka kalau suami sibuk urusan dunia? Iya. Masalah yang berhubungan dengan hal-hal yang melalaikan seperti ini, ngobrol dengan urusan dunia sampai berlarut-larut, memang tidak pantas dan kurang baik. Ya, wajar kalau ya orang yang sudah kenal agama, apalagi orang yang sudah mengetahui hal-hal yang melalaikan seperti ini, wajar kalau dia mengingkari. Cuman mungkin kita katakan kepada istri yang mendapati suaminya seperti ini, diperbaiki cara mengingkarinya. Ya, karena perbuatan tersebut salah karena suami lalai. Tapi istri mengingkarinya dengan marah-marah juga salah. Ya, ini jangan menjadi salah karena orang lain berbuat salah. Justru harusnya ketika ada yang salah, kita yang berbuat baik. Ya, ini kalau suaminya salah, istrinya salah, siapa yang akan menjadi sebab ini turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kalau sama-sama berbuat salah? Ya, dalam Islam kita diperintahkan membalas keburukan dengan kebaikan. Idfa billati iya asad, tolaklah dengan cara yang lebih baik, supaya ketika dia melanggar, ini kan menjauhkan dari pertolongan Allah. Ada satu yang berbuat baik supaya menjadi sebab dekatnya kembali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tentu idealnya kalau dua-duanya baik, tapi kalau ada satu yang salah, jangan yang lain ikut-ikutan salah karena kesalahan pasangannya misalnya. Ini kan bukanlah hal yang disyariatkan dalam Islam. Jadi tegur dengan cara yang baik, nasihati. Mudah-mudahan dengan sebab itu akan terbuka hatinya. Ya, kalau masih melanggar juga terus menasihati, yang jelas kalau istri sudah berusaha menasihati dengan cara yang baik dan suami tetap melakukan pelanggaran tadi, ya na'udzubillah min dzalik, maka tentu istri tidak ikut berdosa karena dia sudah ikut menasihati dengan cara yang baik. Dan di sini jemaah sekalian hafizakumullah, ya, sebenarnya termasuk dari hal yang berhubungan dengan pembahasan kita, ya, ketenangan hati atau hidup yang tenang. Dan hidup yang tenang ini bukan cuma berhubungan dengan diri kita sendiri, karena kita mau tidak mau kan kita makhluk, ya, makhluk sosial. Kita bergaul, kita punya keluarga, kita punya orang-orang.

cintai. Ya. Nah, pergaulan dengan mereka kan juga mempengaruhi ketenangan dalam hidup kita. Seperti yang tadi kita sebutkan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang anggota keluarga yang menjadi sebab apa ini kesejukan hati kita. Ya. Maka ini sumbernya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kaidah yang disebutkan oleh sebagian dari para ulama di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Man qarrat ainuhu billahi qarrat bihi kullu ain." Ya. Barang siapa yang hatinya tenang ketika dekat dengan Allah, maka semua orang yang di sekitarnya akan tenang ketika dekat dengan dia. Yani hubungan yang tidak harmonis itu adalah hukuman atau dampak buruk yang Allah jadikan bagi orang-orang yang hubungannya dengan Allah tidak harmonis. Ya, ini sebagai hukuman yang Allah berikan. Misal dalam masalah rumah tangga. Ya, ada pernyataan salah seorang ulama salaf, ini juga dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim di kitab Ad-Da'u wa Dawa. Ada salah seorang ulama salaf dulu mengatakan, "Inni la a'sillaha fa'ara dhalika fi khuluqi imra'ati wa dabbati." Aku pernah berbuat maksiat kepada Allah, maka aku melihat dampak perbuatan maksiatku ada pada tingkah laku istriku yang buruk. Ya, dan kendaraanku. Ya, ini kendaraannya jadi bermasalah. Kalau zaman dahulu kan bukan naik orang naik unta, naik kuda, jadi liar begitu. Pelakunya berbuat maksiat, seperti suami berbuat maksiat di luar, tidak ketahuan, tidak ada hubungannya dengan istrinya. Tapi Allah Maha mengetahui dan menimpakan balasan langsung kepada orang yang terdekat dengannya, supaya dia tahu akibat dari merusak hubungannya dengan Allah, akhirnya rusak dengan hubungannya dengan orang-orang yang dicintainya. Tiba-tiba dia pulang ke rumah, istrinya bersikap kasar, tidak melayaninya dengan baik. Ada pernyataan salah seorang ulama salaf, ini juga dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim di kitab Ad-Da'u wa Dawa. Ada salah seorang ulama salaf dulu mengatakan, "Inni la a'sillaha fa'ara dhalika fi khuluqi imra'ati wa dabbati." Aku pernah berbuat maksiat kepada Allah, maka aku melihat dampak perbuatan maksiatku ada pada tingkah laku istriku yang buruk. Ya, dan kendaraanku. Ya, ini kendaraannya jadi bermasalah. Kalau zaman dahulu kan bukan naik orang naik unta, naik kuda, jadi liar begitu. Pelakunya berbuat maksiat, seperti suami berbuat maksiat di luar, tidak ketahuan, tidak ada hubungannya dengan istrinya. Tapi Allah Maha mengetahui dan menimpakan balasan langsung kepada orang yang terdekat dengannya, supaya dia tahu akibat dari merusak hubungannya dengan Allah, akhirnya rusak dengan hubungannya dengan orang-orang yang dicintainya. Tiba-tiba dia pulang ke rumah, istrinya bersikap kasar, tidak melayaninya dengan baik. Ya, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Makanya ketika mendapatkan nasihat seperti ini, seperti kondisi yang melalaikan tadi, harusnya ya seorang suami menerima dengan baik, karena ini tujuannya adalah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga mereka sendiri, supaya tidak menjadi sebab ya karena dia merusak hubungannya dengan Allah dalam hal-hal yang melalaikan tadi, akhirnya menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala merusak hubungannya dengan orang-orang yang terdekat dengan dirinya. Naudzubillah min dzalik. Nah, barakallahu fik. Masih ada yang lain, silakan.

0: Iya boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ustaz, jazakallahu khair atas ilmu dan juga nasihatnya. Semoga menjadi catatan amalah bagi Ustaz, keluarga dan orang yang Ustaz sayangi. Amin darbal amin. Izin bertanya Ustaz, bukankah Allah berfirman ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya mengingatku maka hati akan menjadi tenang, begitu ya Ustaz ya. Lalu bagaimana ketika kita sudah melakukan salat malam, kemudian berusaha salat tepat waktu, kemudian zikir pagi petang juga tidak kita tinggalkan, kemudian amal ma'ruf lainnya, namun hati kok masih merasa

0: kayak ada yang kurang gitu ya Ustaz ya, kayak ada yang kurang pas gitu. Itu mohon solusinya Ustaz dan nasihatnya bagaimana bisa mendapatkan qalbun salim. Barakallahu fikum.
1: Iya, barakallahu fikum. Orang yang telah berusaha ya mengamalkan apa yang disebutkan di dalam ayat tadi dengan menjaga sholat lima waktunya, kemudian jaga sholat malamnya, ditambah sholat-sholat sunnah yang lain, menjaga zikirnya, ternyata dia belum bisa mendapatkan ketenangan ya. Itu kemungkinannya pertama ya tadi yang kita sebutkan, ibadah-ibadah yang dilakukannya ya masih bersifat ibadah-ibadah yang lahir saja, jarang melibatkan hatinya. Ya tadi membaca Al-Quran, kurang merenungkan isinya. Zikir hanya sekedar dikejar kuantitas. Ya, padahal zikir itu kan menyebut nama Allah dan mengingat dengan hati kita. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, afdalu dzikri wa anfa'uhu ma wafaqa fihi al-qalbul lisan. Zikir yang paling bermanfaat dan paling utama adalah yang bersesuaian antara yang diucapkan oleh lidah, oleh lisan, dengan yang direnungkan dalam hati. Waktu kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya kita harus renungkan dalam hati kita bahwa Allah Azza wa Jalla itu Maha Besar. Maha Besar zatnya, Maha Besar keagungannya. Ya, kita renungkan sifat-sifat Allah yang agung ini agar menjadikan hati kita itu semakin meyakini kemahabesaran Allah, yang dengan ini akan memudahkan kita tentu untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, hanya beribadah kepadanya semata-mata. Karena semua makhluk jelas tidak memiliki kemampuan apapun dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, maha besar dan maha agung sifat-sifatnya. Jadi ada

0: kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Malaikat mengepakkan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i.
1: Maka para penuntut ilmu, para pelajar, dan seluruh kaum muslimin, apabila dia ingin memperoleh ilmu, pertama kali yang harus dia lakukan, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, ilmu, Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu, ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh pemilik ilmu, yang diamalkan oleh orang yang berilmu itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
2: Saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan, ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di majlis taklim, ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke majlis taklim hanya lillahi Azza wa Jalla, la riyan wala sum. Kan, tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tapi yakinlah bahwa rezeki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki. Akan tapi dia tidak mengerti bahwa rezeki di sini, rezeki di majlis ta'lim. Bukankah di dalam majlis ta'lim turun rahmat Allah, rezeki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai. Datanglah ke majlis ta'lim, sesungguhnya buhul rizki ada di majlis ta'lim.
1: Yang dengan ilmu, maka manusia akan mengenal Islam. Yang dengan ilmu, orang Islam akan mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh hidup dan kehidupannya, dia sangat berhajat terhadap ilmu, lebih dari hajatnya terhadap makan dan minumnya. A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Ustaz, apakah perbedaan fasik dan fajir? Pertama, dari tulisan berbeda. Fasik, fajir. Dua huruf yang berbeda, S dan Q. G, J dan R. Adapun dari segi makna, mirip. Fajir ini mencakup dua hal. Pertama, fajir itu syukran adalah al-wuku fil ma'asi. Pertama, terjerumusnya seseorang ke dalam maksiat, itu fajir. Yang kedua, khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Kalau orang selama ini rajin ngaji, suatu saat berhenti ngaji, itu fajir. Kalau orang selama ini umpah selalu memelihara sholat berjamaah setiap waktu, suatu saat berhenti sholat berjamaah hanya di rumah saja, atau telat biasanya di awal waktu, kemudian karena kesibukan, karena ini dan itu, kemudian menjadi telat dan akhirnya sholat di mana aja, di rumah, di kantor, di ruangan, di mana, itu fajir. Orang rajin tahajud tiap malam tiba-tiba berhenti karena dosa yang pernah dilakukannya menyebabkan dia sangat berat untuk bangun malam. Akhirnya setiap bangun sudah azan subuh. Kadang azan subuh pun masih ngorok. Kadang tidak sholat berjamaah. Padahal tadinya rajin tahajud, itu fajir. Jadi fajir itu mencakup dua, khuruj anit ta'ah dan al-wuku fil ma'asi, keluar dari ketaatan dan terjerumusnya dia ke dalam maksiat. Ya. Kalau fasik itu sebutan bagi orang yang terus-menerus di atas kemaksiatan. Maka orang itu fasik. Perbuatan maksiatnya disebut perbuatan fasik atau fiskun, fiskun, maka orangnya disebut fasik. Wallahu a'lam bishawab.
1: Pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Beliau bertanya, assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana cara supaya sholat kita bisa khusyuk, Ustadz? Terima kasih.
2: Bagaimana supaya sholat kita bisa khusyuk? Yang pertama adalah dengan melakukan berbagai persiapan sebelum sholat, mulai dari wudhu yang sempurna, kemudian berjalan ke masjid dengan membaca doa, masuk ke masjid juga membaca doa, kemudian begitu masuk ke masjid melakukan sholat sunnah, kemudian antara azan dengan iqamat berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini semua adalah sebuah persiapan untuk menuju kepada sebuah khalat, salat yang khusyuk. Karena tidak ada sesuatu yang instan. Sesuatu itu butuh proses, termasuk khusyuk. Tidak instan khusyuk. Jadi seorang sampai ke tujuan khusyuk, dia harus melalui langkah-langkah yang sudah digariskan oleh agama kita. Makanya kalau misalnya langkah-langkah itu tidak dilakukan, sulit untuk khusyuk. Komat, baru lari-lari ke masjid. Komat, baru lari-lari ke masjid. Takbiratul ihram masih ngos-ngosan. Bagaimana mungkin dia akan konsentrasi kalau dia masih sibuk untuk mengatur nafasnya? Jauh panggang dari apinya. Jadi kalau misalnya dia ingin khusyuk, dia harus melakukan tahapan-tahapan yang sudah digariskan oleh agama kita tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berusaha memahami. Berusaha untuk memahami apa yang kita baca di dalam sholat kita. Dan ini insya Allah kita akan bahas, termasuk gerakan-gerakannya, makna-makna yang dikandung dalam gerakan tersebut ketika sujud, ketika kita takbiratul ihram. Kita akan bahas insya Allah. Dan kita akan mulai dari pertemuan yang akan datang dengan izin Allah, kalau kita masih dikaruniai umur, masih dikaruniai kesehatan, taufik dari Allah SWT. Kita akan mulai mengkaji tentang takbir nanti. Jadi habis niat kan takbir, kita akan kaji insya Allah cara takbirnya, gerakannya, kemudian juga makna yang dikandung. Nah, makna-makna ini yang kadang-kadang kita suka abaikan. Padahal subhanallah, kalau kita memahami makna apa yang kita baca, itu luar biasa, akan sangat membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat kita. Maka perhatikan baik-baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang diajar oleh Nabi SAW adalah berusaha untuk menghadirkan bahwasanya niat sholat kita ini adalah sholat yang terakhir kita sebelum menghadap kepada Allah SWT. Jadi menghadirkan bahwa inilah sholat terakhir kita sebelum menghadap kepada Allah, seakan-akan demikian karena kita nggak tahu juga kapan kita akan meninggal dunia, maka sangat mungkin ini sholat terakhir kita, sehingga kita berusaha untuk khusyuk semaksimal mungkin sebagai bekal kita untuk menghadap kepada Allah Taala. Wallahu taala a'lam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ustaz, yang dimaksud Isa Al-Masih bagi orang Nasrani dan Ad-Dajjal Al-Masih, dua-duanya Al-Masih, ada kesamaan penjelasan? Tolong penjelasan. Sudah dijelaskan belum ini? Sudah. Ada dua kemungkinan yang nanya. Pertama gak hadir, kasihan ya. Kedua hadir tapi mungkin ngobrol, tidur, atau ngelamun, atau bikin status. Al-Masih pada Isa adalah isim fa'il dengan makna isim fa'il. Isim fa'il itu kata benda yang bermakna subjek, pelaku. Al-Masih yang menghapus seluruh penyakit dengan hanya diusap. Orang yang mengusap disebut Al-Masih. Yang mengusap sekaligus menghilangkan seluruh penyakit, baik penyakit bawaan dari lahir ataupun yang dadakan, maka hilang penyakitnya. Beliau disebut Al-Masih. Kalau Al-Masih pada diri Ad-Dajjal, Al-Masih fi isim fa'il dengan makna isim maf'ul. Isim maf'ul itu objek. Isim fa'ilnya subjek. Bentuk katanya subjek tapi maknanya objek. Al-Masih pada Dajjal maknanya Al-Mamsuh, yang dihapus. Maknanya yang dihapus salah satu matanya. Mata kanannya tidak ada, terhapus. Dengan alis-alisnya tidak ada. Dia picek. Dan hanya mata kiri, kayak bajak laut gitu ya. Nah itulah Al-Masih pada Ad-Dajjal. Jadi beda makna walaupun lafaz sama.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah kita harus paham arti dari semua doa yang kita ucapkan? Bagaimana jika kita hafal dari doa tersebut tapi tidak mengetahui makna dan artinya? Mohon nasihatnya Ustaz.
2: Ya. Apakah kita harus hafal, harus paham arti dari doa yang kita panjatkan? Kalau jenengan pengen khusyuk, ya. Kalau enggak pengen khusyuk, ya silakan. Ya. Jadi kalau kita pengen khusyuk, kita harus paham apa yang kita baca. Aneh, ada orang nulis proposal, diajukan, ditanya sama yang diajukan proposal, Anda minta apa di proposal itu? Gak tahu. Itu kan aneh bin ajaib. Ya. Kalau isi proposalnya ternyata merugikan jenengan gimana? Ya. Atau isi proposalnya itu tidak sesuai dengan apa yang jenengan inginkan gimana? Ya. Jangan sampai kita ini terjebak. Wah, yang penting kan nyong amin, amin, amin. Bok ke sana sih. Doa. Kan sudah ada yang berdoa, saya yang penting amin, amin saja. Iya, kalau keperluan Anda sama dengan keperluannya orang yang berdoa tersebut. Yang berdoa ini masih bujangan, pengin cepat nikah. Jenengan sudah tua banget. Yang bujangan ini minta supaya ya Allah berilah saya karunia istri, ya segera saya pengen nikah. Jenengan sudah enggak pengen nikah. Jenengan amin amin terus jenengan nikah gimana? Ya rezeki Ustaz. Iya kalau jenengan mampu. Ya. Jadi masing-masing itu punya permintaan. Bisa jadi antara satu orang dengan orang lain berbeda. Ya. Ini yang pertama. Kenapa kita harus memahami isi doa kita? Bahwa permintaan kita dengan permintaan orang lain bukan berbeda. Jangan kita mengandalkan doanya orang lain. Yang kedua, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa seorang itu akan khusyuk, akan meresapi, merenungi apa yang dia baca kalau dia paham. Bagaimana mungkin seorang akan khusyuk di dalam doanya seandainya dia tidak tahu apa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka saya anjurkan sekali buat jamaah sekalian untuk membeli buku-buku doa yang jelas-jelas ada tuntunannya dari Rasulullah SAW beserta terjemahannya. Sekarang banyak banget, banyak banget. Ya. Ada buku judulnya Hisnul Muslim, ya. Perisai seorang muslim. Terjemahannya banyak banget. Ini best seller di sekian puluh atau ratus negara. Dikarang oleh seorang ulama namanya Sa'id Al-Qahtani. Ya. Kayaknya di koperasi ada kayaknya, di koperasi pondok kita. Ya, kayaknya ada atau di ruangan TPQ ada kayaknya. Kecil bukunya, tapi Masya Allah. Doanya sumbernya jelas, dari Quran, dari sunnah Rasul SAW. Ya, landasannya jelas, ada terjemahannya, ada sebagian edisi yang ditambahi Latinnya. Ya, pelajari satu persatu. Ya, minimal ya sebelum kita meninggal kita tahulah doa-doa yang dicontohkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Paling tidak kita tahu. Ya, walaupun Rabbana atina fid dunya hasanah itu memang luar biasa, tapi ya masa dari TK sampai dari taman kanak-kanak sampai taman kawak-kawak, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, ya itu memang doa yang luar biasa. Akan tetapi ya masa sih kita enggak pengen nambah doa yang lainnya. Ya. Ini jawabannya. Silakan.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: iman.
1: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Radio Roja Paru 101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada. Di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kita diberikan untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga memohon kepada Allah agar diberikan karunia dan keberkahan untuk kita semua di hari ini dari pagi hingga menjelang malam nanti. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali menyimak satu kajian yang penuh dengan faedah yang akan kita simak di pagi hari ini dalam pembahasan kitab Minnatul Alimil Raqib ala man yargabu fi fawaidil ahadithi al-mukhtara min sahih at-targib wa tarhib, yang ditulis oleh pemateri kita yaitu Al-Ustaz Al-Fadil Abu Abdillah Mubarak Mu'alim LCMAHI Afallahu Ta'ala. Dan insyaAllah kita akan simak kajian ini di pagi hari ini. Dan sebelum kita simak kajian yang penuh dengan faedah ini, kami informasikan kepada Anda semuanya setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 021-823-6543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 021-823-6543. Ikhwatul Islam, azanillahu ayyakum. Untuk selanjutnya kita akan simak bersama, dan alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustaz yang saat ini berada di Studio Al-Iman Center. Kita akan simak bersama, dan kepada Ustaz kami persilakan. Faliyatafadal maskuran.

0: pendengar Radio Rojak, insyaallah
1: jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Rojak TV yang
2: dan
1: telah
2: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
3: Rojak TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ma ba'du. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Raja semuanya, di kesempatan pagi hari ini yang tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, keberkahan dan juga nikmat yang Allah telah berikan di pagi hari ini hingga menjelang saat ini. Dan tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan karunia dan keberkahannya untuk kita semuanya hingga menjelang malam nanti. Ikhlas sama azani Allahu ayyakum, dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk menyimak dan mendengarkan satu pembahasan dan juga faedah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Abi Abdullah Mubarak bin Mahfudz Bamu Alim LCM Ahyaullahu taala, yang akan membahas satu pembahasan dari kitab yang beliau tulis dengan judul Minnatul Alimi Raqib ala man yaragubu fil fawaidil ahadith al mukhtarat min sahih at targib wat tarhib. Insyaallah kita akan simak pembahasan kembali dari bahasan yang membahas tentang bab keikhlasan. Insyaallah beliau akan melanjutkan kembali pembahasan tentang bab keikhlasan. Dan sebelum kita simak kajian ini, khotbah Islam azani Allahu ayyakum, kami informasikan kepada Anda semuanya, setelah kajian disampaikan beliau, kami akan buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semua yang bertanya secara langsung. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat tanya melalui chat WA di 0218236543. Ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, alhamdulillah kami telah terhubung dengan rekan kami di studio TV Aliman Center. Insyaallah kita akan simak bersama kajian ini, dan kepada Ustaz kami persilakan Faliat Fadl Masfron.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita terus meningkatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat tauhid, nikmat mengikuti sunnah dan ajaran tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah satu karunia yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hadis-hadis pilihan. Dan fawaid atau ilmu-ilmu yang terkandung di dalam hadis-hadis tersebut dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib yang saya ringkas dan memilih sejumlah hadis-hadis di dalam setiap bab, dan saya sebutkan dengan minnatu al-alimir raqib ala man yarghabu fi fawaidi al-ahadis al-mukhtarah min sahih targhib wa tarhib, sahih targhib wa tarhib. Dan pembahasan kita masih pada seputar bab tentang keikhlasan, dan insyaallah saya akan membacakan hadis yang cukup panjang. Hadis ini ya sebetulnya hadis yang juga menggetarkan hati setiap orang yang beriman kepada Allah, apalagi yang disebutkan di dalam hadis ini. Kata Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqba yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhida." Sesungguhnya orang yang pertama, manusia yang pertama akan diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak adalah seorang yang dia mati syahid. Fa'utiya bihi, orang ini didatangkan untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, yakni di hari kiamat. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Lalu Allah menyebutkan, ya, menampakkan kepada orang ini karunia Allah, kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadanya ketika dia di dunia. Fa'arafaha, maka dia pun mengetahuinya dan dia mengakuinya dari nikmat-nikmat tersebut. Qal, kemudian Allah bertanya kepada hamba ini, fama amilta fiha, apa yang engkau lakukan dengan nikmat yang aku berikan pada engkau dan karunia yang aku anugerahkan padamu, apa yang telah engkau lakukan ketika di dunia? Qal, kata orang tersebut, qataltu fika hatta ustushhidtu, aku telah berperang, berjihad di jalanmu sampai aku mati syahid. Qal, kata Allah Azza wa Jalla kepada orang ini, kepada hamba ini tadi, kazabta, kamu berdusta. Kazabta, kamu berdusta. Walakinnaka qatalta li an yuqal jari'un faqad qila. Akan tetapi kamu ketika berperang di jalan Allah yang kamu harapkan, yang kamu niati, an yuqal, agar orang mengatakan kepadamu, jari'un, seorang pemberani, faqad qila, dan itu sudah dikatakan untukmu, yakni ketika di dunia manusia telah mengatakan kamu seorang pemberani. Ya. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi. Kemudian dia diperintahkan. Ya. Diperintahkan oleh Allah lalu diseret di atas wajahnya. Ya, diseret, yakni wajahnya di bawah, ya, diseret, tarik orang ini, ya, hatta ulqiya finnar. Kemudian dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Ini orang pertama yang akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun ta'allama al-ilma, dan seorang yang dia belajar ilmu, ya, ilmu agama, belajar aqidah, belajar manhaj, belajar hadis, ya, belajar tarikh, ya, belajar syariah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'allamahu, ya, wa'allamahu waqara al-Quran, dan Allah ajarkan pada dia ilmu dan dia diberikan kemampuan untuk membaca Al-Quranul Karim. Fa'utiya bihi, orang ini dipanggil, dibawa ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka Allah, ya, menyebutkan, mengingatkan pada orang ini tentang nikmat-nikmat Allah, karunia Allah yang Allah berikan kepadanya. Fa'arafaha, dan dia pun mengakuinya. Dia mengetahui dan dia mengakui itu semuanya. Qal, kemudian Allah bertanya pada orang ini, fama amilta fiha, apa yang telah engkau kerjakan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan padamu itu? Allah ajarkan dia baca Al-Quran dalam arti memberikan nikmat padanya untuk mampu baca Al-Quran, belajar ilmu. Ya. Qal, kata orang itu yang menjawab pertanyaan Allah, ketika Allah bertanya, apa yang kamu kerjakan yang ilmu yang telah aku berikan pada engkau? Qal ta'allamtul ilma. Kata orang itu, yakni ya Allah, saya telah belajar ilmu. Ya. Wa'allamtuhu, dan aku ajarkan pada manusia. Wa qara'tu fika al-Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an hanya untukmu. Mendengar pernyataan orang ini, qal kadzabta. Kata Allah Ta'ala pada orang ini, kamu berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma, akan tetapi kamu dahulu ketika belajar ilmu, liyuqal alim, agar engkau dijuluki oleh manusia ya sebagai orang alim. Wa qara'tal qur'ana liyuqal huwa qari, dan kamu membaca Al-Qur'an supaya dikatakan padamu bahwa kamu seorang atau dia adalah seorang qari Al-Qur'an, pembaca Al-Qur'an yang hebat. Faqad qila, maka sudah dikatakan ketika di dunia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian orang itu ya diperintahkan oleh Allah ya, kemudian dia diseret di atas wajahnya, lalu ya, sampai dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ini orang kedua. Kemudian orang ketiga, wa rajulun wassa'allahu alaihi, dan seorang yang Allah memberikan kepadanya keluasan harta, wa atahu min asnafil mali kullih, dan Allah berikan kepadanya berbagai macam jenis harta, fa utiya bihi fa'arrafa'ahu ni'amahu fa'arafaha. Maka orang ini dipanggil untuk menghadap Allah Ta'ala, kemudian Allah sebutkan tentang nikmat-nikmat Allah kepadanya ya, dan dia mengetahuinya, dia mengakuinya. Qal, lalu Allah bertanya kepadanya, fama amilta fiha, apa yang kamu kerjakan dan nikmat harta yang telah aku berikan pada engkau? Qal, orang itu menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Kata orang itu, ya Allah, tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan kebaikan yang engkau menyukai seorang hamba untuk menginfakkan pada hartanya pada jalan-jalan tersebut, melainkan telah aku lakukan hal itu. Aku telah menginfakkan ini harta-hartaku hanya untukmu. Hanya untukmu. Qal, Allah Ta'ala menjawab tentang orang ini, kadzabta, kamu berbohong, kamu berdusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal, akan tetapi kamu melakukan hal tersebut supaya dikatakan huwa jawad, orangnya adalah seorang dermawan. Agar dikatakan bahwa dia adalah seorang dermawan. Faqad qila, maka sudah dikatakan ketika engkau di dunia dulu, manusia telah memujimu dan mengatakan engkau seorang dermawan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi. Kemudian orang ini diperintahkan oleh Allah untuk diseret di atas wajahnya. Thumma ulqiya finnar. Kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim, Nasa'i, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan yang lainnya. Nah, hadis ini pada hakikatnya hadis yang merupakan peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah azza wajalla. Ada nikmat keahlian, keberanian yang Allah berikan. Ada nikmat ilmu, nikmat pandai membaca Al-Qur'an, dan ada nikmat berupa harta. Nah, tiga orang ini, yang pertama akan diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla, semuanya mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Namun, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka dengan beberapa jenis nikmat itu, ya, menurut manusia, mereka melakukan, mengamalkan nikmat-nikmat itu adalah karena Allah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala zat yang tidak bisa ditipu, yang tidak bisa dibohongi, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui tentang hati, hati dan niat-niat manusia. Mereka mengatakan, setiap orang dari tiga golongan ini tadi, ya, yang pertama dihisab oleh Allah Ta'ala, mereka mengatakan, ya, bahwa kami melakukan itu semuanya hanya untukmu, ya Allah. Ternyata mereka didustakan oleh Allah Ta'ala. Kadzabta, kamu berbohong. Ya. Kamu telah berbohong, berdusta. Karena Allah Maha mengetahui hati dan niat manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membuka, membongkar apa yang ada dalam dada-dada mereka ketika itu. Ya, ditumpahkan oleh Allah azza wajalla di hari kiamat kelak. Yang mana mereka mengatakan bahwa mereka berbuat amalan-amalan kebaikan dari nikmat-nikmat Allah Allah berikan pada mereka adalah untuk Allah. Ternyata niat-niat mereka tidak. Itu hanya di atas lisan. Maka ini peringatan. Peringatan bagi orang-orang yang diberikan keahlian, diberikan ilmu, diberikan harta, agar benar-benar menjaga niat-niat dalam melaksanakan, mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Nah, oleh karena itu hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, dari apa yang kita dengar ini. Yang pertama, kita wajib beriman akan adanya hari kiamat. Hari ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya? Hari ketika manusia dibangkitkan di hari kiamat. Setelah mereka mati, Allah bangkitkan mereka. Ya? Dan iman kepada hari kiamat adalah salah satu dari arkanul iman. As-sittah. Salah satu dari rukun-rukun iman yang enam yang wajib diimani oleh setiap orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan hari kiamat pasti akan datang. Ya. Tidak ada keraguan tentang datangnya hari kiamat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haq." Ya. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى. Yang demikian itu karena Allah dialah zat yang maha benar. Ya. Dia yang berhak disembah. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى. Dan bahwasanya Allah, dia yang akan menghidupkan orang-orang yang telah mati. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Dan bahwasanya dia Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Allah mampu untuk berbuat apa saja. Allah maha kuasa untuk berbuat sesuatu. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Dan bahwasanya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan Allah akan membangkitkan orang-orang yang telah mati Allah bangkitkan mereka dari kubur-kubur mereka. Surat Al-Hajj ayat 7, ayat 6 dan ayat yang ketujuh. Jadi wajib kita beriman akan ada hari kiamat. Karena hadis ini peristiwa di hari kiamat. Hari kebangkitan. Yaumul hisab, hari ketika manusia dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah sebutkan dalam surat yang lain, ya. Surat Yunus ayat 53. Wastambi'unaka haqqun hu. Dan mereka menanyakan pada engkau wahai Muhammad, apakah benar hari kiamat akan terjadi? Qul i wa rabbi, katakanlah iya. Pasti demi Tuhanku, demi Rabbku. Innahu lahaqqun. Sesungguhnya hari kiamat itu adalah pasti sebuah kebenaran, dia akan terjadi. Wa ma antum bimu'jizin. Ya. Jadi Allah sebutkan di sini tentang hari kiamat, ya. Dan manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa di hari kiamat itu. Karena hari kiamat adalah yaumul hisab. Maka kita wajib beriman akan ada hari kiamat. Kalau kita beriman pada hari kiamat, kita harus mempersiapkan diri kita untuk hari kiamat itu. Karena hari kiamat adalah yaumul fasli wal qada. Hari kiamat adalah hari ketika manusia diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Naba ayat ke-17. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari pemutusan, ya, hari putusan, Allah putuskan hamba-hambanya. Ada yang di surga, ada yang di neraka. Itu adalah waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi kita tidak boleh ragu, ya, tentang datangnya hari kiamat.